0: 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 1,444 juta. Jadi sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
2: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
3: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Jefuyua Perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Diri Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyapu para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir di Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
0: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di tangan saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, kalau sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor saat ini memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit, PMK, ada jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi di Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat, hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
0: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda SIM Blambintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.

0: keberadaan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
1: Itu kan, kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum apa minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi, dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya.
0: Luar Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
3: Laporan khusus.
4: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
5: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
4: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
5: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
6: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut-ikutan ya, utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
5: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat,

0: khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
1: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
0: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
3: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
4: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, mendengar ada Roman Picisan dari Dewa 19 masih menemani Anda tentunya di Madiun pagi ini, Pro 1 era di Madiun, di mana selain sajian lagu menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, pendengar, hari ini di tepat hari Jumat 22 Mei 2026 yang ternyata merupakan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional, pendengar, yang mana Hari Keanekaragaman Hayati Internasional atau International Day for Biological Diversity ini diperingati setiap 22 Mei yang dimana sebagai salah satu momentum global untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Peringatan ini, pendengar, ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mendorong aksi nyata dalam menjaga ekosistem bumi. Dimana dilansir dari PBB, tema Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 2026 adalah Acting Locally for Global Impact, yang mana tema ini menekankan bahwa perubahan besar dalam pelestarian alam dapat dimulai dari tindakan kecil di tingkat lokal yang memberikan dampak ke global. Dalam hal ini PBB menjelaskan, pendengar, bahwa keberhasilan upaya menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati sangat bergantung pada aksi kolektif, di mana komitmennya masyarakat, organisasi, dan juga pemerintah menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dan kampanye ini juga menyoroti, pendengar, menyoroti pentingnya rasa urgensi mengingat hanya tersisa beberapa tahun untuk mencapai target kerangka kerja keanekaragaman hayati global dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ya. Hal ini juga menjadi salah satu peringatan, pendengar, bahwa perlindungan alam harus dilakukan segera dan juga berkelanjutan. Ada beberapa yang termasuk dalam keanekaragaman hayati, pendengar, yang mana mencakup variasi tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme yang ada di bumi tentunya ya. Nah, selain itu terdapat juga beberapa keragaman genetik dalam setiap spesies serta berbagai jenis ekosistem yang ada di penjuru bumi ya, pendengar, seperti hutan, danau, gurun, dan juga lahan pertanian. Nah, dalam hal ini PBB menegaskan bahwa meskipun keanekaragaman hayati merupakan salah satu aset penting bagi generasi mendatang, namun saat ini banyak sekali spesies yang mengalami penurunan akibat aktivitas manusia, sehingga kondisi ini menjadi perhatian serius dalam agenda lingkungan global ini ya. Jadi semoga di hari ini, pendengar, yang mana Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 2026, semoga aneka ragam satwa juga flora fauna ini mampu terlestarikan begitu ya, dan bisa membuat bumi ini semakin hijau kembali, meskipun saat ini sudah ada beberapa lokasi yang memang membutuhkan penanaman ulang ya. Kami masih menemani Anda, pendengar, saatnya di Madiun pagi ini, Pro 1 era di Madiun, kami hadirkan satu buah lagu dari Nadif, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Ya, mendengar ada semoga sembuh dari Gitaf masih menemani Anda tentunya di Madiun pagi ini, di mana sesaat lagi nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dialog AI Raya Menyapa dengan tema Sensus Ekonomi 2026, mari kawal bersama wujudkan kemandirian perekonomian bangsa untuk Indonesia lebih sejahtera, yang mana nanti akan dipandu oleh rekan saya mendengar ada Yusron Al-Fatah yang akan menemani Anda nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar saatnya info terkini, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga minyak goreng rakyat, minyak kita, normal. Menteri Budi menjelaskan, berdasarkan data yang tertera dalam sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok, harga minyak kita sebesar Rp15.500, di mana Menteri Budi berkali-kali meminta awak media untuk melakukan pengecekan harga minyak kita, di mana menurut Menteri Budi harga yang tertera merupakan hasil pemantauan langsung petugas di lapangan. Mendak Budi mengakui harga minyak kita di Papua masih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Oleh sebab itu, Perum Bulog akan melakukan distribusi untuk menstabilkan harga minyak kita. Ditanya apakah pemerintah akan melakukan operasi pasar, Mendak mengatakan kegiatan tersebut terus dilakukan bersama Badan Pangan Nasional, Bapanas, di mana operasi pasar untuk menjaga kestabilan harga minyak kita. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik, selamat pagi pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ada semuanya? Saya harapkan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi dalam program Dialog AE Raya Menyapa. Dan kesempatan kali ini bersama dengan saya pendengar Yusron Al-Fatah. Baik, kebersamaan kita nanti jelang pukul 9 pagi di kesempatan hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026 kita akan membahas salah satu gawe besar negara kita 10 tahunan ya, yang kali ini akan kita berbicara banyak hal bersama dengan sebuah badan yang punya data banyak ya. Kayaknya kalau kita butuh data itu ya di sini tempatnya. Ada yang mengatakan data is the new oil. Data adalah sesuatu yang berharga untuk saat ini ya. Selain hal-hal mungkin yang kita anggap selama ini berharga, hal yang tidak kalah penting saat ini adalah data atau kebutuhan data. Ya, adalah sesi ekonomi atau SE 2026 ini merupakan pendataan menyeluruh terhadap seluruh pelaku usaha non pertanian di Indonesia yang dilaksanakan oleh BPS setiap 10 tahun sekali. Melalui SE 2026 ini BPS akan memotret kondisi terkini perekonomian nasional maupun daerah, mulai dari usaha mikro, kemudian UMKM, perdagangan daring, hingga perusahaan berskala besar. Jadi siap-siap nanti bagi Anda yang akan didatangi oleh para petugas sensus ya, yang akan datang ke rumah Anda. Orang taunya cuma sensus penduduk ya, padahal ada yang lainnya juga. Untuk itu pagi ini kita akan mengulasnya. Kita bersama dengan BPS Kabupaten Pacitan sudah hadir melalui sambungan Zoom pagi ini. Saya sapa narasumber kita. Yang pertama ada Pak Wildan Surya Putra SST, Ketua Humas Sensus Ekonomi 2026 BPS Pacitan. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Wildan.
1: Pagi, waalaikumsalam Mbak.
0: Kabar sehat Pak Wildan?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Baik, terima kasih. Bergabung juga bersama dengan kita ada Pak Aprianto Hadi Nugroho SSI, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Pacitan. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Hadi.
2: Selamat pagi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat juga ya Pak Hadi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, terima kasih Pak Hadi dan Pak Wildan. Nanti kita akan tahu lebih banyak sebetulnya apa sih SE ini dan apa saja nanti yang perlu publik tahu, dan sebetulnya untuk apa sih SE ini dilaksanakan oleh BPS. Dan jangan lupa mendengar, pagi ini kami juga berjaringan disiarkan bersama dengan LPPL Radio Suara Pacitan ya. Bagi Anda warga Pacitan bisa langsung pantau kami di frekuensi FM di Pacitan. Untuk RRI Madiun, Anda bisa pantau kami di FM 99,7 untuk wilayah Madiun Makitan Ngawi, dan juga di 105,5 untuk Madiun Selatan dan juga Kabupaten Ponorogo. Untuk regional airnya bisa pantau kami di AM 1008 kHz juga. Kami juga multi platform, pantau kami di rri.co.id, kemudian bisa Anda unduh di ponsel pintar Anda pada aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa pagi ini kami hadir secara audio visual di kanal YouTube RRI Madiun. Tonton kami juga. Jangan lupa langsung sematkan pesan dan mungkin tanggapan Anda ya di kolom live chat kita, dan jangan lupa komen dan juga like dan subscribe otomatis. Baik, tema kita adalah Sensus Ekonomi 2026. Mari kalah bersama wujudkan kemandirian perekonomian bangsa untuk Indonesia lebih sejahtera. Nah, saya mungkin ke Pak Wildan dulu ya. Sebetulnya kalau kita berbicara sensus, kita mungkin kenalan dulu ya Pak Wildan dan Pak Hadi. Kita ingin tahu apa sih sebetulnya tujuan dilaksanakan Sensus Ekonomi 2026 ini? Apa yang ingin dicari oleh pemerintah dalam hal ini, BPS? Monggo Pak Wildan atau Pak Hadi membuka prolog kita pagi ini.
2: Baik Mas, mungkin saya dulu ya.
0: Oh Pak Hadi, monggo silakan Pak Hadi.
2: Okay. Jadi gini Mas, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada RRI yang sudah mengundang kami dari BPS. Jadi ini mungkin sebagai sosialisasi juga. Betul. Terkait sensus ekonomi. Mungkin saya ceritakan dulu terkait sensus ini. Jadi sesuai undang-undang, BPS itu kan ditugaskan untuk melakukan sensus minimal 10 tahun sekali ya Mas ya. Mm-hmm. Jadi ada 3 sensus di BPS, yaitu sensus penduduk dilaksanakan 10 tahun sekali di tahun yang berakhiran 0. Jadi terakhir kami melakukan sensus penduduk itu tahun 2000.

0: 2020 dan mungkin nanti akan ada lagi 2030.
1: Oke.
0: Kemudian ada sensus pertanian. Sensus pertanian ini dilaksanakan juga 10 tahun sekali di tahun yang berakhiran 3. Jadi terakhir kami melakukan sensus pertanian 2023, nanti insya Allah akan ada lagi sensus pertanian 2033. Nah ini kemudian yang ketiga sensus ekonomi. Nah sensus ekonomi ini dilaksanakan di tahun yang berakhiran 6. Terakhir kami melaksanakan sensus ekonomi 2016. Nah ini 2026 waktunya kami melakukan kembali sensus ekonomi. Kemudian tadi ditanya apa tujuan sensus ekonomi tadi ya Mas ya.
1: Jadi nawaitunya itu apa gitu ya?
0: Gimana Mas?
1: Nawaitunya niatnya ini apa sebetulnya memotret ekonomi kita begitu? Monggo.
0: Ya jadi tujuan utamanya tentunya sebagai data dasar kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia, karena data ini nanti tentunya akan dipakai pemerintah sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Kemudian menyajikan struktur ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian juga nanti juga akan memotret karakteristik usaha yang ada di Indonesia. Dan kemudian nanti juga yang sekarang lagi tren itu ya, yaitu nanti juga akan menyajikan informasi terkait ekonomi digital dan ekonomi lingkungan seperti itu Mas.
1: Oh, menarik ya. Ini sebetulnya belum muncul di sensus yang tahun periode sebelumnya ya, Pak Hadi ya, di 2016 ya.
0: Di 2016 ya mungkin karena belum terlalu apa istilahnya happening ya ekonomi digital, ya, mungkin sekarang sudah marak mungkin ya seperti itu.
1: Jadi selain yang konvensional akan didata juga environment atau bisnis ekonomi di lingkup digital ya Pak Hadi ya.
0: Betul Mas.
1: Dan juga tadi menarik ada lingkungan, apa itu? Saya baru ini kalau bisnis digital, e-commerce, fintech udah sering kita dengar ya, marketplace. Tapi kalau ekonomi lingkungan itu seperti apa sih?
0: Jadi ekonomi lingkungan itu lebih ke ini Mas, apa keterkaitan usaha ekonomi ini dengan kelestarian lingkungan itu ya. Jadi nanti kan ada pertanyaan terkait apakah usaha ini sudah menjalankan kegiatan ramah lingkungan seperti itu Mas. Jadi lebih apakah usaha-usaha di sekarang ini intinya peduli lingkungan apa enggak?
1: Lebih ke situ. Baik. Ini ya istilahnya green ekonomi ya, Pak Hadi ya. Karena selama ini kan dua hal itu selalu dibenturkan ya, antara pembangunan ekonomi dan menjaga lingkungan. Nah, ini menarik kalau di data sejauh mana seberapa banyak usaha-usaha ekonomi itu memberikan daya dukung terhadap kelestarian alam. Begitu ya kurang lebih ya, Pak Hadi ya.
0: Iya, betul Mas.
1: Oke. Baik, ada tambahan lagi mungkin sebelum saya ke Pak Wildan? Terkait dengan prolog kita pagi ini. Jadi memang ada tiga tadi ya Pak Hadi ya, sensus penduduk, kemudian sensus pertanian dan ekonomi, dan saat ini di angka 6 ya, ini adalah sensus ekonomi. Oke, Pak Wildan mungkin menambahkan atau mungkin mempertajam apa yang disampaikan oleh Pak Hadi. Silakan Pak Wildan.
2: Baik, mungkin saya sedikit menambahkan saja Pak. Kan seperti itu sudah dijelasin tadi sama Mas Hadi, kenapa sensus ekonomi ini sangat penting ya. Karena kan tujuan utama dari sensus ekonomi itu adalah untuk mengetahui mengenai kondisi dan struktur ekonomi Indonesia sampai wilayah kecil. Nah, ini bedanya dengan beberapa yang sering dilakukan itu, sensus ekonomi ini akan dilakukan secara door to door. Jadi semua masyarakat itu bakalan didata. Karena sensus ekonomi pada kali ini itu akan mencakup wilayah yang sangat luas, yaitu seluruh masyarakat. Yang sebelumnya pada tahun 2016, yaitu sensus ekonomi kita kan hanya berfokus nanti untuk door to door di awal, kemudian hanya ditanyakan lebih rinci kepada semua orang yang memiliki usaha. Namun pada sensus ekonomi kali ini, itu akan menjadi sangat luas dan ada surprise-nya lagi nanti.
1: Nah, dan apa itu? Apa itu surprise-nya, Pak Wildan?
2: Surprise terbaru di sensus ekonomi 2026 ini adalah bahwa usaha pertanian juga akan didata pada sensus ekonomi 2026 ini.
1: Oh,
2: sehingga
1: begitu.
2: Tahun ini akan lengkap dari pertanyaan mengenai sosial ekonomi ada, tentang ekonomi ada, dan tentang usaha pertanian pun ada. Sehingga nanti data itu tidak ada gap-gapnya, tapi beneran lengkap dicakup pada sensus kali ini. Mungkin sedikit tambahan dari saya.
1: Ini saya minta spill jadi nggak surprise lagi ya. Tapi memang ini menarik ya, kalau dulu betul-betul dispesifikasikan pertanian itu sendiri, kali ini lebih ke global begitu ya, Pak Wildan ya. Lebih menyeluruh begitu. Nah, ini tadi Pak Wildan mengatakan ruang jangkaunya lebih luas. Ini baru yang offline. Nah, bagaimana ruang jangkau untuk mendata yang di online?
2: Baik, izin mencoba. Jadi kan seperti kita ketahui ya, di era sekarang ini kan sudah sangat banyak usaha-usaha online ya. Apalagi semenjak tahun 2020 di mana ekonomi sempat turun karena COVID-19, itu banyak mulai-mulai platform-platform digital bermunculan. Seperti yang sebelumnya belum ada Shopee, belum ada TikTok, belum ada Tokopedia. Yeah. Sekarang platform-platform tersebut lebih banyak ya Pak, kita tahu. Nah, terus bagaimanakah cara kami untuk mendata usaha-usaha seperti ini? Dalam tahapan sendiri, kami di khususnya di Kabupaten Pacitan ini, itu telah melakukan beberapa tahapan. Yang pertama itu telah dilakukan ketika pertama ada namanya Wilkerstat, yaitu adalah pemutakhiran wilayah kerja, di mana itu untuk beberapa wilayah-wilayah yang terlihat ada usahanya itu didata satu-satu Pak, dicatat dulu, oh di sini di wilayah ini ada berapa usaha, itulah kami data. Kemudian yang kedua adanya penggunaan candidates mobile. Di candidates mobile ini kami tagging usaha by name by address. Jadi secara setiap usaha itu sudah kami tagging by name by address, dan telah dilakukan penyusuran mana aja yang punya usaha di wilayah ini. Dan nanti pada sensus ekonomi 2026 itu akan ada dilakukannya door to door. Door to door tersebut akan diadakan namanya listing. Nah, di sini akan beneran ditanya satu-satu setiap orang. Ditanya bagaimana, seperti contohnya ya. Kan kami sudah memiliki beberapa data yang sudah punya usaha online. Nah, yeah. Namun itu belum mencakup semua yang ada di Pacitan mungkin. Yeah. Oleh karena itu nanti bakalan diadakan door to door, ditanyain Bapak Ibu apakah ada melakukan penjualan lewat WhatsApp? Nah, lewat WhatsApp sekalipun, itu jika dia melakukan pemesanan lewat WhatsApp atau ada yang pesan ke pengusaha pedagang lewat WhatsApp, itu termasuk usaha online pada sensus ekonomi 2026 ini. Nanti juga kemudian kami juga akan tanyakan apakah di sini anaknya main YouTube atau anaknya konten kreator, apakah ada afiliator Shopee, apakah ada penghasilan tambahan dari usaha-usaha digital. Nah, itu akan kami tanyakan secara menyeluruh oleh petugas-petugas kami nanti, dan akan kami tanyakan sedetail-detailnya, sehingga tidak akan ada usaha-usaha online ini yang terlewat nanti ya. Jadi begitulah cara kami menjaring usaha-usaha online nanti, sehingga semua usaha itu bakalan terdata pada sensus ekonomi 2026.
1: Wow, nanti bakal banyak terkuak usaha-usaha baru yang selama ini mungkin tidak kita ketahui ya, gitu ya. Akan banyak profesi-profesi baru yang mulai muncul ke publik ya, termasuk YouTuber gitu ya, Pak Wildan ya, afiliator dan sebagainya begitu. Nah, ini apakah terpaku hanya untuk wira usahawan atau juga para pekerja penerima upah, karyawan, baik itu ASN ataupun non-ASN, apakah juga didata?
2: Baik, untuk kami sendiri ya Pak, itu kan ada menggunakan konsep, yaitu adalah menanggung resiko. Jadi kalau seandainya ASN, terus buruh yang diupah harian, itu kan tidak menanggung resiko sama sekali ya Pak. Contoh seperti contoh kan, ASN kan kerja di bawah pemerintah misalnya. Itu kan mereka tidak menanggung resiko sama sekali jika seandainya terjadi kerugian parah. Oleh karena itu tidak kami anggap wirausaha. Tapi contohnya seandainya pedagang ikan contohnya. Dia beli ikan, atau dia beli ikan dari nelayan, terus dia jual ikannya, jika seandainya tidak laku kan ada ruginya Pak.
1: Iya. Okay.
2: Nah, itu disebut menanggung resiko. Tapi kalau seandainya dia tidak menanggung resiko sama sekali, maka tidak akan kami sebut sebagai wirausaha.
1: Berarti ini memang tidak mencakup pegawai penerima upah ya, Pak Wildan ya.
2: Betul.
1: Okay. Baik, saya ke Pak Hadi. Cukup menarik Pak Hadi, ternyata akan lebih kompleks ya daripada sensus 10 tahun yang lalu ya, karena memang sudah jauh berbeda ini medannya daripada 10 tahun yang lalu. Apa yang disampaikan oleh Pak Wildan tadi, mungkin ada penjelasan lebih rinci lagi dari Pak Hadi, silakan.
0: Ya, jadi nanti kami akan seperti sensus-sensus sebelumnya, tentunya kami akan menyisir semua bangunan yang ada di wilayah. Karena tugas kami di wilayah Kabupaten Pacitan, jadi kami akan menyisir semua bangunan yang ada di Kabupaten Pacitan. Nah, di situ kami akan menanyai apakah punya usaha dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya seperti yang dikatakan Mas Wildan tadi bahwa tidak untuk masyarakat yang bukan pemilik usaha, memang dia tidak didata terkait usaha ya. Jadi misalkan pekerja atau PNS, nah itu memang dia bukan pelaku usaha. Jadi dia tidak didata terkait kegiatan usahanya. Cuma jadi nanti selain mendata kegiatan usaha, nanti BPS juga akan melakukan pendataan sosial ekonominya. Jadi nanti misalkan BPS mendatangi sebuah bangunan rumah gitu ya. Nah, nanti kami akan menanyakan apakah punya usaha. Nah, ketika dia punya usaha, ya berarti nanti akan kita data usahanya dan juga sosial ekonominya. Nah, ketika tidak punya usaha, nanti kita akan data sosial ekonominya itu, Mas. Jadi semuanya nanti akan terdata gitu, insya Allah seperti itu.
1: Jadi semuanya terdata ya, meskipun bukan wirausahawan, lebih ke sisi sosial ekonominya masing-masing begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Atau jangan-jangan ada ASN yang juga punya wirausaha gitu kan, sekarang juga banyak gitu, Pak Adi ya.
0: Nah, bisa saja, nggih.
1: Oke, baik. Nah, ini yang menarik juga sebetulnya, apa sih yang ingin diperoleh, data apa saja ini yang ingin didapat dari teman-teman BPS untuk mereka yang akan didatangi. Paling tidak ini mereka yang akan didata ini sudah siap begitu ya. Sudah siap, oh nanti sudah ditanya ini sudah ada jawabannya, sudah ada datanya begitu. Apa yang ingin didata ini? Item-itemnya apa saja sih Pak Adi?
0: Jadi secara garis besar ada 4 ya Mas. Yang pertama detail usaha, kemudian karakteristik usaha, kemudian data ekonominya, kemudian yang terakhir tadi data sosial keluarga, seperti itu Mas.
1: Data usaha, kemudian apa tadi? Data?
0: Karakteristik usahanya seperti apa. Jadi misalkan berapakah jumlah karyawannya, terus apa namanya, tahun berdiri dan lain sebagainya.
1: Nah, kira-kira apa yang harus disiapkan ini para masyarakat yang akan didatangi begitu, dan nanti seperti apa teknisnya, dan apakah sudah dimulai? Ini saya kurang update ini untuk teman-teman di BPS. Monggo, mungkin lebih ke teknis, kita ingin sharing juga ini, Pak Hadi. Monggo.
2: Baik, izinkan saya menjawab ya, Pak.
1: Oh iya, Mas Wildan. Saya panggil Mas aja ya, masih muda. Silakan Mas Wildan ya.
2: Baik, jadi untuk jika ditanya apakah sudah untuk sensus ekonomi sendiri, udah dimulai per 1 Mei kemarin, Pak.
1: Oke.
2: Itu udah dimulai, tapi belum secara door to door. Itu baru kami lakukan blasting email secara Cawi. Nah, mungkin banyak penasaran, apa itu Cawi, pinget? Nah, jadi Cawi itu adalah computer assisted web interview. Jadi yaitu adalah kami blasting email, memberikan email yaitu berupa link. Link untuk usaha-usaha itu mengisi kuesionernya. Dan itu di Pacitan sendiri telah kami lakukan terhadap dua yang bisa kita sebut sebagai branding besar ya. Yang pertama yaitu adalah BRI, Bank Rakyat Indonesia. Itulah kami blasting email dan mereka mengisi emailnya dengan bantuan dari bersama dengan BPS Kabupaten Pacitan, yang kami sebut dengan ngibar, yaitu ngisi bareng. Kami lakukan pertama dengan BRI. Kemudian yang kedua juga sudah kami lakukan bersama dengan kantor pos, dan kantor pos telah men-submit semua jawabannya. Jadi kurang lebih sudah kami lakukan untuk tahapan awal, yaitu adalah melakukan terhadap blasting email terhadap usaha besar. Nah, terus kenapa nih ditanya nih, kok usaha besar dulu sih? Kalau kan penduduk lebih banyak.
1: Iya, betul.
2: Karena kenapa? Yaitu karena pada usaha besar itu memiliki keuangan dan juga cakupan yang lebih kompleks. Oleh karena itu kami berikan dulu jawaban blasting sehingga mereka bisa isi sendiri. Sehingga nantinya itu ketika waktu pencacahan, jika seandainya ada ditemukan beberapa usaha besar belum menjawab, itu kita tahu sendiri ya Pak. Apalagi beberapa usaha-usaha besar di kota besar ataupun usaha-usaha besar yang kepalanya itu kadang kita tahu sendiri sibuk ya. Misalnya lagi di luar negeri atau lagi ada meeting nggak di dalam kota. Oleh karena itu kami lakukan pertama terhadap usaha besar. Karena mereka biasanya yang memiliki penanggung jawab keuangannya itu jarang berada di lokasi. Sehingga jika seandainya kami udah blasting email ke mereka, diharapkan untuk bottleneck sendiri untuk menembus usaha itu akan jadi lebih cepat. Oleh karena itu kami utamakan dulu usaha-usaha besar pada Cawi ini yang dilakukan pada Mei sampai nanti. Kemudian untuk lebih detail lagi ya Pak, untuk lebih detail lagi kalau seandainya nanti apa saja sih yang perlu disiapin sama masyarakat ya?
1: Ya.
2: Kalau seandainya kami datang. Nah ini di usaha yang punya usaha, ini saya tekankan sekali lagi untuk yang punya usaha. Nah tapi nanti kalau untuk yang sosial ekonomi yang seperti Mas Hadi jelaskan tadi, itu semuanya bakalan didata. Tapi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang seperti kita udah tahu semua, kayak pendapatan berapa, terus sehat berapa, adakah riwayat penyakit? Nah, itu bisa dijawab tanpa perlu menyiapin sama sekali. Tapi yeah, kalau untuk usaha, yang paling penting disiapkan yang pertama adalah identitas usaha. Jika memiliki NIB, boleh disiapin NIB-nya nanti. Mm-hmm. Jadi ketika petugas datang, nggak nanyain lagi kayak, Bapak NIB-nya apa? Sebentar Pak, saya cari dulu. Nah, sehingga kalau nanti kami datang, itu udah siap NIB-nya pertama. Kemudian yang kedua, jumlah tenaga kerja. Seperti kan kalau seandainya Bapak Ibu punya usaha, itu yang kerja cuma anak dan keluarga, mungkin bisa dengan cepat menjawab ya Pak. Apalagi kalau seandainya sekeluarga yang kerja semua nih, 5 orang, pasti enak dan cepat menjawab. Tapi kalau seandainya nih, usahanya udah besar, udah ada banyak pegawai, nah itu kan perlu didata ya, takutnya ada yang kelewat satu, kasihan loh nanti. Usaha kami ada 94 orang, ternyata ada 96, berarti 2 orangnya kan gak dianggap pekerja Pak. Kan agak kasihan juga ya. Nah, itu harus didapat. Kemudian yang kedua, omset dan pendapatan. Ini kalau seandainya ada pembukuannya, ini enak datanya Pak. Kalau seandainya dia ada pembukuannya, ini kami datang, Pak, pendapatannya berapa untuk tahun ini? Oh, sebentar lah, saya lihat pembukuan saya. Nah, ini kan cepat ya, Pak. Tapi kalau seandainya nggak ada pembukuan, nah, itu akan kami strategikan untuk terus bertanya sehingga mereka bisa menjawab dengan data sangat akurat, Pak. Akan kami tanya berapa penghasilan per bulannya sehingga bisa kami dapatkan rata-rata per tahunnya. Karena nanti yang akan ditanya yaitu rata-rata tahunan 2025 untuk offset dan pendapatan. Kemudian ketika ada status badan usaha, penggunaan internet, terus sertifikasi halal juga ditanyain seperti yang disampaikan oleh Mas Adi dan tadi. Jadi kami juga akan bertanya, di usaha ini udah ada sertifikasi halalnya nggak? Nah, kalau dia jawab nggak ada, itu alasan nggak adanya apa? Sehingga karakteristik usahanya nanti akan kami tanyakan. Dan jika seandainya untuk sosial ekonomi, ini saya hampir lupa. Yang perlu disiapkan satu, yaitu KK. Sehingga kami bisa mendata NIK-nya sesuai dengan prelist yang telah ada nanti. Mungkin itu sedikit.
1: Oke, kalau tadi menarik soal nomor izin berusaha ya atau NIB, artinya apakah BPS juga ada koordinasi dengan OPD atau dinas terkait ya, dalam hal ini mungkin dinas perdagangan ya, karena mereka yang memegang data UMKM dan tidak seluruh UMKM itu sudah memiliki NIB hari-hari ini. Apakah data itu juga dikomunikasikan dengan dinas terkait, Mas Wildan?
2: Baik, izin menjawab Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di tahapan awal kami telah melakukan yang pertama ada Wilkerstat, kemudian yang kedua kami telah melakukan Kendiris Mobile, terus yang ketiga ada namanya yang saya hampir lupa sebutkan tadi, kami telah melakukan ground check usaha. Ground check usaha ini kami telah berkoordinasi dengan semua dinas terkait, okay, baik itu dinas perdagangan, dinas UMKM, dengan OPD-OPD di Pacitan, hampir semuanya telah kami datangi, baik itu dari mulai dari yang SD kami datang ke Kemenag, terus ke Dinas Pendidikan, semua OPD telah kami datangi untuk menanyakan soal NIB ini. Dari NIB-NIB ini kami telah dapatkan namanya prelist, Pak. Prelist ini telah kami adakan di ground check SBR, dan prelist NIB ini telah diintegrasikan dengan server BPS Pusat. Kami telah memiliki data tersebut, namun seperti yang kita ketahui, sensus ekonomi terakhir kan 2016 ya Pak?
1: Iya.
2: Dan beberapa data itu kan perlu diupdate lagi.
1: Betul.
2: Dan terus semuanya tersangkut. Oleh karena itu, kami yakin walaupun data NIB telah banyak kami miliki, tapi kami juga yakin kalau banyak juga yang masih banyak surprise dari masyarakat yang belum ditemukan. Oleh karena itu, sensus ini sangat perlu, apalagi belum door to door ya Pak. Oleh karena itu, dari kami sangat berterima kasih banyak kepada OPD-OPD terkait yang telah membantu BPS Kabupaten Pacitan dalam memberikan data-data NIB-nya, dan telah kami lakukan ground check Pak.
1: Okay.
2: Sehingga kami menunggu surprise di lapangan lagi.
1: Nanti. Siap.
2: Untuk persiapan kami sendiri udah sangat siap insya Allah.
1: Dan antusias ya Mas Wildan.
2: Sangat
1: ya,
2: antusias itu.
1: Karena akan banyak reveal hal-hal yang selama ini mungkin belum kita ketahui ya. Oke, kita akan baca tanggapan pendengar dan pemirsa yang sudah memberikan komentar di live chat YouTube RRI Madiun pagi hari ini ya. Saya baca satu-satu. Selamat pagi. Yang paling atas dulu mungkin teman. Ya oke, okay, di scroll. Dari Ahmad Baharudin, selamat pagi. Dari Sensus Ekonomi 2026, apakah sudah menggunakan teknologi digital secara penuh? Ya, ini menarik ya. Apakah pendatanya masih manual atau sudah menggunakan sekarang apa-apa aplikasi ya? Nanti saya minta penjelasan saja. Terima kasih pertanyaan dari Mas Ahmad Baharudin. Kemudian dari akun Sri Kayati, selamat pagi, terima kasih. Dana Oke, selamat pagi, sukses untuk Sensus Ekonomi 2026, juga untuk Kiki Ferdiana. Kemudian Dana Oke juga memberikan pertanyaan, apakah ada dampak yang terjadi terhadap perekonomian kita jika dilakukan program sensus ini gitu, dampaknya apa sih gitu ya. Kemudian dari Siti Solihah 5689 SE 2026, sukses. Dari DHST, selamat pagi, ikut menyimak Kemudian dari Agus S at Agus, Kak, sensus ekonomi ini menyasar ke bidang apa aja sih? Apakah menyasar juga ke administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, dan semacamnya? Oke, terus dalam pelaksanaan sensus ekonomi dikenal istilah usaha atau perusahaan rumahan. Kalau boleh tahu maksudnya apa ya? Oke, kemudian dari akun Aura, Aura Aira, SE menggunakan klasifikasi standar untuk mengkelompokkan jenis aktivitas ekonomi di Indonesia. Apa nama standar klasifikasi yang digunakan oleh BPS tersebut, Kak? Kemudian di bawahnya lagi, Kak Operator, boleh di-scroll komennya? Komen left chat ya, di-scroll ke bawah. Oke, okay, oke, okay, cukup. Kemudian dari Reno, hasil sensus atau data lain di BPS perlu atau lebih dipublikasikan agar masyarakat tahu berdasarkan pengalaman terjadi gejolak ketika BPS, ketika BPJS dari pusat dihapus karena tidak tahu kalau ekonominya membaik gitu ya. Oke, baik. Kemudian dari akun Mas Dos, masyarakat kecil taunya gimana bahwa sensus ekonomi ini berdampak? Taunya cuma di data aja berkali-kali, ya ya aja, tapi masih ada pedagang yang ngeluh tentang keberlanjutan dagang mereka. Nah, oke, okay, nanti kita akan coba ulas ya, Mas Wildan dan juga Pak Hadi. Setelah break, kita akan break dulu. Nanti kita akan sambung di segmen kedua pendengar, masih bersama kebetulan dialog AI Raya menyapa pagi ini bersama dengan BPS Pacitan Sensus Ekonomi 2026. Kami segera kembali.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik pendengar, masih bersama kami dalam dialog KI Raya Menyapa. Kita berbincang terkait dengan sensus ekonomi 2026 ya. Kita masih bersama dengan BPS Pacitan pada diskusi kita pagi ini, dan kita masih disiarkan jejaring bersama dengan LPP Lokal Radio Suara Pacitan. Saya masih bersama dengan Pak Aprianto Adi Nugroho, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Pacitan, dan juga Mas Wildan Surya Putra SST, Ketua Humas SE 2026 BPS Pacitan. Tadi sudah ada beberapa yang bertanya dan cukup menarik begitu ya. Dan ini ada juga tadi yang bertanya di jalur WhatsApp kita. Ada yang kadang nggak mau ngasih data, tapi kalau ketahuan nanti didatengin orang pajak. Nah, menarik. Nah, ini saya ke Pak Hadi. Selain soal tadi ya, beberapa hal yang saya rasa sudah diupayakan terbaik. Nah, bagaimana ini menggali datanya dari para responden ya, mungkin bahasanya itu bisa memberikan data yang akurat ini, Pak Hadi. Betul, tadi ada menanyakan di WhatsApp kita, takutnya kalau nanti jujur gitu ketahuan datanya berapa, nanti takut kena pajak dan sebagainya. Nah, bagaimana strategi BPS untuk kemudian mendapatkan data yang betul-betul, bukan hanya data, tapi ini data yang murni bisa disampaikan oleh para responden, Pak Hadi?
1: Baik Mas, terima kasih. Jadi terkait strategi, jadi kami sudah sebelum melakukan pendataan, tentunya kami melakukan pelatihan ya Mas ya, pelatihan kepada seluruh petugas, di mana di pelatihan itu akan kami jelaskan terkait konsep-konsep terkait pendataan ini. Di situ juga akan diajarkan bagaimana atau teknik berwawancara itu. Nah, jadi bagaimana kita mewawancarai responden supaya respondennya nyaman, terus dia bisa memberikan data yang kita minta. Jadi memang ini sebenarnya apa ya? Ya tergantung dengan kesadaran masyarakat juga, apakah dia mau memberikan data yang kita inginkan. Tentunya kami juga saat pendataan nanti kami juga minta kepada petugas untuk menyampaikan bahwa informasi yang diberikan oleh responden itu akan menjadi akan dirahasiakan, karena ini juga dijamin undang-undang. Kemudian ini juga tidak ada kaitannya dengan pajak. Kemudian ini juga nanti secara tidak langsung juga akan bermanfaat juga ke responden. Itu Mas.
0: Iya, karena mungkin masih. Iya, karena pemerintah nanti akan ketika mengambil kebijakan juga berdasarkan data tersebut ya, Pak Hadi ya.
1: Betul.
0: Siapa tahu nanti usahanya masih butuh bantuan dari pemerintah. Nah, kalau nggak jujur nanti nggak akan dapat bantuan juga. Kurang lebih ya, logika awamnya seperti itu.
1: Nggih, mungkin lebih terkait ke ini Mas, apa namanya, mungkin kayak pelatihan-pelatihan. Jadi kan dari data ini kan mungkin nanti bisa dihasilkan apa namanya ya, struktur ekonomi yang ada di suatu wilayah, misalkan di Pacitan, di daerah A, oh ternyata di sana ada sentra gula kelapa. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dari situ pemerintah bisa mengambil kebijakan, mungkin membuat semacam pelatihan bagaimana pemasarannya, bagaimana pengemasannya dan sebagainya. Mungkin seperti itu.
0: Oke. Baik, saya berarti ke Mas Wildan. Bagaimana tadi strategi menggali datanya dan juga mungkin metodologinya akan seperti apa sih?
2: Baik, terima kasih Pak. Jadi di strategi menggali data dulu ya, yang tadi, kalau seandainya takut, kalau di data seandainya nanti ntar data kami ini takutnya dipakai jadi untuk pinjol atau kan, apalagi sekarang ini trending ya.
0: Betul. Jadi
2: orang-orang memberikan data takut dipakai untuk pinjol, takut nanti didata oleh pajak. Nah, kami bisa menjamin kepada masyarakat dan responden ya, untuk data itu akan kami jamin kerahasiaannya, karena kami itu punya, kalau bahasa kita apa ya, kitab Pak. Nah, seperti kitab atau tuntutan dasar, yaitu ada di Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Dan ada tiga pasal penting yang bisa didengar dan bisa menjadi untuk sama-sama kita memberikan rasa keamanan untuk ketika memberikan data. Yang pertama itu ada di pasal 21, di mana kami itu BPS wajib menjamin kerahasiaan data responden. Kemudian yang kedua itu ada di pasal 27, responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar. Karena BPS ini kan Pak datanya makro ya, itu adalah untuk mendata-data besar. Jadi ketika data itu kami terbitkan, kami tidak akan menyebutkan, kayak contoh Mas Hadi memiliki usaha dagang sepatu dengan penghasilan tahun 2025 sebanyak 55 juta. Kami nggak akan pernah buat data kayak gitu, Pak. Oh. Tidak akan pernah itu dipublikasikan. Yang kami publikasikan justru nanti pada Kabupaten Pacitan tahun 2025 jumlah pengusaha itu ada sebanyak 100.000 67 ribu contohnya, Pak. Kemudian dengan total penghasilan dan pendapatan dari seluruh pengusaha di Pacitan itu sampai 19 miliar, itu contohnya. Kami membuat data itu secara makro, yaitu satu wilayah secara keseluruhan, itu yang disebutkan. Tidak pernah sekalipun kami mengeluarkan data itu secara by name by address, berdasarkan nama dan berdasarkan alamatnya di mana. Karena itu merupakan kerahasiaan data responden. Dan secara undang-undang statistik, by name by address itu tidak boleh diterbitkan, Pak. Nah, itu untuk pertama ya, kami bisa jamin itu.
0: Kemudian
2: yang kedua.
0: Ya, silakan Mas Wildan.
2: Yang kedua, jika seandainya nanti bagaimana cara strategi kami menggali berikutnya, yang seperti dijelaskan Mas Adi tadi, kami akan menjelaskan kepada petugas. Karena kan seperti yang kita tahu ya, Pak, pendekatan yang paling mudah dilakukan oleh sesama masyarakat dan manusia itu adalah pendekatan personal. Jadi akan kami dekati dengan bahasa yang sesantun mungkin, dengan penyampaian yang serinci mungkin, tanpa adanya paksaan untuk pemberian data sama sekali. Sehingga masyarakat itu tahu loh, kalau beneran petugas kami itu mendata hanya untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi dan personal, sehingga masyarakat itu merasa kayak, oh petugas sensus itu ramah-ramah ya, oh petugas sensus ini pasti nggak akan mungkin bocorin data kami, ini orangnya baik kok. Nah, itu salah satu strategi personal ya, kalau kami ingin dekati secara personal, sedikit tambahan dari yang tadi. Terima kasih, Pak.
0: Iya. Ibaratnya ini kalau memasak ini bahan-bahannya gitu ya, nanti kan secara makro akan hasilnya juga soto, tidak akan ini kunyit, ini ketumbar gitu ya. Jadi data secara global, nah kita ini adalah bagian dari data-data yang nanti akan dimasak oleh BPS, hasilnya secara umum akan disampaikan ya, datanya per kabupaten ya, berarti Mas Wildan ya, data kabupaten berarti ya, Pacitan ini berapa, mungkin seperti itu, sedikit yang tadi bisa saya tangkap. Oke, nah berarti kalau ingin saya tahu, ini ada berapa personil petugas yang nanti akan yang terjunkan untuk sensus ini? Kalau tadi Mas Wildan menyinggung soal apa namanya kedekatan personal, apakah nanti diutamakan juga yang menyensus adalah masyarakat lokal sekitar, mungkin masyarakat Sirnoboyo ya, juga petugasnya dari Sirnoboyo gitu, atau dari Arjosari juga orang Arjosari, atau bagaimana sih? Monggo, atau Pak Hadi atau Pak Wildan, silakan.
1: Oh, okay. Sebelumnya Mas Yusro ini apa dari Pacitan kok tahu Sirnoboyo ini?
0: Wartawan tahu mana-mana Pak ini.
1: Oke, siap.
0: Oke.
1: Tentunya ini Mas, jadi karena pendataan kami nanti door to door, jadi semua usaha, semua KK di data, tentunya kami membutuhkan banyak sekali petugas. Dimana petugas-petugas tersebut kami utamakan adalah yang berdomisili di desanya masing-masing gitu ya. Jadi
0: yang udah kenal ya Pak Hadi ya.
1: Gimana?
0: Yang sudah kenal dengan masyarakat sekitar mungkin ya, yang betul, diutamakan ya.
1: Betul. Jadi karena itu nanti akan memudahkan petugas juga. Jadi ketika sudah kenal, sudah tahu karakteristik wilayahnya seperti apa, nah itu nanti juga akan memudahkan petugas, juga akan mudah untuk berkoordinasi dengan penguasa wilayah setempat, misalkan ketua RT atau perangkat desa dan lain sebagainya.
0: Nah, apa namanya terkait dengan kerahasiaan tadi yang secara makro. Nah, bagaimana kemudian bagi apa namanya warga yang tidak selalu standby di rumah? Ini menyambung pertanyaan dari pendengar kita tadi, apakah sensusnya ini masih manual atau konvensional atau sudah menggunakan digital? Artinya kalau mereka mungkin tidak bertemu petugas, kita didatangi, masih bisa menjawab melalui mungkin aplikasi atau bagaimana? Sekali tadi menjawab pertanyaan pendengar kita, Pak Hadi, apakah manual atau sudah digital sensusnya? Silakan.
1: Siapa?
0: Monggo, Pak Hadi atau Pak Wildan, saya ngikut aja.
2: Baik, izin menjawab ya, Pak. Jadi baik, tadi ditanya ya, bagaimana kalau seandainya dalam kasus responden tidak di rumah?
0: Ya.
2: Nah, kayak tadi yang pertama tadi disampaikan, untuk jika seandainya dia itu usaha besar atau bangunan khusus usaha. Nah, bangunan khusus usaha dan usaha besar itu bisa kami blasting email lewat Cawi. Itu yang tadi
0: Cawi ya, tadi ya. Oke. Okay. Ya,
2: Cawi tadi. Yaitu komputer assisted web interviewing, di mana kami akan memberikan link dan mereka bisa mengisi sendiri, Pak. Dan ini dalam kasusnya hanya untuk bangunan khusus usaha dan usaha besar. Karena pada Cawi yang kami berikan itu tidak memiliki pertanyaan tentang sosial ekonomi. Nah, kalau seandainya dia itu ada bangunan tempat tinggal dan bangunan campuran, itu harus kami datangi. Dan itu, dan ditanya tadi apakah masih menggunakan cara manual atau udah full digital. Mm-hmm. Untuk saya sampai 2026 ini udah full digital, Pak. Jadi bagaimana nanti cara pendataannya, itu tadi yang udah pernah saya sampaikan. Terus yang kedua tadi, belum terjawab tadi ya, bagaimana dalam kasus adanya masyarakat yang tidak ada di sana. Nah, untuk ini jangan panik ya Bapak Ibu, jika saya nanti masyarakatnya ada petugas datang terus nggak di rumah, terus nggak akan didatang lagi, nggak. Insya Allah akan semuanya akan didata, karena jangka waktu sensus ekonomi ini cukup panjang secara door-to-door. Hmm. Yaitu dari 15 Juni sampai 31 Agustus. Jadi seadanya nih, Mas, dalam 2 bulan, 2 minggu itu masih ada di kecil sekali ya kemungkinan pulang-pulang kan. Hmm. Pasti ada di rumah ya dalam waktu 2 bulan 2 minggu itu. Kurang lebih berarti ada 75 hari. Jadi dalam 75 hari itu jika seadanya tidak ada di hari pertama, mungkin bisa didatangi di hari kedua, dan seterusnya sampai orangnya ada. Oleh karena itu kami dalam kasus ini akan sangat kecil non-respon rate, kecuali orangnya udah beneran pindah dari Pacitan
0: atau merantau ke luar negeri gitu ya.
2: Nah iya, atau merantau ke luar negeri sampai waktu ditentukan
0: ya.
2: Dan kalau seandainya beneran merantau, itu ada udah di data di kuesioner kami.
0: Okay.
2: Di rumah ini ada siapa, sekarang posisinya tinggal di mana, itu akan terdata nanti secara keluarga
0: ya.
2: Pada sesi 2026. Baik. Jadi ditanya tadi sistem digital ya Pak.
0: Jadi sudah full digital, sudah nggak ngisi-ngisi kertas-kertas lagi ya?
2: Nggak ada ngisi kertas lagi kan. Nanti kami bakalan data full pakai HP petugas. Nanti petugasnya ada HP, itu sudah diintegrasikan sistemnya sama pusat. Dan di situ nanti juga akan full mobile dan juga akan ada geotagging data di lokasi tersebut. Sehingga sudah lebih terintegrasi secara digital dan tidak ada lagi satupun menggunakan kertas pada sensus ekonomi 2026 ini.
0: Oke, baik. Tadi izin saya ingin lebih jelas maksudnya Mas Wildan, bangunan-bangunan itu apa, bangunan secara fisik atau bangunan dalam arti usahanya begitu Mas Wildan?
2: Nah, tadi kan sedikit spill ya, ada bangunan khusus usaha ya Pak. Nah, bangunan khusus usaha ini adalah bangunan yang full digunakan untuk usaha. Seperti contohnya kayak supermarket.
0: Oh, fisik ya berarti ya.
2: Indomaret secara fisik ya, full untuk usaha. Jadi khusus fungsi dan tujuan bangunan itu digunakan hanya full untuk usaha.
0: Okay.
2: Seperti contohnya juga kayak ada los-los di pasar, itu kan full untuk usaha ya Pak. Nah, itu yang kami sebut sebagai bangunan khusus usaha. Kalau seandainya ada warung nih, terus dia tinggal juga di situ, tidur juga di situ, nah itu disebut bangunan campuran, bukan bangunan khusus usaha.
0: Okay.
2: Itu sedikit contoh.
0: Baik. Kemudian saya harus baca lagi nih sebelum kita close, karena sudah di penghujung waktu diskusi kita pagi ini. Dari akun Nuriana, terima kasih memberikan atensi. Dari Eko Susilo, terima kasih. Dari Nila Kandi juga terima kasih monitor. Dari Bianca, kalau ada yang punya pekerjaan sampingan gimana, misalnya PNS tapi punya side job. Tadi sudah sempat kita ulas ya, tapi ini sebagai konten kreator, apakah profesi ini juga terdata ya? Tadi juga sudah disebut oleh Mas Widan, konten kreator, kemudian afiliator, YouTuber, semuanya akan terdata. Nah, ini pertanyaan saya terakhir ini, artinya apa yang akan menjadi penekanan BPS terutama di Pacitan ya, dengan karakteristik wilayah Pacitan yang bukan daerah industri dan medannya luar biasa ya, full gunung gitu ya. Kira-kira apa yang akan nanti berbeda yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Pacitan ini? Sekaligus closing ya, karena sudah terakhir kita closing statement. Pak Hadi, monggo, apa kira-kira yang nanti lebih ditekankan agar ini kemudian juga bermanfaat terutama untuk pembangunan Pacitan ya, dengan karakteristik yang dimiliki Pacitan terutama? Silakan.
1: Untuk penekanan, jadi sebenarnya tidak ada yang dikhususkan ya. Jadi semua kategori usaha itu nanti akan diperlakukan sama, semuanya akan didata. Cuma yang mungkin akan menjadi yang ditunggu-tunggu itu mungkin terkait struktur ekonomi. Jadi selama ini kan di Pacitan kan struktur ekonominya kan ditopang oleh usaha pertanian. Nah, bagaimana kalau 10 tahun, setelah 10 tahun dari 2016 dulu masih ditopang oleh usaha pertanian, sekarang apakah masih sama? Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu juga.
0: Mm-hmm. apalagi daerah wisata juga cukup berkembang di sana begitu ya.
1: Betul Mas. Jadi sekarang kan juga ada banyak sekali usaha kayak kafe dan lain sebagainya. Nah, seperti itu nanti akan kita lihat apakah memang apa ya, strukturnya sudah berubah, apakah masih sama dan seterusnya seperti itu.
0: Oke, baik. Mas Fridan, silakan apa yang bisa disampaikan ke masyarakat, khususnya ini warga Pacitan yang pagi ini mungkin menyimak diskusi kita juga, silakan.
2: Baik, mungkin apa yang menjadi penekanan kami, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Pertama, sudah diundang, sehingga lebih mudah lagi untuk mensosialisasikan sensus ekonomi ini. Dan yang kami ingin tekankan sama masyarakat, kami sangat meminta tolong kepada masyarakat untuk menerima semua petugas sensus, memberikan dukungan penuh, baik itu dari penguasa daerah, mulai dari kepala RT, RW, masyarakat sekitar, dari kecamatan, dari perangkat desa, dari kepala desa, dan dari Bapak Bupati kemarin juga sudah memberikan dukungannya dan telah memberikan surat dukungan resmi kepada sensus ekonomi. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sensus ekonomi ini adalah full untuk masyarakat, dari masyarakat, dan juga untuk masyarakat. Jadi oleh karena itu kami sangat memohon dukungan dari masyarakat sehingga memberikan data sejujur-jujurnya, menerima semua petugas sensus, dan saling terbuka satu sama lain, sehingga data ini akan sangat bermanfaat nantinya dan juga kedepannya juga untuk kita bersama.
0: Mungkin itu sedikit lagi. Kalau kata lagunya, channel dusta di antara kita gitu ya, datanya harus terbuka ya.
2: Datanya harus terbuka.
0: Baik, sensus ekonomi 2026, mari kawal bersama, wujudkan kemandirian perekonomian bangsa untuk Indonesia lebih sejahtera. Terima kasih untuk perbincangan kita pagi ini, Pak Aprianto Hadi Nugroho, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Pacitan, dan juga Mas Wildan Surya Putra, Ketua Humas SE 2026 BPS Pacitan. Semoga memberikan manfaat dan insight baru untuk kita semuanya. Jangan tertutup, silakan diterima dengan baik petugasnya. Kalau boleh dijak ngopi nggak apa-apa petugasnya ya, Pak Adi dan Mas Lidan ya. Sambil-sambil ngobrol, sharing-sharing tentunya untuk kemajuan dan untuk kemandirian bangsa. Terima kasih, kita akhiri perbincangan kita pagi ini. Untuk Dialog Era yang menyapa, sampai berjumpa dalam dialog berikutnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Hayus Ron Al-Fatamun pamit. Sampai jumpa dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: sekolah itu sebaiknya Anda tahu.
1: 22 Mei 2010, Dr. Hajjah Hasri Ainun Besari tutup usia. Dr. Hajjah Hasri Ainun Besari atau biasa dipanggil dengan Hasri Ainun Habibi adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Atas dedikasi beliau yang sangat tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, maka pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 berinisiasi membangun dan meresmikan Rumah Sakit Provinsi Dr. Hasri Ainun Habibi di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Saat ini Rumah Sakit Ainun Habibi dikembangkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan untuk Universitas Negeri Gorontalo dan Rumah Sakit Rujukan bagi daerah-daerah di wilayah Teluk Tomini yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: biarkan. Nah, upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulu lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.
6: Halo RRI, saatnya Anda ikuti Halo RRI.
7: Selamat pagi mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saatnya kami hadirkan Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, di mana Anda bisa menyampaikan keluh kesah Anda terkait fasilitas umum dan lain sebagainya ya dalam program Halo RRI. Ya, hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana Anda bisa menyampaikan aduan selama 1x24 jam, selama 1 minggu penuh pendengar, dan Anda bisa terhubung ke telepon maupun WhatsApp kami dan juga media sosial kami, baik itu di Instagram dan juga TikTok, yaitu di @rri_madiun pendengar, yang mana Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp yaitu di 0811-366-9907 atau telepon di 0351-459-198. Semua yang masuk pada hari ini pendengar akan kami coba hubungi pihak terkait untuk menemukan solusi dan juga jawabannya. Dan pastinya apabila di satu jam ini belum bisa terjawab, nanti apabila sewaktu-waktu kami menemukan jawaban akan kami udarakan dan juga sampaikan ke Anda pendengar, di mana Anda juga bisa menghubungi kami ya terkait apapun itu permasalahannya, bisa disampaikan ke kami setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami menerima aduan yang masuk pada pagi hari ini pendengar, kami hadirkan dulu komposisi lagu berikut ini dari Tompi, Aku Jatuh Cinta.

Ya, pendengar, Anda masih mengikuti Halo RRI Pro 1 Madiun, yang mana pada hari ini, pendengar, di pagi hari ini Anda bisa menyampaikan keluh kesah Anda terkait fasilitas umum dan lain sebagainya yang ada di Madiun Raya, Madiun dan sekitarnya, pendengar, melalui WhatsApp maupun telepon kami, atau bisa melalui media sosial kami, di mana Anda bisa mengirimkannya melalui WhatsApp kami di 08113669907. Kemudian di pagi hari ini, pendengar, ada yang sudah masuk, yaitu ada dari masyarakat, ya, pendengar. Selamat pagi, yang terhormat, Halo RRI. Tanya, jika dulu belum nikah, kakaknya jadi satu dengan orang tua dan BPJS mandirinya punya tunggakan atau tidak bayar, apakah setelah nikah ikut BPJS mandiri dengan kakak suami boleh dan tidak membayar hutangnya dulu, Mbak? Begitu pertanyaannya. Matur nuwun, mohon penjelasannya dari Bu Yayu di Madiun. Tim kami mencoba untuk menghubungi dari pihak BPJS, pendengar, yaitu pihak terkait, untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang masuk dari Bu Yayu di Madiun, ya, terkait adanya tunggakan terkait BPJS. Kemudian di informasi kedua ada pertanyaan kembali dari masyarakat, yang mana ini dikirimkan tadi pagi, pendengar. Halo RRI, mau sampai kapan dibiarkan? Tolong sampaikan ke pihak yang menangani, soalnya baru masuk kota Madiun dari arah timur kok sudah disuguhi sampah. Dari foto yang dikirimkan, pendengar, ada beberapa sampah yang ada di aliran sungai, yang mana foto ini diambil tadi pagi, pendengar, yaitu pukul 7.50 waktu Indonesia Barat, di saat pelapor ini berangkat dari lokasi kerja. Dan dari foto yang sudah dikirimkan oleh masyarakat, pendengar, tim Halo RRI mencoba untuk menghubungi pihak DLH Kota Madiun untuk menemukan solusinya terkait beberapa sampah yang berserakan di area sungai, yang pastinya ini kalau dibiarkan ini bisa memiliki ataupun berdampak ke lingkungan dan juga efeknya di jangka panjang, pendengar. Kami mencoba menghubungi di pagi hari ini, apabila nanti sudah terhubung akan kami udarakan saat ini juga, pendengar. Kami hadirkan dulu satu buah lagu dari Noah, Separuh Aku.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, Anda masih mengikuti Halo RRI Pro 1, yang mana pada pagi hari ini selain dua aduan yang sudah masuk, ada satu lagi aduan pendengar dari masyarakat, yang mana dalam aduan ini disampaikan, assalamualaikum admin Halo RRI, Linda di Selaung Ponorogo Selatan. Mau kasih masukan nih terkait minimnya tempat sampah di Jalan Suromenggolo atau Jalan Baru. Saat CFD banyak sekali dan ramai stan UMKM, kami sampai bingung mau buang sampah kemana. Terpaksa kami bawa dan sebagian dibuang ke sawah. Sebenarnya ada sih lokasi tempat pembuangan sampahnya, tapi masalahnya agak jauh dan gak praktis untuk menjaga tempat biar tetap bersih dan tidak dibuang ke sawah. Kami mohon dalam jarak 20 atau 30 meteran ada baiknya dikasih tempat sampah yang permanen. Terima kasih untuk kenyamanannya, kebersihan, dan keindahan Ponorogo. Dalam hal ini pendengar, terkait aduan yang sudah masuk ya, pertanyaan yang masuk dari Linda di Selaung Ponorogo, kami sudah terhubung dengan Pak Adi Fahri dari DLH Ponorogo. Selamat pagi Pak Adi.
1: Selamat pagi.
0: Baik. Ya, salam kenal Pak Adi, saya Nindi dari RRI, di mana tadi disampaikan ada keluhan dari masyarakat yaitu terkait minimnya tempat sampah yang disampaikan oleh Mbak Linda di Selaung Ponorogo. Ini bagaimana Bapak tanggapannya?
1: Oh iya. Ya, makasih Mbak Linda, salam kenal juga. Saya Adi dari Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo. Nggih. Terima kasih Mbak atas masukannya. Sebenarnya gini, bukannya kami ini tidak mau naruh tempat sampah di sana. Kemarin memang beberapa waktu lalu kami sempat naruh beberapa apa namanya tempat sampah yang portable, artinya bisa bisa mobile gitu ya. Karena kalau kita kasih yang permanen, tempat sampah yang permanen itu lokasinya itu juga tidak memungkinkan untuk kami kasih ya. Jadi harapan kami, kemarin kami sudah audiensi dengan beberapa PKL atau UMKM yang ada di Kartride itu, kita mensosialisasikan supaya teman-teman pedagang ini juga menyediakan tempat sampahnya sendiri. Jadi mereka itu berjualan terus menghasilkan sampah, gak apa-apa, dibuang aja ke atau mungkin kalau pengunjung datang ke sana dititipkan aja ke pedagangnya, karena kami sudah mensosialisasikan bahwa kalau mereka pedagang harus menyediakan minimal satu tempat sampah gitu. Nah, nanti tugas kami dari Dinas Lingkungan Hidup ini setelah selesai acara selalu kami ambil, dan jamnya itu kan kita batasi sampai dengan jam 10 ya. Tapi kan yang pedagang ini ada yang sampai siang juga selesainya itu di atas jam 10. Jadi ya mungkin kedepannya coba nanti kami dengan tim akan mengoreksi kegiatan itu.
0: Baik Pak Adi. Itu.
1: Jadi sebenarnya sudah kami sediakan juga, pernah kami sediakan, tapi akhirnya tempat sampahnya ini didekatkan dengan tempat pedagangnya teman-teman pedagang, jadi pindah-pindah pindah-pindah kemana-mana gitu. Akhirnya kami sepakat, udah yang pedagang boleh berdagang di situ, tapi harus menyediakan minimal satu tempat sampah. Jadi kalau pengunjung di sana bingung untuk membuang sampah, boleh kok dititipkan ke pedagang. Ini karena memang salah satu komitmen yang kami laksanakan dengan para pedagang, harus menyediakan satu tempat sampah untuk pedagangnya mereka. Nanti kalau selesai acara, boleh kami ambil sampahnya. Gitu.
0: Baik-baik.
1: Ya, memang ada TPS di sana, ada TPS di Jalan Suronggalo. Yang memang agak, kalau didekatkan gitu kan ya, yang jelas kalau tempat sampah kan nggak mungkin ya.
0: Betul.
1: Jadi agak jauh gitu memang ya. Ya itu tadi, kembali lagi ke konsep kita, sampahku, sampahku tanggung jawabku.
0: Baik.
1: Jadi kalau bisa sampahnya itu dibawa pulang atau ditaruh di tempat sampah yang sudah kami sediakan di TPS.
0: Baik.
1: Gitu,
0: baik. Mbak. Baik. Kemudian Pak Adi, tadi terkait sudah dilakukan sosialisasi ya. Kemudian apakah Saat ini dari DLA sendiri sudah melakukan pengecekan apakah para PKL ini sudah dipastikan menyediakan tempat sampah begitu, Pak?
1: Sebenarnya kalau kami pengecekan itu belum kami lakukan baik apa satu-satu ke pedagang gitu ya, cuman memang kadang pedagang itu setelah selesai acara mereka mau ringkes-ringkes gitu ya, ditaruh di plastik itu terus kami ambili.
0: Baik, berarti selesai acara ya Bapak ya, di setiap pedagang yang memang sampahnya dikumpulkan, kemudian nanti finalnya terakhir setelah selesai
1: ada
0: ini
1: ada
0: petugas yang mengambili begitu ya. Berarti bagi pengunjung ini bisa meletakkan sampahnya di beberapa pedagang begitu ya Pak ya, memang sudah disediakan di plot-plotnya.
1: Boleh dititipkan di sana,
0: baik.
1: Silakan.
0: Baik, kemudian Pak Adi, terkait larangan untuk membuang sampah ini, apakah ada rencana untuk memberikan himbauan ataupun plang untuk menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempat sampah begitu, Pak?
1: Ini, kami sudah ada program. Ini, kami mau buat setan sendiri di Car Free Day atau di Pasar Minggu. Kalau Car Free Day kan ada di Urip Sumoharjo ya. Ya di host Cokro. Kalau yang Pasar Minggu itu kami mau buat stand bank sampah keliling. Jadi nanti pengunjung itu bisa menukarkan sampahnya di sana. Yang bisa ada value-nya ya, yang ada nilainya yang jelas itu bisa ditukarkan di stand kami nanti. Ini masih kami buatkan apa namanya, booth atau tenda, nanti akan kami buka di setiap pasar minggu, setiap ada acara pasar minggu itu.
0: Baik.
1: Itu program yang akan kami laksanakan nanti ada bank sampah keliling.
0: Bank sampah keliling ya Pak ya. Jadi
1: atau kalau bahasa kerennya itu station waste.
0: Station waste, baik, menarik sekali dia ya, Bapak ya. Kemudian dari bank sampah ini sendiri, apakah ada nantinya ada kriteria tersendiri Pak, apa saja sampah yang memang bisa ditukarkan?
1: Iya, iya. Ada. Nanti di booth kami itu akan ada apa namanya, tulisan-tulisan itu harga-harganya sekalian atau jenis-jenis sampah. Itu akan kami buatkan ada penilaiannya sendiri-sendiri nanti. Kriteria sampah ini harganya segini, sampah ini harganya segini, ini yang tidak ada nilainya gitu. Tapi kalau memang apa namanya, yang tidak ada nilainya mau dititipkan dibuang di situ, kami juga nerima.
0: Baik, berarti
1: kenapa
0: ini
1: belum
0: juga
1: kami lakukan? Ini masih apa namanya, station waste-nya ini masih kami rancang dulu bentuknya seperti apa ini.
0: Baik.
1: Tinggal pelaksanaan saja kok.
0: Berarti sudah ini ya Pak, sudah akan segera dilaksanakan ini ya, yang terkait adanya booth station waste ya.
1: Iya. Iya, bukan hanya di Jalan Suramenggolo, nanti di alun-alun ada, di beberapa tempat kami masih ngatur posisi station waste-nya mau kami tempatkan di mana.
0: Ada berapa Pak rencananya dari booth-nya yang mau dilaksanakan?
1: Ada di alun-alun, Jalan Suramenggolo, sama di ini Taman Klono Sewandono rencananya.
0: Waduh, ini berarti juga memfasilitasi masyarakat ya tadi yang menyampaikan ya, bahwa minimnya tempat sampah yang mana bisa dilakukan juga nanti ya, menukar sampahnya di booth, kemudian kalau misalkan memang tidak ada nilainya ini bisa
1: dititipkan di situ untuk kami buang
0: ke TPA. Baik.
1: Betul.
0: Baik Bapak. Jangan lupa nanti kalau sudah launching bisa mengabari kami agar masyarakat luas juga mengetahui ya, adanya gebrakan besar ini ya dari DLH Ponorogo.
1: Baik. Kami minta tolong bantuannya untuk disosialisasikan juga.
0: Boleh sekali Bapak nanti bisa berkoordinasi begitu ya untuk lakukan sosialisasi dan launchingnya ya. Kemudian terakhir Pak Adi, bisa disampaikan mungkin apakah ada imbauan untuk masyarakat untuk terkait sampah yang mana menjadi urusan bersama? Silakan Pak Adi.
1: Kami himbau ke sobat lingkungan, utamanya warga Ponorogo ini, mulai membiasakan diri untuk memilah sampah mulai dari sumber. Jadi nanti TPA kami yang ada di Merican ini sudah tidak menerima sampah yang terlalu besar. Jadi timbunan sampah di Kabupaten Ponorogo, harapan kami 2 tahun ke depan ini sudah bisa terkurangi sampai dengan 40% lah. Itu sudah membantu lingkungan kami. Jadi harapan kami nanti kalau sudah masyarakat Ponorogo ini sudah sadar untuk memilah sampah mulai dari rumah, mari kita jaga lingkungan untuk anak cucu kita. Gitu.
0: Jaga lingkungan untuk anak cucu kita. Baik, terima kasih. Betul. Untuk Pak Adi Fahri yang sudah berkenan kami hubungi di pagi hari ini terkait adanya masukan ataupun pertanyaan dari Mbak Linda di Selahung Ponorogo. Terima kasih Pak Adi. Nanti kalau sudah launching bisa infokan ke kami ya, terkait station waste-nya tadi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Adi. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih pagi.
0: Baik, mendengar di pagi hari ini sudah terjawab tadi adanya pertanyaan dari Mbak Linda di Selahung Ponorogo, yang mana saat ini dari DLH Ponorogo memang sudah hendak melakukan ya, ini masih nanti bentar lagi katanya ya, ini mau launching adanya bus station waste yang mana ada di beberapa lokasi, dan Anda bisa datang ke sana untuk menukarkan sampah yang menjadi sorotan ya pada pagi hari ini. Dan tentunya kami masih menunggu, apabila Anda masih ada pertanyaan Anda bisa menghubungi kami pendengar di Halo RRI. Dan dari 2 pertanyaan yang sudah masuk tadi, nanti akan coba kami hubungi pihak terkait untuk mendapatkan jawabannya. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop, skripnya salah deh.
0: Sorry, terus?
1: Ulang dari awal ya, yang bener gini nih. Akves Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Akves juga membuka berbagai kompetisi film, mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah, dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei, buruan daftar. Yang ini yang benar, makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Akves Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @akves.kpk dan kunjungi akves.com untuk info lengkapnya.

0: Ya pendengar, Anda masih mengikuti Halo RRI Bro 1 Madiun, di mana Anda bisa menyampaikan keluh kesah Anda ataupun pertanyaan Anda terkait fasilitas umum dan lain sebagainya yang ada di Madiun Raya atau Madiun dan sekitarnya pendengar dalam program Halo RRI. Yang mana tadi sudah masuk 3 pertanyaan ya pendengar di hari ini, dan ada sudah terjawab semua pendengar. Yang mana dari aduan yang masuk, aduan pertama dari Bu Yayu di Madiun. Selamat pagi yang terhormat Halo RRI. Tanya, jika dulu belum nikah, kakaknya jadi satu dengan orang tua dan BPJS mandirinya punya tunggakan atau tidak bayar, apakah setelah nikah ikut BPJS mandiri dengan kakak suami boleh, dan jika tidak membayar hutangnya tidak membayar hutangnya dulu, Mbak. Matur nuwun, mohon penjelasannya dari Bu Yayu di Madiun ya pendengar. Tadi sudah masuk ya, dan tim kami mencoba menghubungi pihak BPJS Kota Madiun pendengar untuk menjawab melalui dijawab melalui link informasi yang dikirimkan kepada kami, yang mana informasinya demikian pendengar. Kalau sebelumnya Anda terdaftar BPJS Kesehatan Mandiri di kakak orang tua dan ada tunggakan, lalu setelah menikah pindah ke kakak ikut suami, pada prakteknya tunggakan lama biasanya tetap tercatat atas nik peserta, bukan hilang karena pindah kakak. Jadi umumnya pendengar, Anda tetap boleh masuk ke kakak suami dan didaftarkan dalam satu keluarga BPJS suami. Tetapi tunggakan kepesertaan lama biasanya tetap harus diselesaikan jika status peserta lama masih aktif atau menunggak. Jika sebelumnya ada tunggakan lama dan kepesertaan nonaktif, maka saat pengaktifan kembali seringkali sistem meminta penyelesaian kewajiban tunggakan lebih dahulu. Jadi tunggakan ini sistemnya memang harus dibayarkan terlebih dahulu pendengar untuk bisa mengurus BPJS-nya lebih lanjut lagi. Seperti yang tadi keluhan dari Bu Yayu, bisa pindah ke BPJS suami namun tunggakannya harus dibayar. Namun ada beberapa kondisi yang bisa berbeda pendengar. Yang pertama adalah jika suami peserta PPU atau perusahaan atau ditanggung kantor, di mana proses perpindahan biasanya lebih mudah. Kemudian yang kedua, jika sama-sama peserta mandiri atau PBPU, tunggakan lama sering tetap muncul atas nik Anda. Kemudian yang ketiga, Anda diwajibkan denda layanan rawat inap dan skema cicilan tertentu yang bisa berubah sesuai aturan terbaru. Kemudian supaya pasti sesuai dengan data Anda pendengar, paling aman Anda bisa melakukan pengecekannya secara langsung bisa melalui aplikasi mobile JKN atau di BPJS Kesehatan, dan juga Anda bisa melakukannya dengan datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Dan pastinya ada beberapa yang bisa Anda bawa pendengar, yaitu Anda bisa membawa KTP, kakak baru, kemudian buku nikah ataupun akta nikah. Dan biasanya petugas langsung melihat apakah tunggakan lama ini wajib dilunasi dulu atau bisa langsung mengikuti kepesertaan suami begitu ya. Kemudian dari aduan tadi sudah terjawab sudah ya dari Bu Yayu di Madiun, dan ada aduan kembali kedua yang masuk di mana terkait sampah ya pendengar tadi. Halo RRI, mau sampaikan kapan dibiarkan? Mau sampai kapan dibiarkan? Tolong sampaikan ke pihak yang menangani, soalnya baru masuk Kota Madiun dari arah timur kok sudah disuguhi sampah. Foto pagi tadi loh pas saya berangkat kerja sekitar pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Tim Halo RRI telah menghubungi pihak DLH Kota Madiun, yaitu PLT DLH Kota Madiun Pak Ansar Rasidi, yang saat ini beliau sedang ada agenda rapat pendengar ataupun koordinasi yang dilaksanakan di Bali. Namun beliau berkenan memberikan jawaban melalui pesan singkat WhatsApp sekitar tadi pukul 9:21 waktu Indonesia Barat. Di mana jawabannya seperti ini pendengar, oke saya tangani dan atasi segera. Pembuangan sampah liar, terima kasih infonya, segera coba kami koordinasikan segera dengan Dinas PU dan Perkim. Sudah kami teruskan ke Dinas PUPR yang punya kewenangan penanganan sedimentasi sungai, dan tetap kami pantau tindak lanjutnya atas masukan dari masyarakat. Demikian informasinya pendengar yang kami dapatkan pada pagi hari ini untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat, yaitu sekitar adanya tumpukan sampah di area baru masuk kota Madiun dari arah timur ya pendengar. Di pagi hari ini terima kasih Anda telah mengikuti program Halo RRI pendengar, di mana apabila Anda masih memiliki aduan ataupun pertanyaan bisa melalui line interaktif kami, baik itu WhatsApp di 0811-366-9907 atau telepon di 459-198. Kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, di mana aduan Anda akan kami terima selama 1x24 jam, baik melalui line interaktif kami, WhatsApp, telepon, ataupun media sosial kami di Instagram, Facebook, TikTok @RRI_Madiun dan juga @RRI Pro 1 Madiun. Terima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini pendengar. Saya Nindi Aprilia. Selamat pagi.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: Pendengar, saatnya info terkini. Kementerian Perhubungan Kemenhub melakukan evaluasi menyeluruh terkait keselamatan transportasi perkeretaapian setelah kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat. Langkah tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi dalam rapat kerja Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 21 Mei 2026. Pemerintah memastikan proses penanganan korban dan pemulihan operasional dilakukan menyeluruh agar pelayanan masyarakat kembali berjalan aman. Penanganan tersebut dilakukan Kemenhub bersama KNKT, KAI, KCI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya. Terkait investigasi kecelakaan, Menhub Dudi menegaskan Kemenhub menghormati proses investigasi yang masih berlangsung oleh KNKT. Kemenhub juga mendukung pelaksanaan investigasi independen, profesional, dan transparan berdasarkan fakta serta data yang tersedia. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kodo.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Saatnya Anda ikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun.
2: Selamat siang pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun siang ini, pendengar, kami hadirkan Indonesia Sehat, di mana menemani aktivitas pagi, aktivitas siang Anda ya. Di hari ini tema pembahasan di Indonesia Sehat adalah flat feet pada anak, yang mana sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Narasumber kami ada Mbak Ardina Lukita Mufidah, AMDkes dari fisioterapis RSU Darmayu Madiun. Selamat siang Mbak Ardina.
3: Iya, halo Mbak Nindi, selamat siang.
2: Kabar sehat ya Mbak
3: sehat,
2: Ardina ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Di pembahasan pada siang hari ini cukup menarik Mbak Ardina, tadi terkait flat feet pada anak, yang mana ini juga ternyata bisa terbawa sampai dewasa begitu ya. Mungkin sebagai awalan dan juga pembuka, bisa disampaikan dulu terkait flat feet sendiri ini seperti apa Mbak Ardina? Silahkan.
3: Oke, jadi flat feet atau bisa juga disebut dengan flat foot ya, dimana kondisi telapak kaki itu dia mengalami kehilangan lengkungan bagian dalamnya gitu. Jadi pada kaki normal itu kan baiknya, bagusnya tuh ada lengkungannya ya di bagian dalamnya. Nah pada kondisi flat feet ini lengkungannya berkurang atau bahkan nggak ada gitu. Jadi menyebabkan ketika misalkan anak saat menapak gitu ya, saat berdiri

0: flat foot ini ternyata juga bisa terbawa sampai dewasa. Nah, sebagai orang tua, ini sebaiknya bagaimana? Apakah melakukan pengecekan pada anak dari usia berapa bisa diketahuinya?
1: Ya, biasanya itu memang yang mengeluh tuh bukan anaknya ya, tapi dari orang tuanya. Biasanya dari orang tua itu dia lebih aware gitu, memantau anaknya kok tiba-tiba pola jalannya berubah. Kemudian anak biasanya sering tersandung, tersandung oleh kakinya sendiri gitu ya, terus gampang jatuh. Kemudian biasanya kalau misalkan usia anak yang dia sudah bisa mengutarakan apa yang dirasakan, biasanya ketika habis aktivitas fisik gitu ya, habis main sama teman-temannya, mengeluh capek di kakinya, capek nih ma gitu kan, minta dipijet gitu. Ya sebenarnya kondisi flat foot ini pada anak itu sebenarnya masih fisiologis ya, masih normal. Biasanya dari usia 2 tahun, dimulai dari usia 2 tahun sampai nanti dia usia 6 tahun itu masih fisiologis. Kalau misalkan kondisinya flat foot, nanti dia akan terbentuk sendiri gitu, dengan matang gitu ya, karena kan usia anak otot-ototnya, ligamennya itu kan masih lentur, masih masa pertumbuhan gitu. Jadi nanti sebagai orang tua ya, misal anak udah mulai mengeluh capek gitu, bisa dibawa konsultasi ke fisioterapi gitu.
0: Baik, berarti salah satu keluhannya adalah merasa cepat lelah dan juga kesandung tadi ya.
1: Iya, gampang jatuh gitu biasanya.
0: Nah, beberapa waktu lalu saya juga sempat membaca begitu ya, sedikit membaca ini, apakah benar begitu ya Mbak Ardina ya? Jadi salah satu cara untuk melihat apakah orang dewasa memiliki flat foot ini adalah dengan kaki basah kemudian di berjalan ataupun ditapakkan ke keramik kering ataupun ke tanah yang kering begitu ya. Nanti kalau misalkan full basah itu berarti flat foot. Apakah demikian Mbak Ardina?
1: Iya, untuk tesnya sendiri itu biasanya ada footprint test gitu ya. Jadi pada telapak kaki nanti dikasih tinta gitu, biasanya tinta diwarnain tinta gitu, terus kemudian ditempelkan di kertas putih ya, di seperti dicetak gitu, kemudian nanti ada perhitungannya sendiri, nanti ada perhitungan sudutnya pakai Clark's Angle namanya. Nanti kalau sudut yang normal pada kaki itu dia sudutnya 31 derajat sampai 45 derajat itu normal, tapi dikatakan flat foot ketika sudutnya itu kurang dari 31 derajat. Nah, di footprintnya itu nanti akan terlihat gitu. Misalkan pada kaki yang flat foot, pasti telengkungannya hampir nggak terlihat gitu. Jadi tintanya itu tadi tuh nempel semua di kertas gitu. Kalau misalkan pada kaki yang normal kan ada lengkungannya ya, jadi nanti di kertasnya itu ada terbentuk lengkungannya, jadi nggak full gitu napak kakinya.
0: Iya. Baik. Berarti itu juga menjadi salah satu cara yang memang untuk melakukan pengecekan apakah kaki ini memang mengalami flat foot ya tadi. Kemudian dari yang sudah disampaikan tadi, berarti apakah ada klasifikasinya Mbak Ardina?
1: Iya, flat foot itu sendiri ada klasifikasinya, juga dipengaruhi sama faktor-faktornya ya. Yang pertama ada yang rigid. Nah, untuk tipe yang rigid ini itu ketika anak menumpu beban gitu ya, misalkan saat posisi berdiri maupun saat tidak menumpu beban, misalkan pada posisi duduk gitu, si lengkungan ini nggak terlihat gitu, tidak terlihat sama sekali lengkungannya. Nah, kalau misalkan yang tipe fleksibel itu saat anak duduk gitu ya, kan nggak menumpu berat badan, itu masih itu tidak tidak terlihat lengkungan, masih terlihat lengkungannya, tapi ketika berdiri menumpu berat badan gitu ya, dia nggak terlihat lengkungannya itu. Jadi fleksibel ini tipe yang flexible ini biasanya masuk pada usia anak-anak karena yang kondisi fisiologis tadi.
0: Baik, kemudian yang tadi disampaikan ada yang dari rigid dan juga fleksibel ini ya. Kemudian kalau fleksibel tadi berarti untuk terlihatnya dari anak-anak ya. Anak-anak ya saat berdiri dan juga menanggung beban ini bagaimana. Kemudian dari kalau misalkan orang tua sudah mengetahui ini ada indikasi begitu ya, ada indikasi bahwa anak ini

0: mengalami flat foot atau flat feet ini, apa yang harus dilakukan? Apakah terapi?
1: Ya, indikasi untuk fisioterapi pada anak flat foot ini, ya ketika misalkan anak mulai ada keluhan gitu ya. Kemudian saat di awal tadi sudah saya sampaikan, misalkan orang tua mulai aware, mulai memantau anaknya kok cenderung kesandung, terus gampang jatuh gitu ya. Itu apalagi di usia-usia, nah sebelumnya di usia 2 tahun tadi sampai 6 tahun itu flat foot itu kan akan membaik ya. Nah tapi di usia nanti setelah 10 tahun itu tidak akan ada perubahan yang signifikan lagi gitu. Jadi mumpung masih usia pertumbuhan, ya usia 5 tahun lah sampai 7 tahun sudah kita mulai kasih exercise gitu, supaya nantinya si kaki, struktur kaki pada anak ini terbentuk dengan maksimal, otot-ototnya mulai kuat, ligamennya mulai kuat gitu.
0: Baik, berarti bisa di observasi sejak dini, sedini mungkin ini ya Mbak ya. Dan dari beberapa tadi disampaikan, selain sudah ada penyebabnya juga sudah, nah faktor-faktor yang menyebabkan ini, yang menyebabkan flat foot ini sendiri apa saja Mbak?
1: Oke, faktor-faktor penyebab flat foot itu sendiri, yang pertama biasanya itu genetik ya. Biasanya kalau masuk di asesmen fisioterapi itu nanti ditanyain apakah misalkan salah satu dari keluarganya apakah ada yang flat foot gitu. Jadi biasanya memang kadang anak mewarisi itu, memang ada flat footnya gitu. Selain itu juga bisa karena obesitas gitu ya. Karena berat badan yang berlebih, kaki itu kan tumpuan utama ya saat kita berdiri untuk menopang berat badan kita sendiri gitu. Kalau misalkan berat badannya over, obesitas itu tadi, tumpuan tekanan pada kaki itu kan semakin berat ya. Jadi menyebabkan otot-ototnya itu bekerja lebih keras lagi gitu. Kemudian bisa juga karena post trauma, misalkan post fraktur, misalkan patah tulang pada pergelangan kaki, biasanya juga itu bisa menyebabkan flat foot gitu. Terus kurangnya aktivitas, ya ini juga bisa menyebabkan flat foot, karena dengan kurangnya aktivitas kan berarti kaki kita tidak dipakai untuk berkegiatan gitu ya, beraktivitas. Jadi otot-ototnya yang terstimulus itu kurang gitu. Kalau kelebihan aktivitas pun itu juga sama,
0: bisa
1: karena
0: juga ya?
1: Bisa juga. Jadi kurang aktivitas bisa, kelebihan aktivitas juga bisa ya, karena kaki itu tadi sebagai tumpuan utamanya saat kita berdiri, berjalan, saat kita melompat, bersepeda gitu. Kalau misalkan aktivitasnya over gitu ya, overuse, gerakan berulang, ya lama-lama nanti capek gitu, otot-ototnya bekerjanya lebih keras lagi gitu.
0: Baik, terima kasih Mbak Ardina. Dari beberapa faktor tadi sebagai fisioterapis ini Mbak Ardina, paling banyak ini disebabkan dari faktor yang mana Mbak?
1: Paling banyak itu biasanya genetik bisa, terus biasanya karena kurang aktivitas juga bisa. Itu yang paling banyak
0: yang temui. Paling banyak genetik sama kurang aktivitas.
1: Iya, betul.
0: Karena banyak magernya mungkin.
1: Iya.
0: Kemudian kalau dari genetik ini berarti anaknya mengetahui, kemudian berarti dari orang tuanya juga baru mengetahui atau bagaimana biasanya?
1: Iya, biasanya karena baru sadar gitu ya. Jadi pas ketika ke fisioterapi gitu ya, si orang tua menanyakan, Mbak ini gimana ya struktur kaki anak saya kok tampak flat, tampak datar gitu, atau biasanya nyebutnya orang awam tuh kok tampak ceper gitu ya kakinya gitu. Makanya terus ditanya apakah ada salah satu keluarga yang memang kakinya seperti ini Bu gitu. Oh iya, iya ayahnya kayak gini gitu biasanya, atau ibunya kayak gini gitu biasanya. Terus setelah digali-gali lagi untuk anak aktivitasnya di rumah ngapain? Oh ternyata di rumah main game. Oh, ya kan berarti cuma duduk aja gitu. Padahal misalkan dia di usia-usia anak bermain gitu ya, usia aktifnya 4 tahun, ya? 5 tahun aktif-aktifnya, harusnya dia senang-senang di luar, bersepeda gitu. Tapi ternyata malah dia mengurung diri di rumah duduk main game, nonton TV, itu kan berarti kan kurang aktivitas juga. Jadi pada masa pertumbuhan ini untuk otot-ototnya, ligamennya sendi itu kan banyak sekali ya di kaki, tulang-tulangnya tidak berkembang dengan maksimal gitu.
0: Baik, berarti ini sebagai orang tua juga bisa mengawasi ya. Mungkin ya kalau misalkan anak memang masih masa pertumbuhan tapi sudah pegang gadget ini biasanya ini terlena mungkin begitu ya Mbak ya. Kemudian dari beberapa faktor dan juga yang menyebabkan tadi kalau anak ini, apakah ada gejala-gejala yang dirasakan selain tadi sering jatuh ataupun tersandung Mbak Ardina?
1: Ya, biasanya dari anak itu ngeluhnya itu capek, gampang capek ketika dia setelah aktivitas fisik gitu ya. Misalkan dia habis main bola sama temennya atau main habis main basket gitu sama temennya, dia ngeluh capek di kakinya. Pulang-pulang tuh biasanya ngeluh ke mamahnya, "Mah, kakiku capek banget, pengen dipijet deh." Gitu biasanya. Terus gejalanya ya nyeri, kadang biasanya dirasakan juga nyeri gitu ya. Itu ya karena disebabkan overuse bisa, atau yang aktivitas yang berlebihan itu tadi bisa ya, karena capek. Terus tanda-tandanya juga biasanya dari strukturnya kakinya itu, kalau flat foot itu biasanya di bagian tumitnya dia cenderung keluar gitu, yang harusnya tumitnya itu lurus, jadi dia kayak bengkok ini karena nggak seimbang itu tadi ya. Jadi pada kaki itu bagusnya ada kayak tripod gitu di kaki, ada lengkungannya itu tadi kan. Nah, fungsi dari lengkungannya ini tuh sebagai penahan tubuh gitu, penahan gerakan saat kita berdiri gitu ya. Jadi di kaki dia ada kayak tripod ya bentuknya ya, lengkungan itu tadi ya. Argusnya itu tadi ada tulang kalkaneus di bagian tumit belakang, kemudian ada tulang jari satu, kemudian ada tulang jari yang kelima gitu, metatarsal lima. Dia bentuknya kayak tripod. Nah, kalau misalkan si lengkungannya ini dia turun gitu ya, jadi bebannya nggak disebar secara merata gitu, lengkungannya hilang, bebannya nggak merata, jadi bebannya cuman disebar di satu titik aja, gitu. Makanya itu yang menyebabkan anak itu gampang capek, mengeluh lelah gitu, habis jalan lama capek, habis aktivitas main sama teman-temannya capek, ya gitu.
0: Baik. Kemudian ini selain itu tadi ya, dari kalau misalkan ini jangka panjang gitu, misalnya taunya baru pas sudah dewasa, apakah ada efek samping yang memang mungkin bisa dibilang membahayakan begitu Mbak?
1: Untuk efek sampingnya itu biasanya nggak sampai yang membahayakan, tapi ya itu tadi bisa mengganggu aktivitasnya ya. Misalkan saat dewasa nanti dia sudah mulai pekerja, ternyata pekerjaannya dia berdiri lama, kemudian pekerjaannya mengharuskan dia untuk jalan jauh gitu. Misalkan dia kerjanya observasi atau apa gitu kan, butuh jalan jauh ya. Ya nanti keluhannya mesti bakal capek, kemudian nanti nyeri juga, terus biasanya ada peradangannya juga di situ. Nah, nanti kalau misalkan sudah dewasa ya, fisioterapinya untuk manajemen nyerinya aja gitu, nggak bisa untuk merubah struktur kakinya itu tadi, karena struktur kakinya itu tuh masih masa pertumbuhannya tadi ya, dimulai dari usia 2 tahun sampai 6 tahun tadi, kemudian nanti akan melambat di usia 6 sampai 10 tahun, kemudian setelah usia 10 tahun gak akan ada lagi perubahan yang signifikan di kaki gitu.
0: Baik, berarti hanya ada beberapa cara untuk mengurangi saja begitu ya Mbak
1: untuk,
0: ya
1: untuk fokus manajemen nyerinya, kemudian fokus untuk lingkup gerak sendi nya, terus memperkuat otot-ototnya lagi, kemudian stretchingnya lagi gitu, supaya nggak gampang pegel-pegel lagi gitu. gitu, biar capeknya hilang.
0: Biar capeknya hilang. Iya. Baik, berarti ini juga perlu diwaspadai begitu ya, bagi mungkin pendengar yang sering merasa lelah, sering merasa capek, kesandung dan lain sebagainya, sesuai yang sudah disebutkan tadi oleh Mbak Ardina, mungkin ini bisa melakukan pengecekan juga ini ya.
1: Iya.
0: Mungkin flat feet ini masih beberapa orang masih belum mengetahui mungkin ya, jadi bisa melakukan beberapa cara. Tadi salah satunya bisa menggunakan tinta dan juga kertas putih, ataupun lebih lanjutnya bisa melakukan pemeriksaan ke rumah sakit begitu ya Mbak Ardina. Ya. Baik, Mbak Ardina, di siang hari ini sudah ada beberapa yang masuk di YouTube. Saya coba buka, ini ada dari Sri Kayati, Mbak Ardina, apakah flat foot tidak bisa lari begitu? Bagaimana ini?
1: Bisa, masih bisa lari. Flat foot itu bukan kok yang menghalangi kita untuk explore gitu ya, untuk kita jalan jauh atau kita berlari, enggak, kita tetap bisa melakukan itu semua asal ya kondisi tubuh kita baik gitu. Kemudian sebelum lari misalkan ada persiapannya dulu, kita ada latihan untuk stretchingnya, kemudian penguatan otot-ototnya supaya mencegah untuk afternya lari nanti itu supaya keluhannya tuh enggak kompleks gitu, supaya enggak sampai cedera gitu. Tapi sebenarnya pada flat feet ini ya memang ada resiko untuk gampang cedera gitu ya, karena struktur kaki yang apa namanya kurang kuat, maksimal ya? Itu tadi kurang kuat itu tadi, karena tripodnya itu tadi kan sudah apa namanya berbeda ya bentuknya, jadi lurus beban ya? Iya, bebannya itu nanti nggak disebar secara merata. Kalau misalkan ada lengkungan, lengkungan yang terdiri dari tulang-tulang yang kayak tripod tadi, ketika dia jalan, ketika dia lari, begitu bebannya ditekan gitu pada tulang talus gitu ya, itu dia disebarkan secara merata gitu. Jadi ototnya seimbang, terus ligamen-ligamennya juga stabil gitu. Kalau misalkan dia sudah datar atau flat foot itu tadi ya, bebannya di apa namanya diberikan di satu titik, satu aja titik. Gitu. Makanya biasanya kalau pada yang flat foot itu tuh biasanya dilihat dari sepatu atau sendal yang dipakai sehari-hari ya, itu biasanya terlihat lebih banyak terkikis di bagian tengah yang belakang. Nah itu biasanya lebih banyak terkikisnya di situ, karena yang bebannya tidak disebar merata itu tadi. Iya, sebarnya satu titik, jadi sandalnya habisnya di bagian tengah, di bagian belakang biasanya.
0: Oh baik, tengah sampai belakang ya. Ini mungkin juga bisa dilakukan oleh pendengar dan juga pemirsa yang pada siang hari ini mendengarkan kami, bisa langsung cek ini ke sandalnya masing-masing ya.
1: Iya.
0: Baik, Mbak Ardina, masih banyak pertanyaan yang masuk pada siang hari ini. Kita jeda sejenak, nanti setelah jeda kita jawab kembali pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa.
1: Baik,
0: pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, tetaplah bersama kami di Indonesia Sehat. Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sini dulu. Kenapa? Apaan tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Siapa ya?
0: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau? Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
2: Anda masih mengikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Kumpas Tuntas informasi kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, serta tips menjaga tubuh dan mental tetap prima. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.
0: Ya, mendengar Anda masih mengikuti Indonesia Sehat Pro 1 RRI Madiun pada siang hari ini Jumat 22 Mei 2026 yang mana pembahasannya terkait flat feet pada anak. Sudah tadi masih bergabung bersama kami di studio Pro 1 RRI Madiun ada Mbak Ardina Lukita Mufidah AMDkes fisioterapis RSU Darmayu Madiun. Masih bersama kami nih ya Mbak Ardina ya. Anjay, Mbak Ardina, masih ada beberapa pertanyaan yang masuk pada siang hari ini. Saya bacakan satu persatu. Ada dari Jarar Oke Monitor, kemudian Penjuru Bumi juga monitor. Ada dari Mados, terapi pijat diperbolehkan gak sih secara tradisional gitu? Maklum, gak semua orang tua paham medis. Bagaimana ya, Mbak Ardina?
3: Oke, untuk terapi pijat ya. Sebenarnya untuk pijat itu biasanya lebih kepada untuk relaksasi ototnya gitu. Jadi kalau misalkan pada kondisi flat foot ini kan biasanya yang sering dikeluhkan capek itu pada otot-otot betisnya gitu ya. Kemudian apa namanya, biasanya keluhan di lututnya juga bisa gitu. Pijat ini boleh-boleh saja karena kan untuk relaksasi ototnya itu tadi. Tapi kalau misalkan masih ada peradangan gitu ya, masih ada inflamasi, jangan dipijat dulu sebaiknya gitu. Atau misalkan kalau sekarang ya, kalau misalkan ada kondisi yang misalkan kayak flat feet gini, karena dia tidak adanya keseimbangan di otot-ototnya, bisa dibawa ke fisioterapi. Nanti di fisioterapi juga ada alatnya sendiri untuk relaksasi otot-ototnya gitu. Sama nanti ada latihannya juga untuk stretchingnya.
0: Baik, kalau misalkan ada keluhan nyeri berarti ini nggak boleh dipijat ya, Mbak ya. Ini biasanya kalau nyeri
3: kalau untuk capek-capek
0: gitu ya,
3: aja boleh.
0: Boleh ya kalau capek aja, tapi kalau nyerinya memang sudah nyeri sekali ini nggak boleh ya berarti untuk dipijat. Kemudian ada pertanyaan dari Will Monitor dari Nurida ini. Masya Allah sukses selalu Mbak Dina, idola Dek Albi. Kemudian ada dari Ara ini hadir, kemudian Larasati, apakah flat foot berpengaruh pada tumbuh kembang anak? Ini bagaimana?
3: Sebenarnya pada tumbuh kembang anak ya, apalagi pada kondisi bayi baru lahir, flat foot ini memang kondisi yang masih fisiologis, kondisi yang normal sampai dia nanti sudah mulai belajar untuk berdiri, rambatan, dia berjalan, nanti flat feet ini dia akan membaik dengan sendirinya gitu. Karena kan kalau misalkan pada bayi baru lahir ya, dia kan masih ada bantalan lemaknya gitu, bantalnya tebal lemaknya di kakinya, kemudian ligamen-ligamennya juga masih lentur kan, memang belum terbentuk dengan sempurna gitu ya. Nanti rentangnya itu tadi yang usia 2 tahun sampai 6 tahun itu biasanya dia akan membaik dengan sendirinya, kemudian mulai stabil itu di usia 6 tahun sampai 8 tahun. Mm-hmm. Kemudian nanti akan melambat sampai usia 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun ini nanti dia sudah tidak ada perubahan yang signifikan lagi, karena kan bentuk kakinya udah fix gitu. Mm-hmm. Otot-ototnya udah mulai kuat, ligamennya udah mulai stabil gitu.
0: Baik, alangkah lebih baiknya diketahui sejak dini ya, yeah. Mbak ya. Baik. Kemudian itu ya untuk Larasati sudah terjawab dari Maria. Apakah ada solusi untuk menghindari flat feet terhadap anak?
3: Iya. Biasanya itu ada solusi untuk sepatunya ya. Mm-hmm. Sepatu itu kan kaki orang tuh kan beda-beda ya, permukaannya, ukurannya. Jadi kalau untuk penggunaan sepatu yang bagus itu ya disesuaikan dengan ukuran kakinya. Mm-hmm. Jangan terlalu ngepas, sesek banget itu kan nggak enak juga ya di kaki. Kemudian cari solnya yang stabil, yang tebel gitu. Tapi biasanya kan kalau pada anak, kalau misalkan dikasih insole gitu ya, yang ada bentuk arkusnya yang di dalam sepatunya, kan ganjel ya, nggak enak ya, malah ya. Nanti anak kayak males gitu, mau gerak, mau aktivitas males. Jadi kalau pada usia anak, kalau misalkan kondisi struktur kakinya ya memang masih kondisi yang fisiologis itu tadi, ya sebaiknya kita kasih exercise aja gitu. Kalau takutnya nanti kalau misalkan dikasih insole di dalam sepatunya dia nggak nyaman, ganjel gitu kan, anak-anak jadi nggak happy gitu. Jadi ya di kalau ukuran untuk sepatu yang paling bagus itu ya sepatu olahraga itu sudah bagus, dia insolnya udah tebel, terus bantalannya empuk gitu ya, buat tumitnya itu sudah ukuran yang paling bagus itu sepatu olahraga.
0: Olahraga dan agak melengkung gitu ya Mbak ya, kalau sepatu olahraga ya
3: untuk nopang lengkungannya tadi.
0: Baik, kemudian itu sudah terjawab ya dari pertanyaan Maria tadi. Kemudian ada dari Cece, apakah flat feet ini mempengaruhi postur tubuh? Ini bagaimana? Apakah juga berpengaruh ini?
3: Iya, karena flat foot itu tadi ya, dia bebannya tidak disebar secara merata, sehingga dia struktur kakinya akan berubah. Jadi akan ada deformitas atau kelainan bentuk strukturnya. Biasanya kalau pada flat foot itu dia cenderung over pronasi. Jadi misalkan ini kaki ya, ini jempolnya kaki, dia agak gini, bengok ke dalam gitu, karena lengkungannya kan hilang tadi ya. Jadi bebannya dibawa ke sini karena otot-ototnya bekerja lebih keras, enggak imbang. Terus nanti di tumitnya yang dia harusnya dari belakang tuh dilihat lurus, dia kayak miring gitu, miring keluar. Kemudian biasanya keluhannya enggak berhenti di pergelangan kaki aja, biasanya karena dari bawah dari kakinya itu sendiri enggak imbang itu tadi, lututnya dia ikut muter ke dalam gitu. Jadi dikhawatirkan bentuk kakinya akan berubah juga, valgus gitu, jadi kayak X gitu. Itu bisa juga biasanya. Tapi kalau nanti dengan maintenance dengan baik, misalkan dengan latihan penguatan otot-ototnya, kemudian stretching, itu nanti ya bisa menghindari itu semua, supaya kelainan, tidak ada kelainan pada struktur kakinya gitu.
0: Baik, itu ya untuk Cece, berarti bisa mempengaruhi ini ya, kalau misalkan tadi bisa berkaitan dengan lutut juga, yang mana nanti bisa membentuk kaki X ya, Mbak Ardina ya. Kemudian ada dari Aura, ini flat foot apakah termasuk kelainan Kak, sama seperti halnya kaki O dan juga X?
3: Iya,
0: efeknya ya ini tadi ya berarti ya.
3: Iya, flat foot juga termasuk kelainan juga ya, tapi ya dari itu tadi, flat foot itu bukan yang menghalangi kita untuk olahraga, untuk berdiri, untuk kita tetap bermain, lari gitu, enggak. Tapi ya memang ada kelainan struktur itu tadi, karena kan faktor-faktornya banyak itu tadi ya, karena genetik kan juga bisa gitu, karena obesitas juga bisa ya. Nanti maintenance-nya gimana ya, kita modifikasi aktivitasnya saja. Misalkan dia sukanya badminton nih, badmintonnya 1 jam, gampang capek, terus habis itu ngeluh capek, lelah di kakinya, ya dimodifikasi aktivitasnya. Jadi badminton jangan lama-lama, setengah jam aja gitu. Kemudian pada anak-anak yang sekolah gitu ya, tasnya jangan berat-berat. Tasnya yang berat itu kan kaki itu kan numpu juga ya. Kalau tasnya berat, wah bebannya kan di kaki tambah berat juga gitu. Terus kalau misalkan obesitas gitu ya, di apa, manajemen lagi berat badannya ya, apa namanya, pola makannya dijaga lagi supaya saat menumpu gitu kaki itu bebannya nggak terlalu berat gitu.
0: Baik, itu ya sudah ada beberapa tadi yang disampaikan untuk Aura ya, yang terkait apakah termasuk kelainan. Iya, ini ya dari Agus ini, Mbak Ardina ada pertanyaan, Kak, saat kontrolin orang tua ke rumah sakit, sempat ketemu anak dengan kelainan kakinya saling bertabrakan saat berjalan beberapa meter udah jatuh. Itu kelainan apa ya? Begitu pertanyaannya.
3: Bagaimana, iya, Mbak Dina? Itu nanti ketika masuk fisioterapi itu bisa di assessment lagi. Nanti kita observasi dulu, kita lihat struktur kakinya bagaimana, kemudian struktur lututnya itu bagaimana. Kemudian kadang tuh ada kaitannya juga ya, waktu tumbuh kembangnya itu bagaimana. Misalkan dulu dia itu merangkak apa enggak, apa langsung rambatan, apa langsung jalan. Kalau misalkan melewati fase merangkak, nah itu juga biasanya mempengaruhi juga untuk dia saat gedenya gampang jatuh gitu. Karena harusnya kalau fase tumbuh kembang itu tadi kan harusnya merangkak dulu, karena dari merangkak itu apa namanya, otot-otot tangan gitu ya, terus lutut, pinggul, itu kan semuanya biar mateng dulu, dia kuat, dikuatin dengan merangkak itu tadi. Kemudian saat dia usia untuk berdiri, kemudian rambatan, berjalan, nanti sudah siap semua nih, otot-ototnya sudah siap semua. Jadi saat berjalan nanti dia nggak gampang jatuh. Kemudian nanti bisa juga kita lihat keseimbangannya bagaimana. Banyak asesmennya nanti kita telusur gitu ya, sampai tahu penyebabnya apa. Biasanya kalau misalkan anak yang sering ya kesandung sama kakinya sendiri, itu biasanya keseimbangannya juga buruk gitu. Jadi nanti di fisioterapi ya nanti dilatih juga untuk keseimbangannya gitu, sambil main game nanti. Kalau anak-anak kan soalnya suka dunia permainan gitu ya. Jadi secara nggak langsung kita ngelatihnya ya pakai mainan gitu. Bisa misalkan untuk latihan keseimbangan kita latih jalan di papan titian gitu, sambil misalkan ambil bola terus dimasukkan ke keranjangnya gitu, terus balik lagi dari ujung, masukkan lagi ke keranjangnya sana di atas papan titian. Itu secara nggak langsung kita juga ngelatih keseimbangannya gitu. Atau misalkan berdiri dengan satu kaki, terus kita kasih game misalkan sambil pasang baloknya di atas, yuk deh dipasang, ini baloknya dimasukkan sesuai bentuknya, ini yang segitiga, ambil lagi yang bentuk persegi gitu. Jadi dengan posisi kakinya angkat satu kaki. Ya, dikombinasikan aja nanti latihannya gitu.
0: Baik, gitu ya. Berarti tidak perlu khawatir ini ya orang tua, karena biasanya anak ini dibawa periksa ke dokter ataupun ke rumah sakit, ini biasanya ketakutan begitu ya, Mbak ya.
3: Iya.
0: Ini ternyata cara-cara untuk mengetahuinya juga dengan pendekatan ke anak sendiri biar tidak takut begitu.
3: Iya.
0: Ada dua pertanyaan lagi dari Dana. Oke, idealnya tubuh manusia kaki itu apakah normalnya memang panjangnya nggak bisa sama, Kak? Ini bagaimana?
3: Iya, tentu, karena kan setiap orang beda-beda ya, ukurannya beda-beda, permukaan kakinya beda-beda. Terus untuk ukuran kaki itu sendiri biasanya itu dimulai dari usia 3 tahun sampai 12 tahun itu untuk perempuan. Nah, kalau yang laki-laki biasanya dari 3 tahun sampai 15 tahun untuk ukuran panjang lebar kakinya gitu ya. Gitu.
0: Baik, tidak bisa sama ya, ya. Ini
3: memang beda
0: ya,
3: tiap orang.
0: Betul sekali. Kemudian ada dari Amin ini, flat feet ini apakah memungkinkan bisa ke bawah hingga remaja atau dewasa? Ini mungkin bisa disampaikan ulang, Mbak Dina, silakan.
3: Iya. Ya itu tadi ya, karena ada berbagai banyak faktor itu tadi. Kemudian kalau misalkan dari kecil misalkan kurang aware gitu ya, dari orang tuanya kurang aware. Kemudian misal nih dari kecil sebenarnya pas ketika dia main sama temannya tuh ya capek aja gitu, tapi ternyata dari kecil dia enggak dirasa. Terus nanti keluhannya pas dewasa ya, karena pas keluhan biasanya keluhan flat foot saat dewasa ini tadi tuh ternyata ini tuh keluhan pas saat dia kecil yang enggak dirasa itu tadi, makanya saat ketika dia dewasa baru terasa tuh, oh ternyata lah lengkungan kakinya enggak ada, Mbak. Pantesan aku gampang capek gitu biasanya.
0: Iya, betul sekali. Mungkin habis baca info-info mungkin ya yang lewat di media sosial, karena saya waktu itu juga sempat membaca, kemudian baru ngecek saya juga. Baik. Mbak Dina, karena waktunya sudah hampir usai di siang hari ini, mungkin sebagai penutup pada siang hari ini, apa yang ingin disampaikan terkait flat feet pada anak ini sendiri? Silakan.
3: Oke, baik. Jadi flat feet pada anak ini merupakan kondisi normal yang fisiologis ya. Jadi orang tua enggak perlu yang apa namanya, aduh gimana ya, bingung, pusing, terus gimana ya nanti gedenya. Ya, kita maksimalkan aja dari usia 5 sampai 7 tahun gitu ya. Kan kalau anak-anak di usia segitu ya itu tadi otot-otot ligamennya itu kan masih lentur ya, masih masa pertumbuhan. Dari usia itu tadi kita kasih exercise karena masih bisa ditata laksana gitu. Jadi bawa aja ke fisioterapi enggak apa-apa, nanti kita kasih latihannya, kita kasih exercise-nya di rumah. Sama peran orang tua juga penting juga ya pada anak. Kalau misalkan nanti anak ngeluh capek, lelah gitu, nanti bisa nanti orang tua membantu untuk stretchingnya pada kaki anak. Stretchingnya itu sederhana sekali. Jadi misalkan ini telapak kakinya gini, nanti orang tuanya bantu dorong ke dalam, karena kan biasanya yang capek itu otot betisnya ya. Nah ini telapak kakinya gini, jari-jarinya menghadap atas, kemudian orang tuanya bantu dorong. Ini secara nggak langsung kita udah stretching untuk otot tibialis posteriornya itu tadi, otot yang ada di betis itu tadi. Atau biasanya pada anak bisa juga pakai handuk. Misalkan ini kaki, terus handuk ini diikat di sini, terus ini nanti dipegang sama tangannya anak, ditarik handuknya gini, bisa stretching itu juga. Sama nanti stretch latihannya juga bisa di rumah. Misalkan ya sederhana aja, pakai bola pom-pom gitu, yang bola kapas kecil-kecil warna-warni itu. Nah itu kita instruksikan anak untuk nyengkerem, ngambilnya pakai jari kaki, nanti jari kakinya nyengkerem gitu. Misalkan pindahkan bola pom-pomnya ini ke wadahnya sebelah sini deh gitu. Nah nanti bisa dikombinasikan sambil duduk dulu, terus kemudian nanti naik level lagi sambil berdiri mindahinnya, naik level lagi sambil kakinya diangkat satu, untuk latih keseimbangannya juga gitu ya. Kalau untuk orang tua ya aware aja sama anak, kalau misalkan anak kok mulai ada dilihat pola jalannya berubah, terus kok gampang jatuh, kemudian anak biasanya ngeluh capek, nah boleh bawa aja ke fisioterapi, nanti kita latih untuk exercise-nya, kita kasih edukasi lagi gitu.
0: Baik, itu ya. Jadi ada beberapa yang sudah dicontohkan oleh Mbak Ardina tadi, bisa dilakukan oleh orang tua untuk membantu anak pastinya agar tidak terjadi flat feet pada anak ini ya. Baik, Mbak Ardina, karena waktunya sudah hampir usai di siang hari ini, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan sudah banyak sekali tadi berbincang terkait flat feet pada anak. Nanti lain waktu mungkin kita bisa ketemu kembali ya Mbak Ardina.
3: Ya, terima kasih juga Mbak Nindi.
0: Iya, baik, terima kasih Mbak Ardina. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ini ya, kembali ke rumah sakit di siang hari ini. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti Indonesia Sehat Pro 1 RRI Madiun, yang mana tadi bersama Mbak Ardina Lukita Mufidah AMD Kes Fisioterapis RSU Darmayu Madiun. Dan juga tuntas sudah saya Nindi Aprilia membersamai Anda di siang hari ini. Sesaat lagi Madiun siang ini masih menemani Anda. Pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika olahraga, dan nanti akan ada rekan saya Prita Audia yang menemani ruang dengar Anda. Saya Nindi Aprilia pamit undur diri. Selamat siang.
2: Anda telah menyimak acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Informasi kesehatan terpercaya untuk seluruh keluarga Indonesia. Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun hadir setiap hari Jumat mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.

Makassar menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan asis Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Demak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: kembali ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokhi

0: ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
1: So yeah, in the first half we played really well, but
2: kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.

0: Sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dini Lupien mengakui timnya bermain kurang maksimal sehingga gagal mengamankan kemenangan.
1: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
0: Dengan hasil

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen, dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketteman, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segala tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa dan tentu saja seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting penampilan, cara bermain dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
4: Dass wir konsequent bis zum Ende verteidigen mit Wavron.
3: Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukan hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Feras Fonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Chemino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show. Penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil

kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko. Bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini?

0: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Beyond the city.

0: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mula dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan dan Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni. Kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap. Total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi

Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua pebulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mba Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin. We'll be right back.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Masalah itu sebaiknya Anda tahu.
1: 22 Mei 2010, Dr. Hajjah Hasri Ainun Besari tutup usia. Dr. Hajjah Hasri Ainun Besari atau biasa dipanggil dengan Hasri Ainun Habibie adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Atas dedikasi beliau yang sangat tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, maka pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 berinisiasi membangun dan meresmikan Rumah Sakit Provinsi Dr. Hasri Ainun Habibie di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Saat ini Rumah Sakit Ainun Habibie dikembangkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan untuk Universitas Negeri Gorontalo dan Rumah Sakit Rujukan bagi daerah-daerah di wilayah Teluk Tomini yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali siang hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026. Saya Prita Audia kembali menemani siang hari Anda pendengar dalam Madiun siang ini. Dan pastinya akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu campur sari, yang mana juga sembari menanti untuk siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat hari ini langsung dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun pendengar. Dan sajian informasi terkait gaya hidup sehat juga akan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 13 siang waktu Indonesia.

وانصره على امان الدين واحفظنا من خمير خير ويا خير من

الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبئ السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan yang penuh dengan berkah dan rahmat ini kita bersama oleh Allah Subhanahu wa taala masih tetap diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan di dalam menjalankan tugas-tugas keseharian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentu semuanya itu bisa berjalan dengan baik semata-mata merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita syukuri dalam bentuk peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi perintah-perintahnya kita jalankan dengan sebaik-baiknya, apa yang menjadi larangannya ditinggalkan sejauh-jauhnya. Insyaallah dengan demikian kehidupan kita akan selalu mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya meningkatkan ketakwaan tidak hanya berkaitan dengan ibadah mahdiyah seperti salat ataupun puasa ataupun ibadah haji. Ketakwaan juga tumbuh melalui hubungan sosial kita dengan sesama umat manusia. Dalam berinteraksi dengan orang lain, kita hendaknya senantiasa berusaha untuk berbuat baik sesering mungkin dan sebanyak mungkin. Khususnya pada sekarang ini di bulan Zulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara saudara-saudara kita sedang mempersiapkan untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji, yaitu insyaallah tanggal 9 Zulhijjah mereka akan melaksanakan wukuf di Arafah. Di bulan Zulhijjah ini kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak melakukan perbuatan yang baik, menghindarkan perbuatan zalim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Hadirin rahimakumullah, salah satu kebaikan yang diajarkan dalam agama kita adalah kita bisa melakukan saling tolong menolong antara satu dengan yang lain.
tolong menolong tidak selalu harus dengan harta benda ataupun materi. Karena itu sepatutnya kita yang secara ekonomi masih dalam posisi misalnya pas-pasan atau bahkan terbatas, menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk tidak membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Hadirin rahimakumullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan adanya harta atau materi sama sekali. Justru pertolongan itu digambarkan dalam bentuk kebaikan dan ketakwaan. Artinya membantu orang lain dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya mereka yang memiliki kelebihan harta. Sebab hakikat pertolongan setelah yaitu adalah memudahkan urusan sesama kita, selama itu tentu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tolong menolong juga dapat diwujudkan dalam bentuk nasihat, dukungan moral maupun kebaikan-kebaikan lain. Sebab seringkali ketika ada saudara atau kolega atau teman yang mencurahkan isi hatinya itu, menandakan bahwa ia sedang membutuhkan jalan keluar agar hatinya lebih tenang dan pikirannya tidak lagi risau. Lebih dari itu, sejatinya ketika kita menolong orang lain ataupun akan mendapatkan pertolongan, maka kita hakikatnya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, hadis ini mengajarkan bahwa setiap bentuk kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, sekecil apapun, akan membuka pintu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah itu sering kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui ketenangan hati kita, kelancaran rizki, keluarga yang harmonis, dan kemudahan menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan ini. Hidup akan terasa lebih tenang ketika kita mau menolong kesulitan-kesulitan orang lain. Misalnya tetangga yang sakit atau teman yang menghadapi masalah, tentu Allah akan menenangkan hati kita dan mengurangi rasa gelisah. Rizki menjadi lancar dan berkah ketika kita tulus di dalam membantu antara sesama kita, umat manusia. Dalam keluarga, saling menolong, kemudian membangun keharmonisan sehingga rumah menjadi tempat yang nyaman dan penuh kasih sayang. Hanya saja mungkin kita tidak menyadari bahwa itu semuanya merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala
atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam memudahkan dan menolong orang lain. Syekh Al-Marawi dalam kitab Tafsir Al-Marawi menjelaskan bahwa menolong orang lain merupakan bagian dari ajaran Islam yang dapat memberi manfaat baik individu maupun masyarakat, baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun urusan dunia. Hadirin rahimakumullah. Namun yang paling penting menurut Al-Marawi, generasi awal Islam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah memberikan teladan hal ini dengan penuh keikhlasan, tanpa tendensi dan tanpa motif apapun, berbeda tentu dengan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang keimanannya dan keikhlasannya masih dipertanyakan seperti zaman sekarang ini. Dengan kata lain, Syekh Al-Marawi seakan-akan mengingatkan agar kita lebih banyak melakukan introspeksi diri. Introspeksi diri hendaklah kita membantu orang lain untuk dengan secara tulus, bukan karena kepentingan-kepentingan tertentu, bukan karena maksud-maksud tertentu yang tersembunyi, yang itu sebenarnya tidak diperkenankan di dalam agama. Hadirin rahimakumullah, sekarang ini kita berada di bulan Dzulhijjah menjelang Idul Adha. Marilah kita membiasakan diri untuk membantu sesama umat manusia dengan tulus, semata-mata mengharap pahala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban bukan hanya ritual, tetapi juga wujud kepedulian sosial kepada kita, antara kita, kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan mereka yang membutuhkan bantuan dari ibadah kurban, hewan kurban tersebut. Kita berbagi kebahagiaan, mempererat persaudaraan serta menumbuhkan empati dan solidaritas antar sesama kita umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم إنه

Allahu Akbar.

Demikian tadi siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, saya beritahu dia mengucapkan dan juga mendoakan semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan, maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar,
1: mengeluh terus, Ustaz,
0: mengeluh ya? Terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain, berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kami hadirkan info terkini, saudara. Keluarga Herman Budianto, relawan asal Ponorogo yang sebelumnya ditahan tentara Israel, merasa lega setelah mendapat kabar kepulangan Herman ke tanah air. Herman bersama 8 warga negara Indonesia sebelumnya ditahan tentara Israel saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2 menuju Palestina. Kabar kepulangan Herman tersebut disampaikan adik Herman, Diah Purpasari, warga Jalan Cindowilis, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo. Ia mendapatkan kabar tersebut dari istri Herman kemarin. Informasi berikutnya, saudara. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengakui nilai transaksi perdagangan karbon Indonesia masih relatif kecil dibanding sejumlah negara lain. Hingga saat ini total transaksi IDX karbon baru mencapai lebih dari 93 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Devi mengatakan nilai perdagangan karbon Indonesia masih jauh tertinggal dibanding pasar global. Di Uni Eropa, nilai transaksi karbon mencapai sekitar 700 miliar dolar Amerika Serikat. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian info terkini.

Iya, pendengar Pro Saterari Madiun, apakah Anda pecinta teh atau kopi atau malah keduanya? Karena kita tahu teh dan kopi ini juga menjadi bagian ya dari rutinitas sehari-hari, dan mungkin ada yang senang juga ketika memulai hari itu dengan ngopi dulu atau juga memilih teh ya untuk bisa lebih menenangkan diri, membuat diri lebih rileks di sela-sela padatnya aktivitas. Namun pilihan antara kopi atau teh ini ternyata memang bisa mempengaruhi kesehatan tulang seiring bertambahnya usia. Jadi berdasarkan studi besar dari Flinders University di Australia yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrients, mencoba menjawab pertanyaan apakah teh dan kopi ini membantu atau justru berisiko untuk tulang. Dan penelitian ini sendiri melibatkan hampir 10.000 perempuan lanjut usia yang mana juga mengikuti mereka selama sekitar 1 dekade, dan fokus utamanya adalah melihat hubungan antara konsumsi teh, kopi, dan juga kepadatan mineral tulang atau yang namanya bone mineral density atau kepadatan mineral tulang. Kenapa ini dibahas ya? Karena memang kalau topik terkait osteoporosis ya, osteoporosis ini menjadi salah satu masalah kesehatan global yang besar, terutama yang dialami oleh perempuan apalagi pasca menopause. Nah, diperkirakan bahwa sekitar 1 dari 3 perempuan di atas usia 50 tahun ini mengalami patah tulang akibat osteoporosis. Tulang pinggul menjadi salah satu area yang paling berbahaya karena patah tulang di area ini dapat menurunkan mobilitas, kemudian juga memperpanjang masa pemulihan, dan bahkan juga meningkatkan risiko komplikasi kesehatan yang serius. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan ya pendengar setelah sajian lagu-lagu campur sari yang ingin saya putarkan untuk menemani siang hari Anda, mungkin sembari menikmati makan siang Anda pendengar ya. Tetaplah di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, rek. Besok olahraga ngene iki opo sih?
1: Cek sehat panjang umur.
0: Oh, kon gak ngerti resep panjang umur. Gak perlu olahraga.
1: Apa?
0: Budek.
1: Lho kok iso budek?
0: Ya ditimbali Gusti Allah gak ngerungu deh.

Ternyata pendengar, teh dan kopi tidak memberikan efek yang sama ya terhadap kesehatan tulang. Jadi salah satu kekuatan dari studi tadi yang mana dilakukan oleh Flinders University di Australia menyebutkan bahwa memang yang paling sangat apa ya kuat dari penelitian tersebut pada metode pengumpulan datanya, karena berbeda dari penelitian lama yang hanya menanyakan terkait pola makan sekali, tapi studi ini terus memantau kebiasaan minum teh dan kopi, bahkan juga perubahan kepadatan tulang selama bertahun-tahun. Jadi para peneliti menggunakan pemeriksaan DXA scan atau metode standar yang digunakan untuk menilai osteoporosis dan juga mengukur kepadatan tulang secara akurat. Nah, peminum teh ini memiliki kepadatan tulang yang sedikit lebih baik. Kalau perempuan yang rutin minum teh, ini memiliki kepadatan tulang pinggul sedikit lebih tinggi dibanding mereka yang tidak minum teh. Jadi secara individual perbedaannya memang kecil atau sekitar 0,003 saja ya. Namun kalau para peneliti sendiri menekankan bahwa perubahan kecil pada populasi besar tetap dapat berdampak berarti pada angka patah tulang. Bahkan menurut Associate Professor Anwu Liu dari Flinders University, bahwa peningkatan kecil dalam kepadatan tulang juga membantu mengurangi jumlah patah tulang jika terjadi pada banyak orang. Nah, kemudian kalau temuan dari studi ini juga bahwa efek dari kopi juga tidak sesederhana teh, pendengar ya. Jadi sekitar 2 hingga 3 cangkir per hari ini tidak terlihat berdampak buruk pada tulang. Namun ketika konsumsi meningkat menjadi lebih dari 5 cangkir per hari, peneliti mulai melihat hubungan dengan kepadatan tulang yang lebih rendah. Jadi salah satu penjelasan yang ini juga diduga berkaitan dengan kandungan kafein. Kan dalam beberapa penelitian laboratorium, kafein ini diketahui dapat sedikit mengganggu penyerapan kalsium, kemudian juga mempengaruhi metabolisme tulang, bahkan meningkatkan pengeluaran kalsium melalui urin. Namun efek ini sebenarnya relatif kecil, pendengar ya, dan bisa dipengaruhi banyak faktor lain termasuk pada pola makan setiap individu. Dan para peneliti juga menyebut kalau menambahkan susu ke kopi ini juga dapat membantu mengimbangi sebagian efek tersebut karena menambah asupan kalsium itu sendiri. Namun pendengar ya, para peneliti menegaskan bahwa hasil studi ini juga bukan berarti semua orang harus berhenti minum kopi juga. Jadi faktanya memang sebagian besar penelitian modern menunjukkan kalau konsumsi kopi dalam jumlah moderat ini masih bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat bagi banyak orang. Masalah akan muncul ketika memang Anda mungkin minum kopi terlalu banyak atau sering, kemudian juga pola makan yang buruk dan tidak atau bahkan kurang berolahraga. Dan kemudian mungkin Anda juga perokok ya, ataupun asupan kalsium yang tidak mencukupi. Ini juga bisa menjadi berbagai faktor yang menyebabkan kesehatan tulang terganggu. Nah, jadi memang tidak hanya sekedar ditentukan oleh memilih kopi atau teh saja, tapi juga pastikan bahwa asupan kalsium cukup, kemudian vitamin D, adanya latihan beban dan aktivitas fisik rutin, kemudian penting untuk tidur cukup juga ya, jangan merokok dan juga menjaga massa otot. Karena tulang terus mengalami proses pembentukan dan penghancuran sepanjang hidup ya, apalagi seiring bertambahnya usia, terutama setelah menopause, atau proses penghancuran tulang bisa berlangsung lebih cepat dari pembentukannya.

Ya, pendengar, pastikan tetap bersama kami pukul 13 siang waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan dinamika siang di ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Dinamika Siang edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 dengan serangkaian informasi diantaranya. TPPKK Kabupaten Madiun menggelar peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKGPKK ke-54 tahun 2026. Formasi tenaga kesehatan atau NAKES akan menjadi prioritas Kabupaten Magetan pada usulan CPNS 2026. DKPP Kota Madiun meminta hewan kurban dari luar daerah yang masuk kota harus disertai surat keterangan sehat. Selain ketiga topik tersebut, Dinamika Siang juga dilengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, saya Madaristu.
1: Dinamika Siang.
0: Tim penggerak PKK Kabupaten Madiun menggelar peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKGPKK ke-54 tahun 2026. Laporannya disampaikan Dayus Warno.
2: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Madiun menggelar peringatan Hari Kesatuan Gerak HKGPKK ke-54 tahun 2026 di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi momentum krusial bagi seluruh kader PKK di Indonesia dengan mengusung tema nasional Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045. Perayaan tahun ini menegaskan kembali peran vital PKK sebagai pilar utama pembangunan ketahanan keluarga. Ketua TPPKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto menyebut, peringatan ini bukan sekedar seremonial belaka, melainkan menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas dan kekompakan seluruh kader PKK dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.
3: Peringatan ini juga menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat kemitraan strategis antara gerakan PKK dengan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang harmonis dengan perangkat daerah, dunia usaha, akademis dan organisasi masyarakat akan memperluas jangkauan serta meningkatkan efektivitas program PKK sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
2: Menurut Nyonya Erni bahwa sinergi ini dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan fondasi keluarga yang mandiri secara ekonomi dan sosial, sehat lahir dan batin, dan sejahtera dalam lingkungan yang harmonis. Nyonya Erni juga berharap dengan semangat HKG ke-54, diharapkan PKK siap melangkah lebih kuat untuk mengawal generasi masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian tanpa pamrih kepada kader PKK.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian tanpa pamrih kepada kader PKK. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi saat peringatan Hari Kesatuan Gerak HKGPKK ke-54 tahun 2026 di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun pada Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya sebagai ujung tombak, peran kader dinilai sangat luar biasa dalam menyosialisasikan dan membantu menyukseskan berbagai program pemerintah, mulai dari tingkat dasawisma, kelurahan atau desa, hingga ke tingkat nasional.
4: PKK ini yang sebagai pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, jadi di dalam Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54 ini, bagaimana kita mengenal ada 10 program pokok PKK. Ya, ini bagaimana kita kolaborasikan, kita sinergikan dengan visi misi Presiden Asta Cita, yang nanti kalau ada sinergi dan kolaborasi pemerintah dengan PKK, insya Allah nanti Indonesia Emas tahun 2045 ini akan tercapai.
2: Menurut Purnomo Hadi, para kader PKK didorong untuk tidak cepat puas dan terus berinovasi dalam melahirkan program-program kreatif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan semangat gotong royong harus tetap dijaga sebagai penyemangat gerakan PKK sekaligus terus memperluas kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, baik sektor swasta, akademisi maupun komunitas lokal. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan mengapresiasi gerakan komunitas Pace dalam pemberian beasiswa pendidikan untuk sejumlah siswa SD. Angela Reska menurunkan laporannya.
5: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan, Evi Suraningsih, mengapresiasi komunitas Pace Pacitan Cerdas yang memberikan kontribusi nyata di bidang pendidikan, salah satunya dengan pemberian beasiswa. Evi berharap aksi ini dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda, khususnya di Pacitan.
6: Semoga kegiatan pembagian beasiswa ini juga bisa meningkatkan semangat anak-anak untuk meraih cita-cita, untuk meraih harapan-harapannya. Dan kemudian juga bisa membawa inspirasi untuk pemuda-pemudi-pemudi yang lainnya untuk membuat suatu kegiatan yang sama manfaatnya seperti komunitas Pace ini.
5: Sementara itu, founder Pace, Gandung Sinatama, menerangkan tahun ini Pace hanya memberikan beasiswa untuk murid-murid SD khususnya di SD Negeri Semanten. Namun, pemberian beasiswa tersebut telah dikurasi oleh para guru melalui latar belakang keluarga dan prestasi siswa. Lebih lanjut, Gandung menambahkan, sebagai pemuda, ia berpesan untuk melakukan perubahan mulai dari hal-hal kecil untuk memberikan dampak positif ke sekitar.
7: Oke, kalau pesan dari kami sebagai pemuda harus melakukan perubahan dari hal-hal kecil dari keluarga terlebih dahulu. Habis itu kalau sudah benar-benar sudah memberikan dampak, nah itu bila kita bisa ke lingkungan sekitar kita, rumah tinggal kita, dan nanti bisa secara kabupaten, dan insya Allah nantinya sumber daya manusia ini bisa meningkat seperti itu.
5: Diketahui, komunitas Pace Pacitan Cerdas selalu memberikan beasiswa pendidikan setiap tahunnya. Beasiswa ini merupakan bentuk dukungan konkret komunitas Pace di bidang pendidikan, utamanya di Kabupaten Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Penampilan tari-tarian di puncak perayaan Hari Jadi Komunitas Pace yang kelima diharapkan dapat dilestarikan karena telah berbasis lokal.
5: Puncak perayaan Hari Jadi Komunitas Pace Pacitan Cerdas yang kelima dimeriahkan dengan penampilan dua tarian yang merupakan kolaborasi Pace, Universitas Negeri Surabaya UNESA dan Sanggar Gage Penariku. Dua tarian tersebut adalah Tari Tuah Tampah yang terinspirasi dari pepatah lama, Petuah Tampah yang mengingatkan manusia untuk memilah dan memilih. Sementara satu tarian lainnya adalah Tari Walikan Rakit, yaitu tarian yang menceritakan semangat, kegembiraan, dan kebersamaan dalam menjalin hubungan antara manusia. Penampilan dua tarian tersebut merupakan hasil dari pelatihan singkat dari UNESA. Profesor Dr. Wari Handayaningrum, dosen pendidikan seni dari UNESA, mengatakan pelatihan ini dapat dimanfaatkan untuk murid-murid TK dan SD dalam mengekspresikan perasaan melalui gerakan.
8: Dan ini adalah tarian yang berbasis lokal ya, artinya jadi nilai-nilai lokal tampah itu fungsinya apa dan sebagainya itu minimal ya kita bisa lestari ya. Terus yang kedua, anak-anak ya berlatih, itu tadi memang tujuannya ya melatih memberikan pengalaman bergerak dan merasakan seni ya. Itu yang itu sebetulnya pada saat sekarang ini banyak sekolah-sekolah yang melewatkan itu. Nah kita kalau ini nanti kan dia akan secara terus menerus kepada generasi berikutnya, generasi berikutnya untuk menularkan gitu.
5: Di sisi lain, Profesor Dr. Wari berharap tarian ini dapat diajarkan dan dilestarikan secara terus menerus ke generasi berikutnya karena telah berbasis lokal. Ia juga berharap tarian ini dapat mengajarkan murid-murid di sekolah untuk bergerak dan berkesenian. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Pendengar, nasib ratusan guru honorer atau non-aparatur sipil negara ASN di Ngawi masih menggantung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi masih menunggu instruksi pemerintah pusat setelah adanya kebijakan penghapusan status tenaga honorer akhir tahun ini. Penghapusan status guru honorer mengacu Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 tahun 2026. Sedikitnya terdapat sekitar 360 guru honorer non-ASN yang mengajar di SD dan SMP negeri di Ngawi. Seluruh nama mereka telah tercatat dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Menurut Lantik, keberadaan guru honorer selama ini sangat membantu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebab kebutuhan tenaga pendidik di Ngawi masih cukup tinggi. Kebutuhan guru diperkirakan mencapai sekitar 500 orang. Di sisi lain, 200 hingga 250 guru ASN memasuki masa pensiun setiap tahunnya. Kita ke informasi berikutnya, pendengar. Pemerintah Kota Madiun masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait nasib guru honorer atau non-ASN pada 2027. Selengkapnya Aris Deka melaporkan.
9: Pemerintah Kota Madiun saat ini tengah menunggu keputusan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terkait kejelasan status guru honorer atau non-aparatur sipil negara ASN. Langkah ini diambil mengingat masih ada guru berstatus honorer yang aktif mengajar di jenjang SD maupun SMP di wilayah Kota Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat karena kewenangan keputusan sepenuhnya berada di sana. Bagus juga telah memanggil dinas pendidikan setempat untuk memetakan kebutuhan real di lapangan secara akurat antara kebutuhan guru yang nyata dengan keinginan sekolah. Ia meminta semua pihak untuk menunggu instruksi dan hasil koordinasi lebih lanjut dari pemerintah pusat.
10: Masih kita komunikasikan sama pusat, karena kan semua keputusan ada di pusat ya. Tentunya ini kita melihat kebutuhan. Makanya hari ini Dinas Pendidikan ini juga nanti akan saya panggil terkait bagaimana jumlah guru. Kalau disampaikan kebutuhan kekurangan guru, kita harus lihat realnya. Bagaimana menghitung antara kebutuhan dan keinginan. Nanti ditunggu aja dari pusat.
9: Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati menjelaskan saat ini masih ada 3 hingga 5 guru honorer yang ada di Kota Madiun. Meski belum berstatus ASN, para guru tersebut mayoritas telah lulus pendidikan profesi guru atau PPG dengan mengantongi sertifikat pendidik sebagai guru profesional, sehingga mereka pun menerima tunjangan dari pemerintah pusat.
11: Nah, saat ini kondisi yang ada di sekolah itu ada sekitar 3 kalau nggak salah guru non ASN, antara 3 sampai 5 seingat saya gitu. Non ASN itu pun mereka sudah lulus PPG, sehingga mereka sudah mengantongi sertifikat pendidik menjadi guru profesional. Nah, setelah mengantongi sertifikat pendidik tersebut, mereka semuanya itu sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi dari kementerian.
9: Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan surat edaran SE Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang mengatur masa transisi guru non ASN. Selain itu, kementerian juga tengah merancang skema tata kelola dan status guru untuk 2027 dan seterusnya agar para guru yang telah lama mengabdi mendapatkan kepastian status. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Formasi tenaga kesehatan Nakes akan menjadi prioritas Kabupaten Magetan pada usulan CPNS 2026. Yusron Al-Fatah melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Magetan mulai menyiapkan usulan kebutuhan formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk tahun 2026. Dalam pengajuan tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan pemenuhan tenaga pada sektor pelayanan dasar, terutama tenaga kesehatan, untuk menutup kekosongan di sejumlah fasilitas kesehatan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri mengatakan, saat ini pihaknya mengusulkan 11 formasi yang difokuskan untuk kebutuhan tenaga medis. Formasi itu terdiri dari dokter spesialis, dokter gigi hingga dokter umum yang nantinya ditempatkan di puskesmas. Menurutnya, usulan formasi CPNS 2026 masih dalam tahap koordinasi lintas organisasi perangkat daerah OPD. Pembahasan tidak hanya menyangkut kebutuhan formasi dari sisi kepegawaian, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Ditegaskan Mas Ruri, selain tenaga kesehatan, untuk sementara belum ada prioritas untuk jabatan lain di luar kebutuhan pelayanan dasar. Pemkab masih memusatkan usulan pada sektor yang dinilai paling mendesak, terutama pelayanan kesehatan masyarakat.
13: Untuk mengisi kekosongan, kita prioritaskan yang terkait dengan pelayanan dasar, dalam hal ini kesehatan. Ada 11 formasi yang kita usulkan ke Mempan, 7 dokter spesialis, 2 dokter gigi, 2 dokter yang ada di puskesmas, mengisi kekosongan di puskesmas. Dokter spesialis nanti diingat kemampuan keuangan kita. ada 30% maksimal untuk belajar pegawai.
12: Mas Ruri menambahkan keputusan final mengenai jumlah dan jenis formasi yang akan diajukan masih menunggu pembahasan lebih lanjut bersama tim pemerintah daerah. Sejumlah perangkat daerah juga akan dilibatkan untuk menyelaraskan kebutuhan pegawai dengan kondisi real di lapangan serta kapasitas fiskal daerah, di mana maksimal belanja pegawai adalah 30% dari APBD. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemkab Magetan sempat mendapat ultimatum dari pemerintah pusat karena membengkaknya belanja pegawai yang melebihi ketentuan hingga mencapai 37,45% dari APBD, sehingga Pemkab akan lebih selektif dalam pengusulan formasi ASN baik CPNS maupun P3K tahun 2026. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Pendengar, jumlah jemaah haji Kabupaten Magetan final menjadi 548 orang dan dipastikan sudah tidak ada lagi jemaah cadangan yang naik status menyusul berakhirnya masa pemberangkatan haji secara nasional. Yusron Al-Fatah melaporkan.
12: Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Indonesia tahun 2026 resmi memasuki tahap akhir. Hari terakhir pemberangkatan embarkasi Surabaya ditandai dengan masuknya kloter 116 ke Asrama Haji Sukolilo dan diberangkatkan menuju Tanah Suci 22 Mei 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Magetan Ida Dewi Martini mengatakan, untuk Kabupaten Magetan, keseluruhan jemaah telah diberangkatkan terakhir pada kloter 63 7 Mei lalu, sehingga ia memastikan tidak ada lagi jemaah haji tambahan dari Bumi Kimaketi. Sebelumnya, seluruh calon jemaah haji dari tanah air masih ada kemungkinan naik status sebelum pemberangkatan terakhir pada 22 Mei 2026 dan selama kuota masih tersedia. Adapun total jemaah haji Kabupaten Magetan yang diberangkatkan tahun ini mencapai 548 orang. Jumlah tersebut, kata Ida, sudah final dan tidak ada lagi jemaah cadangan yang naik status. Ratusan jemaah haji Magetan tersebut diberangkatkan dalam 6 kali, yakni kloter 20 sebanyak 159 jemaah, kloter 21 376 jemaah, kloter 22 2 orang, kloter 41 2 orang, kloter 62 3 orang dan kloter 63 2 orang. Selain itu terdapat 4 petugas kloter yang mendampingi jemaah asal Magetan. Keberangkatan pertama dilakukan pada 26 April 2026 pada kloter 20 dan 21 dan terakhir 7 Mei 2026 pada kloter 63.
14: Kabupaten Magetan itu kita kemarin tahun ini kita memberangkatkan sampai dengan 6 kali keberangkatan, yaitu kloter 20 yang terdiri dari 159 jamaah, kemudian kloter 21 itu satu kloter full Kabupaten Magetan 376, ditambah dengan petugas dalam satu kloter itu adalah 380, kemudian kloter 22 2 orang, kloter 41 2 orang, kloter 62 3 orang, dan terakhir kloter 63 itu 2 orang. Jadi Kabupaten Magetan seluruh jamaahnya 548 dengan kita 6 kali keberangkatan.
13: Sudah final tuh ya semuanya?
14: Alhamdulillah sudah final, insya Allah sudah selesai, karena memang per hari ini kan sudah kloter terakhir masuk asrama haji dan insya Allah sudah tidak ada open seat lagi, sudah tidak ada lagi cadangan naik status untuk kabupaten kota seluruh Indonesia.
12: Adapun saat ini Kemenhaj Magetan terus memantau kondisi kesehatan para jemaah di Tanah Suci menjelang puncak ibadah haji. Secara umum, kata Ida, seluruh jemaah dalam kondisi baik dan dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar. Terdapat satu jemaah asal Kecamatan Ngariboyo yang tergabung dalam kloter 20 masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat gangguan saluran pernapasan pasca operasi. Selain itu, beberapa jemaah yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit di Madinah dan Mekah dilaporkan sudah kembali sehat dan bergabung bersama rombongan masing-masing dan siap menjalani puncak haji pada momentum Armus Nah, yakni wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan lembar jumroh di Mina. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Kita ke informasi lain, pendengar. Herman Budianto, relawan asal Ponorogo yang sempat ditahan oleh tentara Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di Palestina, akhirnya dibebaskan. Keluarga pun merasa lega dan kini menantikan kepulangannya. Informasi ini dihadirkan oleh Eka Wulan.
15: Keluarga Herman Budianto, relawan asal Ponorogo yang sebelumnya ditahan tentara Israel, merasa lega setelah mendapat kabar kepulangan Herman ke tanah air. Herman bersama 8 warga negara Indonesia WNI sebelumnya ditahan tentara Israel saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 menuju Palestina. Kabar kepulangan Herman tersebut disampaikan adik Herman Diah Purbasari warga Jalan Cindewilis, Kelurahan Kartosari, Kecamatan Babatan, Ponorogo. Ia mendapat kabar tersebut dari istri Herman pada Kamis sore 21 Mei 2026. Selain itu, kepastian kepulangan kakaknya itu pun diperkuat dengan pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Sugiono.
16: Iya, sudah dibebaskan. Cuman ini proses perpulangannya. Masih mantau proses perpulangannya. Pulang, Mbak. Pulang. Mudah-mudahan pulang sehat.
15: Dia berharap kakaknya tersebut pulang dalam kondisi sehat, sebab ia mendapat informasi bahwa di antara WNI tersebut ada yang membutuhkan perawatan di rumah sakit karena penyiksaan sebelum akhirnya dibebaskan. Seperti diketahui, Herman Budianto bersama 8 WNI terdiri jurnalis dan aktivis saat itu hendak menyampaikan bantuan ke Palestina. Bantuan tersebut diantaranya berupa obat-obatan, makanan, dan keperluan lain. Namun kapal yang ditumpangi WNI tersebut disergap oleh tentara Zionis Israel saat berusaha menembus blokade Gaza melalui jalur laut. Saat itu Herman sempat live di Instagram dan mengirim pesan darurat sebelum akhirnya ditahan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Sejumlah bangunan yang berdiri di atas aset pemerintah di wilayah Desa Beton, Kecamatan Siman Ponorogo, dibongkar petugas.
15: Sejumlah bangunan di Jalan Raya Ponorogo Pacitan masuk Desa Beton, Kecamatan Siman dibongkar oleh petugas. Itu karena bangunan tersebut berdiri menempati aset pemerintah. Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur, Rusei Rantai Padimi mengatakan bangunan berupa toko itu dibongkar karena ada proyek saluran air. Sebelum dilakukan pembongkaran, para pemilik sudah diberi peringatan yakni berupa peringatan 1, 2, dan 3. Sejatinya total ada 25 bangunan yang berdiri di atas saluran air, 7 diantaranya sudah kosong namun belum dibongkar oleh pemilik.
17: Sebenarnya ini kan mau dikerjakan di saluran, cuma karena banyak bangunan sehingga harus ditertibkan dulu. Sementara ini baru 7, ya. Tapi yang 18 ini kan membuat surat pernyataan untuk membongkar sendiri. Ya. Ya nantinya kita lihat seperti apa, akan kita tindak lanjuti berikutnya.
15: Ia tidak mengetahui berapa lama bangunan tersebut berdiri. Karenanya, ia meminta para pemilik toko beretikat baik untuk mengosongkan atau membongkar bangunan secara mandiri. Sementara itu, Kepala Satpol PP Ponorogo Eko Edi Suprapto menyatakan pihaknya menerjunkan 10 orang personil untuk melakukan pengamanan di lokasi. Dengan begitu, harapannya proses pembongkaran berjalan lancar. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Melengkapi informasi dinamika siang hari ini, pendengar, kami hadirkan informasi terakhir dari reporter kami Aris Deka. Menjelang Idul Adha, peternak was-was adanya penyakit mulut dan kuku atau PMK. DKPP Kota Madiun pun meminta hewan kurban dari luar daerah yang masuk kota harus disertai surat keterangan sehat.
9: Menjelang Idul Adha 2026, penyakit mulut dan kuku PMK masih menjadi perhatian para peternak di Kota Madiun. Untuk mencegah penularan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun meminta seluruh sapi kurban dari luar daerah wajib dilengkapi surat keterangan sehat. Kewaspadaan ini salah satunya diakui oleh Samsi, pemilik peternak Tapos Farm. Meski PMK membayangi, ia mengaku telah mengambil langkah cepat sejak dini untuk membentengi kandangnya dari potensi penularan penyakit mematikan tersebut. Samsi mengambil kebijakan tegas dengan menyetop total pasokan sapi dari luar daerah masuk ke kandangnya sejak Februari lalu. Dengan langkah isolasi mandiri ini, ia menjamin seluruh hewan kurban yang disediakan di peternakannya saat ini dalam kondisi yang benar-benar sehat.
18: Penyakit yang kadang menghantui peternak itu kan PMK. Jadi kandang kami saya tutup terakhir itu bulan Februari. Saya tidak memasukkan sapi lagi, saya tutup, saya kunci, jadi biar steril. Karena pengalaman kemarin kalau sudah mendekati tapi keluar masuk sapi masih tinggi, itu penyebaran di luar itu sangat memungkinkan.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Margareta Dianwe menjelaskan, sejauh ini belum ditemukan adanya kasus PMK di Kota Madiun. Kendati demikian, pemerintah kota tidak mau lengah dan terus menggencarkan berbagai langkah antisipasi, termasuk pelaksanaan vaksinasi massal terhadap ternak milik warga. Margareta mengatakan, momentum menjelang Idul Adha kali ini membuat DKPP memperketat pengecekan fisik terhadap setiap hewan kurban, terutama sapi yang melintasi batas masuk Kota Madiun.
19: Oh, apa itu PMK ya? Sekarang masih terus dilaksanakan vaksinasi.
9: Melalui rangkaian upaya preventif yang solid antara pemerintah dan peternak ini, diharapkan Kota Madiun tetap bebas dari wabah PMK, sehingga seluruh masyarakat dapat melaksanakan ibadah kurban dengan aman menggunakan hewan yang sehat dan berkualitas. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Brudantus. Ada Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat, pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
0: Halo, Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap, tak ya.
0: Selamat siang, Bro Dangdut. Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!

pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Prodangdut hadir untuk Anda pendengar sampai nanti jelang pukul 15 ya. Jam 3 sore. Jadi buat yang kemarin belum sempat gabung, monggo silakan bergabung di 459198 atau di 0811-366-9907. Kita bahas tentang Hari Keanekaragaman Hayati Internasional, dengar. Jadi hari ini tuh jadi pengingat buat kita semuanya bahwa Indonesia memang bisa dikatakan salah satu negara dengan kekayaan alam yang terbesar di dunia, mulai dari hutan tropisnya, kemudian pegunungan, lautnya yang juga luas. Anda juga pasti tahu di beberapa daerah lautnya bahkan cantik-cantik ya, sampai berbagai macam flora dan fauna yang unik. Jadi semuanya bisa dibilang adalah sebuah anugerah yang memang harus kita jaga bersama-sama, begitu ya. Tapi keanekaragaman hayati mendengar bukan hanya tentang hewan dan tumbuhan langka saja ya, tapi tentang kehidupan kita sehari-hari. Udara yang seger, makanan yang kita konsumsi, sampai obat-obatan tradisional yang berasal dari alam yang sehat, yang Mada yakin sekali Anda pastinya juga sering mengkonsumsi, entah itu jahe, kunyit, kencur, dan sebagainya. Kita ngobrol santai ya seputar kekayaan hayati Indonesia, fakta-fakta unik tentang alam Nusantara. Bagaimana sih caranya yang sederhana aja deh yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan, seperti apa pendengar? Anda silakan beropini, nanti dapat gratis satu request lagu dangdut favorit Anda ya, sampai jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana. Pro dangdut, dangdutnya RRI Madiun. Mantap.

0: Rina, sebutkan profesi apa yang paling mulia yang kamu tahu.
1: Guru, Pak.
0: Salah.
1: Terus apa dong, Pak?
0: Nelayan.
1: Kok bisa?
0: Karena setiap harinya menyelamatkan ikan-ikan yang tenggelam.
2: Intermezzo. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, udah ada yang ngetok pintu nih. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdutnya RRI Madiun mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maca.
0: Hai Mbak Wulan, selamat siang. Masih semangat enggak? Iya. Semangat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Wulan kalau siang tuh jarang tidur ya?
1: Siang. Oh, ya. Oh. Kadang-kadang tidur.
0: Oh, kadang-kadang. Jangan-jangan pas lagunya diputerin tidur.
1: Enggak lah, insya Allah enggak. Coba ditanya. Enggak percaya.
0: Iya, percaya. Mbak Wulan mah fansnya RRI yang paling jadul ya.
1: Aduh, enggak, Mbak. Aku apa dengerin RRI itu dari tahun 2014.
0: Ya kan, udah berapa tahun tuh hitung-hitung aja, 12
1: aktif.
0: Tahun.
1: Aku masih yang paling pertama kali itu aktif.
0: Mbak Wulan, ya. Biasanya kalau menjaga lingkungan versi Mbak Wulan seperti apa? Selain buang sampah pada tempatnya, kita pasti harus melakukan itu ya.
1: Ya, sudah barang tentu itu bersih lingkungan harus, Mbak, itu. Bersih lingkungan terutama. Biar kalau lingkungan bersih, tanaman-tanaman hijau kan sedap dipandang mata. Kalau misalnya orang lihat, kalau kan enggak bisa.
0: Aduh. Tapi kan kerasa ya, nafas itu pasti terasa. Kalau misalnya mencium aroma-aroma yang enggak sedap kan enggak enak juga. Ya enggak
1: iya,
0: sih.
1: Kan tapi juga kalau buang sampah kan selalu rapi. Jadi jangan sampai bau, jangan sampai yang membuang itu gigi kayak gitu Mbak. Terus yang organik yang berasa disendirikan.
0: Iya, dipilah-pilah ya.
1: Disendirikan. Kalau misalnya lahan itu aja, ya kita tanam-tanam apalah yang bisa ditanam yang sekiranya tanaman itu bisa menghasilkan seperti toga, nah seperti itu kan. Itu kan juga bermanfaat bagi kita. Itu
0: kirain tanam saham ya.
1: Tanam saham juga mati aja deh.
0: Aduh. Tapi di tempat Mbak Wulan di lingkungan masih sering dilakukan kerja bakti enggak sih?
1: Ya, untuk saat ini kayaknya jarang-jarang.
0: Udah jarang ya?
1: Jarang-jarang karena memang setiap rumah-rumah itu udah menjaga kebersihan masing-masing sih Mbak gitu. Kecuali kalau pas ada mau ada acara 17-an, mau ada acara misalnya mau lebaran haji seperti ini,
0: baru tuh keluar semua tuh orang-orangnya ya.
1: Kayak gitu misalnya ini membersihkan masjid, ngecat musola, kayak gitu, terus membersihkan jalan-jalan kayak gitu. Kadang-kadang kan kalau ini alhamdulillah di gang sini, ini di gang yang saya tempat ini enggak ada parit sih Mbak. Di sini hanya pakai resapan air semua kan.
0: Jadi enggak banjir ya.
1: Iya, alhamdulillah tidak Mbak. Kemarin itu sempat ada banjir, tapi dengan kebersamaan masyarakat di gang sini insyaallah dibikin apa gitu terus dipasang sayur juga apabila pas ngecembung itu airnya opo ngecembung bahasa Indonesia nya
0: menggenang.
1: Astagfirullah.
0: Oke, Mbak Wulan mau denger lagu apa?
1: Mbak, aku sih tunggu yuk Mbak.
0: Ngopo ya? Menggenang itu tadi ya?
1: Menggenang itu dipasang sanyo untuk menyedot airnya supaya cepat asat.
0: Oke, mau denger lagu apa Mbak?
1: Lagunya Nilai Sehat.
0: Apa?
1: Nilai Sehat.
0: Nilai Sehat
1: dari Bang Aki Roma Irama.
0: Oke, siap tampil habis ini.
1: Pak, kalau berhubung aku buka kori, maka aku tak salam ya, Mbak ya.
0: Iya, silakan.
1: Pak D. Songo-Songo, selamat siang. Ada Pak Rusdianto, ada Pak Didono Suworo juga selamat siang. Ada Bunda Mari, ada Bunda Denok Palang

0: lali aku di kiwit ya.
1: Siap.
0: Buat Mbak Mada selamat berkesan.
1: Terima kasih.
0: Sukses senantiasa. Amin. Mbak Mada
1: amin. Terima kasih.
0: Kapan ya aku ketemu sama Mbak Mada ya?
1: Amin, doain aja nanti diagendakan ya, nanti kesana deh sama Mas Adi.
0: Iyalah, sama Mas Adi ya Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Ya, tunggu ya Mbak ya.
1: Ya.
0: Bener. Aku udah pesen kok sama Mas Adi. Kemarin juga di sini juga.
1: Ya, gitu. Kalau malam jadi base camp deh. Iya deh, oke. Okay.
0: Makasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Wulan. Selamat siang, Pro Dangdut. Sugeng siang. Mantap. Ya dimatikan saja radionya. Oke, mantap.
2: Ya,
1: sugeng siang. Alhamdulillah sehat Pak Dono. Pak Dono gimana?
2: Semoga sehat lancar.
1: Amin.
2: Sukses semuanya sekeluarga Mbak Yu ya.
1: Amin. Pak Dono.
2: Aku minta tolong kamu Mbak Yu.
1: Pak Dono masih benging loh.
2: Ya ini kedekatan Mbak Yu sambil tidur ini. Saya tak duduk.
1: Generasi rebahan ya. Gimana Mbak Dono?
2: Nanti aku minta tolong dikasih lagu ya Mbak Yu ya.
1: Apa tuh?
2: Nanti aku dikasih lagu Asmara Biru Mbak Yu.
1: Siap.
2: Salamnya itu tadi Mbak Wulan yang baru turun tadi. Semoga sehat lancar
1: semuanya.
2: Enggak kelupaan buat itu Bu Mari, Teh Lilis. Bu Sekar Taji, Bu Deno, Mama Yen. Itu loh Mbak Yu.
1: Sinten?
2: Rogo itu loh.
1: Mama Uco.
2: Mama Uco di Pacitan. Itu loh di PO itu nama Bu Erni.
1: Bu Erni.
2: Iya, aku tak ingat-ingat kok. Oh. Walaupun aku diam itu tak monitor kok. Tiap hari kok aku dikasih salam kembali. Semoga sehat lancar.
1: Amin.
2: Sukses semuanya sebuah harga. Enggak kelupaan buat Bu Mari tadi sudah. Si cantik Mbak Yu. Sama Bu Susi. Enggak kelupaan Genduk Edian di Kebon Sari. Juga selamat siang Dimasih Rusdianto, Dimasih Mudiono, Dimasih Muhammad, Dimasih Agung Surya, Dimas Tunggul Waskito kemarin naik kok, yuk nggak naik lagi tuh Mbak Yu. Iya, yang penting sehat pokoknya.
1: Amin.
2: Mbak Yu.
1: Inge.
2: Nanti aku tunggu ya. Aku tuh sebetulnya ya ngempet Mbak Yu.
1: Ngempet apa toh?
2: Dengar kamu itu loh, kok ingin nggak naik kok ya tetap ingin naik aja.
1: Oh, ya, aku daya pikat luar biasa.
2: Betul pokoknya. Dengar tertawa kamu itu aja. Jane yo tetep arep meneng jane de ini yo meneng ae aku jane yo betah.
1: Ayo malah ngiki.
2: Ya gitu aja Mbok Luwi Mbak Yu ya.
1: Siap.
2: Kamu semoga sehat pokoknya.
1: Amin.
2: Lancar sukses semuanya. Kru-krunya RRI Madiun semua semoga sehat lancar.
1: Amin.
2: Sama teman-temanku yang on ya semoga lancar sehat.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Sukses semuanya Mbak Yu.
1: Nggih.
2: Terima kasih dulu waktunya Mbak Yu ya.
1: Sami-sami.
2: Salamku saudaraku semua saja, minta maaf lain hari bisa diulangi lagi.
1: Aman, maaf lahir batin.
2: Iya, selamat siang Mbak Yu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan dulu koleksi dari Bung Haji Roma Irama, pendengar. Nilai sehat untuk Anda semuanya.

0: Update info terkini pendengar, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diasendro Priyono meminta PT Kereta Api Indonesia memperkuat edukasi pengelolaan sampah di seluruh area operasional, termasuk di 600 stasiun dan jalur rel sepanjang 7.000 km di Indonesia. Menurutnya penyediaan fasilitas pengelolaan sampah harus diiringi dengan perubahan perilaku masyarakat. Karena setelah mengecek 7.000 km rel, ia menyebut masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sekitaran rel. Dalam program tersebut, KAI mulai menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui proyek percontohan di Stasiun Gambir. Program itu mencakup pemilahan sampah, pengumpulan terintegrasi, TPS 3R, pengelolaan sampah organik menggunakan biodigester. Dias mengapresiasi langkah KAI yang mulai mengaktifkan TPS 3R di wilayah DKI Jakarta maupun luar Jakarta. Ia juga berharap program serupa dapat diterapkan di seluruh stasiun kereta api Indonesia. Sementara PT KAI akan terus mengembangkan pengelolaan sampah di lingkungan stasiun demi mendukung transportasi berkelanjutan. Selengkapnya bisa Anda baca informasi lainnya pendengar di laman resmi rri.co.id. Dengarkan juga siaran kami melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim ada bantuan sosial dari pemerintah pusat berupa Magicom dan kompor blender untuk kebutuhan rumah tangga. Warga diminta mengetik hadir di kolom komentar agar bisa didata dan diproses pengirimannya hari itu juga.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari tembakhoax.id, hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan bahwa foto dalam unggahan terdeteksi sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 94%, bukan foto dokumentasi penyaluran bansos yang nyata. Selain itu, tidak ditemukan satupun pemberitaan kredibel yang membenarkan adanya bantuan Magicom dan kompor dari pemerintah di tahun 2026. Status bantuan Magicom dan kompor untuk tahun anggaran 2026 bahkan belum pernah diumumkan secara resmi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, balik lagi di Prodangdut. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengantri WA ya. Sekarang kita coba terima dulu deh yang di WA-nya Pro 1. Selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang Prodangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Marilah kemari, hei hei.
1: Selamanya tetap sehat semangat Mbak Mata.
0: Alhamdulillah, panjenengan sehat nge?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Mari, di tempatnya Bu Mari masih sering ditemukan kerja bakti enggak Bu?
1: Sering Mbak.
0: Setiap hari apa biasanya?
1: Itu bapak-bapak tuh.
0: Hari apa biasanya kerja baktinya?
1: Hari Minggu.
0: Oh Minggu ya, kan ada juga yang Jumat.
1: Hari Minggu.
0: Hari
1: tapi Minggu. Gimana ya Mbak ya?
0: Pripun.
1: Kalau kerja bakti itu kadang aku protes sama nanda aku sendiri. Kerja bakti kok nggoni lor kono wae, nggoni diri aku gak tahu di apa itu dijamah gitu loh Mbak. Kan di lingkunganku ada yang rumah kosong satu, ada tanah kosong satu, itu kan butuh perawatan ya Mbak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau Bu Mari sendiri di lingkungan rumah yang setiap hari ditempati, membersihkannya tuh seintens apa? Setiap hari kah
1: rutin
0: atau?
1: Aja, Mbak Mada.
0: Pripun?
1: Rutin dibersihin.
0: Rutin. Jadi
1: selalu ya.
0: Selalu
1: ya.
0: Dibersihkan
1: ya,
0: setiap hari.
1: Jelek enggak apa-apa rumahnya tapi bersih gitu loh Mbak ya.
0: Yang paling penting itu bersih dan nyaman Bu Mari ya.
1: Betul.
0: Ya deh, pengen dengar lagu apa Bu?
1: Lagunya Sibat Mbak.
0: Apa tuh?
1: Lagi cantik aja itu.
0: Waduh, lagi cantik toh Bu?
1: Kepengennya cantik terus ya Mbak.
0: Amin.
1: Tapi gimana ya? Kemakan usia Mbak.
0: Usia hanya angka, yang penting tetap semangat ya Bu. Sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Mau salam dulu buat siapa?
1: Salam sebentar ya Mbak ya.
0: Monggo.
1: Tadi ada Mbak Ulan, selamat siang. Terima kasih. Ada Bapak Jonas Woro, selamat siang. Ada itu Mbak Dian, selamat siang juga. Bu Ernik ya Mbak, yang selalu kirim WA. Lekmu. Pak Rusti. Ngantek kesel gak? Pak Rustianto, Cika Mas Muhammad. Pak Ahmad yang ada di Jember sana ya Mbak ya. Selamat siang, selalu monitor katanya gitu. Buat Diajeng Skartaji, Teh Lili, Bu Samiran, Bu Susi, Bu Sur, juga Bu Mesila, Mbak Cantika, juga Mbak Tika, terus Mbak satu lagi Mbak Cantika, tapi Mbak Friska. Dan buat semuanya saja ya Mbak.
0: Siap.
1: Tanpa terkecuali selamat siang, selamat mendengarkan, sambil beristirahat. Mbak Mada, terima kasih waktunya, selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Terima kasih juga.
1: Sehat terlalu Mbak Mada.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bu Mari ya. Di belakangnya Bu Mari ada siapa ya? Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdutnya RRI Madiun mantap. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Mada.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam Mbak Dian. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik dan sehat tentunya.
0: Amin. Mbak Dian, kalau
2: gimana?
0: Iya, sehat alhamdulillah.
2: Oke, temanya apa?
0: Temanya kerja bakti di lingkungannya Mbak Dian, masih seberapa seringnya dilakukan oleh masyarakat lingkungan?
2: Itu satu tahun sekali Mbak, di sini nggak tahu no, di Madiun, di Kebon Sari, di Mbara ini nggak tahu kalau di di tempatnya di Jawa Tengah itu setiap minggu.
0: Atau mungkin karena nggak kotor?
2: Kurang tahu ya, nggak pernah keluar Mbak.
0: Tapi memang jarang ya.
2: Ya kalau mau apa lebaran apa Mbak ruan.
0: Kalau mau apa?
2: Atau mau mendekati ruahan itu loh Mbak.
0: Kalau mau ada acara aja lah ya pastinya ya. Tapi selama ini nggak ada keluhan tentang lingkungan kan Mbak Dian?
2: Gak ada, mana-mana ya, aja.
0: Aman saja, tetap bersih dan nyaman ditempati ya.
2: Iya.
0: Kalau saya lihat sih di beberapa daerah kan ada kayak tanaman-tanaman obat-obatan. Kalau di lingkungan Mbak Dian juga gitu nggak? Masyarakatnya juga di apa ya? Disarankan untuk menanam tanaman-tanaman obat-obatan begitu nggak?
2: Sebagian Mbak, ini adanya di dekat saya tuh itu loh Mbak, apa, kumis kucing.
0: Ah ya benar, itu bagus tuh kumis kucing.
2: Kebanyakan di sini seperti itu yang ditanam.
0: Oke deh, Mbak Dian mau dengar lagu apa?
2: Aku mau dengar lagunya Raisa Ngapusi Loro.
0: Apa?
2: Raisa Ngapusi Loro, gak ada loh Mbak di situ.
0: Raisa Ngapusi?
2: Iya, Raisa Ngapusi Loro dulu. Apa, kemarin-kemarin itu pernah diputer kok.
0: Oke, iya deh.
2: Cak Nan.
0: Mau salam buat siapa?
2: Salamnya buat Kumari, Putika, Deno, Bunda Sekar Tati, Popo Dona Suara, siapa lagi? Buat Busur, Mbak Wulan, Mbak Pasya, buat Tari, buat Wari, buat Mas Muhammad, Toto Sonja, buat semuanya, buat Mbak Maga. Lama bertugas, semoga enggak lekas cuapet.
0: Amin.
2: Jangan lupa jaga kesehatan.
0: Siap.
2: Karena sekarang itu musim penyakit segala macam.
0: Sudah.
2: Aku tunggu lagunya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mbak Dian yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Nanti lagunya ditunggu. Dan untuk Anda pendengar yang masih mau gabung di Pro Dangdut siang ini, kami hadirkan dulu lagu-lagu yang tadi sudah Anda request ya. Satu persatu kita putarkan dulu. Disuka sekali sama Bu Marilah Kemari, hei hei.
3: Emang lagi cantik.

0: Apa semua?
1: Mbak, nasi goreng sepiring berapa?
2: Waduh, Neng, nggak pernah saya hitung tuh nasinya.
3: In, intermezzo.
4: RRI.co.id.

0: Iya, pendengar, kita sudah hampir menuju perjalanan akhir Pro Dangdut ya. Tapi tenang aja, masih ada beberapa menit ke depan ya. Kita coba terima dulu deh yang di WhatsApp-nya Pro 1. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Almarhum mantap.
0: Mantap Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu Susi ya?
1: Nggih, Uti sehat.
0: Uti sehat, Uti. Uti masih ada kerja bakti enggak sih di daerahnya Uti?
1: Masih, satu bulan sekali setiap minggu ketiga.
0: Minggu ketiga satu bulan sekali, lumayan. Pengikutnya banyak, Uti?
1: Banyak sekali, satu anu sa RW.
0: Oh, satu RW. Kalau pembersihan harian, kalau yang dilakukan di rumah-rumah, biasanya Uti juga rutin dilakukan, Uti?
1: Setiap hari, tapi bukan aku. Pak Buti yang bersih-bersih.
0: Pak Buti ini kok sinten toh?
1: Kok sinten toh Pak Buti?
0: Nge, Bu Susi pengen denger lagu apa?
1: Aku mau minta lagune Iis Dahlia, Pak Mada.
0: Yang apa?
1: Tamu tak diundang.
0: Lululululah, kok medeni. Salamnya buat siapa, Uti, monggo.
1: Tapi gak nyakot.
0: Loh, lah sinten tau sing nyakot.
1: Medali lah, tapi aku gak nyakot.
0: Monggo, salamnya buat siapa?
1: Salamnya kalau wonten Bunda Mari, sinten-sinten. Juga ada

0: Mbak Cantik Octavia, Pak Dono Suworo, Limo, Mas Muhammad, Sugeng Tonten. Oke, sudah kamu sedaya oke mawon Mbak Mada. Biar lagune kemeter.
1: Oke.
0: Pokoknya buat semuanya aja, Pak Dulu-Dulu pendengar RRI di manapun berada. Buat Mbak Mada, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih. Matur nuwun.
0: Terima kasih waktune Mbak Mada.
1: Sami-sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore juga buat Neng Gayatri, kemudian buat Pak Fuji Suyono. Kemudian ada Bumi Sila, selamat sore ya. Ada lagi. Ini dari siapa ini ya? Bu Eni yang sudah bergabung melalui WA-nya Pro 1. Semoga salam-salamnya untuk pendengar semuanya masih bisa disimak ya di kesempatan hari ini. Satu penelpon terakhir, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
1: Mantap. Request lagu apa langsung aja.
2: Nunggu sampai petang. Aduh ya Allah ya Robi. Maaf buat kakakku. Sehat bahagia selalu bersama Amin. Keluarga. Dilancarkan segala urusannya. Dan tetap senyum.
1: Optimis. Amin.
2: Salamnya aku ikut Susi, Mbak Dian, Popo Dono Suworo, Pak Rusdianto, Bunda Mari, Udu tadi sudah komplit, aku soalnya dikejar-kejar sama Mbak Mada ini. Ayolin.
1: Lagunya apa ya. Nih?
2: Lagunya Tanpa Kamu,
1: okay, kakak. Oke, siap. Nah,
2: kalau aku tanpa kamu itu sudah nggak bisa apa-apa loh.
1: Entahlah. Oke.
2: Iya, pokoknya semuanya kalau kerja bakti di rumah aku itu rutin 1 bulan sekali, Mbak. Bersama-sama gotong royong muda mudi campur pokoknya.
1: Siap. Udah, gitu aja. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Sekar Taji ya yang sudah bergabung pendengar semuanya. Kita hadirkan tamu tak diundang koleksi dari Iis Dahlia untuk Anda mendengar semuanya. Masih di Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun. Mantap.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun Tuntas sudah Prodangdut kesempatan hari ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan kalau misalnya masih belum ada kesempatan tadi gabung, besok balik lagi Prodangdut pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, perubahan nyata tidak hanya datang dari lembaga besar, tapi juga dari pemilik lahan, komunitas, dan investor. Dan yang paling penting, peran dari masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan, termasuk untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, tetap lebih baik selamanya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, sesaat lagi akan dikumandangkan azan asyar. Selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Boom! أشهد أن

أشهد أن لا

0: اليوم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
2: Inspirasi Indonesia RRI Pro 1 Kanal Inspirasi.
3: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop, skripnya salah deh.
0: Sorry, terus?
1: Ulang dari awal ya, yang bener gini nih. Akfest Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film, mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei, buruan daftar. Yang ini yang benar, makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Akfest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya.

Gelombang Rossby ekuatorial merupakan fenomena dinamika atmosfer yang mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan awan hujan dalam skala yang luas di sekitar wilayah aktif yang dilewatinya. Dilansir dari oceanservice.noaa.gov, gelombang Rossby ekuatorial atau equatorial Rossby waves juga dikenal sebagai gelombang planet. Gelombang Rossby secara alami terjadi pada fluida yang berputar dan memainkan peran penting dalam membentuk cuaca. Gelombang Rossby terbentuk ketika udara kutub bergerak menuju khatulistiwa, sementara udara tropis bergerak ke arah kutub. Karena perbedaan suhu antara khatulistiwa dan kutub, serta perbedaan jumlah radiasi matahari yang diterima, panas cenderung mengalir dari lintang rendah ke lintang tinggi. Gelombang Rossby merupakan komponen dominan dari sirkulasi Ferrel. Udara tropis membawa panas ke arah kutub, dan udara kutub menyerap panas saat bergerak menuju khatulistiwa. Keberadaan gelombang Rossby menjelaskan sel-sel bertekanan rendah atau siklon dan sel bertekanan tinggi atau antisiklon yang penting dalam menghasilkan cuaca lintang menengah dan atas. Di dalam lautan dan atmosfer bumi, gelombang Rossby terbentuk sebagai akibat dari rotasi planet. Tidak seperti ombak yang pecah di sepanjang pantai, ombak Rossby sangat besar. Gerakan bergelombang laut yang membentang secara horizontal melintasi planet sejauh ratusan kilometer ke arah barat. Gelombang begitu besar dan masif sehingga dapat mengubah kondisi iklim bumi. Gelombang Rossby sendiri terjadi dalam dua tipe, yaitu gelombang Rossby samudra dan gelombang Rossby atmosfer.

0: negara ke arah digital, ekonomi pun ikut bertransformasi. Saatnya Anda ikuti acara Ekonomi Digital bersama Programa 1 RRI Madiun.
1: Madiun sore ini kami hadirkan kembali Ekonomi Digital. Pendengar, bersama saya Prita Audia yang akan membersamai Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya di sore hari ini nanti kita akan mendengarkan pemaparan ya dari narasumber kita yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Ada Bapak Muzilan SEMSC. Beliau merupakan dosen prodi akuntansi Kampus Kota Madiun untuk Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Selamat sore Pak Muzilan.
2: Selamat sore.
1: Kabar baik, sehat Pak Muzilan ya, lama tidak berjumpa.
2: Baik dan sehat selalu.
1: Oke, alhamdulillah. Ya, dan pastinya di sore hari ini ya, kita akan mendengarkan dan juga belajar juga terkait dengan namanya Big Data. Mungkin sebagian dari Anda sudah mendengarkan itu ya, memahami juga atau mungkin juga baru pertama kali mendengar. Jadi menyadari adanya Big Data di era ekonomi digital. Nah, kita nanti akan mengulas itu bersama dengan Pak Muzilan. Pastinya saya juga mengundang Anda, pendengar dan juga pemirsa sore hari ini yang mendengarkan siaran kami, baik di frekuensi siaran kami ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital dan yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan baik itu di line WhatsApp di 0811-366-9907 ataupun juga di line telepon di 459198. Dan pastinya Anda juga bisa meninggalkan pertanyaan atau komentar Anda melalui kanal YouTube di RRI Madiun. Baik Pak Muzilan, bicara soal Big Data, kita tahu Indonesia ini punya potensi yang luar biasa ya terkait dengan ekonomi digital begitu. Nah, tapi apakah memang kalau bicara soal Big Data ini dari pengamatan Pak Muzilan sendiri, bagaimana juga perilaku masyarakat kita ini sudah benar-benar bisa menangkap, kemudian juga menganalisis dan juga bahkan memanfaatkan yang namanya Big Data. Tapi sebelumnya itu mungkin bisa dijelaskan definisi dari Big Data itu sendiri kepada pendengar dan juga pemirsa sore hari ini. Silakan Pak Muzilan.
2: Baik, jadi memang dalam rangka kita mendalami ya ekonomi digital ini, kita bawa big data. Karena memang big data itu di dalam sektor ekonomi digital itu pegang peranan sangat penting. Nah, big data itu apa? Itu karena big data itu memang menjadi salah satu pilar utama dan penggerak utama dalam ekonomi digital yang tadi sudah disampaikan, yang secara sederhana ini big data merujuk pada kumpulan data yang berukuran sangat besar. Orang bilang ngomong huge, Google ya, dan kompleks, sudah besar, kompleks. Ini bauran yang cukup rumit ya, dan beragam jenisnya yang terus bertambah volumenya dengan cepat sehingga tidak bisa diolah menggunakan cara atau alat pemrosesan data yang bersifat konvensional. Nah, kalau di dalam harian itu ya mungkin kita tidak terjebak dalam misalnya big data ini bukanlah sekedar konsep datanya banyak gitu ya. Data banyak itu di mana nyimpannya, di Excel itu kan banyak. Nah, itu sebenarnya tidak sederhana itu ya, betul. Big data ini yang konsep aslinya itu adalah kumpulan data di secara global, jadi cukup banyak. Nah, itu dulu, nanti biar ada sedikit masarannya seperti apa.
1: Oke, jadi itu kumpulan data yang besar dan kompleks. Kalau boleh dicontohkan, apakah mungkin seperti ketika memang sekarang banyak sekali e-commerce begitu ya, Pak Muzilan ya. Di situ ketika melakukan transaksi, pastinya ketika kita menginstal, kemudian juga sebelum melakukan proses check out, kemudian pembayaran, pastinya kita mengisi data kita sendiri. Apakah ini juga menjadi salah satu bagian yang akhirnya bisa tergabung dalam big data itu, kalau misalnya kita bicara soal contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari, Pak Muzilan?
2: Ya, itu kalau saya katakan itu bisa menjadi sumber.
1: Oke.
2: resources dari datanya. Karena big data ini ngambil dari berbagai tempat, bahkan kita nggak pernah tahu kita itu diambil datanya dari mana.
1: Oke, jadi itu tadi salah satunya ya, yang mungkin tadi menjadi source-nya. Tapi apakah itu memang sudah benar-benar disadari oleh, kalau dari pengamatannya Pak Mujilan sendiri, dari kita sebagai masyarakat gitu ya, sudah disadari tentang adanya big data itu, kemudian juga ini dimanfaatkan juga ya, sebagai peluang bisnis juga, tapi gambarannya seperti apa dan bagaimana juga konsep atau cara kerja dari big data itu sendiri, Pak Mujilan?
2: Nah, kalau misalnya sebenarnya kalau kita itu ditangkap oleh big data itu jelas sudah, bahkan mungkin secara tidak sadar kita pun mendukung spot data daripada big data yang dalam konteks ini lah ya.
1: Oke.
2: Nah, tapi kalau kita memanfaatkan, kemungkinan juga belum secara optimal, bahkan mungkin banyak yang tidak menyadari cara memanfaatkan bagaimana. Belum tentu bisa, belum tentu mampu, kecuali kita ngikut misalnya fasilitas atau aplikasi yang sudah tersedia big data itu, kita memanfaatkannya, itu kemungkinan banyak yang pakai. Tapi kalau sebagai engineer infrastruktur atau pengembang di Indonesia tentu sudah ada. Cuma kan itu menjadi ranah yang cukup spesifik ya. Biasanya tidak banyak orang mampu. Contoh sederhana. Apakah kita pernah tahu misalnya, ini biasanya kan orang main di medsos gitu ya. Medsos ditaruh sajalah TikTok misalnya itu. Ada konsep FGP kan di situ. FGP. Kemudian ada pertanyaan loh, kenapa ya saya kok selalu diberi video yang bahkan saya baru tertarik kemarin, saya itu pengen mengetahuinya gitu ya. Nah kok sudah diberi? Loh dari mana sih TikTok tahu? Gitu kan? Kok bisa ya? Dia tahu dan dia memberikan data-data ataupun video-video yang sesuai keinginan kita. Nah, itulah sebenarnya si medsos itu sudah menggunakan konsep big data.
1: Oke.
2: Bahkan kalau di contoh lain itu ya, mungkin ada yang menyadari, ketika saya di kota A, misalnya saya bukan di kota A, aslinya kota B misalnya ya. Ketika saya di kota A, tiba-tiba ada pesan, kalau Anda datang ke gerai kami, maka ada promo loh 50%. Anda bisa menggunakan dengan menunjukkan SMS atau WA atau apapun email ini. Gitu ya. Pertanyaannya loh, dari mana wong saya tidak lapor dia, kok dia tiba-tiba tahu saya di kota A, padahal asli saya kan di kota B.
1: Yeah.
2: Nah, itulah pemanfaatan daripada big data. Nah, kira-kira kalau bisa kita simpulkan ataupun kita renung-renungkan, apakah kita itu pernah menggunakan atau meminta bantuan dari hal-hal seperti itu ataupun bahkan kita menjadi pangsa juga, atau kita juga merasakan fasilitas ataupun kemudahan dengan adanya big data gitu ya.
1: Oke. Jadi memang tadi benar ya di statement awal bahwasanya selain besar ini juga sangat kompleks begitu. Bahkan pada akhirnya ini juga akan mempengaruhi algoritma begitu ya, Pak Mujilan ya. Algoritma di media sosial itu kemudian karena dari big data itu sendiri yang akhirnya seringkali mendorong seseorang juga untuk memutuskan ketika contohnya misal membeli sesuatu akhirnya karena tadi misalnya baru cari sekali aja terus tiba-tiba membuka media sosial yang lain itu kayak sudah terkoneksi semuanya begitu ya, Pak Mujilan ya.
2: Betul, karena salah satunya kan data ini bisa dikumpulkan untuk membaca perilaku. Bahkan tidak hanya perilaku individu kan sebenarnya. Nah itu kan konsep yang cukup besar ya, cukup luas. Misalnya yang pernah kita tangkap di waktu tahun berapa ya, beberapa tahun yang lalu itu kan disampaikan, waduh masyarakat Indonesia ketangkap dong, sukanya apa semua oleh luar negeri. Saya ya nggak sadar juga ternyata kita karena medsos semacam kalau polling itu kan kita milih ya, milih A, milih B, baru ketahuan kalau survei biasa ya. Klik A, Anda suka yang mana? A, B, C gitu ya. Oh saya pilih C, yang satu pilih B, yang satu pilih A, itu dikumpulkan terus diolah kan itu berarti. Oh di Indonesia ternyata suka yang C. Nah tapi kalau konsep yang ini kan tidak. Dia bisa menggali atau maintenance ataupun apa ya, explore gitu ya, macam-macam keinginan masyarakat di Indonesia, masyarakat kita di Madiun itu bisa digali secara tidak sadar kita sudah menunjukkan.
1: Oke.
2: Dan kita suka sedang mencari sepatu. Wah ini besar-besaran nih, banyak orang yang menawarkan sepatu di Madiun. Ternyata tiba-tiba begitu. Lah itu datanya dari mana nih?
1: Jadi dari data-data yang ada itu tadi ya, akhirnya juga bisa dilihat bagaimana banyaknya misalnya warga Madiun itu untuk membeli apa. Itu bisa terbaca dari situ ya. Misalnya kalau kaitannya ini dengan belanja secara online begitu. Nah lantas bagaimana sikap kita harusnya, Pak Mujilan, ketika memang menghadapi era yang sekarang ini, begitu ya, segala sesuatu yang serba digital ini, kemudian juga adanya penggunaan big data, apa yang perlu kita lakukan?
2: Yang pertama tentu ya, karena memang eranya saat ini seperti itu ya. Sebenarnya juga yang kita lakukan ya, kalau soal itu yang positif-positif ataupun sudah common, apa ya, common informasi ya, kita tinggal bersikap bijak aja utamanya ya. Bersikap bijak, tiba-tiba kita didapat, biasanya kan kita dapat iklan A, setelah beli A Anda akan menerima promo 70% ketika Anda beli B. Wah, lama-lama beli semua.
1: Karena jadi konsumtif ya jatuhnya ya, ini ya arahnya ya.
2: Ya kan itu yang selalu dibilangkan oleh siapapun ya, yang para pakar atau pakar peneliti atau apapun yang di dalam teknologi, di dalam pemasaran dan sebagainya itu. Kalau kita tidak bijak sesuai kebutuhan, ya apa jadinya, malah nanti kita beli semua barang yang tidak kita butuhkan misalnya. Karena tergiur oleh apa itu namanya tadi, pesan berikutnya. Jadi kita sudah belanja A, akan muncul B, akan muncul lagi C, dan itu sangat menggiurkan. Bahkan kalau kita lihat gitu ya, era sekarang kan kita diminta juga untuk bisa apa ya istilahnya, ikut promo ya, ya. Ikut promo ya, ikut berjualan gitu ya. Wah enak ini, kita bisa ikut jualan gitu ya, ikut jualan di media sosial dengan tidak modal, kita bisa menawarkan barang, ketika nanti itu barang laku kita dapat komisi, enak kan itu?
1: Betul.
2: Nah, tapi di dalamnya kalau kita tidak bijak, justru kita yang habis uang, bukan dapat komisi. Kenapa? Karena nanti ditawarkan agar promo Anda bisa laku, silahkan Anda ikut promo kami, silahkan Anda mengikuti pola B, silahkan mengikuti pola C, sehingga itu pengeluaran kita justru bisa lebih banyak daripada komisi yang kita dapat. Itu kalau kita tidak bijak dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Maka benar ya, ada kata orang itu termasuk di ilmu trading ya, ilmu trading ataupun apa ya, di ilmu apa ya, soal apa tuh, bisnis itu ya, kemampuan yang pertama itu kan orang bisa menghitung. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Menghitung itu kalau di akuntansi kan saya mengeluarkan kos berapa, saya dapat berapa gitu kan. Kalau di matematis itu kan kalau saya berada di sini kira-kira nanti penambahannya berapa, seberapa besar penambahannya. Itu sebenarnya salah satu kemampuan yang dibutuhkan di masyarakat kita. Kalau tidak, itu gini, di era digital itu, saya ikut di berbagai aplikasi gitu ya. Kayaknya kita itu untung gitu ya. Klik A, wah berhasil dapat gitu. Tapi kalau dijumlah total akhir, ternyata aset kita berkurang. Nah itu kan aneh. Kita sepertinya mendapat laba dan untung, tetapi kalau dihitung secara global, sebenarnya aset kita berkurang. Itu kenapa? Karena ada yang kita lupakan, biaya admin, ada potongan, ada teks, pajak gitu ya. Kemudian ada mungkin kita juga biaya internet gitu ya. Ya, tapi selama itu nyaman dan membahagiakan, saya kira juga yang dibeli dan diterima ya manfaatnya kebahagiaan itu saja.
1: Okay. Nah, berarti apa namanya tadi, yang pertama adalah bijak dan kemampuan dalam menghitung ya, apa yang sudah kita keluarkan, bagaimana nanti kembalinya kita juga seperti apa, begitu ya Pak Mujiran ya, sikap yang memang perlu untuk dimiliki masyarakat saat ini dalam menghadapi apa namanya ekonomi digital, kemudian juga adanya big data itu sendiri. Nah, tapi kalau bicara soal big data, karakteristik utama dari big data itu sendiri seperti apa sih Pak Mujiran, mungkin bisa dijelaskan detail untuk pendengar juga pemirsa.
2: Baik, jadi kalau ini sebenarnya kalau big data itu ya, kalau sekarang itu lama-lama ya menghasilkan, meskipun tidak semuanya ya, menghasilkan konsep AI itu, AI. Terus sampai sekarang kan, meskipun itu juga campuran macam-macam dan mungkin, tapi itu ada konsepnya juga. Nah, itu ciri-ciri atau karakter utama itu di big data itu, satu itu volume ya. Ada di sana misalnya kita kenal sekarang dengan 5V gitu ya. Ada volume, velocity, variety, veracity, sama value. Nanti akan kita lihat yang paling kita bisa apa ya, dalami itu yang mana selalu. Volume, jumlah besar. Nah, data dikumpulkan dari jutaan pengguna, transaksi, perangkat, dan sensor setiap detiknya. Itu yang saya katakan tadi ya, konsep pertama, jumlah besar itu bukan saya ngolah data 2000. Saya ngolah data 3000. Tidak sesimpel itu ya. Jadi jumlah data yang dimaksud di sini adalah bahkan yang tidak terlaporkan. Wah, nekat itu ya. Jadi kan kalau kita lihat itu ya, misalnya kan di perusahaan go public itu kan menuliskan laporan-laporan gitu ya, laporan-laporan gitu ya, dan seterusnya itu. Nah, ini datanya dari sini belum tentu, karena big data ini bisa mengambil dari berbagai tempat, berbagai sisi. Bahkan secara sederhana, ketika kita klik tertentu, itu sudah spot data untuk big data. Kita login aja itu sudah spot big data
1: ya. Login apapun ya, media sosial, kemudian mungkin apa namanya email juga ya. Ini kan terintegrasi semuanya ya.
2: Ya, cuma kadang memang harus kita sadar juga ada di situ yang informasi bersifat private ya, private yang nggak mungkin kalau yang pengguna apa itu data yang sesungguhnya sudah punya apa ini etis ya, ranah etis ya, yang private ya jangan ditangkap lah gitu kan. Itu jadi kenapa kita itu misalnya suka klik yang bagian atas itu? Wah, kenapa iklannya dimunculkan di atas? Nah, kenapa memunculkan iklan di bagian atas itu juga salah satunya hasil dari olahan data tadi, yang kadangkala datanya kita nggak tahu cara menangkapnya seperti apa. Sehingga big data ini kadang juga digunakan ataupun diterbitkan oleh berbagai banyak pihak juga. Gitu. Bahkan kalau kita mungkin juga, kalau di AI ya misalnya, coba di searching aja misalnya, diketik di situ, bagaimana kondisi perekonomian Indonesia saat ini? Wah, ketik aja di situ, Wah, dia langsung muncul itu berbagai data, bahkan pendukung. Apakah Anda pengen tahu yang B? Gitu kan? Oh iya, saya pengen tahu. Nah, itu kalau kita lihat datanya dari mana, wong kita tidak support gitu ya, tidak memberikan data, tapi dia sudah bisa mencari. Nah, itu yang kompleks tadi. Bagian dari kompleks, dia mencarinya bagaimana? Ya, secara mudahnya di level pertama kan kita bisa pernah lihat itu kan, misalnya kita cari dulu di Google gitu ya, Google Search gitu ya. Nah, salah satu data kan dikumpulkan dari situ. Oh, ada ini, terus di generate dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Nah, kita lanjut dulu ya, volume, kemudian velocity, kecepatan ya. Kalau kita lihat gambarannya, kecepatan itu coba di AI itu kita minta untuk promo ya, misalnya untuk bantuan promosi ya. Kita punya foto, ya, foto. Tolong ini dibuatkan suatu player yang bisa mempromosikan barang ini. Jadi enggak? Jadi kan, tiba-tiba terjadilah flyer yang untuk mempromosikan produk tersebut. Nah, itu kan butuh cepat. Tidak menunggu 25 menit kalau video ya, sampai saya pernah terlama itu menunggu 45 menit dan seterusnya. Nah, itu variety, beragam jenis, kemudian veracity itu di keuratan, kemudian value. Value itu memiliki nilai. Nah, Nilai ini adalah menjadi ciri khas ataupun tujuan utama dari setiap bisnis, gitu ya. Value. Karena setiap bisnis itu berkutat pada penciptaan nilai. Nilai-nilai apa yang bisa diciptakan? Nilai itu kan salah satunya kebermanfaatan, itu kan salah satunya nilai. Kenyamanan itu nilai. Rasa bangga itu nilai. Kemudian kepuasan itu nilai, rasa enak, oh makan di sini enak, itu kan juga nilai. Jadi yang diberikan oleh, kalau di sini ekonomi digital, sebenarnya juga ekonomi digital tidak lepas dari memberikan nilai. Minimal sekali adalah nilai kemudahan dan kecepatan. Ya. Dalam bertransaksi misalnya, baru akan dipakai banyak.
1: Oke, 5V ya tadi ya, ada volume, velocity, variety, veracity, dan juga value yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mujilan. Nah, saya ingin tahu juga peran dari big data nih dalam ekonomi digital ya. Tadi mungkin beberapa sudah disebutkan sebenarnya, teman. Detailnya lagi ya, ini nanti seperti apa. Tapi tahan dulu Pak Mujilan, kita jeda sejenak. Dan pasti nanti kita akan membacakan pula untuk pertanyaan ataupun juga komentar yang sudah bergabung ya sore hari ini, baik di kanal YouTube RRI Madiun maupun juga di WhatsApp. Tetaplah bersama kami, pendengar di ekonomi digital.

0: masih mengikuti acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.
1: Tadi Pak Mujilan menyebutkan bahwa big data ini menjadi aset utama dalam ekonomi digital saat ini. Nah, peran yang lebih spesifik lagi Pak Mujilan dari big data itu sendiri dalam ekonomi digital ini juga seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi untuk pendengar dan juga pemirsa sore hari ini. Silakan.
2: Baik, ini yang pertama karena tadi disinggung sudah menyinggung nama gitu ya. Aset utama ya, jadi kan sudah dimunculkan.
1: Yeah.
2: Jadi sebenarnya tidak hanya di konsep big data gitu ya. Jadi itu sebenarnya aset utama saat ini di era, sebenarnya tidak hanya era ini ya, era sebelumnya sudah menyadari itu, adalah informasi itu menjadi aset sekarang ya. Dulu orang berkata kan aset itu yang pertama fisik, kemudian ada modal fisik, gedung, mobil, transport, itu dulu dikatakan punya aset tanah. Jika punya itu, nah era-era berikutnya itu berkembang menjadi informasi itu juga diakui aset. Sebagai aset. Waktu itu juga masih bingung gitu ya. Aset itu kok informasi kok bisa jadi aset, itu cara menilainya bagaimana, cara mengukurnya bagaimana, kita punya informasi berapa triliun juga susah gitu ya. Nggak bisa punya. Tapi sekarang di era digital itu informasi justru menjadi kekuatan utama, aset utama gitu ya. Kekuatan utama atau aset utama, di mana disitulah gerak core bisnis daripada ekonomi digital berjalan. Jadi walaupun tidak punya modal awal, modalnya ya mungkin kalau di era sekarang ada yang punya HP dan sambungan internet misalnya, itu sudah menjadi modal gitu ya, cukup murah gitu ya. Ada yang punya bikin konten misalnya sekarang menjadi, saya nggak tahu ya, mungkin kalau di luar ada yang dapat penghasilan 2 juta per hari, ya silahkan gitu ya. Itu karena modalnya adalah dia menggunakan, kalau di fisik itu HP, beli pulsa dan seterusnya itu, kemudian dia punya konsep. Nah itu konsep itu disukai orang, nah disukai itu kan value, disukai orang banyak value sehingga dia menghasilkan nilai ekonomis. Nah itulah informasi sebagai aset utama. Nah big data itu termasuk penyedia untuk informasi itu. Jadi big data, kalau data itu kan belum diolah, maka data kalau setelah diolah itu namanya menjadi informasi. Nah informasi itu digunakan untuk apa? Nah itu yang menjadi bahan kita. Berikut perannya spesifiknya itu, yang pertama itu digunakan untuk dasar pengambilan keputusan berbasis fakta. Nah, kenapa dia dikatakan berbasis fakta? Karena keputusan kan ada orang mengenal dua ya, berbasis intuisi. Gitu. Oh, saya milih ini karena, loh kenapa? Pokoknya rasa saya akan seperti itu. Gitu ya. Seperti kalau di kita ya, perekonomian di Indonesia sekarang anjlok, 2 hari lagi akan naik drastis. Nah intuisi, loh, Anda kok bisa ngomong gitu, percaya saja deh. Padahal nggak punya data gitu ya. Tapi berbeda kalau yang punya data, loh sampai kapan itu kita akan terjadi seperti itu, nanti setelah ini ada perbaikan perekonomian yang ini, setelah ini maka itu kemungkinan akan naik. Dan itu ketika kita berbasis fakta atau berbasis data. Nah, yang dibaca apa di sana itu adalah pola atau tren. Nah, ini memang kebutuhan kita di Indonesia tentu menghasilkan apa ya istilahnya, lulusan ya. Lulusan itu semacam SDM kita ya, sumber daya resources di Indonesia itu yang mampu sampai ke tahap-tahap itu.
1: Gitu. Okay.
2: Analisis, ya mungkin kalau sebagai pengguna banyaklah kita, hampir 100% ya di Indonesia, ya paling hampir itu. Hanya sedikit yang tidak menggunakan teknologi, tapi untuk yang mampu mengelola data, untuk sampai analisis, sampai membuat pola tren dan seterusnya itu mungkin, saya nggak tahu karena belum berdasarkan data, itu mungkin ya nggak sampai 10% kan, seperti
1: iya,
2: itu.
1: Okay. Karena memang dengan hasil analisis itu tadi akhirnya bisa menetapkan suatu keputusan juga, ataupun juga mungkin menjadi strategi baru ya untuk bisnis begitu ya, Pak Mujilan, yang lebih tentunya lebih apa ya, lebih akurat begitu.
2: Karena betul, strategi kan terjadi keputusan dulu kan. Pertama, keputusan yang paling cepat itu kan karena kita lihat tren, aduh ini nanti trennya akan, apa namanya, paling enggak kita tahu bahwa ini nanti akan vakum dulu. Vakum itu artinya barang itu tidak laku di jangka sampai sekian gitu kan. Nah misalnya, atau mungkin kalau di kita yang jasa misalnya, oh orang-orang akan datang ke Madiun itu sekitar tanggal ini. Nah, kita harus menyiapkan apa gitu ya.
1: Okay.
2: Itu kan ada tren yang bisa dibaca di situ.
1: Oke, peran spesifik yang lainnya lagi dari tadi apa namanya informasi atau ya, bagian dari big data tadi seperti apa lagi, Pak Mujilan?
2: Yang kedua itu selain keputusan itu juga adalah memprediksi perilaku ya, memprediksi, memahami. Kata memahami saya sudah bisa ya, sudah cukup kompleks gitu ya. Memahami dan memprediksi perilaku konsumen. Nah, itu kalau di Indonesia yang menurut kita itu kan sudah disadari oleh pemerintah kita ya sebelumnya. Waduh, ya katanya kan begitu. Waduh, Indonesia ditangkap dong kesukaan daripada masyarakatnya. Nah, kita nanti lama-lama itu nggak bisa jualan karena apa? Diberikan oleh pihak luar terus gitu ya. Nah itu juga menjadi PR kita gitu ya. Akhirnya di dalam era ekonomi digital ini, apakah masyarakat kita mampu lebih baik ataukah justru banyak ekonomi kita menjadi lemah, down gitu ya.
1: Okay.
2: Contoh ya, contoh dulu misalnya karena adanya apa itu belanja online itu ya. Belanja online, banyak toko yang offline kan juga mengeluh gitu ya. Wah sekarang toko saya menjadi sepi.
1: Oke. Okay.
2: Apakah kita masyarakat Indonesia dan atau Madiun ini justru akan banyak apa ya, kegiatan ekonomi kita justru menjadi apa ya namanya turun, down gitu ya, tidak malah menjadi naik. Tapi kalau saya masih percaya kalau masyarakat kita masih mampu beli berarti ekonominya juga masih jalan.
1: Oke, okay. Baik, itu nih kedua adalah memahami perilaku konsumen. Selanjutnya ada apa lagi, Pak Mujilan? Sebelum nanti kita bacakan pertanyaan juga yang sudah masuk sore hari ini, silakan.
2: Baik, yang selanjutnya itu adalah efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Nah, efisiensi ini kan menjadi salah satu kata kunci ya sebenarnya. Kata kunci di dalam semua saya kira. Semua entitas, semua organisasi, baik itu bisnis, pemerintah, atau apapun itu semuanya menggunakan kata efisiensi. Nah, efisiensi itu apa? Efisiensi itu kan sebenarnya input dikurangi gitu ya. Input. Karena efisiensi itu bicara mengenai input, apa yang akan diolah, apa yang akan di, kalau jasa kan apa yang akan menjadikan suatu layanan itu berjalan, itu kan input. Nah, dengan adanya efisiensi operasional ini, contohnya di situ adalah mengoptimalkan rantai pasokan. Kalau kita tahu ya, rantai pasokan itu akan mulai dari bahan mentah, itu diambil dari mana, itu termasuk dari nanti transportasinya bagaimana, seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita ambil contoh misalnya di dalam pasokan kita itu kan sekarang bisa memilih namanya kita pakai channel pengiriman melalui mana. Itu yang mudah kan kita lakukan. Biayanya kan bisa langsung kelihatan tuh.
1: Okay.
2: Oh, yang pakai ini harganya ternyata pengirimannya 300.000. Oh, yang ini ternyata hanya 30.000. Nah, itu kan bisa dideteksi. Kemudian ada manajemen stok barang. Karena itu barang itu kalau stok berhenti mandek itu kan istilahnya hubungannya apa tadi dengan biaya yang tinggi ya, kosnya lebih naik. Karena ada biaya pemeliharaan, ada biaya ruang, ada biaya maintenance, memindah, menjaga dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat juga tadi ada logistik pengiriman sudah, misalnya adalah menentukan rute pengiriman tercepat dan termurah atau memprediksi kapan stok barang harus ditambah berdasarkan pola permintaan musiman. Jadi dengan adanya big data kita bisa mencari data di dalamnya adalah kapan prediksi kita akan mengalami peningkatan tren dan kemudian kapan terjadi downtrend.
1: Oke. Okay.
2: Maulid.
1: Baik. Ya. Silakan ada tambahan lagi Mas Ian terkait dengan peran spesifiknya, Pak Mujilan?
2: Baik, mungkin kita tambahkan yaitu misalnya lahirnya model bisnis baru. Jadi big data itu sendiri menjadi komoditas.
1: Okay.
2: Ya. Banyak perusahaan teknologi besar mendapatkan keuntungan utama dari pengolahan dan pemanfaatan data. Selain itu data memungkinkan

0: lebih akurat, terutama apakah mampu untuk misalnya kalau kita sudah mengajukan kredit, mampu enggak ini untuk menyelesaikan kredit. Kemudian ada layanan iklan bertarget yang lebih efektif bagi pengiklan. Bertarget itu apa? Banyak ya kalau kita lihat target saat ini ya, kalau bermain iklan itu targetnya adalah saya pengen segmen anak-anak. Kita tinggal pilih segmen anak-anak. Nah pertanyaannya, duh, kok bagaimana ya mereka mendistribusikan itu hanya untuk anak-anak? Bukankah itu punya data sendiri? Artinya begini, kok tahu ya dia pemegang HP ini adalah anak-anak, sehingga iklan itu sampai kepada HP yang kita pegang. Itu kan tadi seperti yang di awal sudah Mbak Prita sampaikan ya, bahkan ketika login itu pun kita sudah ditangkap oleh sinyal big data ya. Umur sudah kita ditangkap
1: data kita. Sadar dan umur tidak kita disadari ya sebenarnya ya, kita sudah menyumbang data-data kita. Oke, okay. Baik. Nah,
0: dikuatkan itu ya, sudah masuk.
1: Oke, okay. Berarti itu tadi ya Pak untuk apa namanya peran secara spesifiknya ya dari apa namanya informasi hasil dari pengolahan dari big data itu sendiri. Nah, saya ke pertanyaan terlebih dahulu ya sebelum nanti juga saya ingin tahu tantangan di era yang apa namanya dengan adanya big data ini juga seperti apa. Saya bacakan dulu dari akun Dewangga Dewandaru. Big data sering dianggap bisa membantu pengambilan keputusan lebih cepat, tapi apakah keputusan yang cepat itu selalu berarti keputusan yang lebih tepat? Nah, sekarang jejak digital juga hampir semuanya bisa jadi data. Menurut Bapak, batas antara pemanfaatan data untuk kebutuhan bisnis dan privasi seseorang itu seharusnya seperti apa?
0: Oke, kalau era sekarang tetap orangnya harus pakar dulu, tetap. Nek, saya bilang, apakah kita akan menggantungkan keputusan itu kepada jawaban yang diberikan oleh sistem yang kita pakai? Bukan sistem ambil big data ya. Terus apakah kita akan mengambil dan percaya itu saja? Tentu tidak kan. Tidak serta, tapi dia sangat bisa membantu, iya. Tapi untuk kita percaya 100%, oh saya sudah pakai loh ini analisis berdasarkan ini, saya pasti. Nah, kalau pasti menggantungkan itu kan berarti ya pasrah bongkoan itu ya istilahnya jawaban. Nah, tidak, tentu kita harus punya kepakaran dulu. Kepakaran itu artinya bahwa kita bisa menilai. Karena saya itu ngalami juga itu minta analisis misalnya menggunakan program AI gitu ya. Duh, malah yel-yelan juga kadang itu.
1: Apa ya? Tadi mungkin sama. Kalau di awal Pak Mujlan mengatakan adalah harus bijak tadi itu ya. Itu penting ya sebelum mengambil keputusan. Oke, okay, tapi pemanfaatan data untuk kebutuhan bisnis dan privasi itu seharusnya seperti apa sih Pak? Gitu. Ketika kalau memang untuk jejak digital kita tadi semuanya bisa jadi data. Ini pertanyaan kedua.
0: Ya, itu untuk bisnis dulu ya. Kalau untuk bisnis mungkin saya kadang bertanya di dalam ya pokok gampangnya program AI lah ya, atau program yang lain bisalah nanti. Misalnya kenapa sih sebelum era ini ya, sebelum yang terakhir, kenapa sih terjadi penurunan yang lumayan signifikan pada perilaku perusahaan-perusahaan, pertama misalnya kenapa sih terjadi penurunan yang tajam di dalam bisnis transportasi, kenapa sih dia memberikan ulasan gitu ya, ini masuk akal atau tidak. Nah, ketika itu kita artinya kalau misalnya ini contoh lain ya, itu kan jawaban. Saya pernah bertanya juga misalnya, bagaimana sih cara memelihara bunga ini ketika kita sedang berbisnis di bunga. Contohnya misalnya bunga gelombang cinta. Gelombang cinta itu kalau di luar negeri yel-yelan dulu. Apa itu gelombang cinta, saya enggak paham. Waduh, big data malah enggak paham juga gitu. Nah, itu macam-macam lah itu, kemudian kita verifikasi kan. Kemudian misalnya contoh lain, bagaimana sih cara memelihara lobster itu agar lebih mudah berkembang di air tawar. Itu kan bisnis kita lobster, atau sedang tertarik ke budidaya lobster misalnya. Nah, kita kan bisa belajar, kita cari itu tuh tren, bagaimana tren untuk pemasaran lobster. Nah, kita bisa prediksi. Tapi itu kan untuk memprediksi, kita membantu kita pemahaman-pemahaman. Jadi sebaiknya berangkat dari kita itu menginginkan apa, kemudian kita bekerja sama dengan aplikasi untuk mencari data-data di secara global. Itu yang aplikasi bisa kita tangkap. Saya belum berbicara mengenai

0: apakah kita bisa membuat aplikasinya sendiri sehingga bisa menangkap sesuai kemauan kita. Kalau itu yang kita sebut tadi loh, di depan, mungkin di Indonesia sangat butuh deh di masa mendatang orang-orang yang sanggup seperti itu.
1: SDM-nya tapi kalau ya, dari sisinya ya.
0: Tapi kalau yang memakai aplikasi yang sudah ada, mungkin kan sudah cukup.
1: Itu tadi ya menjawab pertanyaan dari Dewanga Dewandaru. Saya ucapkan terima kasih juga untuk aku Nuriana Dela, ada Holila Siregar, ada Bayu P, Eko Susila, dan juga DST yang menyimak sore hari ini. Pertanyaan kedua mungkin bisa dijawab secara singkat karena durasi juga, Pak Mujilan. Kalau melihat perkembangan AI dan Big Data saat ini, apakah ada pekerjaan di bidang akuntansi yang berpotensi berubah drastis dalam beberapa tahun ke depan, Pak?
0: Di akuntansi memang itu bahkan sebelum ada AI, akuntansi itu sudah memprediksi, bahkan itu kalau mau jujur ya, computerized itu juga di awalnya tahun 50-an itu berkembang karena akuntansi sebenarnya. Itu ngitung-ngitung gitu loh, pabrik yang dulu apa namanya komputer tabung gitu. Itu adalah pakar daripada untuk ngitung pabrik itu di dalam untuk biaya kos, penjualan berapa, itu awalnya. Maka sebenarnya akuntansi itu ketika tahun 2010 pun sudah memprediksi, bahkan mempelajari AI, ANN, ANN itu sudah bukan familiar lagi, sudah familiar ya di kalangan para accounting itu ketika tahun 2010 yang bahkan belum ada AI untuk saat ini. Nah, memang kalau dari sisi pekerjaan itu mungkin ada efisiensi ketika tidak butuh banyak catatan gitu ya. Tidak butuh banyak catatan itu artinya kalau zaman sebelum pakai apa itu computerized ya. Ini computerized dulu, belum big data ya. Sebelum zaman computerized itu mungkin di perusahaan itu butuh 7 pencatat manual. Itu pencatat manual. Tapi untuk sekarang itu bukan pencatatnya yang dibutuhkan. Ahli analisisnya, ahli pelaporannya, yang menentukan ini BEP-nya di mana, strateginya apa. Jadi akuntansi tidak hanya bergerak di catatan. Gitu ya.
1: Lebih kompleks lagi dan lebih luas ya, berarti ya.
0: Nah, lebih bikin batuknya mumet. Ya, karena kompleks.
1: Iya, karena ya seperti tadi, tantangannya memang lebih besar dan lebih kompleks ya dari itu. Jadi memang skillnya memang harus di up lagi. Kemudian mungkin terakhir ya Pak Mujilan, terkait dengan tantangan ya yang di era big data ini, sekaligus juga bisa memberikan kesimpulan dari obrolan kita di sore hari ini, silakan.
0: Tadi kalau dari sisi tantangan saya mungkin sudah kita singgung ya beberapa, misalnya lebih hati-hati atau perlindungan data pribadi. Sebenarnya kalau yang kita kadang itu orang menjadi tidak mau mendaftar di akun tertentu sih. Wah, saya nggak mau pribadi data pribadi saya, tapi ya mau nggak mau kita mendaftar soalnya kadang. Nah, yang saya maksud di sini adalah hati-hati, jangan suka ngunggah sembarangan misalnya data-data kita. Nek CV kadang memang ada yang sengaja menyebarkan, tapi pilihlah itu yang sensitif, yang apa ini, yang sensitif tidak untuk konsumsi publik ya, jangan disebar. Nah, contoh sederhana itu ya jangan curhat di medsos. Aduh, saya ini konangan itu ternyata sedang ada apa gitu ya, itu loh. Itu jangan, itu salah satu kan itu data pribadi sebenarnya. Kemudian ada keamanan siber, ketimpangan digital itu kemampuan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian kita memerlukan daya saing, keterampilan, kemudian kita perlu mengubah strategi sesuai kebutuhan, itu tantangan ya. Karena di era dulu mungkin tidak banyak konsep kita mungkin menggunakan HP kita untuk apa ya namanya memperlancar aja lah, belum tentu kita dapat apa laba dari situ, tapi memperlancar aktivitas kita dulu. Nah, kemudian kita juga perlu menyadari bahwa semuanya itu sekarang kita terkoneksi dengan dunia global. Itu yang kita perlu sadari, dan kita juga perlu lebihnya melek apa ya Mbak, itu melek teknologi ya, lebih melek teknologi yang tadi sudah disampaikan, harus upskill. Kita upskillnya seperti apa nanti tergantung masing-masing.
1: Kesimpulan ya, Pak Mujilan, yang ingin disampaikan dari topik kita di sore hari ini, silakan.
0: Jadi untuk kesimpulan sekaligus nanti sebagai penutup itu adalah yang pertama, begitu cepatnya dunia mengenali potensi dan peluang bagi perilaku pelaku bisnis melalui perangkat teknologi, itu yang harus kita sadari. Jadi kan menyadari ya, maka itu adalah ternyata data-data dan segalanya itu sudah ditangkap oleh pelaku bisnis yang semoga tidak pelaku bisnis global di luar sana, tapi juga kita masyarakat Indonesia bisa memanfaatkannya, semoga. Kemudian yang kedua, informasi telah menjadi bagian penting dalam perilaku bisnis. Jadi informasi perlu kita sadari itu adalah menjadi penting saat ini. Kita perlu bersikap bijak dengan data dan informasi yang kita bagi, pribadi maupun institusi maupun organisasi maupun masyarakat kita itu. Nah, dan sebagai penutup, satu adalah kita perlu memahami risiko dan peluang dalam era data teknologi saat ini. Kemudian yang kedua, tingkatkan kemampuan atau upskill tadi, kemampuan digital sehingga mampu bersaing di era saat ini.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Mujilan untuk penjelasannya yang sangat detail ya di kesempatan kali ini terkait dengan big data yang memang kita harus paham juga, dan bagaimana juga perannya tadi spesifik sudah dijelaskan. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Pak Mujilan, sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Dan saya tuntaskan untuk ekonomi digital sore hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami. Kami juga akan ajak Anda untuk menyimak informasi se-Jawa Timur dalam Info Prima. Saya Prita Udia, selamat sore.
2: Anda telah menyimak acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ekonomi Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Paku 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, berkuat industri maritim nasional, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono kunjungi PT PAL Indonesia. Pemkab Jember turun langsung cek dapur MBG usai dugaan keracunan sejumlah siswa TK. Inilah Info Prima selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Wisnu Devendra. Kita buka kabar pertama pendengar, sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan, PT KAI Daop 7 Madiun tutup perlintasan liar di wilayah Kabupaten Blitar. Berikut laporan Ninda Livia.
2: Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun kembali menutup perlintasan sebidang tidak resmi atau liar di wilayah Kabupaten Blitar. Penutupan dilakukan di kilometer 110+0-1 jalur antara Stasiun Garum dan Talun, tepatnya di Dusun Sempol, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan dari risiko kecelakaan di perlintasan tanpa pengamanan resmi. Penutupan dilakukan dengan pemasangan patok rel dan palang berbahan bantalan besi agar akses tersebut tidak lagi dapat dilalui kendaraan. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan perlintasan liar memiliki resiko tinggi karena tidak dilengkapi perangkat keselamatan ataupun penjagaan petugas.
3: Perlintasan ini untuk keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat yang tadinya terbiasa dengan jalur yang sedangkan tutup bisa melalui akses-akses alternatif yang berada di kanan dan kiri dari jalur yang sedangkan tutup.
2: Tohari menambahkan keselamatan di jalur perlintasan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar masyarakat tidak kembali membuka akses liar di sekitar rel kereta api. Selama proses penutupan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Probolinggo alokasikan anggaran 3 miliar rupiah untuk membangun gedung DPRD sisi selatan. Khairul Umam Masdugi melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Probolinggo mengalokasikan anggaran senilai 3 miliar untuk pembangunan gedung sisi selatan DPRD Kota Probolinggo pada tahun 2026. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan fokus pengerjaan lantai 1 terlebih dahulu. Sementara untuk pembangunan lantai 2 direncanakan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang. Kepala Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo, Setiorini Sakti, mengatakan pembangunan gedung sisi selatan DPRD dilakukan karena kondisi bangunan lama yang sudah mengalami kerusakan, terutama sering bocor saat musim penghujan.
5: Kalau yang dewan 3M itu adalah untuk perbaikan yang kantor sisi selatan yang memang itu bangunan lama, yang rendah ya. Kadang kalau hujan itu kan air masuk dan itu bertahap masih, karena yang lantai 1 itu 3 miliar, nanti lantai 2-nya 3 miliar ya. Semoga bisa di 2027.
4: Menurut Setio, kemampuan anggaran daerah sekaligus memastikan proses pembangunan gedung. Selain itu, pemerintah daerah juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi pembangunan proyek sebelum pekerjaan dapat dimulai. Yakni, penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender diwajibkan memenuhi ketentuan administrasi dan kemampuan finansial sebelum penandatanganan kontrak dilakukan. Di antaranya, kontraktor harus menyiapkan jaminan pelaksanaan berupa jaminan bank sesuai nilai kontrak proyek. Selain itu, rekanan juga wajib menunjukkan kemampuan keuangan dengan bukti ketersediaan dana minimal 10% dari nilai proyek di rekening perusahaan. Apabila seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka proses kerja dan pelaksanaan pembangunan gedung DPRD ini sisi selatan dapat segera dilakukan. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Helmi Masduki melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima era di Malang, Jejaring dengan era di Surabaya, Madiun, Jember, Sumenep, era di Kediri, serta era di Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Berita dan pemirsa RRI selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti.
6: Terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember turun langsung cek dapur MBG usai dugaan keracunan sejumlah siswa TK di Kaliwates. Anggi Widya melaporkan selengkapnya.
7: Pendengar, Pemkab Jember bergerak cepat menindaklanjuti dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis atau MBG yang menimpa sejumlah siswa TK di wilayah Kaliwates Jember. Ketua Satgas MBG Jember sekaligus PJ Sekda Jember, Ahmad Imam Fauzi menegaskan fakta adanya korban menunjukkan ada persoalan dalam proses pelaksanaan program MBG yang harus dievaluasi. Menurutnya keselamatan anak harus menjadi prioritas utama di atas target jumlah dapur MBG maupun target program. Satgas MBG pun langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap dapur penyedia makanan.
8: Faktanya ada korban, itu fakta, itu di hilirnya, berarti ada sesuatu di hilirnya, itu terkait teknis SOP yang akan dilakukan. Tetapi bupati berpihak pada korban, artinya bupati minta maaf gitu, kepada korban dan keluarga korban, dan tidak boleh terulang lagi.
7: Fauzi menambahkan Satgas MBG akan memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang terkait langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemberian sanksi terhadap dapur penyedia makanan. Sementara itu, Kepala SPPG Kaliwates, Kaliwates 3, Ahmad Farid Anam, menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi. Pihaknya mengaku langsung melakukan penanganan terhadap siswa yang mengalami keluhan, termasuk mengantar korban ke rumah sakit dan puskesmas.
9: Mulai dari kemarin sore kita dapat laporan, kita langsung menghubungi tim kami untuk membagi. Mulai dari kita bagi tim ke menjemput siswa yang muntah di sekolahnya, langsung kita kirim ke RS Kaliwates gitu.
7: Pihak SPPG juga mengaku telah melakukan pengecekan terhadap kondisi makanan sebelum didistribusikan. Namun hingga kini penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam proses penelusuran dan investigasi lebih lanjut. Sebelumnya belasan siswa TK di wilayah Kaliwates diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan program MBG. Sejumlah siswa sempat menjalani perawatan di rumah sakit maupun puskesmas dan saat ini dilaporkan kondisinya berangsur membaik. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
6: Ya, selanjutnya reporter Gia Debora bawa kabar mengenal program KUBIK atau Kelompok Usaha Bisnis Inklusi yang bertujuan mendorong kemandirian ekonomi bagi orang muda disabilitas dan penyintas kusta di Kabupaten Jember. Berikut informasi selengkapnya.
10: Tanoker bersama Perpenca resmi membuka program KUBIK 2.0, yaitu Kelompok Usaha Bisnis Inklusi, di mana program tersebut bertujuan mendorong kemandirian ekonomi bagi orang muda disabilitas dan penyintas kusta di Kabupaten Jember. Koordinator pelaksana program dari Tanoker Ledok Ombo dan Perpenca, Sutopo, mengatakan bahwa kegiatan ini menyasar peserta berusia 18 hingga 25 tahun yang berada pada usia produktif. Melalui program tersebut, para peserta diharapkan mampu membangun kemandirian usaha serta menciptakan peluang kerja baru.
11: Kegiatan ini melibatkan teman-teman disabilitas, terutama orang muda disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta dari umur 18 sampai 25 tahun. Jadi usia produktif mereka kita jembatani agar mandiri secara wirausaha. Jadi harapan ke depan mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi keluarga. Program ini yang akan kita laksanakan selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun kegiatan kita diawali dari awareness, self awareness, jadi penyadaran teman-teman remaja atau orang muda dengan disabilitas ini, mereka mampu percaya diri, mengetahui kelebihan dan kemampuan potensi mereka. Setelah itu kita arahkan ke kegiatan-kegiatan vokasi, jadi keterampilan bagaimana berproduksi, misalkan kalau dia menekuni produksi, kalau jasa bagaimana kita latih mereka dengan kemampuan vokasi jasa, misalkan pijat dan lain sebagainya.
10: Melalui program ini diharapkan lahir pelaku usaha muda inklusif yang mampu berdaya saing sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember. Dia Debora, RRI Jember melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia di sana. Silakan, Prita.
12: Terima kasih, Eti. Secara maraton, Kejari Magetan memanggil sejumlah dinas di lingkup Pemkab Magetan dan puluhan kelompok masyarakat POKMAS untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran atau POKIR. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Yusron Al-Fatah.
13: Kejaksaan Negeri Magetan terus melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana pokok pikiran POKIR Dewan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus rasuah tersebut dengan memanggil sejumlah pihak termasuk organisasi merangkap daerah OPD lingkup Pemkab Magetan dan kelompok masyarakat POKMAS yang berkaitan dengan 6 tersangka. Pada pemeriksaan terbaru, sejumlah OPD diminta keterangan sebagai saksi, diantaranya Dis Perindak, Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Muhammad Adi Sofyan mengatakan, selain OPD juga terdapat 37 POKMAS yang telah diperiksa. Menurutnya pemeriksaan saat ini juga difokuskan pada POKMAS yang berkaitan dengan Juli Martana. Sementara pemeriksaan terhadap POKMAS yang berkaitan dengan tersangka Jamal disebut telah usai. Adi menjelaskan pihaknya memanggil kepala dinas yang menjabat pada periode 2019-2024 sebab pejabat pada periode itu dinilai mengetahui langsung proses dan pelaksanaan program POKIR. Selain itu Kejari Magetan turut memeriksa Ketua Dewan Syuro PKB yang disebut menerima hibah dari tersangka Suratno. Hibah tersebut diduga berupa bantuan hadrah saat yang bersangkutan masih aktif sebagai pengurus organisasi masyarakat.
14: Masih pemeriksaan saksi-saksi, ada sejumlah OPD yang kita mintain keterangan sebagai saksi, antara lain Dis Perindak, Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas PU, sama Dinas Disparbud, ada 6. Masuk sejumlah POKMAS-POKMAS masih.
15: Ada beberapa kalau POKMAS-nya, Pak?
14: Kalau POKMAS per hari ini kurang lebih 37.
15: Dari total rencana pemanggilan?
14: Nanti kita update lagi terbaru. Oh iya, kita panggil kepala dinas yang menjabat pada saat 2019, periode 2019 sampai 2024.
13: Selain 6 OPD dan puluhan kelompok masyarakat POKMAS, Kejaksaan masih akan terus memanggil sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi dana POKIR yang menyeret 6 tersangka, yaitu 3 anggota DPRD dan 3 tenaga pendamping dengan kerugian negara mencapai 200 miliar rupiah lebih. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
12: Dari Magetan kita menuju ke Pacitan, Saudara. Puncak perayaan Hari Jadi Komunitas Pacitan Cerdas yang kelima dimeriahkan dengan penampilan tari-tarian dan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi. Laporan selengkapnya dihadirkan Angela Rizka.
16: Komunitas Pace Pacitan Cerdas menggelar puncak perayaan hari ulang tahun komunitas yang kelima di SD Negeri Semantan, Kecamatan Pacitan. Puncak perayaan ini dimeriahkan dengan penampilan tari yang merupakan hasil kolaborasi Komunitas Pace Pacitan Cerdas, Universitas Negeri Surabaya, UNESA, dan Sanggar Gage Penariku. Komunitas Pace secara konsisten memberikan kontribusi nyata di bidang pendidikan, salah satunya dengan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari tahun ke tahun. Khusus untuk tahun ini, Pace memberikan beasiswa kepada siswa SD Semantan melalui kurasi latar belakang keluarga dan prestasi siswa. Founder Pace Pacitan Cerdas, Gandung Senatama berharap komunitas yang digagasnya dari tahun 2020 ini dapat berdampak lebih luas dan tidak berhenti di sini.
17: Harapannya tentu sangatnya berdampak lebih luas lagi, dan ini akan menjadi program-program kami berkelanjutan, tidak hanya berhenti di sini saja, dan tentunya teman-teman yang ikut di acara kami ini bisa mengikuti semua rangkaian acara, dan nantinya banyak pihak yang ikut berkolaborasi ataupun mensupport acara kami, dan tentunya kami sangat terbuka dan berterima kasih kepada seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan.
16: Puncak perayaan Pace KP 5 juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan, Evi Suraningsih, yang mengapresiasi konsistensi komunitas Pace dalam menyelenggarakan kegiatan yang menginspirasi.
18: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas Pace yang secara kontinu setiap tahun mengadakan kegiatan yang sangat inspiratif, yang sangat bermanfaat untuk anak-anak, khususnya di Kabupaten Pacitan. Kegiatan hari ini juga penuh rasa rasa syukur membawa keberkahan juga, terutama adik-adik tadi yang mendapatkan beasiswa dari Pace yang...
2: Diketahui serangkaian perayaan Pace KP5 berlangsung selama 2 hari, yakni di hari Rabu hingga Kamis 20 hingga 21 Mei 2026 dan diselenggarakan di 4 lokasi, yaitu di Sanggar Gage Penariku, Dopamin Cafe, TK Dharma Putra Semanten, dan SD Negeri Semanten. Dari Pacitan, Ancila Reska, RRI Madiun melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Gita.
19: Baik, terima kasih Prita. Polres Sampang menanggapi video viral yang menarasikan adanya aksi pengadangan massal terhadap petugas. Alvin Wairi melaporkan.
20: Sebuah video amatir yang merekam momen menegangkan saat proses penangkapan seorang lansia di Kabupaten Sampang Madura sempat viral dan memicu spekulasi liar di media sosial. Warganet sempat menarasikan adanya aksi pengadangan massal terhadap petugas. Namun pihak kepolisian Resort Sampang bergerak cepat meluruskan informasi tersebut dan memastikan situasi di lapangan sepenuhnya kondusif. Kasih Humas Polres Tepat AKP Eko Pujiwaloyo menegaskan bahwa narasi penghadangan atau perlawanan fisik terhadap petugas adalah tidak benar. Keramaian dan teriakan histeris dalam video pada 12 Mei tersebut ini merupakan reaksi spontan dari pihak keluarga yang terkejut atas kedatangan petugas, bukan bentuk perlawanan dari warga sekitar.
21: Salah paham, jadi masyarakat yang ramai itu hanya menonton dan melihat bahwa siapa sih yang kena tangkap di wilayah tersebut, sehingga masyarakat berkumpul di rumahnya salah satu kepala desa di Kepatan.
22: Ada suara tembakan
21: punya. Untuk suara tembakan juga yang ada di media sosial itu adalah pengamanan anggota kita atau resmob kepada terduga pelaku, khawatir terduga pelaku dimasa oleh masyarakat di sekitar.
20: Peristiwa ini diketahui terjadi di Kecamatan Ketapang. Petugas saat itu tengah melakukan penjemputan paksa terhadap seorang pria lansia berinisial T berusia 65 tahun yang diduga terjerat kasus asusila. Saat ini T diamankan Mapolres Sampang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
19: Baik, dari Sumenep kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan.
23: Terima kasih Eti. Pendengar dan pemirsa, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi PT PAL Indonesia hari ini. Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat koordinasi pengembangan industri galangan kapal nasional untuk perkuat industri maritim nasional. Berikut laporan Oni Arianto.
24: PT PAL Indonesia menerima kunjungan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kunjungan tersebut memperkuat koordinasi pengembangan industri galangan kapal nasional. Agenda tersebut juga menindaklanjuti konsultasi bilateral Indonesia dengan sejumlah negara terkait konektivitas maritim. PT PAL dinilai sebagai aset strategis nasional pendukung industri maritim Indonesia. Agus Harimurti Yudhoyono menyebut penguatan industri maritim menjadi bagian visi besar dari pemerintah. Pemerintah ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim mandiri dan berdaulat. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, transformasi PT PAL Indonesia menunjukkan kesiapan industri nasional menghadapi persaingan global. Ia menilai sektor maritim berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. AHY juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam penguasaan teknologi industri maritim. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan daya saing dan membuka lapangan kerja nasional.
25: Pertanyaan baik, kebetulan justru saya ini sedang mengawal sebuah kerjasama dengan pihak, sejumlah pihak, termasuk ada sejumlah negara sahabat yang tentunya mereka juga sudah lebih dulu memiliki industri maritim yang unggul, yang modern. Nah, di sini kita ingin membangun kerjasama. Kerjasama itu bisa merupakan joint production, joint research, saling mengirim ahli, kemudian juga membangun human capital yang diperlukan untuk mengembangkan kapasitas atau kapabilitas PT PAL Indonesia. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga investasi. Ini juga diperlukan karena investasi itu juga akan menentukan seberapa baik sebuah perusahaan termasuk PT PAL misalnya untuk bisa mengembangkan kapasitas produksinya.
24: sebagai industri strategis nasional, PT PAL Indonesia terus mendorong transformasi perusahaan secara berkelanjutan. PT PAL Indonesia menargetkan menjadi pemain industri maritim global yang kompetitif dan adaptif. Oni Arianto melaporkan.
23: 1.000 pengemudi ojek online ikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Berikut laporan Ani Hasana.
0: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
1: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
0: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
3: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden. Oh ya, kita melakukan 11 pemeriksaan, mulai BNI, cek gula darah, cek mobility, CKD, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV ya.
0: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
4: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
0: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
23: Informasi selanjutnya, sebagian peternak hewan kurban di Surabaya keluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Faiz Putra melaporkan.
5: Sebagian peternak hewan kurban yang berada di kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno atau Mer Rungkut mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun. Salah satu peternak kambing asal Lumajang, Edi, saat ditemui RRI Jumat 22 Mei 2026 menjelaskan penjualan tahun ini cukup menurun sekitar 70%. Tahun lalu, pada waktu yang sama, dirinya bisa menjual sebanyak lebih dari 50 ekor dalam waktu kurang dari 1 minggu menjelang Idul Adha. Namun sekarang dari total 100 ekor yang dirinya bawa, masih terjual 30 ekor saja.
8: Disiapkan ini 100 ekor. Yang dijual ini baru 30 ekor. Untuk target itu tidak ada. Perbandingannya untuk tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau tahun kemarin itu lebih enak kita jualin. Harga itu kita bisa, masih kita naikkan itu masih bisa. Kalau yang untuk tahun sekarang, karena ekonominya seperti ini, jadi kita harus biasa-biasa aja jualnya.
26: Gitu?
8: Iya, untuk beli kita berkurang. Biasanya kan pembeli kita beli tiga, itu kedua, gitu. Untuk pelanggan-pelanggan yang biasanya, biasanya pesan lima, itu kadang tiga, sekarang.
5: Sementara peternak sapi bernama Mujianto mengaku mengalami hal sebaliknya. Penjualan sapi miliknya pada H-5 Idul Adha kali ini cukup lancar, yakni dari 40 ekor yang ia siapkan pada Idul Adha kali ini, diantaranya sudah terjual 30 ekor.
26: Gimana penjualan?
27: Enak ini.
26: Masih enak, Pak, ya?
27: Masih enak.
26: Oh, berapa ekor, Pak? Sudah berapa, ya?
27: 40.
26: 40.
27: Yang ini mau ngambil lagi.
26: Mau ambil lagi. Yang udah kejual?
27: 30.
26: 40 yang udah kejual 30.
27: Ya.
26: Berarti sisa 10.
27: Ini sudah laku ini.
26: Oh.
27: Yang besar ini sudah laku ini.
26: Sudah laku.
27: Tinggal ini.
26: Ada beda nggak, Pak, tahun lalu sama sekarang?
27: Sekarang itu kan sapi sedikit yang bawa.
26: Oke. Okay. Yang beli?
27: Yang beli ya rame sih sekarang.
26: Nggak ada agak. Soalnya kan
27: mengurang.
26: Nggak mengurang ya?
27: Nggak.
5: untuk harga hewan kurban. Para pedagang rata-rata menjual hewan ternaknya, diantaranya untuk harga kambing berkisar 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Lalu untuk sapi, dibanderol 20 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per ekor. Faiz Putra melaporkan.
23: Bergeser ke Tuban, dalam pelaksanaan TMMD di Tuban, TNI berhasil realisasikan sejumlah program pembangunan infrastruktur dengan capaian 100%. Witra Adila mengabarkan selengkapnya.
6: Komandan Kodim 0811 Tuban, Letkol Infantri Galih Sakti Pramudio menegaskan bahwa fokus kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun ini adalah akselerasi pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat di wilayah sasaran yaitu di Desa Perunggan Kulon dan Desa Boto, di mana seluruh target pembangunan fisik dan non-fisik yang dicanangkan selama beberapa pekan terakhir telah dinyatakan selesai 100%. Program ini menjadi bukti nyata sinergi kokoh antara TNI, pemerintah daerah, dan warga dalam mempercepat pembangunan di kawasan perdesaan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI bersama rakyat. Dalam realisasinya, Kodim 0811 Tuban berhasil menuntaskan sejumlah proyek infrastruktur krusial, diantaranya adalah pengaspalan jalan sepanjang 1,5 km serta pemasangan penerangan jalan umum atau PJU di 30 titik strategis. Tidak hanya fokus pada fasilitas publik, program ini juga menyasar kesejahteraan masyarakat melalui program renovasi rumah tidak layak huni dan jam urbanisasi untuk 15 rumah warga berkolaborasi dengan Lapas Tuban yang sukses terlaksana berkat kolaborasi dengan stakeholder lain seperti Basnas Tuban. Selain itu juga pengobaran sumur untuk akses air bersih di 5 titik. Selain itu, TNI juga turut merenovasi musola setempat serta memberikan dukungan nyata pada sektor pertanian untuk mendongkrak kualitas hidup masyarakat desa.
7: Kegiatan TMMP ke 128 Jember Tuban bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai rencana, sesuai target. Dan harapan kami adalah hasil capaian ini bisa benar-benar dirasakan dan bermanfaat untuk masyarakat, serta adanya kerjasama kolaborasi masyarakat, pemerintah daerah, kemudian BUMN yang ada, seluruh Tuban Raya, ini bisa terwujud di TMD ini, Mas.
6: Sementara itu, Camat Semanding Cipta Dwi Priyata mengapresiasi langkah TNI dalam membangun perbaikan infrastruktur di wilayahnya.
9: Pasangan TNI di TMD di Kecamatan Semanding ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama di Desa Perunggan Kulon dan juga dari Desa Boto.
6: Meskipun seluruh target berhasil dicapai dengan hasil maksimal, pelaksanaan di lapangan tidak luput dari hambatan seperti faktor cuaca yang tidak menentu dan tantangan distribusi material akibat akses jalan menuju lokasi yang cukup sempit. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
23: Beralih ke informasi olahraga, reporter Agustin Irdiani melaporkan Surabaya berhasil meraih juara umum kejur Prof. IPSI Jatim 2026. Berikut laporan selengkapnya.
10: Kota Surabaya keluar sebagai juara umum pada kejuaraan Provinsi Kejurprov IPSI Jawa Timur bertajuk Piala BHS 2026. Kontingen Surabaya memimpin klasemen dengan raihan 3 medali emas, 6 perak, dan 7 perunggu dari total 28 atlet yang diturunkan. Dominasi Surabaya sudah terlihat sejak babak semifinal. Dari 16 kelas yang mencapai semifinal, 9 diantaranya berhasil lolos ke partai final. Namun sejumlah laga krusial lepas akibat perubahan regulasi pertandingan yang disebut hanya 2 pekan sebelum kejuaraan dimulai. Pelatih kepala Kontingen Surabaya Nur Asmi Rifai mengakui target medali emas timnya belum sepenuhnya tercapai meski sukses mempertahankan status juara umum. Menurutnya, perubahan aturan itu cukup mempengaruhi performa atlet yang sebelumnya sudah menjalani program latihan dan simulasi pertandingan sejak Januari 2026. Meski begitu, Surabaya tetap optimis menatap ajang pekan olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur mendatang. Sebagai tuan rumah Porprov, Surabaya memasang target minimal 5 medali emas.
11: Karena beberapa kelas tadi kita lepas, sehingga kita dapat pada akhirnya kita bisa lulus. Alasannya adalah bagaimana pemahaman peraturan. Peraturan ini berubah 2 minggu sebelum pertandingan. Ntar kami juga melakukan tes itu sejak Januari, 5 bulan, kami berlatih dan 2 minggu. Alasannya kan peraturannya berubah, jadi kita masih kemarin itu sebenarnya belum memahami betul peraturan yang dipakai seperti apa.
10: Sementara itu, Kabupaten Pasuruan tampil mengejutkan di peringkat kedua. Berkekuatan 8 atlet, Kabupaten Pasuruan mampu menyamai raihan 3 medali emas tanpa perak dan perunggu. Sementara Kota Malang ada di urutan ketiga dengan 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Panitia menyiapkan hadiah pembinaan bagi para juara. Juara pertama memperoleh 10 juta, juara kedua 5 juta, dan juara ketiga 3 juta rupiah. Agustin Irdiani melaporkan.
23: Demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Wisnu. Wisnu.
2: Terima kasih Dio, pendengar dan pemirsa RRI. Kami akhir info Prima edisi Jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
12: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

RRI dengan esensi buku. Untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Lena. Ada cinta yang tak butuh balasan. Ada rasa yang tak menuntut genggaman. Inilah kisah tentang mencintai tanpa memiliki, tentang harapan yang

diam-diam disimpan, dan tentang keberanian untuk merelakan demi kebaikan yang dicintai. Sebuah perjalanan perasaan yang lembut, jujur, dan menyentuh hati siapapun yang pernah merasakan cinta sepihak. Lewat kata-kata yang sederhana namun dalam, tulisan ini mengajak pembaca memahami bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang melepaskan. Sebuah potret indah tentang perasaan yang tak pernah sampai, namun tetap hidup di ruang paling hangat hati sendiri. Untukmu yang tak sempat kumiliki.

Ada Best Jam dengan Bukan Pujangga, pendengar yang mengantarkan kita ke menit 55 lepas dari jam 16. Masih bersama saya Prita Audia. Informasi berikut ini kami hadirkan ya untuk menemani sore hari Anda pendengar, di mana kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur resmi meluncurkan program ketahanan pangan terpadu yang diberi nama Simidun Tampan atau Taman Ketahanan Pangan Imigrasi Madiun. Peresmian inovasi dipusatkan di area kantor imigrasi kelas 2 non TPI Madiun ya, di mana kehadiran program ini juga menjadi wujud nyata dukungan jajaran imigrasi terhadap visi pembangunan nasional yang tertuang dalam program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Kita bergeser ke Magetan, wacana penghapusan guru honorer atau non-ASN mulai 2027 memunculkan kekhawatiran di Kabupaten Magetan. Karena kebijakan tersebut dinilai berpotensi memicu krisis tenaga pendidik pendengar khususnya di jenjang sekolah dasar negeri. Pasalnya selama ini banyak SD negeri yang masih bergantung pada guru honorer untuk menutup kekurangan pengajar di ruang kelas. Adapun Ketua PGRI Magetan Sundarto mengatakan pemerintah perlu segera menyiapkan solusi sebelum kebijakan itu benar-benar diterapkan. Karena jika tidak, sejumlah sekolah ini dikhawatirkan pendengar mengalami kekosongan guru kelas.

0: Beredar di media sosial Facebook, unggahan video Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka diklaim menginformasikan adanya program tebus motor murah Rp600.000 yang diselenggarakan oleh selebritas Raffi Ahmad. Menurut narasi yang disebarkan, warganet yang ingin mendapatkan motor murah diminta memesan melalui sebuah nomor WhatsApp.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, di akun Instagram milik Wapres Gibran Rakabuming @GibranRakabuming tidak ditemukan informasi terkait program tebus motor murah yang diklaim diadakan oleh Raffi Ahmad. Selain itu, tidak ada informasi valid bahwa Raffi Ahmad mengadakan program tersebut.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

juga baru saja menyelesaikan berbagai macam pekerjaan begitu ya pendengar ya, sembari juga bersantai atau masih menanti waktu untuk pulang, atau bahkan Anda masih berkendara untuk menuju pulang ke rumah ya. Dan untuk Anda mungkin bersantai-santai juga di rumah, saya masih hadirkan lagu-lagu untuk Anda dan juga sajian informasi pastinya untuk menemani sore hari Anda di hari Jumat sebelum juga menyambut weekend besok pendengar. Ada Malik and the Essentials dengan setapak serius dari pendengar ya. Dan tentunya jangan lewatkan di bulan Juni ya, tepatnya pada tanggal 26 nanti, di mana RRI Madiun dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya dan juga tradisi Nusantara akan menyelenggarakan acara gelar budaya yang berlangsung selama 3 hari. Tepatnya mulai Jumat 26 Juni 2026. Dan kegiatan ini pendengar akan menghadirkan perpaduan antara pameran dan juga perawatan benda pusaka. Acaranya nanti akan dipusatkan tentunya di lingkungan RRI Madiun Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun ya. Jadi berbagai macam pameran batu mulia, kemudian pameran pusaka, ini juga bisa Anda ikuti, Anda simak juga pendengar ya. Dan tentunya ini menjadi sarana untuk lebih mengenal kekayaan sejarah yang tersimpan pastinya. Kemudian tentunya akan ada kurang lebih sebanyak 30 pusaka dari berbagai era. Dan selain pameran ada juga jamasan pusaka juga. Dan tentunya ini akan semakin meriah ya. Nah, layanan jamasan pusaka ini juga terbuka untuk umum pendengar ya. Dan ini mengingat juga momentum bulan Suro dalam tradisi Jawa yang dianggap sebagai waktu yang sakral untuk melakukan perawatan benda-benda pusaka. Untuk itu, catat tanggalnya tepat mulai 26 Juni 2026 pendengar, jangan lewatkan gelar budaya oleh RRI Madiun.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statuut tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji yang melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Pendengar tetaplah bersama kami, sembari juga menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya, yang hari ini Jumat 22 Mei 2026 akan berkumandang pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Akbar. أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

0: Baru saja kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin.
1: Ketika seorang wanita sudah menjadi ibu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menganugerahkan kepadanya satu senjata yang sangat ampuh di muka bumi. Tahukah apa itu? Itu adalah lisannya. Lisannya akan menjadi berat timbangannya. Lisannya akan menjadi pembuka pintu-pintu langit. Ucapannya akan diijabah. Doanya akan melesat tanpa penghalang. Doa ibu akan menjadi penghancur kesulitan bagi anak keturunannya. Dan mengeluhnya seorang ibu akan menjadi pemberat langkah setiap anggota keluarganya, termasuk bagi suaminya. Maka pantang bagi seorang ibu untuk mengeluh, karena keluhannya pun akan menjadi kenyataan, sebagaimana harapan dan doanya pun akan menjadi kenyataan. Ucapan buruknya akan menjadi kendala bagi diri dan keluarganya. Lisan seorang ibu layaknya mukjizat para nabi. Maka berhati-hatilah wahai para ibu ketika Anda menggunakan senjata terampuh ini. Gunakan untuk bermunajat meminta kepada Allah agar suamimu dimudahkan dalam mencari nafkah. Jangan mengeluhkan tentang dirinya, itu justru akan semakin memberatkan. Gunakan untuk bermunajat meminta kemudahan dan kesalehan atas anak-anakmu. Jangan mengeluhkannya, karena itu akan menjadi benar adanya. Semoga lisan kita selalu terjaga.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Kisah berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar, tapi saya tertarik untuk kembali menceritakannya tentang pesan ayah. Sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan pesan kepada kedua anaknya. Anakku, dua pesan penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilan hidup kalian berdua. Pertama, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Dan kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Nah, 5 tahun kemudian, sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnisnya yang sangat memprihatinkan. Ibunya pun bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayahmu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar, dan lama-lama habislah modal saya. Pesan yang kedua, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya motor. Itulah sebabnya, pergi dan pulang kantor, saya selalu naik taksi." Kemudian sang ibu pergi ke tempat si bungsu, yang keadaannya berbeda jauh. Si bungsu sukses menjalankan bisnisnya. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung. Apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi saya beri sedekah, sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan yang kedua, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Maka dengan motor yang saya punya, saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka lebih pagi dan tutup lebih sore." Kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maka kita sebaiknya mungkin berhati-hati dengan cara berpikir kita. Cara berpikir yang positif memberi hasil menakjubkan. Sebaliknya, cara berpikir yang negatif memberikan hasil yang kurang menyenangkan. Saya Edies Abdullah.

Kami hadirkan info terkini, saudara tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah kalah di perempat final Malaysia Masters 2026. Ia dikalahkan pebulu tangkis Prancis Christo Popov 21-23 dan 19-21 di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur hari ini. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua pemain terus bertukar poin selama 52 menit permainan. Menurut Ubed, pada game pertama saat dirinya memimpin pertandingan, Popov justru bermain lebih tenang. Informasi berikutnya, saudara, Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen memberikan perlindungan UMKM di ekosistem e-commerce nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi Menteri Komdigi Mutia Hafid dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta. Menkomdigi mengatakan pertemuan membahas penguatan ekosistem digital yang adil bagi pelaku UMKM. Pemerintah akan siap berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dalam perlindungan pelaku usaha kecil. Ia menegaskan kolaborasi penting untuk memastikan keberlanjutan UMKM di ruang digital. Dengar informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian info terkini.

0: teraktual.
1: Pendengar, kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini. Dan saatnya saya beritahu dia harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun pastikan tetap bersama kami. Madiun sore ini akan dilanjutkan hingga Madiun malam ini bersama dengan rekan saya Dwi Atmoko, yang akan menghadirkan sajian lagu-lagu dan juga informasi untuk menemani malam Anda. Dari Jalan Majen Panjitan 10 Kota Madiun, saya Prita Audia. Selamat petang.

0: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Masih di sajian lagu-lagu zona 90-an hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semoga bisa menemani Anda di kesempatan malam hari ini dengan hadirnya lagu-lagu zona 90-an dari Pro 1 RRI Madiun, bisa menemani Anda untuk beristirahat di saat ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
2: 22 Mei 2010, Dr. Hajjah Hasri Ainun Besari tutup usia. Dr. Hajjah Hasri Ainun Besari atau biasa dipanggil dengan Hasri Ainun Habibi adalah istri dari Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Ia menjadi ibu negara Indonesia ketiga dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Atas dedikasi beliau yang sangat tinggi bagi dunia kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit mata di Indonesia, maka pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 berinisiasi membangun dan meresmikan Rumah Sakit Provinsi Dr. Hasri Ainun Habibie di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Saat ini Rumah Sakit Ainun Habibie dikembangkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan untuk Universitas Negeri Gorontalo dan Rumah Sakit Rujukan bagi daerah-daerah di wilayah Teluk Tomini yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Akfest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Akfest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya.

pasang kaliman tabik kidal langkung Kebuwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto, mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo satemah

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Michael Franks, komposer yang baik yang memiliki gaya vokal yang unik dan apresiasi terhadap dunia jazz. Lagu-lagunya hampir selalu diiringi oleh beberapa musisi jazz terbaik saat itu. The Lady Wants to Know adalah bossa nova yang menarik. Kepura-puraan Franks yang terengah-engah menceritakan kisah harus meninggalkan istri dan bayinya untuk pergi sementara. Ada kesedihan lembut di suaranya. Lagu ini pernah populer di tahun 1977.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: lagi viral
1: dengan ukuran jumbo yang lagi viral.
2: Setelah viral, kenapa pelanggan lama malas datang lagi? Dalam dunia bisnis, ini yang disebut customer attrition atau hilangnya pelanggan yang sebelumnya loyal. Fenomena ini sering terjadi setelah sebuah brand viral, ramai, penuh antrian, jadi perbincangan di mana-mana. Tapi, diam-diam ada yang mulai pergi. Siapa? Pelanggan lama. Mereka yang dulu datang bukan karena tren, tapi karena kenyamanan dan pengalaman personal. Kini mereka merasa tempat favoritnya berubah. Terlalu ramai, pelayanan tak lagi hangat, dan kualitas tak seintim dulu. Customer attrition bukan sekedar soal kehilangan angka penjualan, tapi hilangnya sebuah kepercayaan dan ikatan emosional yang sudah dibangun lama. Maka dari itu, tugas sebuah brand bukan hanya memikat yang baru, tetapi menjaga yang sudah setia.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 ribu kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ada rapat ya? Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 ribu kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 5% kan sebetulnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus. Ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya. Aksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol, yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Cukup. Ya, terima kasih Pak. Banyak
10: banget. Sebelumnya memang Balik DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
12: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrostari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokowi.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Maksudnya memang kami ini ya, di sini kita kolaborasi dengan banyak stakeholder, dan melakukan yang sudah dijalankan sebagai program prioritas nasional untuk Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan,
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
20: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
21: Indonesia welcome
3: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
19: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menjadi informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Rawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
22: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang

Kembali program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Majun, karena informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Islam yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Ahmad Muazzamzah dengan mengantarkan topik Haji Sebuah Perjalanan ke Tanah Suci. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Ta'ala kita dapat berjumpa kembali di acara Mimbar Agama Islam. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan yang sempurna, dilimpahkan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita juga doakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mereka mendapatkan ibadah yang hakiki di dalam bulan yang suci ini, bulan Zulhijjah ini. Dan juga kita doakan kita semua semoga diberikan karunia supaya kita juga dapat mengamalkan salah satu rukun Islam, yakni melaksanakan ibadah haji, diberikan terpenuhi syarat-syaratnya supaya kita mampu untuk melaksanakan pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Baik para pemirsa dan pendengar setia Pro 1 RRI Madiun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini jutaan umat muslim dari berbagai negara, dari berbagai ras, suku, bahkan berbeda warna kulit, mereka berkumpul di satu tempat di kota Mekah, di mana mereka meninggalkan keluarganya, sanak saudaranya, dan harta mereka, dan meninggalkan negara mereka hanya untuk semata-mata tujuannya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji umat Islam dikenal sebagai haji. Kata haji dalam bahasa Arab secara harfiah artinya adalah pergi ke suatu tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata haja atau kata haji itu artinya adalah pergi ke suatu tempat atau suatu tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai baitullah atau rumah Allah, dan tujuan ke sana mereka hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan haji ini kita tahu bahwa adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang bagi setiap muslim harus mengamalkannya, harus wajib melakukannya jika mampu. Nah, ini adalah kata-kata jika mampu ini memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi, yang menjadikan haji itu wajib bagi mereka. Jadi jika syarat-syarat itu belum terpenuhi, maka kewajiban umat Islam untuk berhaji itu belum wajib. Istilah katanya seperti itu. Jadi syarat-syaratnya apa saja? Syarat-syarat bahwa kita dianggap wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Yang mungkin yang pertama, kesehatan fisik ya. Kesehatan, kemudian kesehatan mental. Dan mungkin kesehatan fisik dan kesehatan mental mungkin setiap orang bisa ya, tetapi ada hal yang menjadi suatu masalah umum, yakni materi atau syaratnya kemampuan harta, yang mana untuk pergi ke sana butuh mengeluarkan duit yang sangat banyak. Kemudian selain syarat-syarat tadi ya, fisik, mental, kerohanian, dan bahkan materi atau harta, kemudian hal yang lain yang mungkin bisa saja terjadi yaitu syarat keamanan atau syarat keselamatan. Ya, karena bisa saja misalkan kita bayangkan ya, jika konflik Timur Tengah yang tengah terjadi ini bisa memicu perang ke negeri Arab, bahkan sampai ke kota Mekah, ke Tanah Suci, ya bisa saja ibadah haji itu akan tertunda atau ditunda dulu, untuk karena keselamatan dan keamanannya bagi para jemaah haji akan
riskan seperti itu. Nah, jadi syarat-syarat inilah yang harus dipenuhi, dan jika syarat itu terpenuhi, salah satunya tadi ya harta, maka setiap muslim itu wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Baik pemirsa, pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Madiun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa haji dilaksanakan setiap tahun dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah hingga tanggal 13 Zulhijjah. Zulhijjah ini adalah bulan terakhir di dalam kalender Islam. Jadi setelah Zulhijjah itu bulan Muharram. Jadi Zulhijjah adalah bulan terakhir di dalam kalender Islam. Nah, mengenai haji, haji ini mungkin secara umum dimaknai ibadah untuk agama Islam. Tetapi padahal jika kita tadi ya di awal kita membahas arti kata haji secara harfiah di dalam bahasa Arab, maka kita bisa memaknai bahwa haji itu juga sebagai ziarah. Karena ziarah itu juga kan pergi ke suatu tempat untuk berdoa atau untuk beribadah, atau bisa dikatakan seperti itu. Jadi sebenarnya ziarah atau haji itu di dalam agama-agama lain, agama-agama besar itu juga ada. Jadi haji di dalam Islam ini bukanlah hal yang baru, tetapi haji di dalam Islam ini dilengkapi dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, karena agama Islam ini adalah agama yang sempurna dan lengkap dan juga universal. Dan sebagai contoh, misalkan tadi ya, ziarah atau haji yang juga dilakukan oleh agama-agama lain, mungkin kita contohkan agama Yahudi, di mana di dalam agama Yahudi mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah itu selama 3 kali. Jadi mereka ibaratnya haji kepada Allah taala itu 3 kali. Dan bagaimana cara haji mereka? Mereka dilakukan di dalam tabernakel atau di dalam sebuah tenda portable yang digunakan untuk beribadah, yang pertama kali yang dibangun oleh pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian selama ratusan tahun dipindahkan ke berbagai lokasi, dan akhirnya tenda ini atau tabernakel ini dibawa ke Yerusalem dan kemudian ditempatkan di Bait Suci Salomo setelah pembangunannya. Dan setelah itu Bait Suci itu menjadi lokasi ziarah atau lokasi haji para umat Yahudi. Kemudian juga umat Nasrani atau umat Kristen juga, mereka juga mengunjungi atau berziarah ke lokasi-lokasi Yerusalem, di mana lokasi atau sejarah kehidupan Yesus dan juga berbagai tempat-tempat yang berkaitan dengan kehidupan berbagai santo dan peristiwa ajaib, juga umat Kristen juga melakukan ziarah atau haji. Jadi maksud saya adalah haji atau ziarah yang dimana pergi ke suatu tempat untuk beribadah kepada Tuhan itu bukanlah suatu hal yang baru di agama-agama, tetapi haji di dalam Islam itu dilengkapi dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ibadah haji secara khusus dijelaskan di dalam Al-Quran, dan bahkan lebih jauh lagi Nabi Muhammad SAW melakukannya atau melaksanakannya dan mencontohkannya bagaimana ibadah haji itu dilakukan. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri ikut serta dalam ibadah haji selama seumur hidup beliau. Dan bagaimana secara praktek-praktek menunjukkan bagaimana ibadah haji di dalam Islam itu dilakukan. Nah, mengenai tata cara atau bagaimana ritual-ritual atau tata cara ibadah haji yang Rasulullah SAW contohkan di dalam kehidupan sirat beliau, yang sampai sekarang pun diamalkan oleh seluruh umat Islam, mungkin singkatnya seperti ini. Seseorang melakukan perjalanan ke Mekah dengan niat untuk menunaikan ibadah haji. Nah, sebagian besar, beberapa orang pun itu
tinggal di sana sebelum tanggal 8 Zulhijjah atau seminggu sebelum tanggal 8 Zulhijjah. Nah, sebelum tanggal 8 Zulhijjah itu mereka bisa melakukan haji tamatu atau yang disebut sebagai umroh. Nah, dalam hal ini umroh dapat dilakukan kapan saja, tetapi dalam 2 bulan sebelum haji, yakni bulan Syawal dan juga bulan Zulqa'dah. Nah, selama bulan-bulan ini, para jamaah yang ingin menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh dianjurkan untuk mempersiapkan diri secara rohani dan mental dengan menghindari dosa dan memasukkan yang tidak perlu sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Nah, untuk umroh ini atau jenis haji ini, para jamaah mengenakan pakaian putih yang disebut sebagai ihram dengan niat untuk melaksanakan umroh saat mereka memasuki area haram atau area Baitullah atau area Ka'bah. Nah, area suci di sekitar Mekah. Saat dalam keadaan ihram, beberapa tindakan yang tidak diperbolehkan lagi seperti memotong rambut atau melakukan hubungan suami istri. Nah, para jamaah mulai terus-menerus membaca talbiyah. Nah, bacaan talbiyah ini yang kita tahu bahwa labbaikallahumma labbaik. Nah, itu bacaan talbiyah. Sebuah doa pujian kepada Allah yang akan menjadi kebiasaan sepanjang waktu mereka berada dalam keadaan ihram. Jadi dalam keadaan mereka memakai pakaian ihram, pakaian putih ya yang tidak dijahit. Nah, itu mereka selama memakai pakaian itu harus mengucapkan talbiyah, membaca doa talbiyah. Nah, pertama-tama mereka akan melakukan 7 putaran atau tawaf mengelilingi Ka'bah, yang mana Ka'bah ini adalah sebuah masjid yang berbentuk kubus, berbentuk kotak, yang merupakan masjid utama dalam umat Islam. Nah, sejarah mencatat, ini suatu hal yang unik, bahwa ternyata Ka'bah itu dulunya dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, nabi pertama umat manusia. Jadi Nabi Adam alaihissalam ini lah yang membuat pondasi Ka'bah. Kemudian pondasi ini yang masih ada tersebut tetapi hancur, kemudian dibangun kembali pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita tahu yang ceritanya sangat terkenal dan sangat menyentuh bagi setiap umat Islam. Nah, setelah menyelesaikan rangkaian umroh tadi ya, tawaf selama 7 kali, kemudian setelah itu mereka berdoa di depan atau di dekat makam Ibrahim, tempat Ibrahim dimakamkan. Nah, setelah itu para peziarah berlari 7 kali di antara bukit Safa dan Marwah yang berjarak sekitar 450 meter. Nah, inilah kemudian para peziarah ini memotong rambut yang kemudian melengkapi ritual umroh. Nah, ini sebelum tanggal 8 Zulhijjah atau bisa dikatakan paling terakhir dilakukan tanggal 7 Zulhijjah. Nah, karena pada tanggal 8 Zulhijjah itu mulai memasuki tata cara ibadah haji. Nah, pada tanggal 8 Zulhijjah, para jamaah haji kembali memasuki area suci Mekah dalam keadaan ihram dari tempat tinggal mereka seperti hotel atau di mana, wisma atau sebagainya, dan mereka melakukan hal yang tadi saya sebutkan ya, tawaf 7 kali, kemudian ketika dalam keliling pun juga harus mencium Hajar Aswad. Kemudian setelah selesai 7 keliling, 7 tawaf, berdoa di makam Ibrahim, kemudian setelah itu mereka pergi ke Bukit Safa dan Marwah, berlari kecil atau sa'i selama 7 kali. Kemudian setelah itu mereka harus melakukan perjalanan ke dataran Mina.

bermeditasi hingga sore hari. Kemudian ketika saat malam tiba, para jemaah haji berpindah tempat lagi ke melanjutkan perjalanan ke dataran Muzdalifah yang terletak 8 km jauhnya. Dan di tempat tersebut, di Muzdalifah, para jemaah haji bermalam. Kemudian keesokan harinya, di tanggal 10 Zulhijjah ini, para jemaah haji melakukan perjalanan ke Mina yang berjarak sekitar 4 km. Nah, di Mina ini, para jemaah haji harus melemparkan batu ke sebuah pilar batu sebagai simbol pelemparan batu kepada setan. Dan kemudian setelah pelemparan batu itu selesai, mereka kemudian menyembelih hewan kurban. Setelah itu, mereka mencukur atau memotong rambut mereka dan keadaan ihram mereka berakhir. Dan setelah keadaan ihram mereka berakhir, yakni melepas pakaian ihram, kemudian memakai pakaian biasa, kemudian mereka melanjutkan tawaf kembali di Ka'bah selama 7 kali. Dan 3 hari berikutnya, tanggal 11, 12, 13, para jamaah haji ini harus menghabiskan waktunya di Mina dengan melakukan ibadah pelemparan batu ke di pilar-pilar batu yang melambangkan setan. Jadi pilar batu ini yang melambangkan setan. Nah, kemudian para jamaah haji di tanggal 13 atau tanggal 12 jika dipercepat, ibadah hajinya berakhir dengan melakukan tawaf kembali di Ka'bah selama 7 kali serta terakhir meminum air zam-zam. Nah, dalam setiap aspek tadi, tata cara ibadah haji yang merupakan sumber keberkahan dan pengampunan besar yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ketika kamu meninggalkan rumah dengan niat untuk melaksanakan ibadah haji, untuk setiap langkah untamu, satu amal baik dicatat untukmu dan satu dosa diampuni. Pahala untuk setiap rakaat sholat setelah tawaf adalah seperti kamu membebaskan seorang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Pahala untuk sa'i, yakni lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, itu pahalanya seperti membebaskan 70 budak. Adapun ketika kamu tinggal di Arafah, berdiam diri di Padang Arafah, Allah Ta'ala turun ke langit bahwa pada waktu itu Dia akan membanggakan diri kepada para malaikat dengan berfirman, bahwa Allah Ta'ala berfirman, hamba-hambaku telah datang kepadaku dengan rambut yang tidak terawat, datang dari setiap sudut bumi yang banyak dikunjungi mencari surgaku. Wahai hambaku, jika dosa-dosamu sebanyak butiran pasir atau tetesan hujan atau sebanyak buih di lautan, aku telah mengampuni semuanya. Wahai hambaku, pergilah, kamu telah diampuni, begitu pula orang-orang yang kamu doakan. Nah, kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan, adapun melempar jumroh, yakni melempar batu ke suatu pilar, untuk setiap batu yang kamu lempar, satu dosa besar yang akan menghancurkanmu diampuni. Pahala untuk menyembelih hewan disimpan oleh Tuhanmu ketika kamu mencukur kepalamu, untuk setiap helai rambut kamu akan menerima satu amal kebaikan dan satu dosa dihapus. Setelah semua ini, ketika kamu melakukan tawaf terakhir mengelilingi Ka'bah di akhir haji, kamu melakukannya dalam kondisi di mana tidak ada satupun dosa yang tersisa padamu, maka seorang malaikat meletakkan tangannya di punggungmu di antara tulang belikatmu dan berkata, sekarang kamu dapat memulai kembali amalmu, semua dosamu yang lalu telah diampuni. Nah, jadi bagaimana orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji ini mendapatkan pahala yang sangat besar, yakni pengampunan, ya, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luasnya, bahwa setiap mereka melakukan gerakan-gerakan dalam ibadah haji itu, mereka mendapatkan satu kebaikan, satu amal kebaikan, dan juga satu dosa mereka diampuni. Nah, di dalam tadi ritual tata cara ibadah haji yang begitu luar biasanya, sebenarnya memiliki makna yang mendalam jika kita memahami

nya dengan mengingat kisah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebenarnya tata cara ibadah haji ini jika kita renungkan semua itu melambangkan cinta seorang mukmin sejati atau seorang kekasih Tuhan yang mana sangat begitu cintanya kepada Tuhannya. Jadi haji itu sendiri tata caranya melambangkan cinta seorang mukmin kepada Tuhan. Kok bisa artinya seperti itu? Jika kita merenungkan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, maka lambang cinta itu akan kita dapatkan. Jadi jika kita merenungkan bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri dan anaknya Nabi Ismail, istrinya Siti Hajar, dari suatu daerah yang bernama Ur, kemudian dibawa berkilo-kilometer ke tanah Gersang, di mana di sana belum ada penduduk sama sekali, tetapi pada saat ini tanah itu adalah menjadi Ka'bah, Mekah dan sebagainya. Nah, di dalam perjalanannya, bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melakukan perjalanan dari Ur dan meninggalkan putranya Nabi Ismail yang masih kecil di padang gurun Arab bersama ibunya Siti Hajar. Ketika ia meninggalkan mereka, Hajar alaihissalam menunjukkan keyakinan yang teguh kepada Allah Ta'ala bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Setelah menempuh jarak yang begitu panjang dan diliputi kesedihan, Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat tangannya dan berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar dia menyediakan kebutuhan bagi anak dan istrinya. Perjalanan ke padang pasir Arab ini diperingati dengan cara yang hampir sama hingga saat ini selama ibadah haji. Umat muslim di seluruh dunia meninggalkan harta benda mereka dan melakukan perjalanan ke kota Mekah yang masih terletak di padang pasir karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persamaannya adalah sekarang setiap umat muslim meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya di padang gurun pasir Arab pada saat itu. Nah, sebelum memasuki area untuk ibadah haji, mereka mengenakan pakaian yang dikenal sebagai ihram, 2 lembar kain putih sederhana tanpa jahitan. Di antara hal-hal lain, pakaian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah terus-menerus melantunkan talbiyah saat melakukan ibadah haji, yang mana sebuah doa di mana jamaah mengulangi yang artinya, "Ya Tuhan, aku di sini siap melayanimu. Aku di sini. Aku di sini siap melayanimu. Kamu tidak mempunyai sekutu dan aku di sini siap melayanimu. Hanya kepadamu segala pujian dan segala keunggulan dan kepadamu segala kedaulatan. Tidak ada pasangan bagimu." Nah, inilah arti dari kata talbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nah, kemudian diceritakan Nabi Ismail alaihissalam ketika masa kecil mulai kehausan dan meronta-ronta, ibunya Hajar alaihissalam mulai berlari bolak-balik antara bukit Safa dan Marwah untuk mencari seseorang yang dapat menolong mereka. Dalam keputusasaannya itu, ia berlari dari satu bukit ke bukit yang lain dan berteriak meminta pertolongan, lalu mengamati apakah ada orang yang mendekat. Ketika ia tidak melihat siapapun, ia berlari kembali ke bukit pertama dan melakukan hal yang sama hingga 7 kali. Dan ini yang dilakukan oleh Hazrat Hajar alaihissalam, Siti Hajar alaihissalam, dicontohkan kembali oleh seluruh umat Islam yang tengah melaksanakan ibadah haji. Kemudian dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Hajar alaihissalam dan menurunkan aliran air di kaki Nabi Ismail alaihissalam yang menyelamatkan ibu dan anaknya, dan air ini menjadi sumber oasis yang segera menarik orang lain ke daerah tersebut dan menghasilkan
berdirinya sebuah pemukiman, air sumber kehidupan telah memberikan kehidupan kepada kota Mekah, yakni air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini terus mengalir hingga hari ini. Para peziarah menghilangkan dahaga mereka dengan air ini, dan pada saat yang sama menghayati keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa yang menyebabkan aliran atau sumber air ini mengalir dari padang pasir untuk menolong para hamba-hambanya, dan juga memelihara sebagai tanda selama ribuan tahun. Tanda ini masih memiliki kekuatan untuk membebaskan kita dari segala kesulitan. Nah, kita tahu lebih lanjut lagi bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkhususkan Baitullah ini, yakni Ka'bah, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu mim maqami Ibrahim wa musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Jadi, dan ketika kami jadikan rumah itu tempat yang teguh untuk manusia dan keamanan, dan kami dan mereka telah mengambil dari makam Ibrahim untuk sholat, dan kami telah mengambil janji kepada Ibrahim dan Nabi Ismail bahwa mereka akan membersihkan atau mensucikan rumahku untuk orang-orang yang bertawaf, untuk orang yang ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah kita bayangkan bagaimana pengorbanan kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengorbanannya tersebut dikenang setiap tahun oleh umat Islam. Bahkan kita pun ketika mengirimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyertakan keberkatan dan salawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana itu ingin mengingatkan bahwa bagaimana pengorbanan cinta. Jika kita mengorbankan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah bahwa Allah Ta'ala akan selalu mengingat pengorbanan tersebut, bahkan dijadikan sebagai ritual ibadah yang menjadi contoh bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia ini. Semoga dalam ceramah ini mengugah kita bahwa ibadah haji ini melambangkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan karunia untuk melaksanakan ibadah haji untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma amin. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Jumat 22 Mei 2026. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan likuiditas perbankan nasional tetap memadai di tengah tekanan ekonomi global. Kondisi tersebut ditopang terus rasio likuiditas yang masih berada jauh di atas ambang batas ketentuan. OJK menyebut rasio loan atau deposit rasio atau LDR perbankan pada April 2026 tercatat sebesar 86,88%. Sementara rasio red liquid terhadap non-current deposit atau ALNCD mencapai 111,13%. Selain itu, rasio alat liquid terhadap dana pihak ketiga atau ALDPK tercatat sebesar 25,39%. Angka tersebut jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. OJK menilai kondisi tersebut menunjukkan fungsi intermediasi perbankan masih berjalan layak. Layanan transaksi valuta asing kepada masyarakat juga tetap terjaga. OJK juga mencermati potensi tekanan lanjutan akibat imported inflation dan cost push inflation. Risiko tersebut dipengaruhi kenaikan harga minyak global. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK terus memperkuat koordinasi bersama Bank Indonesia, LPS, dan Kementerian Keuangan. Langkah tersebut dilakukan melalui terangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: Spiritual. Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 hari-hari Madiun. Untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Gunung Sitoli dengan mengambil cerita Bisa Dibicarakan. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Hei Nakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
2: Bale Inatino, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Mbak?
1: Serah.
2: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatino, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
1: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
2: Lagian wo Inatino, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Mbak Inatino?
1: Aku bicarakan sama kamu.
2: Eta.
1: Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bagai kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Ba Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Ba Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, eh. Dibilangnya, dipotongnya selang kita.
1: Alai sudah berantem kamu, Ba Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Bang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Wubange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Iya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lobang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Natino. Kalau bukan di lahan Inatino, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Natino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Natino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubiku kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini kan. Bah, kenapa hanya selang air Ina sama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, kak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, Mbak, bayar, Mbak. Per bulan 50 ribu, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatino, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu Inatino, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, kakak Ina Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nyuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatino. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Amakia dan Inakia, minta maaf aku.
3: Lau Bale Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, sudah semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Bale, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia, Amakia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soalnya lu kakak Inatino.
2: Lau Bale, lau Bale.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Kulo nuwun amit pasang Kaliman Tabik kidalang Kondo Buwono. Kulo sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampi kolo satemah manggih bagi.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Kesempatan malam hari ini telah hadir di studio Konti ada komunitas dari Jaringan Kebudayaan Madiun. Seperti biasa hadir ada Pak Titus Triwibowo. Selamat malam Pak Titus.
2: Selamat malam Pak Moko, selamat malam pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Madiun.
1: Juga ada Mas Piles. Selamat malam Mas Piles.
3: Selamat malam Pak Moko dan pendengar RRI yang keren selalu.
1: Ya, selamat malam juga. Ini ada Bu Ismi. Selamat malam Bu Ismi.
4: Selamat malam Mbak Dwi dan juga pemirsa pendengar RRI Pro 1. Semoga malam ini selalu sehat dan bahagia.
1: Amin, amin ya. Juga Mas Yusuf. Selamat malam Mas Yusuf.
5: Sugeng dalu Pak Moko.
1: Sugeng dalu. Pinter. Ya, makasih. Dari jaringan kebudayaan, jaringan JKM Madiun akan membawakan topiknya ini untuk ngobrol bareng komunitas, yaitu gunung yang tak berpuncak. Nah, Pak Titus, ini gimana?
2: Ini cerpen dari salah satu bukunya Mas Viles.
1: Oh, Mas Viles.
2: Iya. Ya. Gubuk kecil dan rintik hujan. Di buku itu ada beberapa cerpen yang mengandung pesan-pesan, termasuk salah satunya ruatan yang selama ini kita ini kan Pak.
1: Ya.
2: Jadi selama berapa minggu ini sampai nanti tiba harinya ruatan, kita akan menyampaikan cerpen-cerpennya Mas Viles.
1: Mas Viles tentang itu ya.
2: Iya.
1: Sedikit Mas Viles, mungkin ada sinopsis atau cerita singkat tentang cerpen penjenengan.
3: Ruatan sangat kental dengan budaya Jawa memang cerpen ini dengan judul Gunung Tak Berpuncak. Ini nyata gunungnya, Gunung Wilis itu. Jadi kalau kita ke Gunung Wilis itu puncaknya yang mana kita enggak pernah tahu. Sampai satu puncak, di puncak sebelah lo ada lagi, lo ada lagi seperti itu. Dan di sini menceritakan tiga keris yang saling beradu kesaktian ya. Nah, di situ memang keris itu konon kalau tidak diruat akan berisik nih.
1: Memang gitu.
3: Iya. Dan nanti dimainkan dalam drama ya.
1: Oh, tentunya. Seperti biasa Pak Titus Mas Piles ya, ini sebelum kita ngobrol bareng ada sedikit fragmen atau drama mini untuk kita tampilkan gitu ya. Bisa kita mulai Pak Titus?
2: Mari.
1: Untuk drama
2: selamat
1: mini
2: menikmati. Rembulan tampak bulat terang dari barat, mengintip dari balik pohon terbesi. Kabut mulai turun menambah hening suasana desa di malam ini. Meskipun malam hari, tampak dari kejauhan bukit, ladang dan sawah bermandi cahaya purnama. Di desa ini segalanya aman, tenteram, subur dan makmur, tak ada perselisihan. Semua harmoni menjalani tuntutan agama dan keyakinan masing-masing. Meskipun berbeda-beda, semua merujuk pada ketuhanan yang Maha Esa, membuat masyarakat di desa ini hidup rukun dan damai.
4: Kehidupan rukun itu tidak serta-merta karena aturan dan hukum adat yang sudah melekat, namun lebih pada kebiasaan yang mampu menahan diri untuk hidup sederhana dan secukupnya.
6: Benar, Bu. Artinya mereka itu tidak berlebih-lebihan, dan semuanya itu hidup artinya bersahaja, baik dari kalangan masyarakat hingga para pejabatnya.
3: Iya, salah satunya adalah Ki Lurah Balong Asri. Dia adalah sosok yang sangat arif, bijaksana, serta adil. Dia dipercaya masyarakat sebagai orang yang sakti mandraguna, memiliki ilmu yang mampu memimpin masyarakat desa itu hingga semuanya menjadi rukun dan damai.
5: Betul, Mas Sulung. Dia sosok pemimpin yang berbudi luhur, dikenal senang membantu, terutama kepada orang-orang miskin. Dia lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya.
4: Ya, makanya desa itu dikenal subur, makmur, aman sentosa, dan gemah ripah loh jinawi tentunya.
1: Dan konon yang menjadi andalan kelurah Balong Asri, Bu, dia itu memiliki 3 pusaka berupa keris. Yang pertama bernama Keris Naga Ratnala, yang artinya keris naga berlian. Keris ini dikenal karena ya bilahnya yang berkelok-kelok, indah, menyerupai tubuh naga. Pamornya berkilauan seperti berlian. Diyakini memancarkan cahaya terang saat digunakan dalam situasi genting. Konon katanya naga yang terpahat pada keris ini adalah pelindung spiritual desa itu. Juga mampu memanggil hujan saat kekeringan dan mengusir roh jahat.
3: Iya, Pak. Terus pusaka yang kedua itu bernama Keris Suryo Swarnoto. Artinya keris matahari emas. Memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari emas murni, berkilauan seperti matahari terbit. Bilahnya lurus dan ramping, dengan pamor bermotif api yang menyala-nyala. Keris ini diyakini membawa keberuntungan dan kemakmuran.
5: Sedangkan pusaka yang ketiga, Mas Sulung, bernama Keris Meghadwaja, yang artinya keris guru perunggu. Keris ini memiliki bilah bergelombang seperti lidah petir, dan pamornya bermotif awan mendung. Gagang dan sarungnya terbuat dari perunggu antik yang kuat dan kokoh. Keris ini melambangkan kekuatan dan keadilan. Konon keris ini berdengung seperti guntur ketika digunakan untuk membela keadilan dan melawan penindasan.
2: Leluhur dan kilurah mewarisi 3 keris pusaka itu kepada keturunannya dengan harapan siapa yang memegangnya bisa menggunakan dengan bijaksana. Suatu hari, Ki Lurah kedatangan Ki Agung Pamungkas dan Unggul Pambudi, teman seperguruannya.
1: Selamat datang di Kelurahan Dimas Agung Pamungkas dan Dimas Unggul Pambudi.
4: Apa kabar Dimas Ki Ageng Pamungkas dan Dimas Ki Unggul Pambudi?
3: Matur nuwun Kakang dan Mbak Yu. Saya dan Adi Unggul Pambudi sehat-sehat. Nggih.
5: Bener Kakang dan Mbak Yu, perjalanan kami selamat hingga di tempat ini.
1: Sepertinya ada hal yang sangat penting sehingga Dimas berdua datang menemui Kang Mas.
7: Pasti pentinglah Kakang. Jauh-jauh kedua adimas ini datang kemari, pasti ada kepentingan.
3: Benar Kang Mas. Kami berdua sedang mencari keris Tundung Mediun yang kini entah tidak diketahui di mana keberadaannya.
5: Dan bila keris Tundung Mediun ini bisa ditemukan serta ditempatkan di Mediun, maka kejayaan Mediun Raya akan kembali terulang seperti zaman dahulu kala.
2: Diam-diam ternyata ketika keris pusaka milik Ki Lurah Balong Asri ikut menyimak apa yang Ki Agung Pamungkas ceritakan. Tengah malam, Ki Lurah Balong Asri mendengar suara berisik seperti logam yang berbenturan. Keluarga Kartawijaya melanjutkan obrolan tentang ketika keris pusaka Ki Lurah Balong Asri.
7: Saat datang pagi, Ki Lurah Balong Asri terkejut ketika melihat ruang pusakanya itu berantakan. Peti kayu menyimpan keris pusaka pun juga terbakar.
6: Jelas itu bukan perbuatan manusia. Pencuri tak akan bisa masuk ruang pusaka pribadinya.
3: Ki Lurah Balong Asri merasa ada hal yang tidak wajar. Dia harus menemukan tiga pusaka itu. Jangan sampai pusaka itu jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab.
5: Tapi ternyata di puncak Gunung Wilis ketiga keris itu bertarung. Namun entah bagaimana di puncak yang mana, seperti gunung yang tidak memiliki puncak.
7: Benar Bungsu, Gunung Wilis tidak seperti Gunung Lawu yang memiliki puncak yang jelas.
6: Ketiga keris itu menjelma menjadi tiga pemuda gagah dan tampan. Mereka terus bertarung untuk membuktikan siapa yang terkuat.
3: Ya. Dan saking dahsyatnya pertarungan mereka, berakibat satu bulan penuh tidak turun hujan. Ya, tentu para petani mengeluh. Harusnya musim penghujan, tapi sawahnya kekeringan.
5: Selama satu bulan penuh, warga mendengar dentum itu seperti dentuman bom dari arah Gunung Wilis. Tapi mereka tidak tahu bahwa suara itu berasal dari pertarungan ketiga pusaka milik Ki Lurah Balong Asri.
2: Surya dan Megat, akulah pemenangnya. Terimalah ajian pamungkas ini, kalian pasti patah. Teriak sang naga Ratnala yang bersiap menghantamkan tenaga dalam pada kedua rivalnya. Tiba-tiba Ki Lurah Balong Asri dan Ki Agung Pamungkas muncul. Keduanya berlari untuk melerai ketiga pusaka itu.
6: Hentikan!
3: Karena kalian tidak mau berhenti, maka terimalah ini, Dar!
5: Terpaksa Ki Agung Pamungkas mengeluarkan solusi terakhir. Dari tangannya dikeluarkan satu pusaka, cahayanya sangat menyilaukan.
7: Dan Ki Lurah Balong Asri tentu terkejut dengan getaran energi dari keris itu, ya kan?
6: Dengan komat kamit membaca mantra Ki Agung Pamungkas, mengarahkan keris itu ke titik target tiga pusaka yang sedang bertarung.
5: Keris itu bercahaya sangat terang dan meledak sangat dahsyat. Dampaknya ketiga keris itu patah.
7: Dan semenjak itu, desa kembali aman tentram. Tidak ada lagi keributan.
6: Ketiga keris itu diamankan Pak Lurah dan ditempatkan di ruang pusaka. Ternyata keris yang dibawa Ki Agung Pamungkas adalah keris Tundung Madiun.
3: Wah, ya ya ya. Nah, begitulah kisahnya. Sekarang kita ngapain, adikku?
5: Kita ngapain? Kita siapkan makan malam, nasi goreng spesial resep ibu.
3: Iya,
1: kita tunggu nih nasi gorengnya.

0: Iya, terima kasih nasi gorengnya.
1: Nasi gorengnya menu Jumat malam.
0: Ya, memang setiap Jumat malam kita tidak lepas dari nasi goreng, Pak Titus.
1: Betul.
0: Berbagai macam apa nasi yang sudah dihidangkan tadi yang masak ibu apa
1: Mas Sulung sama bungsu.
0: Ya, ya, ya. Melihat dari kutipan novel Mas apa
1: cerpen
0: Mas Vileski ya, ini salah satu ini hanya cerita fiktif atau mungkin kan Mas
2: fiksi ya. Ya ada makna lah. Tiga keris itu melambangkan keadilan, kemakmuran dan perlindungan.
0: Oh, itu
2: jadi kalau leluhur kita itu mewariskan pusaka, itu tidak hanya berupa benda sebetulnya, tapi nilai atau maknanya. Jadi pusaka itu ketika dipegang seorang yang punya kekuatan, punya power, punya legacy gitu ya. Bagaimana dia bisa memberikan keadilan, terus kemakmuran dan perlindungan, maka tempat itu akan aman, tentram dan jadi sejahtera gitu. Sebaliknya kalau ketiganya itu berebut siapa yang terbaik gitu, seperti tiga keris tadi, ya tentu akan terjadi kekacauan. Untungnya ada Tundung Medion yang itu kalau cerita lengkapnya kan tiga keris yang bertarung tadi patah
1: yang ya, ujung-ujungnya.
2: Iya, ujungnya sehingga berukuran sama.
1: Sama. Iya.
0: Ya. Pak Lurah itu tadi ya mempunyai tiga keris itu simbol kemakmuran, terus
2: keadilan dan perlindungan.
0: Ya. Itu memang seorang lurah harus mempunyai tiga itulah. Dalam arti jangan diartikan keris itu sebagai apa ya?
1: Benda.
0: Tapi iya. Wadahnya keris. Yang terkait dengan apa ya Pak Titus? Kita hidup seorang apa ya pimpinan atau lelaki itu kan harus mempunyai apa itu wanita, curiga, kukila. Terus alah ini yang termasuk curiga itu kan kerisnya
1: keris.
0: Jangan diartikan keris itu pusaka sing tajam dan sebagainya.
1: Seperti
0: Mas Filistri itu kan kemakmuran, terus keadilan dan apa
1: namanya perlindungan.
0: Itu memang sifat seorang lurah harus begitu. Mungkin gitu Bu Esmi.
3: Gimana? Betul.
0: Hanya gambaran.
3: Nggih, luar biasa ini karya yang mengandung alegori nggih. Jadi ada unsur ada sindiran ada makna ajaran, di dalamnya, ajaran di dalamnya. Jadi itu ada, kalau saya memaknai ada unsur kepemimpinan, ada unsur keberanian, dan juga ada unsur budaya dari kerisnya itu sendiri. Jadi kalau jadi pemimpin terus ego seperti si keris-keris itu nanti, itu akan mengakibatkan derdah. Jadi bahaya untuk masyarakat
1: akhirnya yang menderita.
3: Untuk siapapun dan di sini napa nggih, keris itu sebagai apa unsur cerita dari ceritanya Mas Viles ini.
0: Dalam menceritakan seperti ini Mas Viles ya. Mungkin penjenengan juga dalam hati kecilnya Mas pasti ya Pak Lurah ya itu tadi Pak Lurah ya yang mempunyai keris tiga. Kemudian keris tiga itu tadi diceritakan setelah kedatangan si
2: teman
0: itu
2: ya, membahas Tundung Medion.
0: Panas hatinya. Tiga keris itu kan panas hatinya. Jangan-jangan nanti kayak gini. Gimana Mas itu mungkin?
2: Ya begitu kan sifat manusia yang merasa gitu. Hebat. Kalau kita tadi yang dipaparkan Bapak kan tentang keistimewaan masing-masing keris ya. Itu mereka memang punya keistimewaan yang tadi kita sebutkan sudah di dalam drama. Tapi begitu terdengar suara ada lagi keris Tudung Medjun.
0: Wah, yo tiga itu.
2: Mereka langsung
4: mau unjuk gigi.
3: Iya.
2: Sebelum bertemu Tudung Medjun kan mereka harus membuktikan siapa yang paling hebat di antara ketiganya itu. Ya, padahal kan bukan seperti itu.
0: Kemudian terkait dengan kepercayaan, mungkin Mas Yusuf ya, bahwa orang Jawa itu identik dengan keris, entah itu zaman Diponegoro, entah itu zaman itu kan senjatanya keris waktu itu ya. Itu merupakan kegagahan seorang apa pahlawan membawa senjata tajam. Secara anu gimana Mas? Apa kita harus percaya dengan kerisnya itu? Apa kita gimana?
5: Oh, kalau dari sisi agama ya Pak, mengenai budaya yang dibawa oleh nenek moyang kita, yang salah satunya adalah keris, itu mungkin yang kita harus apa pelajari itu nilai-nilai yang ada di dalam keris tersebut. Bahkan berbagai macam keris itu kan ada bentuknya berbagai macam ya. Kemudian seni lukisnya atau ibaratnya ukirannya ya, tatahnya, pamornya mungkin pamornya berbeda-beda dan itu memiliki nilainya masing-masing dan mungkin punya makna yang ingin diwariskan oleh para leluhur kepada generasi selanjutnya, mungkin seperti itu. Tadi mungkin tadi kan tiga keris itu melambangkan keadilan bahwa kamu nanti bapak punya keris ini kamu harus
2: menjaga
5: keadilan gitu, mengamalkan keadilan itu sendiri, kemakmuran, kemudian perlindungan dan sebagainya. Mungkin dimaknai seperti itu Pak.
0: Ya, terima kasih Mas Yus. Jadi jadi kalau kita mempunyai senjata seperti itu jangan salah mengartikan Mas Filis ya. Jadi Mas Yus sudah menggambarkan itu keris itu merupakan kemakmuran, keadilan dan tadi yang
2: disebut perlindungan. Tadi,
0: perlindungan itu. Sementara ada respon ini Mas Mas Filsi ya dari Bu Ayu Nin Jadi penasaran Mas, saya mendengarkan cerita itu drama mininya. Kak, judul bukunya apa? Dan bisa beli di mana? Nah,
4: ini judulnya Gubuk Kecil dan Rintik Hujan. Jadi ini berapa cerpen Mas Viles? Ada berapa?
2: 20 kayaknya,
4: 20-an cerpen tapi 8 diantaranya itu yang mengandung ruatan Pak Atmoko. Jadi saya pilih yang mengandung ruatan karena kaitannya dengan acara RRI yang nanti tanggal 28 Juni itu akan mengulas tentang ruatan. Dan teristimewa untuk hari ini tadi disampaikan Mas Viles bahwa ketika keris itu tidak diruat, jadi tidak dipelihara, dia akan membuat onar. Itu hanya sebagai sebuah lambang. Sebuah lambang ketika bagaimana seorang pemimpin tidak apa meruat kemampuannya untuk memberikan perlindungan, memberikan kesejahteraan. Nah, itu akan terjadi keonaran itu tadi. Tapi bagi saya upacara ruatan keris yang jamasan dan sebagainya itu pernah kita bahas juga di sini dulu dengan Profesor Dr. Suciati, dia seorang ahli etnosains dari UNS. Itu jadi memang keris secara ketika diruat itu digosok dengan apa dengan pace dengan
0: air jeruk
4: itu memang secara ilmiah dia untuk menghilangkan karat itu, dan sebagainya itu. Kemudian diolesi dengan warangan itu menambah ini keringan. Jadi sangat ilmiah sebetulnya yang dilakukan oleh nenek moyang kita itu hanya kita saja yang belum bisa ini memahami.
0: Tempo dulu belum ada alat pembersih seperti sekarang itu percampuran antara air jeruk air kelapa terus mungkin itu
4: bunga kembang-kembang segala macam itu
0: mungkin sudah mengandung kimia seperti itu. Sekarang kimia sudah dibikin yang secara modern gitu mungkin.
4: Oh iya, tadi ada yang tanya tentang belinya bukunya.
2: Ketik di Google.
4: Ketik di Google.
2: Nanti ada platform itu belanja online muncullah di situ. Judulnya Gubuk Kecil dan Rintik Hujan.
4: Kecil dan Rintik Hujan.
2: Fileski.
0: Ya itu Mbak Ayu atau Bu Ayu atau Mbak Ayu ini ya. Kemudian dari Mbak apa Bu ya, pokoknya Ibu ya. Ibu Sri Rahayu. Mengapa dalam terpen ini ya, ketika keris justru harus kehilangan ujungnya agar pertarungan berhenti. Apakah itu bisa dimaknai bahwa manusia kadang perlu mematahkan ego dan ambisinya? Ini Mas gimana?
4: Pinter Ibu.
2: Ya bisa dimaknai seperti itu. Jadi musuh sebenarnya ya dirinya sendiri. Andai kan ketika keris itu bisa mengalahkan dirinya sendiri, dia akan mempunyai kekuatan yang utuh dalam dirinya, tidak akan sampai diumbar sebagai apa ya, ambisi untuk mengalahkan yang lain, yang ujungnya mematahkan dirinya sendiri, artinya kehilangan kemampuannya. Seorang yang jumawa yang merasa ya merasa hebat itu seringkali akan tumbang. Begitu.
0: Ya. Itu tadi yang cerpen dari Mas Fileski ya, tentang keris, tiga keris untuk yang dimiliki oleh Pak Lurah, ada kemakmuran, keadilan dan
4: perlindungan
0: itu tadi.

0: asing gitu.
1: Itu
2: seharusnya mereka bisa kerjasama.
0: Kerjasama
3: gitu ya. Ya, itu harapannya.
1: Ya ya ya ya ya. Ya, ya. Memang dari ketiga nama yang beda-beda itu, walaupun berbeda, nanti kalau sudah bersatu kan bisa kuat tuh Bu Esme gitu. Okay. Mungkin maksudnya. Okay.
2: Karena mereka kan fungsinya beda ya, dan beda. Tidak ada salah satu yang lebih lebih utama. Ya, ketiga-tiganya diperlukan.
1: Akhirnya sama ya ini, tiga-tiga Kris ini nanti punya. Ada Ratnolo ya.
4: Nogo Ratnolo.
0: Suryo Swarnoto.
1: Kalau sama. Bisa diartikan gimana Mas ini?
0: Wah,
1: Ratnolo nih.
0: Pak Dalang Dwi. lebih
1: sama.
0: Ini saja saya kan riset sebenarnya. Jadi dalam menulis cerpen itu juga riset dengan mencari bahasa
1: kosakata-kosakata
0: ya, oh, gitu. Jawa.
2: Kalau Pak Dwi itu diksi-diksi emasnya.
3: Diksi emasnya kok dalam puisinya Mas Wiles saya menemukan diksi emasnya.
1: Nama itu. Dari Ratnolo ini kan Rat itu Ratnau. Jagat ya.
0: Yeah.
1: Jagat Nolo itu kan hati. Jadi mungkin kalau digabungkan gimana? Jagat hati letternya gitu Bu Ismi. Rat itu kayak jagat atau bumi. Atau dunia.
2: Nolo bisa hati, iso pikiran, berarti dia harus berpikir dengan hati, dengan gitu. Jadi kebijaksanaan, kemuliaan, apalagi itu. Ratnolo tadi untuk fungsi apa?
0: Makanya di situ terpahat itu kan, perlindungan spiritual, memanggil hujan mengusir roh jahat
2: dengan hati.
1: Dengan hati itu ya.
2: Tidak tega jika ada warga yang merasakan kekeringan. Kekeringan dan kegundahan hati. Maka namanya itu apa tadi? Ratnolo.
1: Bisa diartikan begitu itu, mungkin ya.
0: Ya nanti kalau ada yang punya harganya mahal itu.
2: Apa perlu dibuatkan dulu?
3: Sayang, kemarin kami berjanji mau bawa keris kami yang punya. Saya punya yang warisan dari eyang saya.
2: Ratnolo juga.
3: Bukan. Kalau saya yang Pak Atmoko, konon ini menurut mereka yang ini tatahannya itu beras utah gitu. Beras utah itu katanya.
2: Apa itu beras utah?
3: Jadi apa khasiatnya bagi pemegang itu tidak akan kekurangan rezekinya. Alhamdulillah.
1: Biasanya kalau nama-nama ini seperti ini diambil dari bahasa Sanskerta.
0: Iya,
1: Jawa Kawi. Jawi ya itu.
2: Empunya yo pintar-pintar
1: membuat nama. Iya. Seperti Swarnata.
0: Suryo Swarnoto. Gimana artinya ini?
3: Suryo ini kan matahari.
1: Iya, matahari. Noto kan ratu yo.
3: Swarna ini emas. Swarna Dwipa itu pulau emas ya.
1: Iya.
3: Noto ratu.
1: Noto ratu. Oh. Itu ya bisa diartikan arti keemasan atau berwarna seperti
3: emas. Berkilauan seperti
2: cemerlang. Cahaya berkilauan.
0: Berarti cocok terjemahan saya membawa keberuntungan dan kemakmuran. Orang ngawur loh gawe cerpen.
3: Kan berdasarkan riset
0: ya.
1: Ya enggak apa-apa Mas, boleh diartikan ya.
0: Iya.
1: Ternyata dengan tadi apa?
3: Nogo Ratnolo.
0: Terus yang ketiga
3: apa? Megat.
0: Megat Wojo.
1: Megat Wojo. Megat itu pisah Mas.
2: Pisah.
1: Wojo itu untu.
2: Untu. Megat untu.
1: Kalau kan kita ramah ada dua. Kalau di pegat itu artinya pisah. Jadi Wojo itu kan gigi ya. Kalau kita pisah antara yang atas dan bawah, itu kan kita buka. Jadi buka itu kan bicara, ngomong gitu loh. Kalau bicaranya gitu mungkin kalau diartikan Mas. Itu di situ terjemahnya gimana karo?
0: Di sini melambangkan kekuatan dan keadilan. Jadi fungsi benar. Hakim itu ya kayaknya ya.
1: Ya itu. Ya. Jadi mulut, jadi
3: gigi dan gigi kekuatan dan
1: taring itu.
3: Ya.
1: Taring. Mungkin gitu Mbak.
2: Anggeni geget.
1: Gitu, ah. Gitu, itu
3: iya.
1: Wah, ya ini juga ada artinya gitu Mas Willis.
2: Geget keadilan.
1: Ya bisa diartikan seperti itu.
0: Ya berarti layaklah kalau udah dimuat koran berarti. 2024 ini.
1: Gitu,
0: udah lama. Ya, tapi Pak Tito suka yang ini nggih pun monggo.
1: Ya terima kasih ini Bu Sri Rahayu dengan like-nya jempol.
3: Iya.
1: Ya memang kalau nanti mengedaki buku apa cerpen Mas Pilis bisa buka di Google tadi ya.

0: Kalau dari tiga senjata yang sudah diartikan di itu tadi, memang seorang lurah ya, seorang lurah itu memang ya harus mempunyai kategori seperti itu, bisa memakmurkan dan bisa memberi apa kebahagiaan kepada masyarakat. Tapi kalau lurah sekarang apa gitu atau gimana?
1: Ya tetap sih sebetulnya ya. Hanya mungkin manifestasinya agak berbeda karena zaman juga sudah berbeda ya. Mungkin keris-keris yang dimiliki lurah sekarang ya pengetahuannya karena lurah sekarang kan lulusan dari STPDN
0: ya, gitu kan. Harus gitu.
1: Dan lurah di sini bukan hanya lurah sekedar lurah tapi pemimpin, artinya mungkin seperti itu ya Mas Wilas ya. Gitu
0: ya, kalau bisa dari tengah sekarang ya tiga keris itu ya, termasuk
1: kemampuan apa, untuk
0: legalitas lah
1: ya,
0: status ya, legalitas status atau mungkin juga mempunyai kekuasaan
1: kewenangan ya, kemampuan untuk memimpin
0: terus mungkin kekuatan
1: ya.
0: Kekuatan ini dalam arti ya bisa menggerakkan
1: ya, betul,
0: menggerakkan perangkat mulai dari RT RW itu termasuk kekuatan
1: masyarakat bawah
0: ya, tiga itu dalam 2004 masih nih Jinan.
2: 2024.
0: Oh, 2024 baru kemarin.
1: Iya, baru kok, masih belum lama.
0: Nah, ini tadi sudah menyinggung terkait dengan gunung yang
1: tak berpuncak.
0: Itu berpuncak. Seperti Lawu atau gimana, Mas?
2: Mungkin Wilis.
0: Oh, Wilis ya, gunung kita itu ya.
1: Kenapa Mas Wilis memakai yang Wilis tak berpuncak pakai judulnya itu?
2: Ya, awalnya saya termasuk penulis yang suka mengeksplor lokalitas. Madiun tuh punya dua gunung, maksudnya walaupun secara wilayah ya, tapi lambangnya kota Madiun kan dua gunung
1: ya, di antara
2: Lawu dan Wilis. Jadi gimana?
1: Itu lagu saya ada itu.
2: Apa diputar sekarang?
1: Monggo lanjut.
2: Jadi mengeksplor itu salah satunya ini yang kemarin itu Gunung Lawu yang yang ada danau di tengah itu Gunung Lawu, yang ini Gunung Wilis,
1: gitu.
2: Dan saya melihat Gunung Wilis memang pernah mendaki di sana dan memang tidak ada puncaknya, sehingga di dalam cerpen aslinya akan begitu sulit untuk menemukan tempat pertarungan tiga keris ini, itu yang bermakna sebetulnya untuk mencari luka sakit fisik itu mudah gitu. Tapi untuk mencari menyembuhkan ego di mana tempatnya itu sulit. Jadi dan di atas gunung pasti ada gunung yang lebih tinggi, itu maknanya dari Gunung Wilis. Jadi kita akan kesulitan mencari siapa sih yang paling tinggi gitu. Nah, untuk mencapai puncak tertinggi yang mengalahkan dirinya sendiri. Itu. Ya, kalau dimaknai seperti itu.
0: Melihat dari jenis keris Mas ya.
2: Nggih.
0: Tadi belum tersinggung yang namanya Tundung Madiun, itu memang juga betul-betul juga keris ada nama Tundung Madiun dari tiga keris tadi ya, Ratna Nala, terus Pekat Wojo dan sebagainya. Itu tadi setelah mendengar kalau nanti itu ada keris Tundung Madiun ketiga ini kan kelihatannya agak gimana tadi?
2: Ya, merasa tertantang untuk menguji kesaktiannya. Tapi saya melihat dari tiga keris punyanya Ki Lurah ini kan fungsinya untuk menata keadilan, kemakmuran dan perlindungan. Dalam bahasa kasarnya itu bukan keris perang sebetulnya. Kalau Tundung Madiun ini, kalau saya memang belum begitu mengenal Tundung Madiun ya. Memang untuk perlu itu perlu riset lah. Saya melihat tuh keris untuk tarung gitu loh. Jadi untuk seorang pangeran atau inilah yang memang harus bertempur di medan perang gitu. Sehingga ya keistimewaannya jelas jauh gitu. Jadi sehingga ketika keris itu patah gitu.
0: Atau mungkin mengingat dengan adanya Tundung Madiun itu, yang ketiga keris itu kalau kita melihat kekuatan atau gimana masih kuat Tundung Madiun atau gimana?
2: Saya melihatnya seperti itu. Sebagai pengarang, saya melihatnya keistimewaan Tundung Madiun ini untuk untuk bertarung, untuk berperang gitu. Yang satunya untuk kemakmuran, untuk menjaga keadilan, untuk perlindungan. Jadi istilahnya perlindungan itu kalau di ini polisi lah ya gitu. Kalau tarung kan tentara. Berbeda ya, militer ya.
0: Mungkin Bu Esmi sendiri melihat dari cerpen Mas Files ya tentang keris ya, hingga nanti itu merupakan kekuatan dan kemakmuran. Bagaimana menurut Mbak Anu?
3: Nggih, karena ini tadi kan membahas keris. Kerisnya tadi sudah saya utarakan bahwa itu adalah unsur cerita yang berarti apa, keadilan dan sebagainya lagi. Nah, ini kalau saya melihat dari gunung tak berpuncaknya itu. Jadi saya melihat, enggak tahu ya, mungkin salah atau benar.
1: Ini enggak ada salah, enggak ada benar.
3: Persepsi saya.
1: Enggak ada salah, enggak ada benar.
3: Nggih. Kok gunung tidak berpuncak itu berarti ke titik kesuksesan seseorang itu tidak bisa disamakan harus menonjol gitu, tapi punya ukuran sendiri, punya sudut tersendiri. Sukses saya, suksesnya Pak Files, Pak Titus, dan Mas Yusuf beda-beda. Seperti itu, jadi tidak harus menonjolkan salah satu, dan juga harus si kerisnya itu tadi, karena kan
1: punya spesifikasi ya.
3: Sukses seseorang itu beda, si keris itu juga kesuksesannya beda-beda dengan masing-masing fungsinya. Jadi harus tidak apa, egonya itu harus ditekan. Yang bisa menekan ego itu kan diri kita sendiri, bukan orang lain yang egois pada kita, tetapi kitalah yang harus egonya tinggi pada diri kita, memonopoli apa, emosi kita, kemauan kita, atau keinginan kita. Seandainya kita malas ya harus digelak oleh diri sendiri, gitu. Bukan orang lain yang gelak seperti itu. Kalau saya memaknai.
0: Ya, terima kasih, karena kita dibatasi waktu, teman-teman dari JKM harus kita sudahi acara ngobrol bareng komunitas di malam hari ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.
4: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun para mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Sejumlah alumni Universitas Gadjah Mada utawa UGM mendampingi para peternak ayam pedaging utawa broiler ing Kabupaten Pacitan kangge nyengkuyung ketahanan pangan sarta ningkataken produktivitas peternakan rakyat. Kegiatan ingkang manggen wonten kandang KGM broiler Desa Sidoarjo Pacitan ngutamakaken kangge ngiyataken manajemen upakara lan ngendhaleni omah ing kandang kanthi cara crested house ingkang pengaruhipun dhateng kesehatan ayam lan hasil produksi peternak. Wonten kegiatan kelawau tiga alumni UGM Rizky Aurel Farmanda Ardian Mulyo Pangestu lan Sarip Hidayat ingkang mlebet komunitas Pung Fight sami diskusi sarengan peternak gegayutan nangani omo kados gurem, laler, tikus, nyamuk ngantos gangguan lintunipun ingkang saged ngandhapaken produktivitas ternak. Anggota komunitas Pungfait Rizky Ariel Fernanda ngandharaken kegiatan menika dipunlaksanakaken kanthi tujuan ngenalaken manajemen ngendhaleni omo wonten kandang crested house broiler supados langkung efektif lan efisien. Rizky nyebat pendampingan kulawau ugi dipunarahaken kangge bantu peternak ngeterapaken cara budidaya ingkang langkung efektif saengga saged ngirangi resiko kapitunan produksi lan nyataken ekonomi kanthi basis peternakan rakyat. Gunggung 100 kali unit kendaraan roda kalih lan sekawan kenging sanksi tilang dening petugas gabungan Satlantas Polres Madiun sesarengan kalian Raharjo Jasa Raharja Dinas Perhubungan lan Badan Pendapatan Daerah Rikolo Operasi Gabungan ingkang dipun laksanakaken ing Kitha Madiun. KBU Satlantas Polres Madiun Kota Ibtu Muhadi ngandharaken operasi gabungan kanthi sasaran kendaraan ingkang liwat pedal pajak utawi dereng bayar pajak kendaraan. Miturut Ibtu Muhadi paling kathah ingkang kepanggihaken melanggar kendaraan roda kalih. Selama nglaksanakaken operasi gabungan wulan Mei 2016, pelanggaran paling kathah kendaraan ingkang mati pajak. Nanging petugas ugi tetep nindak pelanggaran lintunipun kados pengendara ingkang boten beto helm, boten gadah surat-surat kados SIM lan STNK sarta sopir mobil boten ngangge sabuk pengaman. Ibtu Muhadi negasaken kegiatan ingkang sami badhe ajeg kalaksanaken sarengan kalian intansi gegayutan wonten papan ingkang benten. Piyaipun kepingin kanthi wontenipun operasi gabungan kasebat saged ningkataken kesadaran masyarakat babagan pentingipun tertib lalu lintas sarta taat bayar pajak kendaraan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawi BPBD Jawa Timur sesarengan relawan kebencanaan Forum Pengurangan Risiko Bencana utawi FPRB lan Program Manajemen Risiko Kebencanaan Siap Siaga nyatakan kekompakan kangge nanggulangi bencana ing wilayahipun. Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto paring keterangan wontenipun relawan kebencanaan ingkang mlebet wonten FPRB sakmenika tansaya kiyat kiprahipun nusul medalipun Perda Jawa Timur nomor 1 tahun 2016 babakan perubahan Perda nomor 3 tahun 2012 babakan penanggulangan bencana. Gegayutan kolawa BPBD Jawa Timur kolaborasi kalian FPRB Jawa Timur lan siap siaga ngawontenaken konsolidasi lan ngiyataken kelembagaan dateng FPRB Kabupaten Kitha sak Jawa Timur. Gatot ngandharaken kegiatan konsolidasi dipunlaksanakaken kanthi terus-terusan ing gangsal Bakorwil Jawa Timur wiwit saking Bakorwil Malang, Jember lan Madiun sarta badhe kalajengaken malih ing Bakorwil Pamekasan lan Bojonegoro. Dipun tegesaken relawan bencana sakmenika
sangat penting lan gadah kegiatan hukum nyusul wontenipun revisi Perda Jawa Timur nomor 1 tahun 2016 penanggulangan bencana. Kanthi wontenipun Perda mila forum PRB ingkang anggotanipun saking unsur Pantahelik kolaborasi kalian BPPD ada konsolidasi nyatakan kelembagaan ing saben daerah. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun Erni Hari Worayanto ngandharaken sedaya kader PKK ing maneka tataran masyarakat kangge nyengkuyung pembangunan generasi Indonesia emas 2050 gangsal selaras kalian program pembangunan SDM ingkang dipunlaksanakaken pemerintah daerah. Miturut Erni, pengetan HKG PKK kaping 50 tahun 2016 kados momentum nyatakan semangat gotong royong lan kangge ngabdi kader PKK kangge bangun keluarga ingkang sehat, mandiri lan sejahtera, sinergi kalian pemerintah daerah lan sedaya pemangku kepentingan kangge mujudaken generasi Indonesia emas 2050 gangsal. Dipun tegesaken pengetan HKG mboten namung kangge kegiatan seremonial kemawon nanging kedah dipun manfaataken kangge nyatakaken gerakan sedasa program pokok PKK supados dipun raosaken langsung dening masyarakat. Sawetawis Wakil Bupati Madiun Purnomo Adi ngandharaken gerakan PKK kedah mlampah selaras kalian arah pembangunan nasional mliginipun kangge nyatakaken kualitas SDM ing Kabupaten Madiun. Pemkab Madiun ngajab sinergisitas PKK lan pemerintah daerah terus dipun kiyataken kangge ningkataken kualitas keluarga lan langkung cepet mujudaken pembangunan daerah. Pawartos ingkang pungkasan, pengobatan tuberkulosis utawi TBC ing Kitha Madiun saged kasil dumugi 96%. Saengga dadosan salah satu ngelipun darah kanthi penanganan TBC paling efektif ing Jawa Timur. Gegayuhan kalau mau dipun sengkuyung pemeriksaan mantok lan screening ingkang dipun laksanakan pemerintah daerah. PLT Wali Kitha Madiun Bagus Panuntun ngandharaken angka kasebut nedahaken strategi penanganan TBC melampah kanthi maksimal. Nanging upaya manggihaken kasus tetep kedah dipun kiyataken supados pasien saged enggal angsal pengobatan lan nyegah penularan langkung wiyar. Para mila data kedah akurat supados penanganipun jelas lan menawi sampun kapanggihaken kasus kedah dipun wontenaken screening wilayah ngginakaken portabel X-ray saking Kementerian Kesehatan. Menika dipun aturaken Bagus Panuntun wonten sosialisasi publik private mic lan tim pencepatan penanggulangan TBC Kitha Madiun ing kantor Kecamatan Taman. Ada dasar data Dinas Kesehatan Kitha Madiun tahun 2016 dipun kinten wonten 1,312 kasus TBC. Nanging ngantos sak menika nembe kapanggihaken 353 kasus utawi antawis 26%. Pramila menika Pemkot Madiun negesaken pentingipun screening aktif lan validasi data supados kasus ingkang dereng dipun deteksi saged enggal dipun panggihaken lan dipun obati. Para marso namung sekap semanten pawartikan di Boso Jawi lumantar program 1 RRI Madiun. Nuwun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sandiwara tradisional ludruk yang akan dimainkan oleh ludruk RRI Surabaya, merupakan putar ulang yang malam hari ini akan mengambil cerita perjuangan anak bangsa. Selamat malam dan selamat mengikuti.

れれる人いう。Sugeng dalulan sugeng pepanggian malih. Kalian siaran ludruk RRI Surabaya. Produser Cak Sulistyo Hadi SPD MM. Koordinator Cak Tawar Gonzales. Dalu niki ndak melampan perjuangan anak bangsa. Lampahan dalu niki dipun sutradarai Cak Haryanto. Konco-konco ingkang nampi dapuan sampun sami siyoga kadosta. Pak Barno dipun lampahaken Cak Kun Hadi Wasito. Bu Barno dipun lampahaken Ning Purbandari. Bardan dipun lampahaken Cak Haryanto. Cak Trimo taluniki dados Pak Sardi. Bu Sardi dipun lampahaken Ning Susiati Ningsih. Sarti dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Cak Kuku Setyo Budi taluniki dados Sirsan Tarno. Kopral dipun lampahaken Cak Agus Kuprit saha Cak Tawar. Pro pejuang dipun lampahaken Ning Murgiati saha Ning Muntiani. Dere-dere sedoyo. Siaran dalu niki kairing kumandange Gongso Kiai Macan Putih. Koordinator Krawitan Cak Trio Umar Wanto. Operator Cak Bambang. Pengarah acara Ning Muntiani. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: nyauri ngono. Ya seneng lho, Pak. Sopo sing gak seneng?
1: Ket mangole ngedep kaca gak mari-mari.
0: Ya ngaca sih, Pak. Wong wedok iku nek wis ditambahi barang-barang ngene iki, dadine tambah ayu. Ya ta, Pak? Tambah enom. Ya ta, Pak?
1: Nek bener sih. Nek ayune ayu.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Semok.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Luwes gandes.
0: Mm-hmm.
1: Tapi aku nek benang tang si tak padakno karo Nyonya Londo yo.
0: Aduh. Terus madakno karo Noni Londo, Pak. Pak yo aduh. Wong awake dhewe wong pribumi iki kulitane nang rada-rada sawu mateng. Rada-rada ireng titik. Lah Noni Londo padang-padang ngono, Pak. Ya. Tapi sampeyan aja lirik-lirik.
1: Ngunan kok biasae apa tak kebiasaan nang ngono iku.
0: Mene, nek sampean lunga menah nanggone tang si Londo. Nek mulih iku, Pak, nggawa roti ambek susuku sing akeh.
1: Lah, ya iku. Aku kan digawani.
0: Rotine iku lho, Pak, sing akeh.
1: Awakmu rono nik sing rambuté abang sing ngembang bakung.
0: Oh, Noni Jenny.
1: Ha.
0: Yo.
1: Ben nek teko aku mesti ngerangkul aku diambung. Aku kok.
0: Lah, Pak. Meneku aku sampe eling pacaran ambek sampean cak cek. Nek Noni Londo atik ngerangkul sampean niku paling yo gak sampe seneng.
1: Lah apa?
0: Eh? Lah sampean balung tok ngono.
1: Duh, aja tek ngono. Buktine lungguh nek gak tak jejeri gak gelem kok.
0: Tah yo ngono lho, Cak. Aku nang omara yo yo.
1: Gak, awak dhewe kan nyambut gawe ngono kan kudu ngepek ati.
0: Yo nyambut gawe ngepek ati. Sok suwe atine sampean pek tenan.
1: Yo gak dalare aku ninggal peno yo gak.
0: Sing penting pesenku aja lali.
1: Ya.
0: Nek mule teko tangsi nggawa roti sing akeh.
1: Yo gak iku tok.
0: Apa?
1: Aku janji.
0: Yo.
1: Iki kan ndoro tuan niku. Aku kadhe dikek penggawean nek adik pas cocok. Njaluk apa diturut.
0: Katon
1: kalung peno.
0: Iya ta?
1: Ndoro tuan iku mangga.
0: Lah iki kalunge wis ngene. Engko jan sing tak sing dawa meneh
1: yo. Dawa.
0: Oh iya. Ndoro tuan sing dek wingi rene iku pangkate apa, Pak? Sing wingi mapak sampean lho, Pak.
1: Iku dukun.
0: Nek salaman karo aku, Pak, gak dicul-culno. Tapi anjane wong Londo ya ngono ku ya. Nek sing edok ayu-ayu, sing lanang ki ganteng-ganteng, irunge bangir-bangir. Seneng aku iki kaya, Pak. Kaya irunge pacarku lawas, Pak.
1: Sopo
0: pacar? Sampean nek sampeane ra nek apa-apa ne irungku pacare lawas, pacarku lawas itu kok bathuk ya metet.
1: Tapi awakmu munggo sida pacaran mbek kaya kon gak di apa-apa kon. Saiki dolan kemeromjong kaya ngene.
0: Oh, saiki dadi wedono.
1: Oh, dadi wedono.
0: Heeh.
1: Iya ya. Anjane kono ben nang. Ya awakmu ben anane gelem cara bila tak corong ben.
0: Ah, sampean iki. Nyolong.
1: Bartenan di barten.
0: Barten mau ana nang mburi.
1: Yo, bar.
0: Mbok mari adus.
2: Pak.
0: Nah, iki tak rek.
1: Waduh ambune wangi.
0: Kene le. Aduh, wangine ambune. He,
2: iki jangan. Minyak opo sih, Mak?
0: Loh. Oh, mbok gawe sing sebelah lemari ke, Mak?
2: Iya.
0: Lo.
1: Mau rewang iki obat tinggi digawe.
2: Kok iso obat tinggi opo sih, Pak?
0: Kok obat tinggi? Sing mbok gawe sing botol cilik to?
2: Iya, Mak.
0: Oh, ke minyak wangi panjane. Iku tak semprotno bapakmu.
2: Cek
0: nek wayahe arek ning gone tangsi Londo. Yo cek wangi.
2: Bapak nek ning gone tangsine Londo, gawe minyak wangi
0: tak bareng. Tak pacai, yo ben ngetok-ngetoki Londo nek awak dhewe wis diopeni Londo ngono lho.
2: Ngono, Mak.
0: Yo.
1: Iku sing anak sing tas teko Batavia yo. Sing anake sing di sekolah ono dari ono kok Bandung.
0: Oh, nek sing iku beda. Sapa jenenge? Mahda. Sapa? Madalena.
1: Jangan tak ana anak penopak, taruh
0: nopak. Eh, gelem ta? Dan.
2: Di Indonesia apa?
0: Awakmu diolehno Noni Madalena. Saiki sekolah ning Bandung.
2: Mak, aku sajane meneng-meneng wis duwe arek wedok sing dadi pilih aku, Mak.
0: Lah aja ngono, gayamu. Aku lho ngerti dhewe. Kon nek ana arek wedok liwat iku, delok ae enggak. Meneh delok nglirik elo enggak. Iya teh, Pak.
2: Lho soalnya gak cocok, Mak. Tapi nek anak wis bendino brai ngono mesine penoh iku takon. Lapo sih kono brai ae?
0: Oh ya wis saiki tak takoni. Lapo pirang-pirang dino iki kok brai ae? Ya, Pak. Takoni, Pak.
2: Aku sajane ana arek wedok sing tak siri.
0: Sing mbok siri sapa, Nak? Nonik Londo apa bocah kene ae?
2: Ya arek pribumi kene, Mak. Lah aku nek Nonik Londo iya. Aku gak iso basane. Iya,
0: nek dipikir ngene awakmu sirsiran karo Nonik Londo, terus meneh nek wis dadi terus digawa mrono, mak anake sapa?
2: Ya ya bener gak duwe anak.
0: Iya, aku gak duwe anak terusan. Wah, bener-bener wong pribumi ya? Jenenge sapa, Nak?
2: Jenenge Sarti, Mak.
0: Oh, Sarti kidul kali iku?
2: Iya, anake Pak Sardi lho.
0: Iya. Iku areke pinter lho.
2: Nek rambuté kelabangan.
0: Nek ana bapakmu, ojo ngomong mau Sarti.
2: Lha opo?
0: Lho ya bae bapakmu gak seneng.
2: Sing rabi ku bapak ta aku sih, Mak.
0: Lho ya awakmu, tapi yo kabeh kan yo ditimbang-timbang karo wong tuwa, no, Nak.
1: Kono kate ngrabi arek iku
0: wari gak krungu le.
1: Wong gak tau ana omah ngono. Kon seneng karek kaya ngene iku.
2: Seneng Pak aku iku suwe tak sir arek iku.
0: Ngene lho Pak, Mas yo si Sarti iku gak tau nang omah, tapi ketok arek iku pinter kendel ngono lho Pak. Gak apa-apa wis Pak, disetujoni ae.
1: Sakarepmu lho.
0: Anak Mak Sitok, timbangane kok sampean jodokno karo Nonik Londo sing saiki sekolah ning Bandung iku, meneh nek dadi tenan anak dhewe diguwowo ning bangsa Londo kono.
1: Oh iya,
0: terus dadi anak sapa?
1: Nyambangi.
0: Nyambangi angel kok sampean ana lorone, kelune sampean.
1: Ada anak tunggal.
0: Lah iya.
1: Ya wis sak senengmu pokoke wis.
0: Kuwi lho, Pak.
1: Ngene arek. Apa? Engko aku tak nyelang bendi ambek ndur tuan.
2: Nggo bendi apa kok?
0: Iya ta.
2: Yo gak apa-apa. Tak kusirane, Pak.
1: Kok iso?
0: Alah kok iso bojarane malah nujah-nujah gak karu-karuan.
1: Penduduk ndelok wadah. Wak barno amarga wedok palunge kemrong buyang numpak bendi. Lah gak ana lho.
0: Anake ganteng.
1: Wedono sing jange ngrabi peno gak sida iku gak duwe bendi.
0: Lah sampean masih sampean apa yang duwe bendi? Sampean gak duwe nyileh ngono.
1: Lho tapi tak jaluk oleh. Wong iku sing jange dilunaku.
0: Oleh ta? Jaluk-jaluk loro, Pak.
1: Kaya apa?
0: Lho, anu Pak Londone iki nek seneng ambek sampean ngono kan iso mbok rayu kok, Pak.
1: Oh iya, aku nek ngerayu Londo lanangmu aku.
0: Senengane bapakmu ngono iku lho, Le. Ono ae.
2: Sing penting ngene lho, Pak. Nek awak dhewe wis dipercaya mbarek Ndoro Londo. Yo aja sampe gelakno tegese bene ana wong pribumi sing nglawan barek Londo dilaporno ngono ae, Mak.
0: Ya wis saiki kaya ngono-ngono iku. Sing duwe pemikiran, sing duwe ego partikel kan awakmu.
2: Lho ya
0: iya. Ya pura-pura awakmu kumbolo. Engko suwe-suwe kan ngerti. Oh, arek iki condonge nang Londo tangga. Nek enggak ya diapakno. Nek condong nang Londo kudune diapakno. Ngono awakmu sing iso ngira-ngira, Nak.
2: Ngono, Mak.
0: Iya. Lah nek bapakmu mau kumpul mbak arek nom-nom. Wah, ya mengandung pertanyaan.
2: Dicurigai ngono, Mak. Nek pancene mak iku wis nglilani aku nyambut gawe mbarek Londo mbarek bapak. Wis tak niati tak kajati, Pak. Nek pancene wong sing gak seneng mbarek Londo nek perlu tak laporno.
0: Wis gak apa-apa, sing penting kan awake dhewe uripe enak, yo.
2: Yo iya. Dino
0: kecukupan. Saiki lho mari ngene bapakmu arep njaluk bendi. Ya muga-muga ngono keturutan, Le.
2: Sing jelas, nek Ndoro Londo iki berhasil nyekel pimpinane pejuang-pejuang. Sak njaluk awake dhewe dituruti, Mak.
0: Iso. Sing jelas, engko bapakmu barang esok munggah pangkat.
2: Oh, iya.
0: Bayarane kok gedhe neh.
2: Ngono, Mak.
0: Iya. Engko esok nyembule mbahmu sing nang desa. Nek perlu engko digawe rene, ya.
2: Mbah digawe rene.
0: Seneng ta?
2: Yo, seneng oh, kumpul kabeh. Wis sing penting saiki ayo nang gone iku lho, Pak. Anu, Mak.
0: Nak endi?
2: Wong tuane Sarti dijaluk mrono.
0: Sarti, sik, aja kesusu. Sesuk ae bapakmu ben muleh nggawa bendi.
2: Ngono.
0: Iya.
2: Penotokane opo lek mrono, Mak?
0: Wis gampang kok tak tukokno sembarang kalir. Dhuwit ana ing apa?
2: Ya wis ning ngono meneh isuk. Blonjo mari blonjo langsung mrono lho, Mak, ya.
0: Iki petuk ana arek nom-nom iku.
2: Iya wis.
0: Loken itungen sapa ae, ya.
2: Wis beres, Mak.
0: Ya wis, metu wae. Pak. Ya. Oh, nek buri ya.

0: Gini rek, ayo omong-omongan gini rek. Uang kok simpangan gak tau rembukan apa, tak rembukan apa. Tambah sopo, tambah sopo ngono.
1: Mas sopo, wis tuwa padha tuwane ae kok adik mbahas padane rapat tae.
0: Ya gak ngono. Mas ngono, kok sulumun-sulumun kaya gak wong gak kenal. Apa manis padha tuwane ya wis kaya dulur dulur dhewe ngono ta.
1: Lah iya wong wis padha tuwane lho, Pak.
0: Ya iya ya bener
1: ya. Adik jamane ya jaman kaya ngene.
0: Jaman kaya ngene. Ya.
1: Anake awak dhewe iku lho.
0: Ya kare mikir anak iki.
1: Melok berjuang.
0: Lah iya. Arek wedok teka digedhe.
1: Lah penopo oh melok berjuang ojo mangan turu tok ae. Usume wong pating bleber, ngetan ngulon ngalor ngidul, uber-uberane mbek londo kok peno iku lho ndekem main nang omah.
0: Lho. Ya apa? Lah koyo aku iki lho berjuang lho, eh. Sing nom-nom iku dikono napa? Awak dhewe iki wis tuwek, awak dhewe iki.
1: Lho masih wis tuwek ojo patah semangat,
0: oh,
1: Pak.
0: Oh, ngono.
1: Sampe niku wong e oleh tuwa,
0: atine
1: semangate kudu koyo arek enom.
0: Iya, iya, iya. Ya jane aku ya kepin berjuang ya ngono, terus dicekeli bedil ngono ya.
1: Oh, peno iku.
0: Lah ya apa?
1: Nyekel bedil ku ya ndelok-ndelok wong-wongane. Wong peno lho nyonggo awak peno dhewe sentoyongan kok nyekel bedil.
0: Ono ku oleh ngremeno sempoyongan. Ku lak gayae sempoyongane.
1: Masih gak bedhil apa ose? Kakiari ku lho.
0: Lho iya.
1: Pring dilincipi.
0: Heeh, niku.
1: Apa jenenge iku?
0: Ya kakiari.
1: Lah iya.
0: Iya.
1: Bambu runcing.
0: Iya.
1: Kok
0: salah dhewe ya.
1: Iki lho, nampakan ono telo iki.
0: Apa iku? Iman didang ta ditunu.
1: Gak.
0: Diapano?
1: Tak kom tok terus tak kekno peno.
0: Kon ku mblak.
1: Telo ya didang, sekarang wis mateng lho, Nak.
2: Ono telo kok mang sing didang mang tak

0: Iya wis gak apa-apa Pak, aku iki jenenge sing wong wedok ya Pak ya, masih gak berjuang. Aku nyumbang-nyumbang
1: pangane
0: ya gak apa-apa.
2: Iya mang ketepakan banyune wis sumep nang nggone dandang iki mau.
0: Iya jane kethik sok jane genik marang kaya ngono genine.
2: Iya banyune wis sumep iki incipono dhisik iki kurang legi ta kepahitan
0: iki. Apa enak pahit. Wong wis melek.
2: Ya nggone iso takon nek gak iso nggowo bapakku jaken.
0: Gak usah bapak, gak usah melo.
1: Aku gak warono.
2: Ya wis gak oleh iku. Ngene ya Ti, Sarti, awakmu karek wedok, ya.
0: Iya, Mak.
2: Nek berjuang iku aja malang tanggung
1: sing mesisan.
2: Paribasane wong cencing-cencing gak wurung teles cegurono pisan. Tapi sing hati-hati ya nak ya.
1: Iya. Rungono pesene makmu iku.
0: Sopo sih Mak gelem urip koyo ngene terus ya.
1: Iya iya iya.
0: Iki ya kepincih Mak nang urip iku nang merdeka ya.
2: Ya Mak umpamane
0: ngene terus.
2: Mak umpamane gak duwe lara sikil ngono melok berjuang Ti Sarti.
0: Iya Mak, iya wis. Wis gak
1: wadah. Iya iya iya iya. Hati-hati ning gowo.
2: Hati-hati ya.
1: Hati-hati. Walah, tekad e gedhe temen anakku. Eh, ngono. Eh, apa?
2: Apa bane iku?
1: Ono apane? Ini.
0: Kingan iki kolo-kolo-kolo. Kolo. Mandek kono nang ngone kono.
1: Wes aku nek kumengkru.
0: Eh, kok mudhun?
1: Loh,
0: lho mlaku rene lho.
1: Lho lho rene,
0: rene. Aku rene lho, Rek.
1: Loh, udah rene. Iku gak wuru ya.
0: Rene paling. Sopo iku? Kanca peno ta?
1: Gak, aku gak kenal kok.
3: Ya nuwun.
1: Loh, nggih. Monggo. Monggo, monggo, monggo. Waduh.
0: Kula nuwun.
1: Nggih, nggih. Ngapunten lho. Gini ngeten iki ngene.
0: Monggo, monggo mlebet.
3: Nggih,
0: masuk. Nggih,
1: nggih. Eh, apa kon?
3: Anu lho,
1: anu weh.
0: Saya bener kok enggak teh kok sih.
3: Nggih, anu niki segereane apa sampean niku bapake niku Sarti.
1: Lho nggih, nggih kula niki bapakne.
0: Ibune Sarti nggih, leres-leres.
2: Anu niki, monggo niki enten buah-buahan.
0: Lho,
1: blonjo.
0: Lho kok kata niki wau? Sampai betul damel nopo niki kula kok dungaren sampai matamu kok.
2: Damel nyambung pas sedulur.
1: Oh, ngono.
0: Kula niki pun mapak tumbas buah-buah, roti-roti sing koyo ngeten niki.
3: Nopo?
0: Nopo sing kula damel tumbas lah niki lak larang niki mestine regane niki.
2: Pun mboten napa-napa.
1: Lah niki ngeten lho. Nggih sejo karepe bapak kali anu niki wonten ngerti nopo.
0: Nah, sampai nek mboten nenten perlune sing penting paling mboten dolan
1: sama
0: kula ngeten niki. Sampai niku lho tiyang suwugeh.
3: Nggih, ngeten
0: nggih. Deloken
1: ta. Ha kemrompyong koyo ngono ya.
0: Mas-masane melari gondal-gondal
3: gondal-gondal.
1: Aja kuwatir menika tak tukono.
3: Jiji sing sok sawangane gumun ngono
0: ya. Aku didelokken dhuwur ngantek ngisor e dawa koyo nyonya londol.
1: Lah iya dapak ngono.
3: Ngeten.
1: Nggih.
3: Wis pundi? Kula niki bapake Tole, bapake Bardan.
1: Oh, bapake Bardan.
0: Bapake Bardan. Bapake Bardan sing gedhe dhukur ireng niku.
2: Kula ibune Bardan.
1: Oh, mosok ireng sih arek
0: kok. Nek kok sapa Bardan wong bapake kaya ngene. Ibuke kaya ngene kok Bardan kok ireng ngono.
1: Bayi iku ben nyidam bae.
3: Nggih.
0: Nggih, nggih, nggih.
3: Ajenge niku kula nakokaken mriki niku.
1: Oh.
0: Nakokaken napa?
3: Nggih, karep kula Sarti niku kula jodohaken kali anak kula.
1: Ngunar. Lho.
0: Iya, ya bener, Pak.
1: Hah?
0: Nah, gek terose anak kula lanang niku.
1: Nggih, nggih.
0: Dan niku niku pun napa enten kenalan pun sambung ngoten lho kali Sarti niku terus sing pun dangu ngoten lho.
3: Mak niki. Terus niki griyane sinten sing dinggeni niki?
1: Niki ta.
0: Niki nggih griyane niku niki mbambae biyen iki.
1: Tinggalan niki.
0: Wong tuane bapake arek-arek niki.
3: Gedhe kowe bolong kabeh.
1: Lah nggih no, ya napa jeng dandani nggih. Dereng enten sing damel dandani. Ngoten lho.
0: Rasakaken damel dandani griya.
1: Nempur niku mawon.
0: Nempur mawon kadang mangan sego gaplek.
3: Niki cara mbendelak griyane Sartian iki.
1: Lho nggih mawon jeneng anake situ jeng sinten malih sing ada.
0: Oh tapi niku benjing-benjing sak niki lak si enten kula enten bapak
3: ni nopawane sak umpama lho
1: nggih nggih
3: kula bangun tapi iki pantes ngene ngeten nek udan mboten bocor
0: sampe niki lho senes anak senes kadang kok bangun dandani oma kula kene nggih kula wau mboten jelas omongan kula
1: genana kon genana
0: sampean niku nek ngomong tok slorok ngoten mawon lho nggih sajak kula ngoten niki lho
3: nggih
0: ngomong mawon terang-terangan kula napa karepe sampean
3: nakono juga sampean
0: napa aken niku
3: Nggih ajeng kula jodohaken kali anak kula.
1: Bar

0: iso strategi wis apik koyo ngene. Kok iso londo Bolero. Nek posisine pejuang-pejuang yo ono pinggir kulon. Kamil. Kamil. Sarjan. Mundur. Mundur. Siangke meneng kok ni.
1: Kok sing nek sikile kok takon nyeret.
0: Sik sik sik. Aduh. Mbut nguntut kon.
1: Kon iki sok opo sih? Aduh. Aku jebar ono teko kono kon.
2: Aduh, Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak.
1: Aman. Tutup cangkem iki tutup.
0: Yuh,
1: tutup.
0: Meneng.
1: Tutup meneng, Mbak.
0: Mari, mari. Iki dirawat nih.
2: Mari.
1: Meneng. Aduh. Aduh. Wah, nopo iki?
0: Aku ya.
1: Arep-arep tak kon mundurne sih.
0: Waktu awak dhewe nggae strategi. Untuk liyo desa iku. Iku yo konangan barek londo.
1: Iya.
0: Saiki yo ngono.
1: Heh, komandan iki nanti
0: komandan. Lah yo apike ngono posisi wis enak. Lah kok iki lho. Kaya ana sing ndudokno ngono.
1: Ketoke ngono. Lah wong aku ini kan dikei bohong karo masyarakat iku. Udah dibarot aku mantol buhungnya lembut wis. Ha lembut gak apa menurut aku kusai.
0: Iki wis aku iki prediksiku lho ya. Iki ana uang kira-kira sing ngomong.
1: Wah, sopo pit? Kon iku
0: wong sing kira-kira iki ana sing bocorno. Nek awak dhewe posisi ana kene kok ro. Posisi ana kene kok ro. Heh?
1: Ayo iki awak dhewe kudu mikir pindho maneh. Iki kune kemendan gak ro. Arek-arek keliru mayu nih dikepungi. Kon.
3: Siap
1: Dan.
3: Kok iso sampai koyok ngene iki opo iki karepe?
1: Waduh,
0: saya sendiri kurang tahu Dan.
1: Saya tidak mengetahui ini Dan.
0: Soalnya bagaimana? Kemarin itu strategi sudah bagus kayak gitu. Kita posisi atur posisi sudah bagus.
1: Kemarin kan saya jebur kali. Terus saya unggak-unggak begitu kok ada londo.
2: Pak, ada yang kena kakinya, Pak.
1: Iku tutup cangkeme iku. Konangan gua enggak.
0: Iku sing biasa nyindeni cangkeme tapu ana sing ngono.
3: Tawar. Ya, suruh tiarap semua. Tiarap.
1: Tiarap. Tiarap.
3: Tiarap, tiarap.
0: Pak, Dan.
1: Iya, Dan. Iya, Dan.
0: Saya itu kok punya prediksi sih, Dan. Mungkin ini strategi kita yang sudah disusun baik-baik ada yang membocorkan.
3: Mesti nih. Secara hitung-hitungan.
1: Iya, iya.
3: Iki gak mungkin awake dhewe kalah.
0: Nah,
1: tidak mungkin, sudah saya prediksi itu. Kemarin kan sampean sudah hitung-hitungan sama saya. Ternyata Mbak Dedunuk murak Pak
0: itu. Kok tahu posisi kita di sini?
1: Ini feelingnya Kupri ini kuat. Mendang jangan gugup.
0: Tenang,
1: tenang Dan.
3: Enggak, aku...
0: Kita mengalami peristiwa seperti ini.
1: Enggak, saya
3: aku khawatir, aku khawatir.
0: Kali dua kali tok lho.
3: Kupri.
0: Iya, iya.
1: Iya, iya.
3: Iki Tawar iki iso dipercaya apa gak iki arek?
0: Saya ingin nih, jelas.
3: Aku tak kuatkan mbak Ara iki.
0: Ono sing bocor no, wes jelas iki. Ono kono ruh, ono kono ruh. Saya ono kene kok ruh.
1: Lah kemendan kok.
3: Si si si, saya bayang no, pikiran. Sing ngatur strategi, aku saksi ini awak mumpung loro. Awak mau sok ngekai masukan masukan nang aku. Lah kok saya setiap apa detail banget neng kene konangan neng kono konangan, eh? Oh buka antaranya wong telu iki.
1: Dan
0: Mar,
1: mbok diker bungker saya tidak akan melakukan seperti itu Dan. Sudahlah,
0: cangkemmu nek dipercaya kon.
1: Bet, kamu ini teman seperjuangan.
0: Ono jangan kon. Nek pancen kon ngaku bocorno rahasia iki ngomong kon duduk wong liya, tak bunuh kamu.
1: Bet. Ini di dalam medan pertempuran. Ini tidak boleh seperti itu saling mencurigai.
0: Mantel kamu. Ya. Jengkel kamu perkara sinden sing melok berjuang iki.
1: Masalah sinden jangan dielok-elokkan. Ini berjuang demi kemerdekaan, demi bangsa kita.
0: Baba sih.
1: Sinden itu juga bangsa kita.
0: Lah yo melok berjuang baba kanggo menghibur para pejuang sing rengeng-rengeng.
1: Dul.
2: Saya Pak. Aduh kaki saya Pak kena tembak Pak.
1: Wis dangkemmu jangan bengok-bengok.
0: Wis saiki menengo.
1: Menengo,
0: menengo. Iki tak ngene.
1: Curigai perkara awakmu tok aku iki.
2: Sakit ngapak tuh di sini Pak.
0: Okay. Iki gak kelakuanmu gak mungkin koyo ngene.
1: Kon ngumpul nang kanca-kancamu kon. Gombal aja tok.
2: Pincang Pak saya
1: Pak. Iku tok ae bengok-bengok ae kena titik ngene lho. Lho masalah pupune koyo ngono lho.
3: Tawar,
1: cuek.
3: Tawar.
1: Iya, siap.
3: Sopo iku, Mang?
1: Sinden.
3: Lho, ana hubungane apa mbek awakmu?
1: Ya enggak ada. Ya dia-dia.
0: Ono aja ngono. Nek gak, ana hubungan ambek kon.
3: Kowe aja gampang percaya uang lho, Mar.
1: Siap tidak, Dan?
3: Peling-eling iki berjuang demi apa?
1: Siap, ya, Dan.
0: Iki sok kok sengkremu. Aja kok pepet terus.
1: Siap. Lah apa aku kok nganut kon, Mang? Siap, Dan.
3: Iki serius lho aku gak guyon iki.
1: Siap, Dan.
0: Ya gak apa-apa. Nyatane
3: manapa perjuangane awake dhewe kocar-kacir kabeh koyo ngene kok.
0: Situasi aman.
3: Kongkon. Kok dolanan sinden ora apa-apa.
0: Rengengi para pejuang gak apa-apa menghibur.
3: Kok iso perjuang koyo ngene ngomongno sinden lho apa maksudnya apa kowe iki?
0: Karepmu ya apa kon? Niat tak kon iki. Panjen sing bocor kok entek ya apa? Ngomongno.
1: Tidak. Kon aku tok kon anu begini, Dan. Saya melihat sinden ini kan kasihan dan dia mempunyai semangat di perjuangan. Lihat itu. Si lihat itu. Saya kalau ingat ini nangis saya. Enggak bisa. Saya ingat bapak saya di desa itu. Lu kok nopik?
0: Ya iya
1: Pak ini. Mentolong ini pupule suwek kabeh kayak ngene. Ya kayak semangat ini.
0: Iya.
1: Berhenti! Aku dumule ae.
3: Aja bengok-bengok.
0: Kon nek gak kon aja ngendor-ngendori para pejuang.
1: Enggak bakal ngendori.
0: Kon nek pancen gak wani berjuang mulya. Aja ngendor-ngendori kon.
2: Permisi, permisi. Loh. Permisi. Aduh. Permisi.
3: Sop.
1: Kok ndak?
0: Sari.
2: Iya, iya.
0: Aduh. Ono apa di?
3: Awakmu kok malah melayu-layu?
1: Dan,
3: mau gak kuatir sih.
1: Mau izin. Saya mau merawat sinden tadi ya.
3: Tawar,
0: iku urusane wong PMI ku.
2: Bagus.
3: War, hati-hati, War. Hati-hati. Tetap diharap.
0: Apa iki?
3: Sarti. Ana apa iki kok?
2: Kok omahku mangketekan andek-andek londo. Andek. Awak dhewe ana ndi kok dislidiki terus?
0: Lho,
2: ana Jawa sing andek.
3: Sik.
0: Tenang-tenang. Ngomong sinteng, laporan tenang. Jadi kon mangke tekan antek-antek londo. Berarti ku ya bangsane dhewe.
3: Sik, kok iso kowe ngomong iku antek-antek londo apa
0: bodho? Aku
2: Bardan.
0: Sopo?
2: Bardan.
3: Bardan?
2: Iya.
0: Bardan.
2: Iya Bardan sak bapakne.
0: Bardan sak bapakne.
2: Iya.
0: Lho.
3: Brit.
0: Siap, Dan.
1: Dan, lapor, Dan. Ada yang semaput itu satu.
0: Sopo?
2: Sopo, Cak?
1: Murtini.
3: Loh, tangan ono.
1: Saya enggak bisa, Dan.
3: Loh, lha lha apa?
2: Cintaro kudu lho.
1: Tak kasih napas buatan aku katut ya untune katenan aku. Nggih, untuk pasangan ya, Dan.
0: Dadi kok lek pisan ngono.
1: Wis.
0: Kon ngramut.
1: Siap, tak aku tak ngramut iku ya.
0: Oh. Dan.
3: Kuprit.
0: Dadi Bardan niku teko karo bapakne.
2: Iya, Cak.
0: Lah, kon terus nyurigai apa karo Bardan?
2: Loh, dheweke ngomong. Aku kok ndiae wong-wong iku sing ida ndok ndi eroh ae ngomong ngono.
0: Dan nek ngono ya bener, Dan.
3: Wiwit apa?
0: Dadi
3: wiwit kaya aku jane wis curiga banget ambek arek.
0: Pos nek desa sebelah pinggir ereng-erenge gunung kok ru. Terus maneh ngali kok ru. Saiki kok ru. Berarti sing bocor niku Bardan.
3: Padahal sakjane Bardan iku gak kumpul awake dhewe.
0: Lah iya.
2: Malahan mang wong iku teko katene nglamar aku. Terus ditolak ambek makku.
3: Ngelamar?
2: Iya. Tak eleng no anak saya mati bangane melok berjuang. Kau kan melok aku. Enak melok londo ngomong ngunu, Cak. Aku yuk
0: Bar- aja.
2: Aku mlayu cak iki mang cak.
0: Tibake jelas iki. Strategi bocor iki gara-garane teko Bardan sing dadi mata-mata.
1: Bardan,
0: Bardan.
1: Wah, curiga aku nek. Wingi kekei mambako nek ngono ono kepentingane iku.
3: Wis ngene, tawar.
0: Ya, siap, Dan.
3: Siap, Dan. Sarti pisan. Ayo, saiki nang omahmu.
2: Iya.
3: Laku alon-alon.
1: Siap, Dan, lapor. Ada apa? Satu kali lagi.
3: Apa?
1: Satu kali.
3: Apa satu
2: apa
3: kali?
2: Mana? Si cak.
1: Itu engkas iku lho.
2: Lah ya apa? Cepetan iki.
1: Trimo kena tembak.
3: Trimo?
1: Iya.
0: Dek trimo apa gak?
1: Ya, trimo.
0: Oh, ya wis. Wong trimo.
1: Iya.
3: Berarti
1: iku lho.
0: Lah iya, kon laporan apa?
1: Trimo kena tembak.
0: Lah ya dek trimo apa gak?
1: Trimo.
0: Oh, ya wis.
3: Berarti ndak masalah.
0: Enggak masalah to wong trimo.
3: Iya wis. Wis.
1: Waduh, apa sih pising ketembak iku trimo.
0: Lah ya terima apa gak deh?
1: Terima kok.
0: Lah ya wis ya wong terima. Kon kok ngeyel tak kabok pisan kon kok.
1: Wah gendeng kon iku ya.
2: Wis
1: terima ngono lho. Dik, Dik. Terima konanganmu engko dimakamno pengger kono. Eh,
0: dimakamno artine?
1: Mati ya ya.
0: Mati.
1: Iya.
0: Innalillahi wa inna ilaihi.
1: Iki lho.
2: Ya apa secara?
1: Iki lho.
0: Dek mati ku terima apa gak?
1: Terima.
0: Nek terima ya wis. Ngono lho.
1: Jangkrik yo ning ngomong. Kalau ini apa
0: sih? Ayo, ayo. Terima itu dimakan. Bes, bes.
3: Dalam perjuangan,
1: ya, ya.
3: Mati iku
1: suhada.
3: Ya.
1: Bes, kalau tak ngeramut jenazah ini.
0: Kon ngeramut jenazah?
1: Iya.
0: Terima. Kon terima apa gak?
1: Tawar.
0: Loh, lagi si mati?
1: Terima.
0: Terima apa gak?
1: Terima kok. Saya tak ngerawat dulu ya.
3: Bes, ayo, ayo,
0: ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ay

0: apa ngene iki anake berjuang kok bapak niku mangan ae gak leren-leren.
1: Lho salah situ.
0: Salah situ.
1: Situ berjuang, sing situ kecapan.
0: Tak arep kuwi kok ojo mangan turu, ndonga cekne slamet. Negara iki lho cekne nang merdeka ngono lho.
1: Adi ndonga ku warah-warah awakmu.
0: Ya iya iya gak adik ngomong, tapi lho sak roku lho, penoh iku lho mangan turu ngono to.
1: Lah turuku. Lah atiku ya gak meneng.
0: Arek iki terus ya apa iki?
1: Gak mule-mule.
0: Aku wedi.
2: Ayo Pak.
0: Lho, waduh. Iki wingi sing mrene wingi balik maneh saiki.
1: Lho.
0: Waduh. Nak.
2: Iya, Bu, Mak. Endi Sarti?
1: Nak Bardan iki.
0: Nggih, Nak Bardan. Nek ngomong pun adik mengkerik ngoten, Nak.
2: Wis biasa aku ngomong ini.
1: Oh, ngoten. Kebiasaan ngoten nggih.
0: Terus ya apa sampean kok ndugi mriki malih, Nak?
2: Aku negesno omongan riko wingi. Saiki Sarti nomah tegak.
0: Lho, sakniki larene niku budal ten gawe ning desa mriko arene.
2: Nang desa tak berjuang.
0: Sambang.
2: Ya opo?
0: Waduh. Ampun digepuki ngeten bojo kula, Nak.
2: Aku kesana mbarek Riko, Pak.
1: Lah nggih.
2: Ojo sampe Riko iku Sarti iku berjuang dari korban.
1: Sambang bae.
2: Aku ngomong aja.
0: Ya opo iki? Bapak arek-arek, bapakne Sarti ya opo iki? Peno kok digepuki kok ngene iki?
2: Riko ngerti. Kiwa tengene omah kene iki. Wis dikepung barek centeng-centenge Ndara Londo.
0: Lah
2: sampi saiki anak Riko Sarti gak mbok terom rene. Tau bong omah.
0: Salah kula niku napa?
1: Salah kula niki napa?
2: Nggih. Ya, Pak.
3: Perkara bapakne ajar.
1: Lho. Terus salah kula napa?
3: Perkara makne tanggungane bapak.
2: Ngono. Heeh.
3: Mati opah.
0: Bapakne Sarti.
2: Kok rene tak
0: ha? Aduh, ya napa niki tolong.
2: Kepu arek-arek lak seret iki, Pak.
3: Seret iki, seret
0: iki. Putanganmu dene iki. Aku
4: kula napa diseret ngetan.
2: Ya iku bapakne Sarti.
0: Bojo kula niku sing diseret.
2: Bapakne Sarti.
4: Bojone iki.
2: Ayo ditututi.
0: Tenang sine Londo.
4: Oh, bedil anu lan kampung akeh lho.
2: Ojo wedi Londo nggo bedil.
4: Lho, dudu Londo
2: sapa ya?
4: Kok saya tentara kene model kaya ngono kok.
2: Sik. Rusak berebetan sapa sing nggawa? Sinten?
0: Niku.
2: Mak.
0: Bardan.
2: Kak yo.
4: Lidok ah niki.
2: Lidok andan. Jelas sing bocone Bardan.
1: Sik, aja kesusu.
0: Aja kesusu. Mau ngomong kula ngeten. Nggih. Nek sampe Sarti mboten kepethuk, sampean mboten saged mantuk Sarti niki. Oh, ten gaene griya sampean iki pun dikepung kali centeng-centeng. Bojo sampean kula beto tentangsi. Nek bojo kula dibeto tentangsi lak mule arane tok, mboten mule menungso.
2: Sampean gak usah nangis. Wardan, mohon izin ya.
0: Nggih.
2: Tak tututane.
1: Si. Entuk kowe apa? Nulungi Bapak Sarti. Awake dhewe pancen kewajibane nulungi. Iyi. Tapi aja grusa-grusu.
2: Siap, Dan.
1: Siap. Iki aja-aja iki pancingan.
4: Nah. Untuk gumam,
1: nek kowe moro-moro merono des. Dabrak-brak-brak. Wah. Tambah gak karu-karuan, rusak kabeh strategi engko.
2: Nyang opo to, Pak?
4: Lho, iso.
2: Nyang opo to, kowe?
4: Piye to kowe aku nyapa to ora nyapa-nyapa kok iso piye to kowe?
2: Ngene lho karepku ayo ditututi. Ndroso dimik-dimik.
4: Lah. Ya nek kae iki gek wong londo terus kaya wong Jawa tapi gek wong londo ya.
2: Cek.
1: Kobet to. Awar.
4: Nggih.
1: Dek jelas mancing. Lah. Ya. Iki strategi. Dek mesti mancing liwat dalan kene iki. Nek awake dhewe liwat dalan iki gampang.
4: Paling dikepung.
1: Gampang dikepung.
2: Yo.
0: Bapak Putih.
1: Lewat mburi. Barungan-barungan kae.
2: Lah, nggih nggih. Liwat sese kidul.
4: Galengan sing iku ya.
2: Nah, aku tak nelikung liwat telur. Ngendul. Dadi dipisa kon ngidul, aku tak ngalor. Engko ketemu nduk etang. Ngendul.
4: Gak ketemu kok. Temen gak ketemu.
2: Sik to. Ya dikek kode to.
1: Wopsok bener. Kowe ngidul, kono ngalor.
2: Ya siap, Dan. Saya nang utara, Dan. Kon nang selatan, ngono lho.
1: Ketemu nang
2: ketemu di timur.
4: Gak cocok ya.
2: Wong nelikung ini lho, Mas.
4: Seliut
1: bener.
2: Ngono.
1: Bener.
4: Oh, nanti tempuknya di sana.
2: Artinya itu di tapal kuda, Dan.
1: Ya, siap.
2: Setelah tegi waduh kon iki pejuang.
1: Aja ijen tapi. Aja ijen awakmu.
2: Siap, Dan.
1: Gowo anak buah piro?
4: Saya minta 11.
1: Kok salah?
2: Sayang.
0: Iki lho bojo kula nasibe nek napa niki?
2: Awakmu 7.
4: Yo. Kok iso?
2: Awakmu 7.
4: Hon.
2: Aku sing 6. 13. Ojo anggap angka 13 iku angka sial. Ojo dianggep iku.
4: Lah,
2: soalnya nek dipisah wae dhewe-dhewe, nek ngumpul iku bahaya.
1: Bu, tenang riyen nggih, Bu. Pun anu, Bu. Tenang mawon
0: nggih, sampeyan. Tenang, Nak. Bapak sampean mau dikuwer.
2: Niki mboten ado. Niki mancing pejuang. Dadi kon 7 aku sing 6.
4: Lah kemendan?
2: Lah cek ambek Sakti sih.
4: Wong loro tok.
2: Lah iya, liwat tengah. Ngono. Awak dhewe liwat pinggir.
4: Duh, ya opo sik kon iki wong kadang ngene wong kemendan ambek Sakti wong loro tok iki lho.
2: Lah makne? Ya opo? Njogo makne.
4: Makne nek melok aku ae.
2: Wong tuwek wedok pisan, Wan.
4: Wah, kon iki ya. Nek Sakti ambek kemendan iki waduh. Aku ini anak berbuat jahat kok ngono-ngono ya.
2: Tembak
4: ten.
1: Mosok masa perjuangan kowe kuwi awakmu sik mikir koyo ngono iki lho, War.
4: Enten sing berbuat jahat kali sampean iki lho, nggih. Kali ning Sarti niki lho, sing mbelani.
1: Maksudnya gak ono sing anu
4: nglindungi ngono. Nglindungi sinten?
1: Ojo sok kuwatir, aku iso nglindungi dhewe.
2: Wis, kon liwat kidul?
4: Iya. Awakmu ngalor.
2: Gowo kanca-kanca 7?
4: Heeh. On 6.
2: Kok iso 6? Aku sing 6 kon sing 7.
4: Ya apa sih?
2: Kau ni kok ngeyel sih? Wis tatur iki.
4: Lah iya, Pit, aku nggo 7 kon 6.
2: Aduh. Goblok bener.
4: Lah ya apa?
2: Aku sing 6 kon sing 7.
4: Lho kon kok ngeyel kon iku? Aku iku 7 kon 6.
2: Lah iya,
4: kon ngeyel padahal kon sing ngomong dhewe.
2: Sik tak. Kan wis tak atur, aku 6 kon 7. Lah kok kon 7 aku 6?
4: Lah iya, sik kon iki. Kon bingung-bingungnya ae kon. Saya mohon izin saya tak ngidul dulu.
1: Wis jelas iki.
4: Iya, Dan.
1: Nek pancen ana arek-arek meneh, gowenan gak apa-apa.
4: Nggih.
1: Masalah iki tuh gawat iki.
4: Nggih.
2: Dan.
1: Apa?
2: Lapor, Dan.
1: Apa?
2: Ndak jauh dari sini. Bardan.
4: Kon ro temen takoni.
2: Iku mang, ketok njengong ireng.
4: Sik tak kek.
0: Sarti. Ya napa, Nak? Bapak
4: Dan. Kuprit. Dan.
1: Apa?
4: Kuprit salah.
1: Napa?
4: Kulo keker tak kebo ngujari Bardan kon niku. Kulitane padha. Wis nek ngerti kula tak mriki kan.
1: Sarti.
0: Iya.
1: Awas. Saiki ayo Ibu diajak mlaku alon-alon.
0: Ayo kula tumut sampean.
1: Tapi mboten liwat dalan niki, Bu.
0: Terus liwat pundi, Nak?
1: Liwat galengan-galengan kriko, nggih.
0: Nggih.
1: Atos-atos nggih mlampah iki.
0: Nggih, Nak. Nggih, Nak. Monggo, Nak.

0: mati ning tang sini londo pun jaluk mati niki.
1: Salah. Apa salah kula niki napa?
0: Aduh, kon gak rumangsani salah kon.
1: Mboten.
0: Kon gak rilo le anakmu tak rabi, eh? Aku kepengin ngenakno awakmu, ngenakno anakmu, eh?
1: Ngeten ta Mas.
0: Anakmu kok kon pejuang dadi pejuang. Entuke opo eh? Sedina mangan seminggu gak badhek eh. Kon malah aku tak cukupi sembarang eh.
1: Pun
0: mati kon eh. Patene Pak. Gantung ning wit kene Pak eh. Pak.
1: Minta ampun nggih.
0: Ketoke wong tuane Sarti ki alot Pak.
1: Minta ampun.
0: Ya apa nek digantung ning gone wit kene. Dadi penduduk nek liwat kene cek ngerti, Pak.
2: Wis ampun nggih kula iki. Pompong aku nggawa seling.
0: Ya apa, Pak?
2: Tak pentenge.
0: Ngono ta?
2: Heeh. Kene iki alas kene iki akeh asu. Dadi keroyok asu.
0: Ngono ta, Pak? Tangane kene, Pak, tangane, Pak. Koe iki sing ngono.
3: Jelas. Bapak Sarti harus dipateni. Tembak!
4: Sing gawe goro-goro pun ditembak. Pun kalian komandan kula. Kon mangenekno ta gak war?
5: Wis tak tembak
4: ngono. Aku sing ngenekno. Aku gak kon.
5: Rasaku kon ngeyel wis. Aku sing tak tembak kemari kemendan dhuwur nembak Pardan situ tak tembak.
4: Ola opo? Wong sing bledos iku bedilku kok sok kon.
5: Kon gak kerung tak kon tol ngono kuwi Mang. Ngono buntung ngono kok. Kok ana tanggon gak kon.
6: Lapono.
5: Mun. Nuwun sewu. Sing pejadi sik wau sinten?
6: Nun.
7: Bojo kula niki pun setengah mati koyo ngeten kok sampe takon.
4: Semerap. Eh. Sing mati dhisik ku Bardan.
5: Ha ditembak kemendan.
4: Lah iya.
5: Situ tak tembak.
4: Aku, bapakne sing nembak aku kok ngeyel kon.
6: Mun gara-gara nggih.
5: Oh, pun kok ngeyel mesti.
4: Kon iki padha pejuang aja ngono kon. Golek rai kon.
6: Awak kula.
5: Enggak ngono ah. Wong bedilku lho. Lho, panasian.
4: Lho, iki lho. Bedilku tambah sik mongah-mongah koyo ngene.
5: Nun. Kok ngene bedil gak tau titis.
4: Kon iki gak tau pokro kon iki. Perkara sinden yo rame. Ngene rame.
7: Awak serang.
4: Jangan.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang pondo kuno. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

0: Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Apa?
2: Makmu lah wis mati.
1: Wis suwe lho.
2: Lah kok aku wingi ketok tengok-tengok nang dhuwur maesan nambek nggawa HP.
1: Panjenengan njero kanuk sinyal ya.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian Sarah Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami masih menemani Anda dengan sajian Gending-Gending Jawa hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Area Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz. Akan menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan sepanjang hari ini. Untuk itu, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Madiun dimanapun Anda berada pagi hari ini di hari Sabtu 23 Mei 2026. Saya Prita Udia kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda. Dan pastinya kami akan kembali untuk mengajak Anda bertolabul ilmi pagi hari ini dalam kajian pagi Mutiara Pagi yang nanti akan menghadirkan Ustadz Haji Pujianto MHI yang akan membahas terkait keistimewaan bulan Zulhijjah. Selain itu kami juga akan hadirkan berbagai macam program untuk menemani Anda di hari Sabtu ini pendengar. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa program Masatu Radio Republik Indonesia Madiun. Pagi hari ini kita kembali hadirkan kajian pagi dalam Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Haji Pujianto MHI, yang alhamdulillah pagi hari ini beliau hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Puji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ini kita memasuki 10 hari pertama di bulan Zulhijjah begitu ya. Banyak keistimewaan. Dan pagi hari ini kita nanti akan mendengarkan penjelasan Ustadz Puji terkait dengan keistimewaan bulan Zulhijjah. Pendengar, ya pastinya saya juga mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa untuk bisa bergabung pagi hari ini, baik itu di line interaktif kami di WhatsApp di 0811 366 9907, ataupun juga di line telepon di 459198. Dan pastinya untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun pagi hari ini, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda pastinya di kolom komentar. Baik, kita langsung saja Ustadz Puji terkait dengan keistimewaan bulan Zulhijjah. Kita ingin tahu begitu ya, sebenarnya ada amalan apa saja yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam begitu sebelum nanti juga menyambut Idul Adha sendiri, dan tentunya juga bagaimana kita memaknai 10 hari di hari pertama bulan Zulhijjah seperti ini, dan tadi amalan-amalan yang bisa kita lakukan juga seperti apa, sekaligus juga menjadi mukadimah pagi hari ini. Monggo Ustadz Puji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awlatihi wa durriyatihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kawsar, fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Pendengar setia dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Mari kita selalu berdoa memohon kepadanya, mudah-mudahan hati kita ditetapkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, anak-anak cucu kita, semuanya jadi orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah, akhirnya selamat dunia maupun akhirat nanti. Allahumma amin. Dan rahmat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keistimewaan di dalam bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah merupakan momentum penyempurnaan rukun Islam. Maka bagi yang beruntung punya harta, kesempatan yang akhirnya bisa menjalankan perintah haji, di mana itu adalah pertama panggilan Ibrahim alaihissalam. Ada tiga panggilan manusia itu di dunia. Yang pertama dari Allah, yang pertama lewat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ka'bah sudah terbangun baik, lalu Ibrahim menghadap, pada hakikatnya menghadap Allah, menghadap ke Ka'bah, yang akhirnya memanggil kita untuk ke sana. Maka beruntunglah bagi mereka yang sudah dapat panggilan dan dapat melaksanakan. Jadi semua telah dipanggil, namun kadang-kadang belum bisa datang ke sana. Lalu panggilan yang kedua yaitu panggilan muadzin untuk menghadap kepada Allah lagi dengan sholat. Itu panggilan Allah lewat muadzin. Yang panggilan ketiga, nah ini yang mau tidak mau dipanggil ke Makkah, nggak datang-datang, dipanggil muadzin untuk sholat sulit, akhirnya dipanggil yang terakhir yaitu kematian. Mau tidak mau harus berangkat, itu panggilan. Nah, yang disampaikan di sini nanti adalah momentum penyempurnaan rukun Islam yaitu melaksanakan haji. Lalu yang kedua yang kita sampaikan nanti adalah perayaan Idul Adha, di mana perayaan Idul Adha itu ada kurban. Kurban itu sendiri adalah merupakan momentum menguatkan solidaritas dan berbagi. Jadi tidak hanya untuk diri kita sendiri, mungkin sebagian besar sudah kami sampaikan minggu kemarin. Lalu yang ketiganya memperbanyak zikir dan doa. Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami sampaikan dulu yang momentum menyempurnakan rukun Islam. Jelas rukun Islam ada lima. Kita untuk menyempurnakan ke sana kita perlu biaya. Namun bagaimana dengan fakir miskin? Saya tidak punya apa-apa dan sebagainya. Ada dua hal. Yang pertama yaitu istiqomahkan untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Ketikan ibu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadza yaumul azim, bahwa ini hari adalah hari yang mulia, hari yang agung. Wa hijjul fuqara'i wa indal masakin. Hajinya ketika kita dalam keadaan fakir dan kita dalam keadaan miskin. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat Jum'ah. Namun nyatanya kadang-kadang sebelum khotib naik baru datang atau setelah khotib naik baru datang. Padahal itu momentum yang sangat-sangat istimewa, namun tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah itulah kadang-kadang kekurangan kita, apalagi di bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai itu sampai-sampai setahu saya ini di daerah Jawa Timur dan sekitarnya, ketika bulan Dzulhijjah itu banyak sekali orang yang jadi temanten, katanya bulannya baik, kan gitu toh. Iya, itu di mana-mana kan gitu. Jadi saya pernah tugas di sana, kenyataannya itu puncaknya pasti di bulan Dzulhijjah atau bulan besar. Kau nek suro sepi, kayak nek manten blas. Nah, di situ mungkin itu aja yang saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan kalau sudah ada pertanyaan, kalau belum kita lanjutkan.
1: Oke, jadi memang tadi kalau bicara soal panggilan Allah ada tiga begitu ya, di awal ya Ustaz. Dan memang dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini tentu tadi banyak sekali keistimewaan-keistimewaan itu. Nah, lantas ketika memang tadi kita sebagai umat Islam memang belum mendapatkan kesempatan untuk beribadah haji. Selain tadi memang mengistimewakan seperti sholat Jumat salah satunya, apalagi yang bisa kita lakukan juga gitu untuk juga suatu hari bisa mewujudkan ibadah haji itu sendiri Ustaz, sebelum nanti juga tentunya amalan-amalan yang memang bisa kita lakukan, apalagi juga menjelang nanti ibadah kurban juga begitu nggih, di 10 hari pertama ini seperti apa?
2: Iya. Jadi itu utamanya nanti dalam sebelum Idul Adha, pelaksanaan hari raya, kita disunahkan untuk berpuasa. Puasa pertama adalah puasa tarwiyah, yang kedua puasa Arafah. Dan ada yang meriwayatkan bahwa sebelum itu bahkan mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah dianjurkan untuk berpuasa. Karena apa? Untuk memuliakan daripada bulan Dzulhijjah itu sendiri, juga memperbanyak daripada seperti baca Al-Quran, baca sholawat dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Nah, terus nanti pas Idul Adha itu juga begitu, sangat dianjurkan karena sunah muakkad itu menyembelih kambing atau lembu. Bagaimana ketika kita tidak mampu, belum mampu untuk itu, ya masih dianjurkan lagi mengalirkan darah. Entah motong ayam, pokoknya gak motong dok, nendok kerennya darahi kan gitu, walaupun calon ayam kan gitu. Apa sebabnya? Di situ ternyata juga mencegah daripada perasaan-perasaan kita dan perbuatan kita yang mana akan menimbulkan suatu apa itu rasan-rasan dan lain sebagainya. Sebab kenyataan kadang-kadang orang yang pas jelalah tidak kebagian daging. Biasanya kebagian dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, kiwa tengen kan gitu. Nah, jelalah ketika itu tidak kebagian. Di rumah tidak ada apa-apa, akhirnya ngerasa nih, piye ta panitiane iso ora to kan kene gak keduman padahal dia sendiri tidak pernah korban kan gitu. Itu banyak itu yang terjadi. Nah, di situ maka ketika itu di rumah sendiri sudah memotong ayam dan lain sebagainya, yang akhirnya oh ini masih ada lauk kan gitu. Nah, maka dianjurkan bagi yang belum bisa kurban maka potong ayam kan itu untuk anak-anak kita.
1: Oke. Nah, kalau di tanggal 9 Zulhijjah nih atau hari Arafah begitu ya. Ini kan juga apa namanya jadi momen penting bagi para jemaah haji begitu Ustaz. Nah, amalan apa juga atau mungkin karena kadang di media sosial banyak ya sekarang ini berseliweran terkait dengan ini adalah doa yang wajib dilafalkan gitu ya di saat apa namanya hari Arafah begitu, dan ini juga bisa dibaca oleh mungkin yang tidak beribadah haji. Nah, tapi sebenarnya doa apa yang paling utama dipanjatkan ketika hari Arafah itu sendiri bagi kita yang mungkin saat ini belum berkesempatan untuk beribadah haji juga?
2: Sebetulnya doa itu hanya satu kok sebetulnya. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Lalu itu yang pertamanya. Kedua, selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Maka orang-orang sufi itu ketika berdoa, dan puncaknya doa itu sebetulnya adalah bertemu dengan Yang Maha Kuasa.
1: Oke.
2: Okay. Nah, tapi bagi kita kenangan-kenangan kita itu tahunya kan bahagia. Ayam tentrem, karepe umurnya jelas yang dawa. Bisa tahu akan kehidupan anak cucunya yang bahagia. Padahal hidup yang paling jelek itu ketika umurnya panjang, amalnya jelek. Lebih baik umurnya pendek, amalnya banyak. Kan gitu. Kelakuannya welek, umurnya dawa, akhirnya entek-entek, akhirnya jadi wong Jawa, akhirnya ramatek-matek, padahal itu nanti memperbanyak daripada dosa-dosanya. Jadi itu sebetulnya yang utamanya berdoa itu bertemu Allah. Lalu bagi orang awam seperti saya dan sebagainya, pokoknya urip iso bahagia dunia akhirat kan gitu toh.
1: Bahagia dan juga selamat dunia akhirat ya. Itu yang jangan dilupakan untuk terus dipanjatkan juga. Nah, ini ada juga yang pertanyaan sudah masuk pagi hari ini di WhatsApp ya. Ada Ibu Susi di Madiun. Ustadz, larangan apa saja yang memang harus dijauhi oleh umat Islam yang berkurban dalam Idul Adha seperti ini?
2: Itu sebetulnya memang ada anjuran. Jadi mulai tanggal 1 Zulhijjah itu sepertinya tidak memotong kuku, lalu memotong rambut dan sebagainya. Namun dalam keadaan ketika dalam keadaan keterpaksaan, ya bisa dipotong, bisa kalau dalam keadaan keterpaksaan. Karena apa? Ya entah keterpaksaan itu gimana, rambutnya panjang, ternyata kena cat dan sebagainya. Tidak bisa dibersihkan, harus dipotong kan, dipotong juga bisa. Okay. Gitu.
1: Oke. Okay. Baik, selain itu ada lagi anjuran yang memang harus dilakukan juga gitu, Ustaz.
2: Berarti harus memperbanyak. Karena apa? Kita itu mempersiapkan mau kurban itu perintah Allah. Fasholli lirabbika wanhar. Fasholli mongko sholato siro wanhar lan kurbano siro. Untuk berkorban itu tidak hanya sekedar memotong kambing seperti gitu kemarin itu yang sampaikan ya. Tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana untuk berkorban itu menjadikan kita itu keikhlasan yang dalam, karena itu adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Untuk mencapai bersyukur kepada Allah bagi kita adalah perlu adanya suatu latihan dan istiqomah. Padahal untuk melaksanakan istiqomah itu sangatlah sangat sulit sekali. Karena apa? Istiqomah itu tidak hanya sekedar bisa menjalankan sholat lima waktu yang pas waktunya, tidak hanya begitu, tapi antara perbuatan, antara amalan, antara yang apa yang ada dalam badan itu konsisten. Itu baru istiqomah. Jadi yang dikatakan istiqomah itu bukan hanya sekedar pokoknya tiap hari itu ya sudah, itu istiqomah. Bukan hanya sekedar itu, tapi dalam perbuatan umpamanya

0: rasa rendah diri kepada Allah. Lalu kehidupan juga begitu, janganlah merasa sombong dalam kehidupan ini. Jadi sujud rukuk dilaksanakan dalam kehidupan. Ketika kita itu menghadap ke Allah mengucapkan Rabbighfirli warhamni waj'burni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Contoh warzuqni, minta rezeki. Konsistensi kita, ya kita kerja mencari rezeki, mencari ridho Allah dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi tidak hanya sekedar kita doa selesai. Itulah orang-orang yang istiqomah.
1: Oke, baik. Istiqomah itu lumayan tantangannya luar biasa begitu ya.
0: Iya, bukan hanya continue itu dan bukan, tapi betul-betul berdiri dengan konsisten apa yang ia lakukan dan ia kerjakan.
1: Dan hanya semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah begitu
0: iya.
1: Ya. Oke. Nah, tapi ada yang bilang juga bahwa momen bulan Zulhijjah ini juga adalah waktu yang tepat kita untuk bertaubat begitu. Ini bagaimana kalau pandangan Ustadz Puji?
0: Untuk bertobat itu sebetulnya sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu kita melakukan kesalahan, umpamanya begini, di jalan. Setelah itu tahu hal yang maksiat. Begitu tahu hal yang maksiat, akhirnya dia terus langsung kembali kepada Allah dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, begitu. Nah, terutama bagi laki-laki itu godaannya kan di jalan. Mungkin wanita juga begitu. Cuma mungkin masih bisa menahan, kalau laki-laki kan enggak. Laki-laki itu sampai tua itu kadang-kadang juga sulit untuk menahannya. Di jalan kita berjalan begitu, ada wanita-wanita cantik yang mana pakaiannya karena sangat minim, akhirnya mau tidak mau memandang. Begitu memandang, mestinya langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Bukan istighfar tapi matanya memandang.
1: Oke.
0: Matanya memandang, astagfirullahaladzim, bayuh. Kan gitu kan, berarti istighfar sambil matanya memandang, tapi istighfar sambil mengung. Nah, berarti taubat itu adalah sewaktu-waktu kita harus taubat. Namun di dalam bulan Dzulhijjah, karena bulan istimewa, maka memang kita memperbanyak zikir dan ingat kepada Allah. Nah, gitu loh. Mumpung ada kesempatan istimewa, jadi mumpung dibukanya pintu-pintu taubat oleh Allah, maka kita laksanakan, membuat kesempatan kita untuk lebih meningkatkan taubat kita kepada Allah.
1: Oke, baik. Tadi kalau bertaubat bisa kapan saja begitu ya kita lakukan, untuk senantiasa
0: harus, mohon ampun. Harus, ya. Bukan bisa kapan saja, tapi harus.
1: Oke, harus.
0: Waktu merasa dosa segeralah untuk taubat.
1: Baik. Nah, usai Idul Adha ada hari Tasyrik begitu, Ustadz. Apa juga amalan yang bisa kita lakukan untuk mengisi hari Tasyrik tersebut?
0: Ada larangan untuk berpuasa. Jadi biasa ada anjuran, tapi ada larangan. Larangan berpuasa adalah 1 Syawal. Lalu 10 Dzulhijjah pas hari raya Idul Adha. Dan hari Tasyrik. Itu tidak boleh untuk berpuasa. Nah, ketika di situ untuk dilaksanakan apa? Masih bisa untuk melaksanakan kurban.
1: Okay.
0: Jadi kurban itu tidak memang kebanyakan kan pas hari raya Idul Adha bisa disembelih besoknya. Apalagi mengingat kadang-kadang di masjid ada Jumatan, pas Jumat dan lain sebagainya. Nah, terus di hari itu memperbanyak ingat kepada Allah. Maka ketika kita takbir setiap selesai sholat fardu, biasanya imamnya ngajak takbir. Nah, karena apa? Mengagungkan kebesaran Allah, mengingat kebesaran Allah.
1: Oke. Jadi itu tadi terkait dengan adanya larangan berpuasa juga, dan senantiasa mengingat Allah dengan takbir. Itu yang bisa kita lakukan untuk mengisi hari Tasyrik ya, dengan amalan-amalan itu. Baik Ustadz dan juga pendengar maupun pemirsa, kita jeda sejenak. Nanti juga kita akan bergeser untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kali ini. Dan saya juga mengingatkan kembali kepada Anda, pendengar dan juga pemirsa, untuk pagi ini ya, kajian pagi dalam Mutiara Pagi, Anda bisa bergabung baik itu di line WhatsApp di 0811 366 9907, ataupun juga di line telepon di 459198, dan melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Madiun. Tetaplah bersama kami.
2: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah.

dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 085791422113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

perbuatan kita selama hidup di dunia kelak dipertanggungjawabkan. Dan juga seluruh anggota tubuh termasuk mata indah kita. Semua ada pertanggungjawabannya. Buat melihat dan digunakan untuk apa mata kita? Menangis itu adalah kesempatan baik untuk menikmati kesedihan dan kekecewaan yang sedang dialami. Menangis adalah kesempatan langka karena tidak semua orang bisa menangis. Orang-orang yang suka menangis seringkali dilabeli sebagai orang cengeng. Tetapi cengeng terhadap sang Khalik adalah positif dan cengeng terhadap makhluk adalah negatif. Di dalam Islam ada 3 air mata yang amat mulia dan ketiga jenis air mata ini mustahil masuk ke dalam neraka. Pertama, air mata yang keluar karena terharu dan rindu kepada Tuhannya. Kedua, air mata yang keluar karena menyesali dosa-dosa dan masa lampaunya. Ketiga, air mata yang keluar sebagai bentuk protes terhadap kebatilan, kemungkaran, atau kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Ia hanya bisa menangis karena tidak punya kemampuan untuk menyingkirkan kezaliman dan kemungkaran itu. Beruntunglah pemilik air mata itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin orang itu tidak akan masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang gampang berderai air matanya ketika terharu, mengingat dan merindukan Tuhannya, maka air mata itu melicinkannya menembus surga. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulum Al-Din pernah mengatakan, jika seseorang tidak pernah menangis, dikhawatirkan hatinya gersang. Jika air mata kerinduan terhadap Tuhan tidak pernah terurai, apalagi jika air mata selalu kering di atas tumpukan dosa dan maksiat, maka perlu melakukan introspeksi. Apakah mata kita sudah mulai bersahabat dengan surga atau neraka?

0: tani maghbunun fihima kathirum minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti

0: Ya, Ustaz Puji, kalau tadi bulan Zulhijjah ini adalah momen yang sangat istimewa begitu ya, dengan banyak keutamaannya, berbagai macam amal ibadah kita dilipat gandakan begitu. Nah, tapi kadangkala kita sebagai umat Islam begitu ya, kita seringkali paling bersemangat itu di momen Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri gitu. Padahal ini juga penuh keistimewaan. Nah, ini bagaimana kalau pandangan dari Ustaz Puji sendiri?
1: Nah, itulah ketidakmengertian bagi kita, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu masih kalah dengan hawa nafsu kita. Jadi dengan nafsu kita yang akhirnya lebih besar nafsunya, akhirat pun masih ditinggalkannya. Bagi orang-orang yang ingin bahagia di akhirat sana, maka dia kapan pun itu selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kita itu dibang-bang oleh Allah bahwa kita itu sulit untuk melaksanakan semacam itu. Maka dalam satu tahun ada keistimewaan. Di dalam bulan-bulan itu ada 4 bulan yang istimewa. Dalam hari juga ada keistimewaan, hari Jumat. Karena tahu kita suruh ibadah seandainya Jumatan itu seperti Duhur dan sebagainya, itu pelaksanaannya seperti Jumat, paling-paling ya orang nek sing moro ini nggak tahu. Nah, Jumat dalam satu hari pun ada hari hal-hal yang istimewa dalam berdoa. Upamanya selesai sholat, itu saja kadang-kadang selesai sholat kita lari. Nah, padahal itu yang istimewa. Nah, disitulah sebetulnya Rahman dan Rahim Allah kepada makhluknya. Tapi makhluknya ini yang kadang-kadang sulit melaksanakan itu. Bahkan semakin perasaan saya, masa kecil saya dan sekarang itu sudah sangat-sangat jauh berbeda menghadap pada Allah. Kalau dulu wiritan itu ya betul-betul duduk, duduk manis, selalu berdoa kepada Allah, membaca istighfar, membaca sholawat, itu memuji kepada Allah, baru kita keluar ngaji. Kalau sekarang wiridan itu malah anak-anak itu jadi wirawiri turut ratan kan gitu namanya wiritan. Gitu.
0: Baik. Nah, ini sebelum kita membacakan pertanyaan yang di YouTube ya, kita angkat dulu di line WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Prita, Pak Puji.
0: Monggo Ibu.
2: Enggak ke Perumnas Pak Puji nanti Idul Adha.
1: Pindah tempat.
2: Pindah tempat. Nah, itu senang loh, banyak yang senang loh Pak Puji waktu kunjungan ke RJM itu.
1: Iya.
0: Monggo Bu Tika, nggih pertanyaannya pun.
2: Ini Pak Puji, kan sekarang itu banyak nggih Pak Puji orang-orang itu yang akal setiap tahunnya itu apa misalnya tabungan untuk kurban itu sapi gitu kan. Banyak kan gitu. Tapi ada yang bilang gini, abdolnya itu kalau korban itu satu harusnya satu itu seperti kambing gitu. Abdolnya itu sekambing gitu. Itu kan sama Pak Puji ya. Kalau di kalau dia nominalnya kan sama. Kalau kambing 3,5 gitu. Tapi kalau kita nabung kan 350 itu kan satu tahun bisa lebih itu Pak. Itu bagaimana kalau menurut Pak Puji? Terus di Zulhijjah ini itu sekarang enggak ada ini ya Pak Puji, kan ada hari tasrik gitu. Itu enggak ada yang milbit berarti ya Pak Puji ya. Ya. Kita aja Pak Puji.
1: Enggak ada yang apa? Tasrik.
0: Enggak ada yang
2: enggak ada yang milbit, pas yang milbit berarti enggak ada nggih.
1: Ini.
0: Baik, matur nuwun Bu Tika pertanyaan ini.
2: Matur nuwun Mbak Prita, matur nuwun Pak Puji, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa ditanggapi Ustaz Puji.
1: Jadi begini. Memang kadang-kadang kita itu berat. Eman-eman nek duwe dibeleh ngono terus dikekno wong eman-eman. Kan begitu. Dan yang kedua, orang itu sering menganggap ringan. Kurban itu kan sunah mu'akkad, dan kalau seumur satu umur sekali kan sudah boleh lah itu. Padahal rezeki kita itu mintanya terus-menerus. Nah, gitu loh. Jadi terus-menerus. Maka mestinya dengan dapat rezeki yang terus-menerus yang tambah itu, berarti setiap dapat itu kita bisa bersyukur dengan mengorbankan sebagian rezeki kita. Itu yang pertama. Maka kalau bisa ya setiap tahun. Lalu yang kedua, bahwa kadang-kadang kita itu begitu langsung satu kambing dan lain sebagainya. Memang ada orang-orang yang mampu. Kadang-kadang kita kan tidak mampu sampai di situ, yang akhirnya kita mengadakan grup atau nyelengi.
0: Okay.
1: Nah, kalau nyelengi dewi, biasanya nanti pas bulan Juni tak dicikuneh rasidu melumpuh kan gitu. Akhirnya ada suatu keterpaksaan harus melaksanakan. Memang ibadah itu kadang-kadang harus dipaksakan. Jadi harus dipaksakan supaya kita itu terlatih. Maka terus adanya dikumpulkan itu. Terus yang ketiga, memang ada yang berpendapat bahwa utamanya itu satu kambing dan sebagainya. Nah, terus kalau satu kambing dan sebagainya, ada yang tidak menginginkan daging kambing dan sebagainya. Lalu kalau yang tidak menginginkan itu apa? Maka ada kebijakan bahwa dari voga itu sendiri bisa lembu, bisa kerbau. Bahkan kalau di Kudus itu kebanyakan yang disembelih itu adalah kerbau. Mungkin di Bali mungkin juga begitu. Karena apa? Menghormati dengan yang lain. Padahal di Makkah tidak ada kerbau. Di sana adanya unta, kan gitu loh ya. Nah, dari situlah maka memang solidaritas kita yang tinggi itu yang juga diutamakan. Itu Bu Tika. Okay.
0: Baik, semoga menjawab ya Bu Tika untuk pertanyaannya. Kemudian saya bergeser terlebih dahulu di kanal YouTube RRI Madiun. Selamat pagi untuk para pendengar dan juga pemirsa yang menyimak ya pagi hari ini. Ada akun Gemini Mai, bulan Zulhijah adalah bulan penutup dalam kalender Hijriah. Bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi momentum akhir tahun ini agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik di tahun yang baru?
1: Nah, kita memaknai bahwa Zulhijah adalah bulan terakhir, karena setelah itu Muharram. Dalam hal perusahaan, setiap bulan akhir, kalau perusahaan kan Desember ya, pasti sangat sibuk menghitung berapa laba, berapa kerugian. Bahkan kita sudah menghitung-hitung nanti di tahun depan bagaimana. Itu tidak hanya perusahaan, jadi dalam di kantor sendiri juga begitu. Semua kegiatan harus tuntas dan lain sebagainya. Maka di bulan Zulhijah itu mestinya juga begitu. Karena bulan terakhir, yang terakhir pada tahun ini, bagaimana amalan terakhir ini, berarti kita harus muhasabah. Gitu toh. Jadi muhasabah, karena jangan sampai tahun ini kita dalam keadaan rugi yang besar. Okay. Itu memang kalau memang memaknai bahwa Zulhijah adalah bulan terakhir.
0: Bermuhasabah meskipun itu juga bisa dan wajib kita lakukan setiap hari sebenarnya.
1: Iya
0: ya?
1: Sebenarnya kita lakukan setiap hari. Tapi ini kan muhasabah tahunan.
0: Muhasabah tahunan.
1: Iya. Jadi satu tahun ini bagaimana? Maka tadi seperti doa itu kan begitu. Setiap hari kita muhasabah. Jadi kalau pagi kita merenung, kita mau berangkat, terakhirnya berdoa kan gitu. Kalau itu hari.
0: Oke. Okay. Baik, kemudian ada akun dari Rahadian Pramana. Ustadz, kalau Zulhijah sering disebut sebagai bulan yang istimewa dan pahalanya dilipat gandakan, kenapa kadang kita justru lebih semangat menyambut Ramadan dibanding Zulhijah? Ini sama seperti pertanyaan saya.
1: Itu kan tadi, jadi kurangnya pengertian kita terhadap setiap peluang-peluang kita untuk beribadah. Itu. Terus yang kedua, karena masih keterak dengan hawa nafsu kita yang masih mementingkan perkara dunia daripada akhiratnya.
0: Okay. Baik, itu. Karena ada yang bilang kalau di apa momen Idul Adha itu setiap kita adalah Ibrahim dan apa yang kita miliki itu adalah Ismail, begitu ya?
1: Iya.
0: Bisa dibilang seperti itu ya, Ustadz ya.
1: Dan bahkan bapaknya para nabi itu adalah Ibrahim. Amalan haji sekarang, amalan haji itu kebanyakan adalah amalannya Ibrahim dan Siti Hajar, sa'i. Nah, itu kan ceritanya dari Siti Hajar. Tawaf, itu juga ceritanya dari beliau berdua ketika berputar-putar untuk mencari tempat. Lalu yang membangun Ka'bah, yang asalnya hilang ketika banjir bandang Nabi Nuh. Ka'bah itu kan masjid yang pertama kali. Ketika banjir bandang Nabi Nuh itu kan terpendam. Nah, akhirnya dicarilah oleh Nabi Ibrahim itu. Nah, dibangunnya itu sampai sekarang ini sebagai kiblat kita.
0: Ya, nah, okay. Baik, jadi memang pemahaman itu tadi yang terus harus kita cari sebenarnya ya.
1: Iya, dan pemahaman itu harus secara kafah, jangan sepotong-sepotong yang akhirnya baru punya sepotong saja sudah merasakan bangga. Contoh gini Mbak ya, banyak orang itu yang membaca Al-Quran itu baru bisa membaca itu sudah bangga, sudah bisa bangga. Padahal dia belum bisa ngaji. Jadi artinya kita baca, padahal masih banyak yang salah, tidak tahu. Kita baca, tidak tahu ngerti, tidak ngerti artinya. Kadang tahu artinya, tidak ngerti maksudnya. Nah, tidak ngerti asbabun nuzulnya. Padahal nanti kalau kita jabarkan, baru Fatihah saja sudah satu buku yang besar itu. Itu baru Fatihah. Nah, disitulah. Maka kalau saya ditanya, Pak, mengapa dalam ayatnya sama, orangnya berbeda dalam hal pendapat, padahal satu ayatnya sama? Jawabnya mudah. Itulah keterbatasan otak kita, kemampuan kita dalam menangkap firman-firman Allah, sehingga menafsirkan berbeda. Itu dari baliknya pada diri kita.
0: Pemahaman secara menyeluruh begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, semoga kita juga senantiasa diberi kesempatan untuk itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, banyak orang yang mungkin belum punya kesempatan berhaji atau berkurban. Biar tetap merasakan keistimewaan Zulhijjah, apa yang sebaiknya jangan sampai terlewat?
1: Puasa. Kan penak lah puasa. Kan duwe opo-opo ya poso ae kan gitu.
0: Ya?
1: Kan, kan enak itu, malah enggak ning warung, enggak opo nang puasa.
0: Di 10 hari pertama apalagi.
1: Iya,
0: okay. Mulai selain, hari. Selain puasa, Ustaz, apa yang juga bisa kita lakukan?
1: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, iling-iling wong kang padha iman, udzkur dzikira sira kabeh katsiran kang akeh. Selalu ingat kepada Allah.
0: Berzikir ya.
1: Berzikir kan gitu.
0: Oke, baik. Jadi puasa dan berzikir itu yang bisa dilakukan. Kemudian gitu. Kalau untuk orang yang aktivitasnya padat, amalan apa yang sebaiknya diprioritaskan supaya tidak sekedar banyak tapi juga maksimal?
1: Ya, zikir dan berdoa.
0: Oke.
1: Kan zikir itu kan gampang loh. Qiyamu wa ku'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berdiri, duduk, berbaring, tafakur kepada Allah. Lagi ngitung-ngitung dah, ya perkara duit ngini itu gulai iwang ngukai, ya Allah. Kan gitu, akhirnya baliknya, ya Allah, mudah-mudahan barokah. Nah, gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi dimanapun, kapanpun bisa toh? Bisa.
0: Ya, baik. Dan kemudian dari akun Eka Wulan, Ustadz, orang mengenal puasa sunat tarawih dan arafah. Apakah keduanya harus dilakukan atau boleh hanya melaksanakan arafahnya saja?
1: Boleh. Yang paling, memang yang paling mutawatir adalah Arafah. Tapi juga menurut Imam Syafi'i sendiri juga tarwiyah, karena kejadiannya tarwiyah itu adalah suatu keraguan-keraguan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih anaknya. Mosok anak kok kon beleh. Ditenanan pora dari Allah pendak. Lah itu akhirnya ragu-ragu. Keraguan-keraguan itu namanya tarwiyah.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Nah, karena sudah ada kepastian, akhirnya namanya Arafah. Nah, bahkan bisa pula puasa sebelumnya, karena buat itu tadi bulan terakhir, bulan yang mulia, introspeksi diri, gak duwe apa-apa, malah ngirit poso. Tapi niatnya jangan gitu.
0: Jangan begitu ya. Oke, baik Ustadz Puji, tidak terasa ya kita sudah ada di menit ke-54. Mungkin juga bisa memberikan apa namanya penutup, dan juga ini bisa menjadi pengingat kita sekaligus doa untuk pendengar dan juga pemirsa. Silakan.
1: Jadi marilah kita memaknai sesuatu hal itu yang lebih luas. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin. Apapun yang terjadi, kita akan kembali kepada Allah. Dan marilah kita selalu ingat menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Karena apa? Mau tidak mau kita akan kembali. Ketika kita punya harta, janganlah merasa itu adalah hasil jerih payah kita. Namun merasakanlah bahwa itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita makan, yang membuat kenyang bukan hanya karena makanan itu, namun kita makan jadi kenyang karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap orang porsinya makan itu akan berbeda. Nah, gitu. Ada yang banyak, ada yang sedikit, karena rahmat Allah itu yang membuat kenyang perut kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Solidaritas kita semakin tinggi. Kita itu hidup tidak bisa sendiri, namun pasti saling membutuhkan. Yang akhirnya berkorban, dibagi secara merata, yang akhirnya saling mendoakan. Mudah-mudahan amal kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dzunubana wa nawwir qulubana wa tawwil umurana wa fi barakati razaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Puji untuk kajiannya pagi hari ini. Kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas.
1: Sama-sama.
0: Baik, berada juga pemirsa, saya tuntaskan Mutiara Pagi kali ini. Dan pastikan tetap bersama kami, karena kami akan juga menghadirkan Warta Pagi untuk Anda pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Prita Udia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Semoga kegiatan pembagian beasiswa ini juga bisa meningkatkan semangat anak-anak untuk meraih cita-cita, untuk meraih harapan-harapannya.
2: Jadi Kabupaten Magetan seluruh jamaahnya 548 dengan kita 6 kali keberangkatan.
3: Cuma karena banyak bangunan sehingga harus ditertibkan dulu.
0: Selamat pagi, Saudara Warta Pagi edisi Sabtu 23 Mei 2026 kembali hadir mengudara dengan serangkaian informasi di antaranya. Jumlah jemaah haji Kabupaten Magetan final menjadi 548 orang. Sejumlah bangunan yang berdiri di atas aset pemerintah Ponorogo dibongkar oleh petugas. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan mengapresiasi gerakan komunitas Pace dalam pemberian beasiswa pendidikan. Selain ketiga topik tersebut, pendengar Warta Pagi juga kami lengkapi dengan serangkaian informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya Prita Odia, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Informasi pertama kami awali dari Pacitan, saudara. Penampilan tari-tarian di puncak perayaan Hari Jadi Komunitas Pace yang kelima diharapkan dapat dilestarikan karena telah berbasis lokal. Berikut laporan Angela Rizka.
1: Puncak perayaan Hari Jadi Komunitas Pace Pacitan Cerdas yang kelima dimeriahkan dengan penampilan dua tarian yang merupakan kolaborasi Pace, Universitas Negeri Surabaya, UNESA, dan Sanggar Gage Penariku. Dua tarian tersebut adalah Tari Tuah Tampah yang terinspirasi dari pepatah lama, Petuah Tampah yang mengingatkan manusia untuk memilah dan memilih. Sementara satu tarian lainnya adalah Tari Walikan Rakit, yaitu tarian yang menceritakan semangat, kegembiraan, dan kebersamaan dalam menjalin hubungan antara manusia. Penampilan dua tarian tersebut merupakan hasil dari pelatihan singkat dari UNESA. Profesor Dr. Wari Handayaningrum, dosen pendidikan seni dari UNESA, mengatakan pelatihan ini dapat dimanfaatkan untuk murid-murid TK dan SD dalam mengekspresikan perasaan melalui gerakan.
2: Dan ini adalah tarian yang berbasis lokal, ya. Artinya jadi nilai-nilai lokal tanpa itu fungsinya apa dan sebagainya itu minimal ya bisa lestari, ya. Terus yang kedua, anak-anak ya berlatih. Itu tadi memang tujuannya ya melatih memberikan pengalaman bergerak dan merasakan seni, ya. Itu. Saat sekarang ini banyak sekolah-sekolah yang melewatkan itu. Nah, kita kalau ini nanti kan dia akan secara terus menerus kepada generasi berikutnya untuk menularkan itu.
1: Di sisi lain, Profesor Dr. Wari berharap tarian ini dapat diajarkan dan dilestarikan secara terus-menerus ke generasi berikutnya karena telah berbasis lokal. Ia juga berharap tarian ini dapat mengajarkan murid-murid di sekolah untuk bergerak dan berkesenian. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan mengapresiasi gerakan komunitas Pace dalam pemberian beasiswa pendidikan untuk sejumlah siswa SD. Kembali Angela Rizka melaporkan untuk Anda.
1: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan, Evi Suraningsih, mengapresiasi komunitas Pace Pacitan Cerdas yang memberikan kontribusi nyata di bidang pendidikan, salah satunya dengan pemberian beasiswa. Evi berharap aksi ini dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda, khususnya di Pacitan.
3: Semoga kegiatan pembagian beasiswa ini juga bisa meningkatkan semangat anak-anak untuk meraih cita-cita, untuk meraih harapan-harapannya. Dan kemudian juga bisa membawa inspirasi untuk pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang lainnya untuk membuat suatu kegiatan yang sama manfaatnya seperti komunitas Pace ini.
1: Sementara itu, founder Pace, Gandung Sinatama, menerangkan tahun ini Pace hanya memberikan beasiswa untuk murid-murid SD khususnya di SD Negeri Semanten. Namun pemberian beasiswa tersebut telah dikurasi oleh para guru melalui latar belakang keluarga dan prestasi siswa. Lebih lanjut, Gandung menambahkan, sebagai pemuda, ia berpesan untuk melakukan perubahan, mulai dari hal-hal kecil untuk memberikan dampak positif ke sekitar.
4: Oke, kalau pesan dari kami, sebagai pemuda harus melakukan perubahan dari hal-hal kecil dari keluarga terlebih dahulu. Habis itu kalau sudah benar-benar sudah memberikan dampak, nah itu bila kita bisa ke lingkungan sekitar kita, rumah tinggal kita, dan nanti bisa secara kabupaten, dan insya Allah nantinya sumber daya manusia ini bisa meningkat seperti itu.
1: Diketahui komunitas Pace Pacitan Cerdas selalu memberikan beasiswa pendidikan setiap tahunnya. Beasiswa ini merupakan bentuk dukungan konkret komunitas Pace di bidang pendidikan, utamanya di Kabupaten Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Laporan berikutnya akan disampaikan oleh Dayus Warno. Pendengar juga pemirsa, Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun menggelar peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54 tahun 2026.
5: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Madiun menggelar peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi momentum krusial bagi seluruh kader PKK di Indonesia dengan mengusung tema nasional Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Astacita, Wujudkan Indonesia Emas 2045. Perayaan tahun ini menegaskan kembali peran vital PKK sebagai pilar utama pembangunan ketahanan keluarga. Ketua TPPKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto menyebut, peringatan ini bukan sekedar seremonial belaka, melainkan menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas dan kekompakan seluruh kader PKK dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.
6: Peringatan ini juga menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat kemitraan strategis antara gerakan PKK dengan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang harmonis dengan perangkat daerah, dunia usaha, akademis dan organisasi masyarakat akan memperluas jangkauan serta meningkatkan efektivitas program PKK sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
5: Menurut Nyonya Erni bahwa sinergi ini dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan fondasi keluarga yang mandiri secara ekonomi dan sosial, sehat lahir dan batin, dan sejahtera dalam lingkungan yang harmonis. Nyonya Erni juga berharap dengan semangat HKG ke-54, diharapkan PKK siap melangkah lebih kuat untuk mengawal generasi masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dedikasi, kerja keras dan pengabdian tanpa pamrih kepada kader PKK. Kembali Dayu Suwarno melaporkan untuk Anda.
5: Pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dedikasi, kerja keras dan pengabdian tanpa pamrih kepada kader PKK. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi saat peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 di Pendopo Muda Geraha Kabupaten Madiun pada Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya sebagai ujung tombak, peran kader dinilai sangat luar biasa dalam menyosialisasikan dan membantu menyukseskan berbagai program pemerintah, mulai dari tingkat dasawisma, kelurahan atau desa, hingga ke tingkat nasional.
7: PKK ini yang sebagai pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Jadi di dalam Hari Kesatuan Gerak PKKK yang ke-54 ini, bagaimana kita mengenal ada 10 program pokok PKK. Ya, ini bagaimana kita kolaborasikan, kita sinergikan dengan visi misi Presiden Astacita, yang nanti kalau ada sinergi dan kolaborasi pemerintah dengan PKK, insya Allah nanti Indonesia Emas tahun 2045 ini akan tercapai.
5: Menurut Purnomo Hadi, para kader PKK didorong untuk tidak cepat puas dan terus berinovasi dalam melahirkan program-program kreatif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan semangat gotong royong harus tetap dijaga sebagai penyemangat gerakan PKK sekaligus terus memperluas kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, baik sektor swasta, akademisi maupun komunitas lokal. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Ya, saudara, sejumlah bangunan yang terdiri di atas aset pemerintah di wilayah Desa Beton, Kecamatan Siman Ponorogo dibongkar oleh petugas. Berikut laporan Eka Wulan.
8: Sejumlah bangunan di Jalan Raya Ponorogo Pacitan masuk Desa Beton Kecamatan Siman dibongkar oleh petugas. Itu karena bangunan tersebut berdiri menempati aset pemerintah. Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur, Rusei Rante Padimi mengatakan bangunan berupa toko itu dibongkar karena ada proyek saluran air. Sebelum dilakukan pembongkaran, para pemilik sudah diberi peringatan yakni berupa peringatan 1, 2, dan 3. Sejatinya total ada 25 bangunan yang berdiri di atas saluran air, 7 diantaranya sudah kosong namun belum dibongkar oleh pemilik.
9: Sebenarnya ini kan mau dikerjakan di saluran, cuma karena banyak bangunan sehingga harus di tertibkan dulu. Sementara ini baru 7, ya. Tapi yang 18 ini kan membuat surat pernyataan untuk membongkar sendiri. Ya. Ya, nantinya kita lihat seperti apa, akan kita tindak lanjuti berikutnya.
8: Ia tidak mengetahui berapa lama bangunan tersebut berdiri. Karenanya, ia meminta para pemilik toko beretikat baik untuk mengosongkan atau membongkar bangunan secara mandiri. Sementara itu, Kepala Satpol PP Ponorogo Eko Edi Suprapto menyatakan pihaknya menerjunkan 10 orang personil untuk melakukan pengamanan di lokasi. Dengan begitu, harapannya proses pembongkaran berjalan lancar. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Masih dari Ponorogo, Herman Budianto, relawan asal Ponorogo yang sempat ditahan oleh tentara Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di Palestina akhirnya dibebaskan. Keluarga pun merasa lega dan kini menantikan kepulangannya. Kembali Eka Wulan melaporkan untuk Anda.
8: Keluarga Herman Budianto, relawan asal Ponorogo yang sebelumnya ditahan tentara Israel, merasa lega setelah mendapat kabar kepulangan Herman ke tanah air. Herman bersama 8 warga negara Indonesia WNI sebelumnya ditahan tentara Israel saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 menuju Palestina. Kabar kepulangan Herman tersebut disampaikan adik Herman, Diah Purbasari, warga Jalan Cindewilis, Kelurahan Kartosari, Kecamatan Babatan, Ponorogo. Ia mendapat kabar tersebut dari istri Herman pada Kamis sore 21 Mei 2026. Selain itu, kepastian kepulangan kakaknya itu pun diperkuat dengan pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Sugiono.
10: Iya, sudah dibebaskan. Cuman ini proses perpulangannya. Masih mantau proses perpulangannya. Plong, Mbak. Plong. Mudah-mudahan pulang sehat.
8: Dia berharap kakaknya tersebut pulang dalam kondisi sehat, sebab ia mendapat informasi bahwa di antara WNI tersebut ada yang membutuhkan perawatan di rumah sakit karena penyiksaan sebelum akhirnya dibebaskan. Seperti diketahui, Herman Budianto bersama 8 WNI terdiri jurnalis dan aktivis saat itu hendak menyampaikan bantuan ke Palestina. Bantuan tersebut diantaranya berupa obat-obatan, makanan, dan keperluan lain. Namun kapal yang ditumpangi WNI tersebut disergap oleh tentara Zionis Israel saat berusaha menembus blokade Gaza melalui jalur laut. Saat itu Herman sempat live di Instagram dan mengirim pesan darurat sebelum akhirnya ditahan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Warta Pagi, produksi RRI Madiun edisi Sabtu 23 Mei 2026. Informasi berikutnya, Saudara, menjelang Idul Adha, peternak was-was adanya penyakit mulut dan kuku PMK. DKPP Kota Madiun pun meminta hewan kurban dari luar daerah yang masuk ke kota harus disertai surat keterangan sehat. Berikut laporan Aris Deka.
11: Menjelang Idul Adha 2026, penyakit mulut dan kuku PMK masih menjadi perhatian para peternak di Kota Madiun. Untuk mencegah penularan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun meminta seluruh sapi kurban dari luar daerah wajib dilengkapi surat keterangan sehat. Kewaspadaan ini salah satunya diakui oleh Samsi, pemilik Tapos Farm, peternakan sapi yang ada di Kelurahan Tawangrejo, Kota Madiun. Meski PMK membayangi, ia mengaku telah mengambil langkah cepat sejak dini untuk membentengi kandangnya dari potensi penularan penyakit mematikan tersebut. Samsi mengambil kebijakan tegas dengan menyetop total pasokan sapi dari luar daerah masuk ke kandangnya sejak Februari lalu. Dengan langkah isolasi mandiri ini, ia menjamin seluruh hewan kurban yang disediakan di peternakannya saat ini dalam kondisi yang benar-benar sehat.
12: Penyakit yang kadang menghantui peternak itu kan PMK. Jadi kandang kami, saya tutup terakhir itu bulan Februari. Saya tidak memasukkan sapi lagi, saya tutup, saya kunci, jadi biar steril. Karena pengalaman kemarin, kalau sudah mendekati tapi keluar masuk sapi masih tinggi, itu penyebaran di luar itu sangat memungkinkan.
11: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Margareta Dianwe menjelaskan, sejauh ini belum ditemukan adanya kasus PMK di Kota Madiun. Kendati demikian, pemerintah kota tidak mau lengah dan terus menggencarkan berbagai langkah antisipasi, termasuk pelaksanaan vaksinasi massal terhadap ternak milik warga. Margareta mengatakan, momentum menjelang Idul Adha kali ini membuat DKPP memperketat pengecekan fisik terhadap setiap hewan kurban, terutama sapi yang melintasi batas masuk Kota Madiun.
13: Sampai sekarang dinas terus melaksanakan vaksinasi PMK untuk hewan kambing, domba, dan sapi di Kota Madiun. Sedangkan untuk hewan kurban yang akan dikurbankan di Kota Madiun jika berasal dari luar daerah, sebaiknya dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari dinas peternakan setempat.
11: Melalui rangkaian upaya preventif yang solid antara pemerintah dan peternak ini, diharapkan Kota Madiun tetap bebas dari wabah PMK, sehingga seluruh masyarakat dapat melaksanakan ibadah kurban dengan aman menggunakan hewan yang sehat dan berkualitas. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait nasib guru honorer atau non-ASN pada 2027. Berikut laporan Aris Deka.
11: Pemerintah Kota Madiun saat ini tengah menunggu keputusan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terkait kejelasan status guru honorer atau non-aparatur sipil negara ASN. Langkah ini diambil mengingat masih ada guru berstatus honorer yang aktif mengajar di jenjang SD maupun SMP di wilayah Kota Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat karena kewenangan keputusan sepenuhnya berada di sana. Bagus juga telah memanggil dinas pendidikan setempat untuk memetakan kebutuhan real di lapangan secara akurat antara kebutuhan guru yang nyata dengan keinginan sekolah. Ia meminta semua pihak untuk menunggu instruksi dan hasil koordinasi lebih lanjut dari pemerintah pusat.
14: Ini masih kita komunikasikan sama pusat, karena kan semua keputusan ada di pusat ya. Tentunya ini kita melihat kebutuhan. Makanya hari ini dinas pendidikan ini juga nanti akan saya panggil terkait bagaimana jumlah guru. Kalau disampaikan kebutuhan kekurangan guru, kita harus lihat realnya. Bagaimana menghitung antara kebutuhan dan keinginan. Nanti ditunggu aja dari pusat.
11: Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati menjelaskan saat ini masih ada 3 hingga 5 guru honorer yang ada di Kota Madiun. Meski belum berstatus ASN, para guru tersebut mayoritas telah lulus pendidikan profesi guru atau PPG dengan mengantongi sertifikat pendidik sebagai guru profesional sehingga mereka pun menerima tunjangan dari pemerintah pusat.
15: Nah saat ini kondisi yang ada di sekolah itu ada sekitar 3 kalau nggak salah guru non-ASN, antara 3 sampai 5 seingat saya gitu. Non-ASN itu pun mereka sudah lulus PPG sehingga mereka sudah mengantongi sertifikat pendidik menjadi guru profesional. Nah setelah mengantongi sertifikat pendidik tersebut, mereka semuanya itu sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi dari kementerian.
11: Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan surat edaran SE Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang mengatur masa transisi guru non-ASN. Selain itu, kementerian juga tengah merancang skema tata kelola dan status guru untuk 2027 dan seterusnya agar para guru yang telah lama mengabdi mendapatkan kepastian status. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Kota Madiun kita menuju ke Magetan, Saudara. Formasi tenaga kesehatan Nakes akan menjadi prioritas Kabupaten Magetan pada usulan CPNS 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
16: Pemerintah Kabupaten Magetan mulai menyiapkan usulan kebutuhan formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk tahun 2026. Dalam pengajuan tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan pemenuhan tenaga pada sektor pelayanan dasar, terutama tenaga kesehatan, untuk menutup kekosongan di sejumlah fasilitas kesehatan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Kabupaten Magetan, Mas Ruri, mengatakan saat ini pihaknya mengusulkan 11 formasi yang difokuskan untuk kebutuhan tenaga medis. Formasi itu terdiri dari dokter spesialis, dokter gigi hingga dokter umum yang nantinya ditempatkan di puskesmas. Menurutnya, usulan formasi CPNS 2026 masih dalam tahap koordinasi lintas organisasi perangkat daerah OPD. Pembahasan tidak hanya menyangkut kebutuhan formasi dari sisi kepegawaian, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Ditegaskan Mas Ruri, selain tenaga kesehatan, untuk sementara belum ada prioritas untuk jabatan lain di luar kebutuhan pelayanan dasar. Pemkab masih memusatkan usulan pada sektor yang dinilai paling mendesak, terutama pelayanan kesehatan masyarakat.
17: Untuk formasi mengisi kekosongan, kita prioritaskan yang terkait dengan pelayanan dasar, dalam hal ini kesehatan. Ada 11 formasi yang kita usulkan ke Mempan, 7 dokter spesialis, 2 dokter gigi, 2 dokter yang ada di puskesmas, mengisi kekosongan di puskesmas. Dokter yang spesialis nanti diingat kemampuan keuangan.
16: Mas Ruri menambahkan keputusan final mengenai jumlah dan jenis formasi yang akan diajukan masih menunggu pembahasan lebih lanjut bersama tim pemerintah daerah. Sejumlah perangkat daerah juga akan dilibatkan untuk menyelaraskan kebutuhan pegawai dengan kondisi real di lapangan serta kapasitas fiskal daerah, di mana maksimal belanja pegawai adalah 30% dari APBD. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemkab Magetan sempat mendapat ultimatum dari pemerintah pusat karena membengkaknya belanja pegawai yang melebihi ketentuan hingga mencapai 37,45% dari APBD, sehingga Pemkab akan lebih selektif dalam pengusulan formasi ASN baik CPNS maupun P3K tahun 2026. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Jumlah jemaah haji Kabupaten Magetan final menjadi 548 orang dan dipastikan sudah tidak ada lagi jemaah cadangan yang naik status menyusul berakhirnya masa pemberangkatan haji secara nasional. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
16: Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Indonesia tahun 2026 resmi memasuki tahap akhir. Hari terakhir pemberangkatan embarkasi Surabaya ditandai dengan masuknya kloter 116 ke Asrama Haji Sukolilo dan diberangkatkan menuju Tanah Suci 22 Mei 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Magetan Ida Dewi Martini mengatakan, untuk Kabupaten Magetan, keseluruhan jemaah telah diberangkatkan terakhir pada kloter 63 7 Mei lalu, sehingga ia memastikan tidak ada lagi jemaah haji tambahan dari Bumi Kimaketi. Sebelumnya, seluruh calon jemaah haji dari tanah air masih ada kemungkinan naik status sebelum pemberangkatan terakhir pada 22 Mei 2026 dan selama kuota masih tersedia. Adapun total jemaah haji Kabupaten Magetan yang diberangkatkan tahun ini mencapai 548 orang. Jumlah tersebut, kata Ida, sudah final dan tidak ada lagi jemaah cadangan yang naik status. Ratusan jemaah haji Magetan tersebut diberangkatkan dalam 6 kali, yakni kloter 20 sebanyak 159 jemaah, kloter 21 376 jemaah, kloter 22 2 orang, kloter 41 2 orang, kloter 62 3 orang dan kloter 63 2 orang. Selain itu terdapat 4 petugas kloter yang mendampingi jemaah asal Magetan. Keberangkatan pertama dilakukan pada 26 April 2026 pada kloter 20 dan 21 dan terakhir 7 Mei 2026 pada kloter 63.
18: Kabupaten Magetan itu kita kemarin tahun ini kita memberangkatkan sampai dengan 6 kali keberangkatan, yaitu kloter 20 yang terdiri dari 159 jamaah, kemudian kloter 21 itu satu kloter full Kabupaten Magetan 376 ditambah dengan petugas dalam satu kloter itu adalah 380, kemudian kloter 22 2 orang, kloter 41 2 orang, kloter 62 3 orang, dan terakhir kloter 63 itu 2 orang. Jadi Kabupaten Magetan seluruh jamaahnya 548 dengan kita 6 kali keberangkatan.
19: Sudah final Bu ya semuanya?
18: Alhamdulillah sudah final, insya Allah sudah selesai karena memang per hari ini kan sudah kloter terakhir masuk asrama haji dan insya Allah sudah tidak ada open seat lagi, sudah tidak ada lagi cadangan naik status untuk kabupaten kota seluruh Indonesia.
16: Adapun saat ini Kemenhaj Magetan terus memantau kondisi kesehatan para jemaah di Tanah Suci menjelang puncak ibadah haji. Secara umum, kata Ida, seluruh jemaah dalam kondisi baik dan dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar. Terdapat satu jemaah asal Kecamatan Ngariboyo yang tergabung dalam kloter 20 masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat gangguan saluran pernapasan pasca operasi. Selain itu, beberapa jemaah yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit di Madinah dan Mekah dilaporkan sudah kembali sehat dan bergabung bersama rombongan masing-masing dan siap menjalani puncak

di Bandara Jeddah Arab Saudi. Karena itu para CJH sudah mengenakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Dengan tambahan kuota tersebut, total 502 CJH asal Ngawi, baik reguler maupun cadangan, telah diberangkatkan ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Meski demikian, masih terdapat 16 CJH cadangan yang belum memperoleh kesempatan berangkat pada musim haji 2026. Mereka diperkirakan masuk daftar pemberangkatan untuk musim haji tahun depan. Amrullah juga menghimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci, terutama menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna.

Sebelum kami akhiri Warta Pagi edisi pagi ini 23 Mei 2026, kembali kami bacakan sari berita. Jumlah jemaah haji Kabupaten Magetan final menjadi 548 orang. Sejumlah bangunan yang berdiri di atas aset pemerintah Ponorogo dibongkar petugas. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan mengapresiasi gerakan komunitas Pace dalam pemberian beasiswa pendidikan. Dengan demikian tuntas sudah Warta Pagi Produksi RRI Madiun. Anda bisa mengakses informasi terkini melalui laman resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Mewakili kerabat kerja Warta Pagi RRI Madiun, saya Prita Audia. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 23 Mei 1568, Belanda resmi memerdekakan diri dari Spanyol. Kemerdekaan Belanda diperoleh setelah adanya perang selama 80 tahun. Belanda melakukan pemberontakan sejak tahun 1566 hingga 1648. Kemerdekaan Belanda sendiri diproklamirkan pada 26 Juli 1581 dan mulai mendapatkan pengakuan pada 30 Januari 1648. Belanda mulai berkembang dan menjadi negara perintis Uni Eropa pada 1992.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadan
2: dari sebelumnya 9.668 menjadi 9.500 rupiah.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga 22.000 per kilo.
0: Komoditas bawang merah masih berada di angka 22.695 rupiah. Sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2.77%.
0: Info harga pasar.
5: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Pagi hari ini kami akan update untuk informasi sejumlah komoditas di kawasan Jawa Timur yang kami kutip dari Siska Perbapodo jatimprov.go.id. Kenaikan terjadi di sejumlah komoditas pendengar pagi ini, dan kami awali dari beras terlebih dahulu. Untuk beras premium 1 kg hari ini naik menjadi Rp14.911 per kilogram, sedangkan beras medium ada di angka Rp12.968 per kilogram. Sementara untuk gula pasir ini sedikit turun ya dari harga kemarin, namun masih sama di Rp17.220 per kilogramnya. Kemudian untuk harga minyak goreng ini sebagian ada yang masih sama atau stabil untuk harganya, namun juga ada yang mengalami kenaikan dan penurunan. Minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan sederhana pagi ini pendengar mengalami harga sama ya atau masih stabil dari harga kemarin, di mana minyak goreng curah ada di angka Rp20.550 per kilogram, sedangkan minyak goreng kemasan sederhana di Rp18.563 per liter. Sedangkan kenaikan terjadi 0.06% pada minyak goreng kemasan premium menjadi Rp21.548 per liter. Dan untuk minyak goreng minyak kita turun menjadi Rp16.328. Penurunan sedikit terjadi ya, tidak terlalu signifikan. Kemudian harga daging sapi juga naik dari Rp124.073 per kilogram menjadi Rp124.138 per kilogram. Sedangkan penurunan terjadi pada daging ayam ras menjadi Rp34.563 per kilogram. Dan kenaikan juga terjadi pada satu ekor daging ayam kampung menjadi Rp70.773. Dan kemudian untuk harga telur pendengar ini juga sedikit kenaikan terjadi ya, di mana 1 kg telur ayam ras hari ini ada di angka Rp25.641. Namun telur ayam kampung masih stabil di Rp46.325 per kilogram. Kemudian pendengar, untuk harga kedelai impor hari ini ada di Rp12.605 per kilogram, sedikit naik dari harga kemarin. Begitu juga untuk harga kedelai lokal yang naik 0.07% menjadi Rp13.000 per kilogram. Kemudian untuk harga cabai merah keriting turun dari sebelumnya Rp44.018 menjadi Rp43.988. Sedangkan cabai merah besar pendengar ini juga naik 0.43% menjadi Rp47.474 per kilogram. Kenaikan juga disusul terjadi pada cabai rawit merah dari sebelumnya Rp71.224 per kilogram, pagi ini menjadi Rp73.829. Dan untuk harga bawang merah ini juga naik menjadi Rp40.809 per kilogram. Sedangkan bawang putih turun menjadi Rp28.162 per kilogram. Dan untuk kacang hijau, saudara, pagi ini ada di Rp26.279 per kilogram.
0: Demikian info harga pasar.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: ya,
1: cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah Tatra Tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar, dan masih di segmen Madiun pagi ini bersama saya Prita Audia. Saatnya saya juga hadirkan informasi terkait perkiraan cuaca di wilayah Madiun dan sekitarnya. Untuk hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, pendengar. Untuk kawasan di Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan Magetan pagi ini hingga jelang siang nanti diperkirakan cerah. Dan untuk kawasan Kabupaten Ngawi, Pacitan dan juga Ponorogo, ini diperkirakan akan terjadi udara kabur. Dan untuk Kota Madiun sendiri, pendengar, siang hingga sore nanti akan cerah berawan namun akan kembali cerah pada sore hingga jelang malam. Namun untuk Kabupaten Madiun akan cerah hingga malam hari, begitu pula dengan Magetan. Kemudian untuk Kabupaten Ngawi ini juga berpotensi untuk cerah siang hari nanti hingga malam hari, pendengar. Namun untuk Kabupaten Pacitan akan cerah berawan kemudian disusul udara kabur dari sore hingga malam hari nanti. Dan untuk Kabupaten Ponorogo ini akan juga cerah pada siang hingga jelang malam hari nanti. Untuk kelembapan udara rata-rata pendengar di Madiun Raya pagi ini ya berkisar di antara 66 hingga 99%. Sedangkan suhu udara mulai dari 21 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Kemudian pendengar, informasi masih dari BMKG juga, di mana untuk perkiraan cuaca di wilayah Jawa Timur dari pagi hari nanti juga berpeluang terjadinya hujan petir ya. Kemudian untuk siang hingga sore diperkirakan akan cerah berawan dan juga masih berpeluang adanya hujan petir, dan ini masih berlanjut hingga malam hari. Dan juga untuk dini hari berawan dan juga berpeluang untuk terjadinya hujan petir. Sedangkan suhu udara berkisar di 13 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 52 hingga 100% dan angin dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Sementara itu juga informasi gempa ya terjadi pada hari ini pada pukul 6 lebih 2 waktu Indonesia Barat, tepatnya di wilayah Purworejo, Jawa Tengah, pendengar, dengan kedalaman 131 km. Dan informasi terkait dengan perkiraan cuaca juga bisa Anda akses melalui info BMKG, pendengar. Pastinya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, karena pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi nasional dalam Warta Berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

meyakini apa yang dia pilih adalah benar. Marsina, aktivis buruh dan pekerja pabrik yang menjadi simbol perjuangan hak-hak buruh di Indonesia. Berangkat dari keingintahuan dan vokal dalam ketidakadilan, ia membela hak-hak para pekerja yang seringkali diabaikan. Marsina, simbol perjuangan yang mampu membakar semangat kaum buruh, kaum perempuan, kelompok pro-demokrasi, serta kaum-kaum yang tertindas. 1993 menjadi saksi pemberontakan buruh kala itu. Marsina, kobaran semangat api menyala. Marsina akan tetap ada. Ketidakadilan bagi mereka yang termarginalkan. Marsina, lentera buruh yang tak pernah padam.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua,

Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudi Zain.